membuktikan bahwa peradaban Islam pernah berdiri di jantung Eropa, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keadilan dan ilmu. Inilah kisah singa Andalusia, Abdurrahman An-Nashir, khalifah yang menggetarkan Eropa. Bab 1. Bayi dari darah khalifah. Langit Andalusia kelabu saat bayi itu lahir. Tahun 277 Hijriah, masa di mana bumi barat Islam sedang retak oleh perang dan pengkhianatan. Cordoba, yang dulu menjadi pusat ilmu dan cahaya, kini diselimuti api ambisi manusia. Di tengah kekacauan itu, seorang bayi kecil menangis. Tangisan yang kelak akan mengguncang dunia. Namanya Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah. Ia bukan sekadar anak bangsawan. Ia adalah keturunan langsung dari darah para khalifah besar Bani Umayyah. Dinasti yang pernah menaklukkan separuh dunia dan menjadikan Damaskus sebagai jantung peradaban Islam. Namun ketika ia lahir, kemuliaan keluarganya telah berubah menjadi abu. Bani Umayyah telah lama jatuh di tangan Abbasiyah. Para keturunannya diburu tanpa ampun. Nama mereka dihapus dari kitab sejarah dan jejak mereka dibakar agar tidak pernah diingat lagi. Tapi seperti api kecil yang tidak pernah benar-benar padam, sebagian kecil dari mereka melarikan diri ke barat, ke Andalusia. Mereka membawa warisan yang tak ternilai, iman, ilmu, dan keyakinan bahwa kekuasaan hanyalah milik Allah. Dari garis inilah lahir Abdurrahman kecil, sang pewaris takhta yang tidak tahu bahwa kelak dirinya akan menjadi harapan terakhir kejayaan Islam di Eropa. Masa kecilnya tidak dipenuhi kemewahan. Istana Cordoba tampak megah dari luar, tapi di dalamnya berisi racun dan pengkhianatan. Paman melawan keponakan, saudara berkhianat demi tahta. Abdurrahman tumbuh di tengah ketakutan dan kehati-hatian. Namun, di balik wajah tenangnya, tersembunyi ketajaman yang luar biasa. Ia jarang bicara, tapi matanya menyerap segalanya. Ketika anak-anak istana lain bermain dengan pedang, ia duduk di perpustakaan tua peninggalan Umayyah. Di antara rak-rak berdebu itu, ia menemukan potongan sejarah yang hampir dilupakan. Di sana tersimpan manuskrip kuno dari Damaskus. Tinta-tintanya telah pudar, namun pesannya masih hidup. Ia membaca kisah para khalifah besar, Umar bin Abdul Aziz, Muawiyah bin Abi Sufyan, hingga legenda penakluk Afrika Utara. Tapi yang paling menarik perhatian Abdurrahman muda adalah satu kalimat yang tertulis di tepi halaman. Al-mulk lillah wal-izzah liman yattaqi. Kekuasaan hanyalah milik Allah dan kemuliaan hanya untuk mereka yang bertakwa. Kalimat itu menancap dalam jiwanya. Ia paham. Inilah pesan yang diwariskan dari Damaskus ke Cordoba, bahwa kekuasaan sejati bukan milik manusia, tapi amanah dari Tuhan. Setiap malam, ia sering memandangi bintang-bintang dari balkon istananya. Di balik cahaya redup itu, ia melihat takdir yang samar. Andalusia terpecah, Islam di barat melemah, dan musuh dari utara mulai mengintai. Namun di dalam hatinya, Abdurrahman menyimpan keyakinan bahwa cahaya Islam di Eropa belum padam. Ia sering menulis dalam catatan pribadinya, "Aku akan menyalakan kembali api yang padam. Andalusia tidak akan menjadi kuburan Islam, tetapi benteng terakhirnya." Ia tumbuh dengan guru-guru pilihan, sebagian datang dari Kairuan, sebagian lagi dari Baghdad. Salah satunya seorang ulama tua misterius yang tidak pernah disebut namanya dalam catatan sejarah. Dialah yang menanamkan dalam diri Abdurrahman pemahaman bahwa kekuasaan bukan hanya soal pedang, tapi soal ilmu dan keadilan. Aneh, tidak ada satu pun sejarawan barat yang menulis tentang sosok ini. Seolah-olah ada tangan yang sengaja menghapusnya dari sejarah. Namun dari ajaran gurunya itu, Abdurrahman muda belajar bahwa untuk menyatukan Andalusia, ia harus lebih dari seorang raja. Ia harus menjadi simbol keadilan. Cordoba saat itu berada di ambang kehancuran. Pemberontakan pecah di berbagai wilayah. Suku Arab, Berber, dan Kristen semuanya berebut kekuasaan. Tapi Abdurrahman muda tidak ikut arus. Ia menunggu, mengamati, dan mempelajari setiap celah kelemahan lawan-lawannya. Ia tahu, waktunya akan datang. Ketika sebagian orang berperang untuk merebut takhta, ia menyiapkan diri untuk merebut hati rakyat. Dalam diamnya, ia menyusun rencana besar. Ia mempelajari sejarah, memperdalam Al-Quran, dan mengirim utusan rahasia ke timur untuk membawa kembali kitab-kitab ulama. Ia ingin membangun Andalusia bukan dengan kekerasan, tapi dengan ilmu.
Dalam salah satu surat pribadinya, yang ditemukan berabad-abad kemudian, ia menulis, "Jika pedang gagal menaklukkan, maka pena yang akan membangunkan mereka." Tak ada yang menyangka bahwa anak pendiam itu kelak akan menjadi khalifah terbesar di barat Islam. Namun segala sesuatu dimulai dari satu tekad kecil di dalam hati seorang anak. Abdurrahman tahu darah para khalifah mengalir di nadinya. Dan kelang, darah itu akan berbicara dalam sejarah yang akan membuat seluruh Eropa bergetar menyebut namanya. Bab 2, Andalusia yang terbelah. Ketika Abdurrahman mencapai usia dewasa, Andalusia bukanlah negeri yang indah seperti dalam syair para penyair. Ia adalah tanah yang terluka, dipenuhi ambisi, pengkhianatan, dan dendam lama yang belum padam. Di setiap wilayah, muncul penguasa kecil yang mengaku amir, memerintah atas nama Islam, namun bertindak seperti raja-raja kafir. Masing-masing memiliki tentaranya sendiri, benderanya sendiri, dan kepentingan yang tak pernah bersatu. Cordoba yang dulu dikenal sebagai jantung peradaban, kini menjadi kota yang dikelilingi bara. Di utara, kerajaan Kristen Leon dan Navarra terus menyerang. Di selatan, suku Berber melakukan pemberontakan. Dari timur hingga barat, kekuasaan Islam di Andalusia tampak hanya tinggal nama. Ketika Abdurrahman diangkat menjadi penguasa, banyak yang menganggapnya tidak lebih dari simbol kosong. Ia masih muda, belum berpengalaman, dan dikelilingi pejabat yang haus kekuasaan. Namun di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi tekad baja yang tak pernah dipahami lawan-lawannya. Ia tidak membalas kekacauan dengan kekerasan membabi buta. Ia justru memilih jalan yang jarang diambil para pemimpin masa itu. Jalan pengendalian diri dan kecerdikan politik. Langkah pertamanya adalah menata ulang jantung kekuasaan Cordoba. Ia membersihkan istana dari para pejabat korup, mengganti mereka dengan orang-orang berilmu dan berintegritas, banyak di antaranya berasal dari kalangan ulama. Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang bertahan bukanlah yang ditakuti rakyatnya, tetapi yang dihormati karena keadilannya. Dalam surat edaran pertamanya, Abdurrahman menulis, "Keamanan tidak lahir dari pedang, melainkan dari kepercayaan rakyat." Kalimat itu menjadi dasar setiap kebijakan yang ia ambil. Namun politik Andalusia tidak bisa diatur hanya dengan keadilan. Ia tahu, di balik bayang-bayang perbatasan, musuh sedang menunggu. Maka ia membangun jaringan intelijen yang luas. Bukan hanya di dalam negeri, tapi hingga ke istana-istana Kristen di utara. Dari laporan para mata-mata, ia mengetahui bahwa kerajaan Leon sedang menyiapkan serangan besar ke wilayah Islam. Tapi sebelum mereka sempat melangkah, Abdurrahman sudah lebih dahulu menundukkan para pemberontak di selatan dan menyatukan pasukan Andalusia di bawah satu panji. Ia menaklukkan lawan-lawannya bukan dengan kebrutalan, tapi dengan kombinasi diplomasi, kecerdasan, dan kekuatan yang terukur. Kemenangan demi kemenangan mulai diraih. Kota-kota yang sebelumnya memberontak satu persatu menyerah tanpa pertempuran besar. Rakyat yang semula ragu kini melihat bahwa pemimpin muda itu bukan sekadar pewaris takhta, melainkan pemersatu sejati. Dalam waktu singkat, nama Abdurrahman menjadi simbol harapan bagi seluruh Andalusia. Tapi keberhasilan itu juga menimbulkan ketakutan di luar batas negeri. Di Eropa, para raja Kristen menyadari bahwa kekuatan Islam di barat mulai bangkit kembali. Catatan dari biarawan abad ke-10 menyebutkan bahwa kabar tentang seorang amir muda dari Cordoba yang berhasil menyatukan negeri Islam membuat paus di Roma gelisah. Ia mengirim pesan rahasia kepada para penguasa Eropa Utara agar bersiap menghadapi gelombang hitam dari selatan. Tetapi apa yang tidak mereka ketahui adalah Abdurrahman tidak hanya memperkuat pasukan dan benteng, ia juga membangun kekuatan yang lebih berbahaya dari pedang, kekuatan ilmu. Cordoba di bawah kepemimpinannya berubah menjadi pusat pengetahuan. Ia mendirikan sekolah militer yang mengajarkan taktik perang modern, memadukan strategi Romawi dengan prinsip keadilan Islam. Ia memperbanyak perpustakaan, membiayai penerjemahan manuskrip Yunani dan Arab, serta memerintahkan pencatatan seluruh kebijakan negara agar tak hilang dimakan waktu. Dalam satu dekade, Andalusia kembali menjadi negeri yang menakutkan bagi musuh dan menjadi rumah bagi para ilmuwan dari seluruh dunia Islam. Namun keberhasilan itu tidak lepas dari ancaman dalam negeri.

seperti itu sejak masa Umar bin Abdul Aziz. Dan di tengah ketenangan itu, Abdurrahman menatap ke utara, ke arah kerajaan Kristen yang selama ini menjadi ancaman. Ia tahu, babak berikutnya dalam sejarah Islam di Eropa baru saja dimulai. Bab 3, Singa dari Cordoba. Ketika Andalusia mulai pulih dari perpecahan, nama Abdurrahman An-Nashir mulai menembus batas-batas dunia Islam. Di usia yang belum genap 40 tahun, ia bukan lagi sekadar penguasa regional, melainkan sosok yang diakui sebagai pemimpin terbesar di barat Islam. Rakyat memanggilnya Al-Imam Al-Adil, sang pemimpin yang adil. Namun di luar sana, para penguasa Kristen memberinya julukan lain. Leo de Cordoba, singa dari Cordoba. Sebutan itu bukan kiasan. Abdurrahman dikenal berani, tajam, dan tidak pernah membiarkan musuhnya menyerang dua kali. Keberhasilannya menyatukan Andalusia tidak membuatnya berpuas diri. Ia sadar, stabilitas tanpa kekuatan hanya akan melahirkan kelemahan baru. Maka langkah berikutnya adalah membangun kembali kekuatan militer Islam di Eropa. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk menegakkan wibawa. Ia memerintahkan pembentukan pasukan tetap yang disiplin dan profesional. Pasukan itu tidak lagi berdasarkan suku atau etnis, melainkan loyalitas kepada khalifah dan negara. Dalam dokumen istana, tercatat bahwa setiap prajurit Andalusia dilatih tidak hanya dengan pedang, tetapi juga dengan ilmu matematika dan navigasi. Sebuah sistem pelatihan yang belum dikenal di dunia barat pada masa itu. Di bawah kepemimpinannya, Cordoba menjadi kota yang menakutkan bagi musuh, namun menenangkan bagi warganya. Benteng-benteng dibangun dengan perhitungan arsitektur yang rumit, jembatan-jembatan diperkuat dengan batu dari pegunungan Ronda, dan jalur logistik disusun sedemikian rapi hingga pasukan bisa bergerak cepat kemanapun tanpa kekurangan perbekalan. Di saat yang sama, Abdurrahman menerapkan reformasi ekonomi besar-besaran. Ia memperkenalkan sistem pajak yang adil, menghapus pungutan liar, dan mengatur perdagangan agar tidak dikuasai oleh segelintir bangsawan. Semua hasil bumi Andalusia, dari zaitun, sutra, hingga logam, kini menjadi sumber kekuatan negara. Kebijakan-kebijakan ini mengubah Andalusia dalam waktu singkat. Kota-kota yang sebelumnya mati kini hidup kembali. Masjid-masjid diperluas, madrasah dibuka, dan pasar-pasar dipenuhi pedagang dari Afrika, Mesir, bahkan Konstantinopel. Dunia mengenal Cordoba sebagai kota seribu lampu, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Eropa, sebuah kota bercahaya di malam hari dengan penerangan yang teratur. Para musafir dari utara menulis bahwa di Cordoba, air mengalir melalui saluran bawah tanah, dan orang-orang berjalan di jalan berbatu yang bersih, sesuatu yang tidak pernah mereka saksikan di negeri mereka sendiri. Namun di balik kemajuan itu, Abdurrahman tetap waspada. Ia tahu bahwa kemakmuran bisa menjadi pedang bermata dua, membangkitkan kepercayaan diri, tapi juga menumbuhkan kesombongan. Karena itu, ia memperkuat pendidikan agama dan memastikan ulama memiliki peran penting dalam kehidupan publik. Ia mengundang para ahli tafsir, hadis, dan hukum dari seluruh penjuru dunia Islam, memberikan mereka kebebasan berdiskusi dan mengajar. Di bawah kebijakannya, lahir generasi cendekiawan baru yang menggabungkan sains dan spiritualitas. Cordoba menjadi laboratorium peradaban, tempat di mana iman dan akal berjalan seiring. Ketika berita tentang kemajuan Andalusia sampai ke Baghdad, para ulama timur menyebutnya sebagai bayangan cahaya yang berpindah ke barat. Bahkan Khalifah Abbasiyah yang saat itu berkuasa di timur, terpaksa mengakui kehebatan rivalnya. Hubungan diplomatik yang sebelumnya beku mulai mencair. Surat-surat resmi antara Cordoba dan Baghdad kembali terjalin, menandakan bahwa kekuasaan Islam kini memiliki dua pusat kemuliaan, di timur dan di barat. Namun tidak semua pihak senang dengan kebangkitan ini. Gereja Katolik di Roma memandang kejayaan Andalusia sebagai ancaman terhadap supremasi Eropa Kristen. Beberapa kronik Latin menyebut bahwa Abdurrahman adalah raja kafir yang lebih berbahaya dari seribu prajurit. Maka tak lama kemudian, muncul persekutuan rahasia antara kerajaan Leon, Navarra, dan Pamplona. Mereka berikrar akan menggempur Andalusia dari utara dan menghancurkan Cordoba
Sebelum pengaruh Islam menjalar lebih jauh,

0: ke jantung Eropa. Serangan besar itu akhirnya datang. Tapi Abdurrahman sudah siap. Ia memimpin pasukan sendiri di garis depan, menolak bersembunyi di balik istana. Pertempuran berlangsung di lembah Zamora, di mana pasukan Kristen berjumlah dua kali lipat lebih banyak. Namun strategi Abdurrahman luar biasa. Ia memerintahkan pasukannya mundur pura-pura, memancing musuh masuk ke lembah sempit, lalu menutup jalur keluarnya dengan pasukan kavaleri. Dalam satu malam, serangan besar itu berubah menjadi bencana. Musuh kalah telak, dan para tawanan diperintahkan diperlakukan dengan adil. Sejarawan Eropa menulis, singa dari Cordoba menang bukan hanya dengan pedang, tapi dengan akalnya. Kemenangan di Zamora menjadi simbol kekuatan baru Islam di barat. Sejak saat itu tidak ada satu pun kerajaan Kristen yang berani menyerang Cordoba secara langsung selama beberapa dekade. Andalusia berdiri tegak dan Abdurrahman An-Nashir menjadi legenda hidup. Dari seorang pemuda yang tumbuh dalam kekacauan, ia menjelma menjadi khalifah yang menggetarkan Eropa. Pemimpin yang membuktikan bahwa keadilan dan ilmu dapat lebih tajam dari seribu pedang. Bab 4. Mahkota di bawah bayang langit. Tahun-tahun setelah kemenangan besar di Zamora, menjadi masa ketika wibawa Abdurrahman An-Nashir mencapai puncaknya. Namun di balik kemegahan kekuasaan itu, tersimpan langkah politik yang jauh lebih cermat dari sekadar perang dan diplomasi. Ia tahu, kekuatan sejati tidak hanya diukur dari luas wilayah atau banyaknya pasukan, melainkan dari legitimasi. Maka pada tahun 316 Hijriah, untuk pertama kalinya dalam sejarah Andalusia, ia menyatakan dirinya sebagai khalifah. Bukan sekadar amir, tetapi pemimpin umat Islam di barat. Keputusan ini mengguncang dunia. Deklarasi itu bukan sekadar simbol politik, tetapi pernyataan kedaulatan spiritual. Dengan gelar Abdurrahman An-Nashir Lidinillah, ia menegaskan bahwa Andalusia tidak lagi berada di bawah bayang kekuasaan Abbasiyah di timur. Dunia Islam kini memiliki dua pusat kekhalifahan yang sah, Baghdad dan Cordoba. Di sisi timur, para ulama menanggapinya dengan kehati-hatian. Sebagian menuduhnya ambisius, namun banyak pula yang mengakui bahwa kekhalifahannya memiliki dasar kuat, bukan karena warisan, tapi karena pencapaian nyata. Di bawah kekhalifahan barunya, Abdurrahman memperluas visi pemerintahan ke arah yang belum pernah ditempuh sebelumnya. Ia memadukan unsur politik, ekonomi, militer, dan budaya menjadi satu sistem teratur. Semua urusan negara dikelola dengan disiplin yang menakjubkan. Arsip pemerintahan disusun rapi, surat menyurat direkam, dan laporan keuangan dipublikasikan secara berkala. Sebuah praktik yang hampir tidak dikenal di dunia pada masa itu. Ia membangun diwan, lembaga administratif yang berfungsi seperti kementerian modern. Setiap keputusan besar disertai argumentasi hukum, agar kebijakan negara tetap berakar pada syariat. Cordoba kemudian berubah menjadi wajah peradaban Islam di barat. Dari segala penjuru dunia datang para ilmuwan, arsitek, dan seniman. Mereka menemukan tempat di mana ilmu dihargai setara dengan ibadah. Abdurrahman membangun madrasah tinggi dan perpustakaan yang menampung ratusan ribu manuskrip. Bahkan perpustakaan pribadinya dikatakan memiliki koleksi lebih banyak daripada seluruh biara di Eropa. Ia tidak hanya mengumpulkan ilmu, tapi juga memastikan ilmu itu hidup, dengan membuka forum diskusi antara ulama dan ilmuwan dari berbagai disiplin. Sementara itu, pembangunan fisik berlangsung tanpa henti. Di pinggiran Cordoba, ia memerintahkan pembangunan kota baru bernama Madinat Az-Zahra, kota bunga yang bersinar. Di sanalah berdiri istana megah yang menjadi simbol kejayaan Islam Andalusia. Namun Madinat Az-Zahra bukan sekadar tempat tinggal khalifah, ia dirancang sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan. Arsitek dari Damaskus, insinyur dari Kairoan, dan seniman dari Persia bekerja berdampingan menciptakan mahakarya arsitektur yang memadukan keindahan dan ketelitian. Pilar-pilar marmer, air mancur berukir ayat Quran, serta taman yang mengalirkan air ke seluruh penjuru kota menjadi bukti kemakmuran Andalusia di bawah kepemimpinan sang khalifah. Meski dunia melihat kemegahan itu, Abdurrahman tidak kehilangan arah. Ia menolak hidup dalam kemewahan berlebihan. Setiap Jumat ia berjalan kaki menuju Masjid Agung Cordoba tanpa pengawalan berlebihan, untuk menegaskan bahwa seorang pemimpin sejati adalah hamba sebelum ia menjadi penguasa. Dalam khutbahnya, ia sering mengingatkan rakyat agar tidak tertipu oleh kilau dunia. Ia berkata, "Kemegahan tidak ada artinya bila keadilan hilang. Istana yang megah akan runtuh jika hati penghuninya kosong dari rasa takut kepada Allah. Namun di balik segala kebesaran itu, ada pula tekanan yang semakin kuat dari luar. Dunia Kristen di utara mulai menyusun kembali aliansi setelah kekalahan besar mereka. Para paus di Roma memandang kekhalifahan Cordoba sebagai ancaman spiritual dan politik yang harus dihancurkan. Di waktu yang sama, beberapa penguasa kecil di Maghrib mencoba menyaingi pengaruh Abdurrahman di Afrika Utara. Ia menanggapinya dengan kebijakan ganda, diplomasi yang lembut dan kekuatan yang tegas. Ia mengirim utusan ke Afrika bukan untuk berperang, melainkan untuk menawarkan perlindungan dan aliansi dagang. Hasilnya luar biasa. Kota-kota pesisir seperti Ceuta dan Melilla berada di bawah pengaruh Cordoba tanpa satupun pedang diangkat. Jalur perdagangan laut antara Andalusia dan Afrika Utara terbuka luas, membawa kekayaan besar bagi kedua belah pihak. Dalam catatan para ahli sejarah, masa ini dikenal sebagai zaman keemasan damai, periode ketika kekuatan Islam di barat mencapai kestabilan tertinggi. Abdurrahman An-Nashir bukan hanya membangun negara, tapi juga menanamkan konsep bahwa kekuasaan sejati bukan tentang menundukkan musuh, melainkan menaklukkan ketamakan diri. Di tengah kemegahan yang memukau, ia tetap memandang langit dengan rendah hati, seolah menyadari bahwa mahkota yang ia kenakan hanyalah titipan. Dan selama langit Andalusia masih biru, ia bersumpah tidak akan membiarkan cahayanya padam. Bab 5. Bayangan dari timur dan awan di atas takhta. Kejayaan yang dicapai Abdurrahman An-Nashir membawa Andalusia ke puncak yang belum pernah disentuh oleh penguasa Muslim di barat sebelumnya. Namun semakin tinggi sebuah peradaban berdiri, semakin besar pula bayangan yang mengintai di belakangnya. Pada pertengahan masa kekhalifahannya, Abdurrahman mulai menghadapi tantangan baru. Bukan dari musuh bersenjata, tetapi dari kekuatan-kekuatan yang bersembunyi di balik politik, keyakinan, dan ambisi manusia. Dari timur, muncul kabar tentang kebangkitan kelompok-kelompok keagamaan yang menentang sistem kekhalifahan. Di Mesir, Fatimiyah mengumumkan dirinya sebagai khalifah baru dengan klaim garis keturunan langsung dari Ahlul Bait. Mereka menolak legitimasi Abbasiyah di Baghdad maupun Abdurrahman di Cordoba. Klaim ini bukan sekadar teologis, ia membawa dampak politik yang luas. Para utusan Fatimiyah bergerak ke barat, menyebarkan ide-ide revolusioner di kalangan masyarakat Afrika Utara. Mereka berjanji akan menumbangkan kekuasaan Cordoba dan menggantinya dengan pemerintahan yang mengatasnamakan keadilan Syiah. Abdurrahman memahami bahwa ide jauh lebih berbahaya daripada pedang. Ia tidak menanggapi dengan kekerasan terbuka, melainkan dengan strategi peradaban. Ia memperkuat lembaga keilmuan di Andalusia, mendukung para ulama Ahlus Sunnah untuk menulis, berdiskusi, dan menjelaskan posisi teologis Islam yang lurus. Ia tidak ingin rakyatnya diseret ke dalam perang ideologi yang hanya akan memecah persatuan. Dalam waktu singkat, pengaruh Fatimiyah gagal menembus Andalusia. Tapi benihnya sudah tersebar di Afrika Utara, dan Abdurrahman tahu bahwa ia harus selalu waspada. Di dalam negeri sendiri, situasi tampak stabil, namun di balik ketenangan itu, mulai tumbuh bibit kebosanan politik. Para bangsawan lama yang kehilangan pengaruh perlahan membangun jaringan baru, menunggu kesempatan untuk mengguncang keseimbangan yang telah diciptakannya. Sementara itu, sebagian ulama yang terlalu dekat dengan kekuasaan mulai saling berebut pengaruh, menciptakan perselisihan kecil di antara lembaga keagamaan. Abdurrahman, yang telah menua, menyadari bahwa membangun peradaban jauh lebih mudah daripada menjaga keikhlasan di dalamnya. Ia merespons dengan langkah moral. Dalam surat yang ditujukan kepada para pejabat tinggi, ia menulis, "Kekuatan Andalusia bukan pada temboknya, tapi pada hatinya. Jika hati manusia rusak oleh cinta dunia, maka tidak ada benteng yang dapat melindungi." Kalimat itu menjadi pengingat yang abadi bagi generasi setelahnya. Ia kemudian memerintahkan evaluasi besar terhadap pejabat istana, mengganti mereka yang lalai dengan orang-orang muda berakhlak bersih. Ia juga menata kembali administrasi zakat dan wakaf agar manfaatnya sampai kepada rakyat miskin. bukan hanya menumpuk di tangan para bangsawan. Di tengah kesibukan itu, Abdurrahman mulai menunjukkan tanda-tanda keletihan. Usianya telah melewati 70 tahun, namun pikirannya masih tajam. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di Taman Madinat Az-Zahra, menulis catatan-catatan pribadi yang kini dikenal sebagai Risalah An-Nashiriyah. Dalam salah satu catatan terakhirnya, ia menulis, "Aku membangun istana dari batu, tetapi kini aku menyadari bahwa yang paling kuat hanyalah rumah yang dibangun di dalam hati manusia." Kata-kata itu menunjukkan sisi spiritual yang dalam dari seorang khalifah yang telah melihat segala bentuk kejayaan dan kejatuhan. Namun dunia luar tidak memberi waktu untuk beristirahat. Fatimiyah semakin kuat di timur laut Afrika dan mulai menekan wilayah perbatasan Andalusia di Maghrib. Sementara di utara, Eropa mulai bangkit dari tidur panjangnya. Raja-raja Kristen belajar dari kekalahan masa lalu, memperkuat pasukan dan membangun sistem pemerintahan baru. Meskipun mereka tidak berani menyerang Cordoba secara langsung, bayang-bayang ancaman mulai terlihat di cakrawala. Abdurrahman tidak lagi memimpin pasukan secara langsung, tetapi wibawanya tetap menjadi benteng moral seluruh Andalusia. Rakyat masih memandangnya sebagai pemimpin yang diberkahi. Ketika penyakit mulai melemahkannya, ia memanggil putranya Al-Hakam dan berpesan dengan suara lirih, "Jangan warisi istana, warisilah keadilan." Itu adalah kalimat terakhir yang tercatat sebelum wafatnya. Setelah lebih dari 5 dekade memerintah, Abdurrahman An-Nashir meninggalkan Andalusia dalam keadaan makmur, bersatu, dan disegani. Tapi ia juga meninggalkan pertanyaan besar bagi sejarah. Apakah peradaban yang dibangun dengan kesempurnaan akan mampu bertahan tanpa jiwa pendirinya? Di ufuk barat, langit Andalusia tetap bersinar, tapi perlahan awan mulai menutupi cahayanya. Bab 6, Warisan yang tertimbun waktu. Wafatnya Abdurrahman An-Nashir meninggalkan kekosongan yang tidak mudah diisi. Ia telah memerintah selama lebih dari 50 tahun, masa yang cukup panjang untuk membentuk sebuah peradaban, tetapi juga cukup lama untuk menanamkan ketergantungan yang mendalam terhadap sosok tunggal. Andalusia pada masa itu tampak tegak, namun di bawah permukaannya tersimpan kegelisahan yang perlahan tumbuh. Kekuatan besar yang ia bangun kini berada di tangan penerusnya, Khalifah Al-Hakam II, seorang intelektual yang mewarisi ilmu dan kebijaksanaan ayahnya, tetapi tidak memiliki karisma yang sama di mata para bangsawan dan militer. Pada awal pemerintahannya, Andalusia masih menikmati sisa kejayaan yang diwariskan. Madinat Az-Zahra tetap bersinar, perdagangan dengan Afrika dan Timur terus berlangsung, dan Cordoba masih menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Namun struktur kekuasaan yang dibangun Abdurrahman perlahan kehilangan arah. Banyak pejabat tinggi yang dulu tunduk karena wibawa sang pendiri kini mulai saling berebut pengaruh. Keadaan ini semakin rumit dengan munculnya gelombang perdebatan teologis yang merambat dari Afrika Utara. Ide-ide politik dan keagamaan baru menembus Andalusia, menggoyahkan kesatuan yang telah lama dijaga. Di sisi lain, Eropa mulai bangkit dari kegelapan intelektual. Kerajaan-kerajaan Kristen di utara yang dahulu bertekuk lutut kini belajar dari kekalahan mereka. Mereka menata ulang pemerintahan, memperkuat ekonomi, dan menjalin aliansi rahasia dengan kota-kota pelabuhan di Laut Tengah. Semua itu terjadi sementara Andalusia sibuk mempertahankan kemegahan dalam dirinya sendiri. Sejarawan mencatat, pada saat dunia luar menyiapkan langkah untuk bangkit, Cordoba justru sibuk berdebat tentang siapa yang paling berhak menafsirkan kemurnian agama. Meski demikian, warisan Abdurrahman tidak hilang begitu saja. Ia telah menanamkan sistem pendidikan yang kuat, yang melahirkan generasi ulama dan ilmuwan yang luar biasa. Di antara mereka muncul nama-nama besar, seperti Ibnu Hasim dan Az-Zahrawi, tokoh yang mengubah wajah ilmu pengetahuan dunia. Bahkan berabad-abad setelah kematiannya, universitas-universitas di Eropa masih mempelajari karya-karya ilmuwan Andalusia yang berakar pada kebijakan sang khalifah. Pengaruhnya menembus waktu dan tempat, menjadikan Andalusia sebagai jembatan antara dunia Islam dan Barat. Namun sejarah selalu bergerak dengan ironi. Ketika dunia Islam di timur terpecah oleh perang dinasti dan perebutan kekuasaan, Andalusia pun perlahan kehilangan arah yang sama. Setelah Al-Hakam wafat, para penguasa berikutnya tidak lagi memiliki pandangan yang menyatukan. Kekuatan politik berpindah dari tangan khalifah ke tangan pejabat militer dan gubernur daerah. Madinat Az-Zahra yang dahulu menjadi simbol kemegahan, akhirnya hancur akibat perang saudara yang dikenal sebagai fitnah Al-Andalus. Dalam waktu kurang dari seabad setelah wafatnya Abdurrahman, kekhalifahan Cordoba lenyap, berganti menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling memerangi. Meskipun demikian, nama Abdurrahman An-Nashir tetap hidup di dalam ingatan sejarah. Ia tidak hanya dikenang sebagai penguasa yang membangun Andalusia, tetapi sebagai arsitek moral yang menanamkan nilai kesatuan, ilmu, dan keadilan. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk menegakkan peradaban, bukan sekadar memperluas wilayah. Jejaknya tertinggal pada setiap batu yang membentuk Masjid Cordoba, pada setiap halaman manuskrip yang ditulis oleh ilmuwan Andalusia, dan pada setiap kisah tentang masa keemasan Islam di Barat. Sejarawan Eropa menyebut masa pemerintahannya sebagai Siglo de Oro Islamico, abad emas Islam. Namun bagi umat Islam, keemasannya bukan hanya karena kemegahan fisik, melainkan karena sinar ilmu dan akhlak yang terpancar darinya. Abdurrahman telah membuktikan bahwa peradaban Islam tidak kalah dari Timur maupun Barat, selama pemimpinnya menjadikan ilmu dan iman sebagai dasar. Kini, reruntuhan Madinat Az-Zahra berdiri sunyi di pinggiran Cordoba. Pilar-pilarnya yang tersisa seakan berbisik tentang kejayaan yang pernah ada. Setiap batu di sana adalah saksi bisu dari seorang khalifah yang menolak tunduk pada sejarah, yang berjuang agar cahaya Islam tetap hidup di Eropa. Namun seperti semua kisah besar, waktu akhirnya menutupnya dengan debu. Namun pertanyaannya tetap menggantung, apakah dunia Islam hari ini masih mampu melahirkan pemimpin dengan kebijaksanaan dan visi sebesar itu? Apakah kita masih sanggup menyalakan kembali api peradaban yang pernah bersinar di Andalus?
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya. Ya wes nang anu, yuk aku diteran siki.
4: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener. Dua pintu, iya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Tegurlah kesalahan saudaramu dengan perbuatan baikmu, dan hindarkan kelakuan buruknya dengan hadiah."

Suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat selesai melaksanakan sholat berjamaah, Umar bin Khattab, salah satu sahabat dekat Rasul yang berada di saf depan, merasa terganggu pikirannya. Setiap gerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabat terasa berat dan sukar. Terdengar bebunyian yang sedemikian mencolok, seolah persendian beliau saling bergesekan satu sama lain. Sholat kali ini pun terasa lebih lama dari biasanya. Usai sholat, Umar radhiyallahu anhu yang begitu khawatir dengan kondisi Rasulullah mendatangi beliau. Dengan hati-hati Umar duduk di sisi beliau, yang serta-merta beliau sambut dengan senyuman. "Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah engkau sedang menanggung penderitaan yang sangat berat. Sakitkah engkau ya Rasul?" tanya Umar. Rasulullah SAW pun tersenyum sambil menggeleng. "Tidak wahai Umar, alhamdulillah aku sehat. Mengapa setiap kali engkau menggerakkan tubuhmu, kami mendengar seolah-olah sendi tubuhmu saling bergesekan?" Umar memperlihatkan ekspresi wajah prihatin, penuh kasih sayang dan khawatir. "Kami yakin engkau sedang sakit wahai Rasul." Meskipun kondisinya agak lemah dan agak pucat, Rasulullah SAW pun tetap tersenyum, sepertinya berupaya menjadi pelipur lara dari sesuatu yang tidak beliau katakan, meskipun kepada Umar, sahabat dekatnya. Karena jawaban "tidak" atau "aku baik-baik saja" beliau rasakan sudah tidak mencukupi lagi, maka kemudian Rasulullah mengangkat jubahnya hingga bagian perut beliau terlihat nyata. Seketika Umar dan sahabat terpana. Tampak perut beliau begitu kempis. Perut itu dililit oleh kain yang membuntal berisi kerikil-kerikil. Kerikil-kerikil yang menimbulkan suara berisik ketika mengimami sholat. Kerikil-kerikil yang memancing keingintahuan Umar dan menyangka beliau sedang dalam kondisi sakit serius. "Ya Rasul, apakah jika engkau mengatakan sedang lapar dan tidak punya makanan, kami tidak akan menyediakan dan menyiapkannya untuk engkau?" kata Umar bergetar oleh rasa iba dan penyesalan. Beliau menutup kembali perutnya dengan helai jubahnya seraya menatap Umar dengan tatapan penuh pancaran cinta yang utuh. "Tidak wahai Umar, aku tahu apapun akan kalian korbankan demi aku. Akan tetapi, apa yang akan aku katakan di hadapan Allah nanti jika sebagai pemimpin aku menjadi beban bagi umatku?" Beliau mengedarkan pandangan kepada para sahabatnya yang lain seraya berkata, "Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah dari Allah untukku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia, terlebih di akhirat." Subhanallah, siapapun yang mendengar kalimat beliau seketika terdiam. Ada yang berdenyar merambat ke bola mata mereka, beberapa terisak haru. Umar maklum bahwa dia tidak akan sanggup melangkah lebih jauh, memaksa beliau untuk mengikuti keinginannya. Maha suci Allah yang telah mengutus seorang pemimpin yang begitu mulia akhlak dan perkataannya. Alangkah rindunya kita kepada pemimpin sebijaksana beliau yang tidak mau membebani umatnya. Kelak pemimpin seperti inilah yang akan dinaungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan selain dari naungannya. Wallahu a'lam bishawab.

ada satu perbuatan dosa yang pasti di dunia dirasakan. Apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dia tetap dapat, di akhirat dapat sekali lagi. Itu janji Rasulullah SAW. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Maka tidak satu dua itu saya lihat dalam kehidupan. Hebat, rezeki banyak melimpah ruah, tapi jauh dari kebahagiaan. Apa sebab? Janji Rasulullah SAW, orang yang durhaka pada orang tua, di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi. Dapat. Di mana letak keadilan Allah? Kenapa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Yang di dunia itu baru DP-nya, di akhirat baru kau rasakan cash-nya. Oleh sebab itu jangan pernah melawan pada orang tua. Jangan pernah melawan. Apapun kata dia, jurus menghadapi orang tua ini tidak banyak. Tiga saja. Kalau dia marah-marah, kalau dia cerewet, kalau dia ngamuk-ngamuk, pertama, diam. Pulang kampung, marah dia. Saya bolak-balik kirim uang belanja, kenapa kamu IP-nya 2,0? Diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan susahkan dia. Kalau belum bisa menunjukkan prestasi, jangan susahkan hatinya. Jangan sampai belum ketemu dengan wajah kita pun dia sudah susah hati. Baru nama kita muncul di HP-nya, kumat darah tingginya. Bunyi handphone dia, dia lihat nama kita di situ, langsung berubah detak jantungnya. Karena ternyata bukan nama kita di situ dia buat. Siapa? Troublemaker. Oleh sebab itu jangan susahkan orang tua. Saya tidak ujuk-ujuk langsung jadi ustaz. Saya sempat jadi mahasiswa. Mahasiswa terlama di dunia. Saya kuliah di Mesir tahun 1998 sampai 2002. 4 September 1998 menginjakkan kaki di Kairo. November pulang tahun 2002. Tidak pernah sekalipun saya menyusahkan orang tua saya. Tak pernah saya minta uang pada mereka. Sampai almarhumah mak saya bertanya, "Kau makan apa di sana?" "Makan nasi," saya bilang. "Dari mana dapat uang?" "Beasiswa saya cukup, Mak. 162 pon. 50 untuk makan, 50 untuk rumah, tinggal 62. 20 dibagi lagi untuk ongkos, 20 untuk buku, 20 disimpan, mana tahu demam sakit enggak ada uang." Sampai pulang. Sampai akhirnya dia kasih tanya, "Gimana caranya ngirim uang supaya nanti di akhirat kalau Allah bertanya, pernah enggak ngirim uang?" "Pernah." Ya, saya tak mau menyusahkan. Saya menganggap kalau nanti saya minta hatinya susah, kalau nanti saya banyak minta saya tak bisa balas. Maka saya bukan berarti mengajak adik-adik tidak minta uang. Saya paham tak semuanya dapat beasiswa. Artinya minta, cuman kalau minta ya pulang nanti sampaikan ke orang tua. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad, maka saya tidak minta lagi, Mak. Tidak. Tapi tolong dirapel setahun sekali aja. Kalau mau merasakan bagaimana sayang mereka, coba hilangkan sayangnya itu agak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu baru terasa. Karena sifat manusia ini kalau sudah tidak ada, baru terasa. Judul lagu Roma. Kalau dia masih ada di depan mata kita, masih dekat dengan kita, kita merasa dia biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sudah tidak lagi ada, itu barulah. Oleh sebab itu coba kalau mau merasakan, kasih tahu dia, "Papa, Mama, untuk biaya kuliah saya satu semester ini tolong jangan kasih dulu. Saya mau jual koran dulu. Saya mau kerja di Dorsmir dulu. Saya mau kerja loper dulu. Saya mau susah-susah dulu." Nah, seketika saat kita tahu susahnya itu, tetes 10 keringat air mata, nah, disitulah baru kita tahu, oh ternyata perjuangan mereka ini luar biasa.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, lisan si bijak berada di balik hatinya, tapi hati si dungu berada di balik lisannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas,
1: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
1: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Tiga kebiasaan yang merusak otak tanpa kita sadari.
3: Pertama, kebanyakan pakai smartphone.
2: Oke.
3: Jangan, kurang-kurangi itu. Lalu yang kedua, udahlah pakai smartphone cuma sambil tidur-tiduran. Lalu yang ketiga, udahlah pakai smartphone melulu, scrolling sosial media melulu, tidur-tiduran sambil ngemil-ngemil, nge-snack melulu. Kita punya kesempatan untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury di era digital.
2: Oke.
3: Sebagai seorang neuroscientist, saya akan berkata, perbanyaklah bengong.
2: Setuju.
3: Justru di saat bengong itulah, otak kita akan menfilter semua informasi-informasi yang ada, muncul ide baru.
2: Artinya dengan kita scrolling unmindfully ini, itu merusak otak kita secara perlahan.
3: Betul. Tidak salah. Kebiasaan kita hustle culture sekarang dan kebiasaan kita saat ini yang namanya multitasking. Seolah-olah kalau multitasking itu begitu hebat. Tidak, multitasking itu sesungguhnya tidak ada yang namanya mengerjakan sesuatu banyak hal dalam waktu bersamaan, itu tidak ada. Yang kita lakukan itu tidak lebih dari rapid switching tasking.
4: Kenalin, peneliti otak dan perilaku manusia, Associate Professor Dr. Rizky Edmi Edison, PhD, seorang Applied Cognitive Neuroscientist yang membawa sains dari jurnal ke dunia nyata. Dr. Edmi fokus bantu manusia modern biar nggak gampang error dan bisa maksimalin potensi terbaik otak kita.
3: Yang menariknya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang overthinking gitu. Tolong dipahami, overthinking itu berangkat dari trauma masa lalu. Anxiety itu lebih memikirkan kemungkinan apa yang terjadi di depan. Kalau ada di antara teman-teman yang berpikir bahwa otak kiri itu logic, otak kanan itu adalah kreatif, tolong pahami itu adalah hoax.
4: Guys, pernah gak sih lo ngerasa otak lo kayak lowbat dan lemot, padahal aktivitas fisik lo gak berat-berat amat, ringan-ringan aja, tapi otak ngerasanya lemot banget. Nah, apakah ini dikarenakan otak kita kayak brain fog, karatan, karena mungkin lifestyle modern, terlalu banyak nonton Netflix, terlalu banyak scrolling-scrolling social media, yang akhirnya focus span kita, attention span kita jadi pendek banget. Dan akhirnya balik lagi scroll social media karena kita ngerasa relax, padahal ternyata otak kita lelah. Nah, apa yang terjadi ketika kita ngerasa otak kita lelah, lemot, brain fog, dan kita juga pelupa? Gua akan ngobrol dengan Applied Cognitive Neuroscientist, Bang Rizky Edmi Edison. Beliau kalau bahasa Indonesianya adalah ilmuwan otak dan perilaku. Jadi yang meneliti antara koneksi otak kita dengan perilaku manusia. Bang Edmi, apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
4: Kabar
3: terima
4: baik,
3: kasih ya. Banyak, Bang Rory, sudah ngundang saya ke sini.
4: Sama-sama. Ini Bang Edmi ini kita datangkan langsung dari Brunei Darussalam dan mampir ke Permata Hijau. By the way, Bang, aku pengen tanya dulu.
3: Ya.
4: Kenapa kadang otak kita ngerasa lemot, brain fog, karatan gitu, padahal aktivitas kita nggak terlalu banyak, biasa-biasa aja. Aktivitas fisik juga santai-santai aja.
3: Justru karena tidak ada aktivitas fisik lah, maka otak kita menjadi semakin lemot.
4: Oh.
3: Jadi ada satu hal yang mesti kita bedakan. Ketika orang berkata aktivitas fisik, itu harus kita bedakan dengan aktivitas otak. Aktivitas fisik, gampangnya gunakan otot. Yang masalah berpikir, gunakan otak. Sekarang ketika bertanya, kenapa sih pikiran aku tuh menjadi sepertinya lemot? Kita mesti melihat otak manusia itu bagaimana situasinya dilihat oleh dua hal. Bagaimana ia mempersiapkan kondisi otak, lalu yang kedua, apa yang ia lakukan, apa yang telah dijalani oleh otak itu membuat otaknya menjadi semakin lemot. Pertama, kalau kita hendak berkata tentang bagaimana sih cara meningkatkan kecerdasan otak agar kita itu tidak lemot. Cara itu sesungguhnya sangat sederhana, Bang Rory. Pertama, olahraga aja secara teratur. Sesimpel seperti itu. Yang dimaksud dengan olahraga pun juga bukan sesuatu yang ekstrim. Entah itu berjalan 10.000 langkah, mumpung saya nyebut 10.000 langkah, itu adalah hoax. Kita tidak perlu sampai 10.000 langkah per hari. Istilah 10.000 langkah itu sesungguhnya dimulai dari istilah Mampoke. Alat yang dibuat oleh satu perusahaan di Jepang sana di tahun 1965 ketika Jepang itu hendak menyelenggarakan Olimpiade Tokyo. Jadi ada satu perusahaan yang membuat alat namanya Mampoke. Jika diistilahkan secara harfiah, Mang itu merujuk kepada puluhan ribu. Pong itu merujukkan pada langkah. Kei merujuk kepada alat. Jadi secara harfiah, Mampoke adalah alat yang menghitung puluhan ribu langkah, kira-kira seperti itulah.
4: Jadi istilahnya
3: Irkechi. Jadi terkenal banget, seolah-olah bahwa dalam satu hari kita itu harus melangkah 10.000 langkah. Realitanya 3.000 juga cukup. Itu kira-kira hanya 20 menit loh.
4: Artinya dengan olahraga misalnya jalan kaki 20 menit, 30 menit.
3: Sesimpel berjalan kaki, menyapu rumah, mengepel lantai, naik turun tangga, 2-3 lantai yang nggak usah pakai lift lah. Naik tangga. Sederhana seperti itu. Lalu yang kedua,
4: itu bisa mengembalikan fungsi otak.
3: Menjaga fungsi otak. Lalu yang kedua, makan. Jika selama ini kita berpikir bahwa makan itu berhenti setelah kenyang, definisi kenyangnya yang kita perbaiki. Bukan kenyang perut penuh, tapi kenyang kalori cukup. Postur tubuh saya 178, berat 80, ya kira-kira 2.500-3.000 kilokalori lah per hari. Kalau kita bagi 3 tambah brunch and tea time, ya sekali makan kira-kira 800 kilokalori lah. Kita suka lupa, satu lembar roti tawar itu aja sudah kena 120 kilokalori. Makan satu nasi daerah tertentu itu bisa tembus di atas 1.000. Udahlah habis makanannya, kita sebut lagi, tambah satu bang. Yang terjadi adalah kalorinya kelebihan. Membuat kita pun juga mengantuk. Fungsi otaknya pun jadi turun. Kalau kita ingin cerdas, kalori kita perhatikan. Lalu kita batasi jumlah makan.
4: Jadi jangan patokannya, jangan kenyang, tapi jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh.
3: Disitulah kita pun harus belajar. Lalu bagaimana lagi cara menjaga kecerdasan otak kita? Bersosialisasi. Banyak penelitian membandingkan antara orang yang suka menyendiri dengan orang yang suka bersosialisasi, berkomunikasi. Beda jauh. Kalau ingin kita lakukan yang namanya intermittent fasting, bagus untuk meningkatkan kecerdasan. Inilah yang tadi saya bilang, satu dari dua untuk menjaga fungsi otak. Lalu yang kedua, kenapa?
4: Sebelum kesana.
3: Banyak amat yang ngomongnya.
4: Tapi tunggu sebelum kesana. Bersosialisasi, aku tertarik banget. Bagaimana dengan orang introvert yang ketika bersosialisasi, dia struggling untuk bisa bersosialisasi dengan teman, ketemu dengan orang-orang baru, dengan banyak orang yang dia merasa dia nyamannya adalah dengan sendiri. Me time, mendengarkan musik, nonton film sendiri, atau mungkin dengan pasangannya. Apakah itu berarti dia tidak bisa mempertahankan fungsi otak dia dari sisi sosialisasi?
3: Ketika kita berbicara tentang ekstrovert dan introvert, introvert itu juga banyak definisi-definisinya, bukan selalu berarti orang yang tidak mau berbicara dengan orang lain, tetapi ia adalah orang yang akan berbicara dengan ia yakin merasa nyaman nantinya. Maka yang perlu dilakukan adalah ketemu orang nyamannya. Maka sekalipun ia introvert, ia punya pasangan, kecenderungannya memang akan berbicara dengan pasangannya. Dan itu tidak ada yang salah. Kita juga mengenal istilah Dunbar Scale, itu melihat bagaimana intensitas pertemanan hubungan dengan orang lain berdasarkan frekuensi ia berkomunikasi. Maka asalkan ia punya pasangan intimate ataupun sahabat atau teman, itu cukup. Tidak harus kenal banyak orang. Prinsipnya adalah sosialisasi berkomunikasi itu cukup. Nah, saya coba lanjut sedikit boleh ya?
4: Boleh.
3: Nah, sekarang perkara mengenai masalah bagaimana fungsi otak perlu dipahami. Sekalipun badan kita seperti tidak ada bergerak apapun, saya hanya duduk di sini, tetapi andaikan dari tadi saya scrolling saja, tanpa disadari, walaupun fisik saya tidak begitu bergerak, otak saya sedang dipaksa betul untuk memproses segala macam stimulasi. Apa pembedanya dibandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang? Zaman dulu tahun 2000-an awal ketika dunia digital belum begitu masif, kebiasaan kita kalau mengisi waktu itu membaca novel, membaca majalah, paling banter bengong. Zaman sekarang rasanya bengong itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Iya, karena benar, kita tidak ingin terlihat tidak ngapa-ngapain,
5: cuma
3: kita
5: ingin terlihat produktif.
3: Tidak, ya kita tidak ingin terlihat tidak produktif. Makanya saya kalau di Indonesia kan selalu naik kereta api ya. Yeah. Nunggu kereta api, hampir semua orang buka handphone. Benar. Entah apa yang dilihat saya nggak tahu juga. Informasi-informasi yang ia terima sesungguhnya adalah mengambil jatah energi di dalam otak manusia. Oh. Masalahnya informasi-informasi yang ada di media sosial sekarang ini kan kita lihat jempol mereka kan selalu bergerak ya. Butuh waktu 5 detik, 6 detik memproses informasi. Jumlah energi yang digunakan begitu banyak. Hmm. Makanya akhirnya muncullah rasa letih. Di sini satu hal yang menarik Bang Rory. Kita punya kesempatan untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury di era digital.
5: Oke. Okay. Abang, aku pengen breakdown. Ini banyak banget soalnya. Aku akan coba dulu dari social media. Baru nanti kita akan bahas bengongnya. Artinya dengan kita scrolling unmindfully, social media ganti-ganti. Ya kita, tadi abang mengumpamakannya seolah-olah kayak secara fisik kita istirahat, tapi sebenarnya otak kita dipaksa terus bekerja dan kita butuh 5-6 detik untuk memahami satu informasi yang masuk ke kita.
3: Iya.
5: Artinya dengan kita scrolling unmindfully ini, itu merusak otak kita secara perlahan.
3: Betul. Tidak salah. Makanya saya sebut, di era sekarang, bagaimana cara menjaga fungsi otak salah satunya adalah dengan bengong aja. Jadi, kalau kita itu sedang berada di dalam kereta, tidak usah memaksakan diri harus scrolling nampak seperti orang sibuk. Di zaman sekarang justru ada orang yang punya waktu untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury in my humble opinion.
5: Yes.
3: Karena semuanya nampak bekerja. Kemarin saya kalau ada nongkrong di kafe di sini ya Bang Rory ya, di kiri kanan selalu buka laptop bekerja. Sampai sebegitunya kah?
5: Karena kalau dilihat bengong tuh kayaknya zaman sekarang tuh kayak jelek banget gitu. Ini orang pengangguran atau nggak punya apa ya, kesibukan karena, yang lain gitu loh.
3: Karena ada hustle culture di sini ya.
5: Exactly.
3: Dan ini satu hal yang menarik, bukan tentang otak manusia, tapi tentang bagaimana stigma yang melekat. Ketika ditanya, kamu tuh siapa? Orang bertanya. Kebanyakan kita akan menjelaskan siapa diri kita berdasarkan apa pekerjaan.
5: Betul, betul.
3: Edmi itu siapa? Edmi itu adalah seorang dosen.
5: Betul.
3: Bukan Edmi itu adalah orang yang senang bermain.
5: Betul.
3: Yang saya khawatirkan, stigma-stigma itulah yang akhirnya membuat kita merasa bersalah kalau tidak berbuat apapun. Maka yang muncul adalah productivity trap.
5: Okay.
3: Nampak sibuk, tapi tidak ada hasil.
5: Nggak ada hasilnya. Oke, sekarang aku pengen sambung lagi ke pertanyaanku tadi. Kenapa Bang itu merusak otak dengan kita scrolling-scrolling social media? Dan jatah kita untuk scrolling social media itu idealnya dalam sehari berapa lama?
3: Definisi rusak yang saya maksud bukan rusak secara anatomik secara langsung kita lihat, tapi kemampuan fungsi otak untuk mempertahankan atensi. Saya adalah dosen di perguruan tinggi. Beberapa orang juga berkonsultasi kepada saya bagaimana menyiapkan perkuliahan. Maka saya sampaikan, di antara berbagai macam hal yang perlu kita persiapkan itu bukan pintar atau bodoh. Saya yakin mereka-mereka yang masuk perguruan tinggi itu sudah terlewatilah yang namanya batasan bodoh itu. Mereka cerdas. Yang kurang hanya rasa takut. Yang betul-betul skill yang perlu kita miliki adalah kemampuan mempertahankan atensi. Bahkan dari yang namanya berkomunikasi seperti ini Bang, orang-orang yang kemampuan atensinya begitu rendah, hanya bisa fokus dalam waktu begitu pendek, udah bosan bicara ini. Yang namanya podcast itu rata-rata 30 menit sampai 1 jam. Tapi kalau atensinya saja begitu pendek, baru ngomong 5-10 menit udah bosan, mau cari lakukan yang lain. Untuk skill komunikasi, orang-orang berkata skill komunikasi adalah tentang bicara, itu betul satu hal. Tapi orang sering lupa, salah satu skill komunikasi yang underrated adalah kemampuan mendengarkan. Bukan kemampuan berbicara, tapi mendengarkan
5: betul,
3: dulu. Mendengarkan, kalau tidak ada atensi, ya hanya sekedar basa-basi lah mendengarkan itu. Jangan. Nah sekarang, untuk scrolling media sosial, kenapa ini menjadi semakin addicted kitanya? Sifat dasar manusia itu adalah ingin tahu. Zaman dahulu, untuk mendapatkan satu jawaban pertanyaan, kadang kita harus membaca satu buku,
5: harus
3: setidaknya
5: belajar.
3: Satu bab.
5: Betul.
3: Membaca satu bab itu menguras energi, memakan waktu. Sementara era media sosial, yang namanya satu bab itu, karena orang nyampaikan saja intinya dalam waktu 5-6 detik. Happy dong mendapatkan informasi dalam jangka waktu yang begitu sedikit. Akhirnya scrolling lagi. Meskipun kita lihat ya, walaupun di media-media sosial informasi penting itu makan waktu 1-2 menit, mm-mm. tapi kalau tidak disampaikan di 6 detik awal, segera di-scroll. Mm-mm. Ketika kita men-scrolling tanpa disadari, kita itu bukan melakukan yang namanya multitasking, tapi kita langsung men-switching perhatian. Switching perhatian itu pun juga menguras energi lagi. Hmm. Makanya bukan hanya perkara sosial media, Bang, yang membuat kita tuh agak rusak otak dalam tanda kutip. Hmm. Kebiasaan kita hustle culture sekarang dan kebiasaan kita saat ini yang namanya multitasking. Hmm. Seolah-olah kalau multitasking itu begitu hebat. Keren. Tidak, multitasking itu sesungguhnya tidak ada yang namanya mengerjakan sesuatu banyak hal dalam waktu bersamaan, itu tidak ada. Hmm. Yang kita lakukan itu tidak lebih dari rapid switching tasking. Kita mencoba menggantikan pekerjaan begitu cepat. Tapi ketika kita mengganti pekerjaan selama beberapa detik, otak kita dipaksa lagi beradaptasi hal yang baru. Menguras energi. Makanya orang bilang kok kayak gak fokus. Karena untuk mengganti switching itu saja
5: butuh energi.
3: Udah butuh energi, udah butuh waktu. Jadi bicara tentang otak manusia, Bang Rory, memang tidak ada jawaban langsung simple, satu itu aja gak ada.
5: Yeah.
3: Kita melihat komprehensif banyak hal,
5: betul.
3: Akhirnya mengerti, oh ini loh yang terjadi. Yeah.
5: Tapi dari sini kita tahu ya, artinya aktivitas-aktivitas yang akan menurunkan kemampuan kognitif kita, kognitif otak, dan juga menurunkan kualitas otak, itu adalah beberapa hal tadi. Yang pertama, scrolling unmindfully.
3: Betul.
5: Karena itu ternyata menguras tenaga, menguras fokus kita, dan juga memperpendek attention span kita.
3: Ya.
5: Terus yang kedua adalah multitasking. Dan ternyata ini multitasking bahaya buat otak ya, Bang?
3: Iya, kita pikir kita sibuk, tapi dari segi pekerjaan efektif tidak, efisien tidak, dan untuk otak pun juga ngapain. Karena nggak ada namanya multitasking.
5: Oke, okay. So seharusnya untuk sosial media dulu deh, baru nanti multitasking ini.
3: Ya.
5: Seharusnya gimana? Sosial media kita apakah dijatah? Apakah misalnya okay, jatahnya sehari 3 kali kayak minum obat dong. Ya. Masing-masing cuma 5-10 menit aja untuk kita menyerap informasi dari sosial media. Atau kayak gimana seharusnya untuk konsumsi sosial media yang ideal, yang benar?
3: Konsumsi media sosial yang ideal bukanlah ketika kita bosan langsung membuka. Hmm. Sebelum kita mulai podcast, kita kan tadi berbincang-bincang di bawah.
5: Tuh.
3: Adakah di antara kita yang buka smartphone?
5: Nggak ada.
3: Close. Itu yang bagus. Ketika kita sedang makan bersama teman-teman di kafe, wong ada teman kok di depan, ya stop dulu smartphone. Nggak usah lagi ada teman di depan, tapi kita sambil scrolling-scrolling, nanti yang kita bicarakan adalah apa yang nampak di sosial media. No. Tutup. Kita nikmati waktu berbincang dengan kawan-kawan. Kita sedang berada di dalam kereta. Toh bukan sesuatu pekerjaan yang harus diselesaikan saat itu, karena gimana pun kita dalam kereta, walaupun kita bisa membalas pesan segala macam, kan sekarang terjadi lag sinyal internet ya. Udah, nikmati dulu fase bengong kamunya itu. Scrolling sosial media, kalau dikatakan boleh nggak kami men-scrolling sosial media ketika sedang istirahat, boleh, itu tidak salah. Tapi seperti waktu perkuliahan. Jadi kalau saya memberikan perkuliahan, Bang Rory, yang namanya satu SKS itu kan

0: Jadi kalau ditanya kapan baiknya melihat sosial media, ke kitanya balik, bikin disiplin. Ya satu hari satu jam maksimal cukup, bukan tiap sebentar buka smartphone.
1: Oke.
0: Itu menjadi tantangan di era sekarang.
1: Ini menarik sih, karena orang rata-rata ketika ibaratnya gabut, istilah sekarang, ya. Makan gaji buta, gak ada kerjaan apa-apa gitu ya kan. Yaudah buka sosial media.
0: Saya bekerja dengan baik kok.
1: Atau misalnya sendiri, ya, lagi ngapa-ngapain gitu. Ah, daripada bengong, cengoh, daripada aneh ya kan, akhirnya buka sosial media. Dan terlihat sibuk itu seolah-olah menyelamatkan kita.
0: Ya.
1: Dari judgment, dari pandangan orang. Kita di lingkungan asing,
0: betul,
1: lingkungan baru, misalnya kita datang ke pesta atau datang ke suatu acara sendiri, langsung buka. Karena ini adalah escape kita, Bang.
0: Betul.
1: Dan ini ternyata berdampak buruk bagi otak kita, ya.
0: Betul.
1: Tapi gini, Bang, aku pengen tanya sekarang. Video game, social media, dengan kita scroll-scroll tadi, ataupun multitasking, ketika kita melakukan ini secara simple, apa yang terjadi dengan otak kita? Kok Abang tadi menjelaskan bahwa itu akan merusak otak kita, menurunkan kemampuan kognitif, menurunkan attention span, focus ability kita. Apa yang terjadi di otak ini ketika kita melakukan hal-hal itu?
0: Pertama, kita merasa puas. Merasa puas karena seolah-olah bekerja.
1: Atau lari dari lingkungan asing kita.
0: Lari dari lingkungan. Apa yang terjadi pada saat itu, otak kita dipaksa untuk memproses segala macam stimulasi yang ada. Dan perlu dipahami, agar otak itu bekerja dengan baik, tolong pahami satu hal, ia butuh istirahat. Dan tolong dipahami juga, ketika kita itu bengong, tidak berbuat apapun, itulah momentum muncul yang namanya default mode network. Yang namanya orang-orang inovatif, orang-orang kreatif, itu muncul ketika default mode network sedang bengong. Jadi, sebagai seorang konten kreator ke atau inovator ke, bagaimana caranya agar muncul ide-ide baru? Sebagai seorang neuroscientist, saya akan berkata, perbanyak
1: ikhlas bengong.
0: Setuju. Justru di saat bengong itulah, otak kita akan menfilter semua informasi-informasi yang ada, muncul ide baru. Tapi perlu dipahami, yang namanya ide, inovasi, itu bukanlah sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Ia muncul dari semua informasi-informasi yang sudah kita miliki sebelumnya. Jadi, agar menjadi seorang inovator ataupun orang kreatif, ia pun harus banyak sumber membaca. Tetapi, agar ide muncul, yakinilah. Tolong percaya, bengong itu perlu.
1: Yes, jadi teman-teman, ketika kamu di kantor atau sedang bekerja dan kamu lagi bengong, terus di singgung atasan atau kolega kamu bahwa, woi, kerja woi, bengong mulu, kamu bisa menjawab, justru gue sedang bekerja. Lo kerja, pura-pura sibuk aja, tapi gak produktif. Gue sedang menyiapkan ide dan gue sedang bekerja. Kita bisa excuse seperti itu ya.
0: Banyak orang seperti itu kok. Nampak sibuk.
1: Iya, padahal gak ngapa-ngapa.
0: Di newsnya kan, di layar monitor sudah bermain game sebetulnya.
1: Sebenarnya
0: tapi bener. Dari depan, nampak sibuk.
1: Oh. Atau kayak film lucu banget, Tyra Banks nanti dimasukin di sini ya, Berna. Orang kelihatan ngetik apa yang dia ketik random, gak ada,
0: betul, gak ada. Cuma ngetik sembarangan doang.
1: Exactly, biar kelihatan sibuk aja gitu.
0: Apalagi kan susunan meja kan model gitu, Bang.
1: Guys,
0: waktu saya tuh di Departemen Bedah Saraf Jici Medical University ya, Bang ya. Residen-residen tuh duduknya itu bukan saling berhadapan, tapi saling membelakangi. Agar siapapun berarti gak akan ketahuan tuh, ngapain kamu? Laptop kamu dibuka, ngapain? Desain kantor waktu saya itu jadi dosen di Jakarta, saya susun seperti itu, Bang. Tidak boleh yang namanya orang membelakangi dinding, gak boleh.
1: Gak boleh.
0: Semuanya menghadap dinding.
1: Jadi
0: siapapun yang masuk akan ketahuan.
1: Ketahuan lo gak?
0: Bekerja atau pura-pura bekerja.
1: Oke, ini prinsip penting banget. Berarti bengong adalah part of the work itself.
0: Betul.
1: Apalagi kalau kita ada di industri kreatif, bengong itu justru malah kita sedang memikirkan ide kreatif.
0: Iya, makanya tidak heran kenapa ide-ide muncul tuh ketika kita sedang berada di kamar mandi.
1: Iya, benar.
0: Atau sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang autonomik, macam sedang mencuci piring.
1: Iya. Tapi menarik ya, berarti untuk sosial media kita harus jatah. Dan misalnya pun satu jam, satu hari cukup, dan kita bisa bagi-bagi gitu ya.
0: Hidup kita itu bukan dunia maya. Kita perlu tanamkan itu.
1: Oke. Banyak orang bilang kalau kerja di depan laptop itu bikin capek, Bang. Fatigue. Nah, ketika kita bekerja di depan laptop, apalagi buat mereka yang harus ngadep laptop berjam-jam, cara untuk merefresh ini gimana? Kalau tadi Abang dengan metode ngajar, 20 menit, break. 20 menit, break. Apakah kita di depan laptop juga harus kayak begitu? Kalau enggak, kagak kelar nih target gue.

0: Bapak.
1: Betul seperti itu, dan saya jadi teringat satu penelitian ketika saya menjadi dosen di perguruan tinggi di Jakarta, membimbing satu mahasiswa. Ia melakukan penelitian tentang atensi visual pelajar ketika mengikuti pembelajaran via Zoom melalui layar monitor. Ia melakukan perbandingan antara mereka yang hanya melihat Zoom tanpa ada gangguan notifikasi dengan mereka yang ada gangguan notifikasi. Apa yang terjadi? Rate atensi mereka itu berbeda jauh. Mereka-mereka yang bekerja dengan ada notifikasi pop-up, ketika notifikasi itu muncul, atensi visual matanya itu beralih ke pop-up-nya itu.
0: Betul.
1: Otomatis pada sekian detik itu, atensinya tidak ada lagi kepada konten yang sedang ia pelajari.
0: Betul.
1: Dalam hal pekerjaan pun, perkara masalah bekerja di depan laptop, ya itulah dunia sekarang. Tidak lagi menggunakan paper-paper yang hard paper lah ya. Semuanya sudah digital. Yang menjadi tantangannya adalah, bagaimana menjadikan pekerjaan di depan laptop itu hanya tentang pekerjaan. Bukan tiba-tiba muncul pesan WhatsApp. Muncul pesan email. Tanpa disadari kita melihat WhatsApp, melihat email, seperti saya sebut tadi, nggak ada namanya multitasking. Yang ada adalah rapid switch. Jadi ketika kita itu sedang fokus bekerja menyelesaikan sebuah manuskrip, tiba-tiba ada pesan masuk dan kita coba membalas pesan, tanpa kita sadari, porsi switch energi kita itu untuk menyelesaikan naskah jadi teralihkan untuk menjawab WhatsApp. Balik lagi ke menyelesaikan naskah, itu menguras energi lagi.
0: Dan butuh waktu.
1: Butuh waktu. Lebih cepat capek. Maka solusinya adalah biasakan yang namanya single tasking blocking time. Jadi fokuskan waktu misalkan 20 menit hanya satu topik saja. Setelah itu break. Biasanya manusia melalui teknik Pomodoro itu setiap 20 menit ia akan terasa letih. Itu sudah ada, tubuh kita sudah memberikan warning alami. Kalau sudah capek ya sudah, enggak ada yang salah dengan istirahat. Ambillah waktu 5-10 menit. 5 menit lah, 10 menit setengah dari ini dong. 5 menit, caranya apa? Silakan berjalan kaki.
0: Bikin kopi.
1: Kemana-mana, bikin kopi. Dan bikin kopi itu bukan pada kopinya itu yang menolong kita sesungguhnya. Sesimpel waktu kita berdiri dari posisi duduk. Karena gini bang.
0: Oke.
1: Otak ini bekerja, ia membutuhkan glukosa, gula. Dan butuh oksigen. Otak manusia tidak ada yang namanya cadangan oksigen. Oksigen itu ada di dalam aliran darah. Aliran darahnya itu bagus gara-gara ada darah yang dipompa dari jantung.
0: Betul.
1: Bagaimana agar pompa jantungnya ini oke, hantaran pasokan darah ke jantungnya pun bagus. Kalau dari jantung ke atas itu kita punya pompa. Tapi kalau dari bawah kan nggak ada pompa. Ya, darah itu didorong oleh macam daun pintu inilah, ada katup. Kalau kita duduk lama, simpelnya, daun pintu katup itu bergerak semakin lama semakin lambat.
0: Oke.
1: Bagaimana cara mempercepat daun pintu ini?
0: Aktifit lagi.
1: Ototnya dikontraksi.
0: Ya,
1: sesimpel dari posisi duduk berdiri.
0: Makanya aku pernah lihat artikel bang. Jantung kedua kita ada di sini. Ada di betis.
1: Betul.
0: Ini untuk activate aliran darah agar lebih kencang mengalir ke tubuh. Betul itu.
1: Betul. Makanya setiap 5-10 setiap 20 menit teman-teman yang bekerja di kantor biasakanlah ambil waktu buat berjalan.
0: Okay.
1: menit enggak apa-apa. Setelah itu duduk lagi.
0: Artinya ketika jangan, kita setelah bekerja 20 menit, break kita jangan kemudian main sosmed atau buka handphone.
1: Jangan.
0: Tapi nanti bangkit, bikin kopi kayak jalan kaki atau dan sebagainya.
1: Iya, jalan kaki jangan sampai pulang ke rumah gitu loh.
0: Jangan sampai pulang ke rumah ataupun tidur. Nanti kerja 20 menit tidurnya 2 jam.
1: Nah itu. Nah, kalau tidur baik di Indonesia ataupun di Brunei Darussalam, itu selalu saya sediakan ruang tidur dalam tanda kutip.
0: Nah,
1: terutama siang hari napping. Itu perlu. Jadi kalaupun mau tidur, betul, bukan tidur 2 jam, bukan pula tidur siap 20 menit. Nanti siang hari di masa-masa istirahat itulah ambillah waktu hanya 10 menit 20 menit buat tidur, itu cukup. Hanya si simple napping 20 menit kita bisa menjaga fungsi kognisi kita yang kalau tidak napping kira-kira jam 3 sore sudah draining. Ada napping 20 menit saja setidaknya konsentrasi atensi kognisi kita ya sampai maghrib pun masih oke lah.
0: Oke. Pantesan ketika kita tidur di mobil atau di tempat kerja 20 menit itu justru refreshing, tapi kalau setengah jam atau 40 menit jadinya malah lemes.
1: Iya, karena kita harus mengulang lagi yang namanya siklus tidur itu. Jadi ketika teman-teman nanti untuk menjaga fungsi otak lalu di siang hari tidur, biasa kan istirahat siang itu 1 jam. Mm-hmm. Lalu kita tertidur. Tertidur 10 menit kemudian terbangun tersentak. Kita lihat jam. Baru 10 menit. Mm-hmm. Jangan tidur lagi. Itu cukup.
0: Cukup ya.
1: Nanti kalau teman-teman paksa tidur, ia harus masuk ke siklus tidur berikutnya. Membuat badan jadi lemas.
0: Betul.
1: Kira-kira betul. Seperti itu. Jadi 10 menit is totally fine.
0: Jadi teman-teman ini jelas banget. Ini yang selama ini juga aku tanya-tanya nih. Dan akhirnya ketemu. Bekerjalah 20 menit secara efektif. Single block.
1: Betul.
0: Of task aja. Ya. Yang multitasking. Jangan dihidupin tuh notifikasi WhatsApp, berita, gosip-gosip, matiin dulu. Tapi setelah itu istirahatlah. Mungkin 5 menit aja ya, Bang. Dengan beraktivitas fisik. Jalan,
1: betul.
0: Bikin kopi.
1: Betul sekali.
0: Ke dapur lah. Terus habis itu kerja lagi, fokus lagi.
1: Iya.
0: Tapi orang bertanya-tanya, Bang, tapi kan gue juga perlu ngecek WhatsApp gue, Bang. Gue kan juga perlu ngecek apa yang sedang in, gosip-gosip atau sosmed yang sedang in, Bang. Kan hidup harus seimbang, gimana dong?
1: Betul. Banyak ini betul-betul bukan cuma tentang otak sejadinya, Bang Rory, tapi ada semacam nilai hidup lah. Dunia itu gak sepenting-penting itu kali kok. Kita harus tahu segala macam, tidak mau ketinggalan realitanya yang betul-betul berkaitan dengan hidup kita, tidak sebanyak itu.
0: Ya.
1: Jadi ketika ada orang begitu takut ketinggalan berita, kita akan sadar setelah berumur macam saya. Yang terjadi di luar itu gak sepenting-penting itu kali kok dalam kehidupan saya. Jadi entah artis mana yang beginilah, pejabat mana begitulah, yang gak ada urusan dengan saya.
0: Yeah.
1: Itu adalah hal-hal yang sebetulnya bisa kita tunda. Jadi ibaratnya orang membuat priority sama urgency. Sering sekali hal-hal yang kita anggap penting itu tidaklah urgent, tidak perlu penting.
0: Okay.
1: Bisa ditunggu itu.
0: Okay. Tapi suka. Itu yang membuat aku, Bang, lebih enjoy naik kereta. Karena ya itu benar, aku setuju. Luxury time itu dari Melamun. Dan dari Melamun itu, Bang, idenya gila.
1: Betul.
0: Produktif sekali.
1: Saya itu kan tinggal di Brunei sudah 3 tahun ya, Bang Rory ya. Jarak dari apartemen saya ke kampus itu 15 kilo. Tapi bisa tertempuh dalam dalam waktu 20 menit. Karena saking sepinya jalanan. Saya sudah terbiasa melewati jalanan yang sepi, yang dimana orang-orang di sana itu berkendara saling mendahulukan. Bukan saling mendahului. Bukan saling mendahului.
0: Betul.
1: Saling mendahulukan.
0: Yeah.
1: Di Indonesia, saya selalu stres kalau bawa mobil.
0: Capek,
1: ya Allah, jarak 10 kilo bisa 1 jam.
0: Selama ini
1: cuma butuh 15 menit, sekarang 1 jam. Melihat orang-orang yang ngeng-ngeng-ngeng, oh udahlah, gak jadi. Lebih nyaman saya dengan naik kereta. Saya mau berpikir apa coba? Ya, desak-desakan itu perkara perpanjang waktu ngopi saja.
0: Oh, tapi kereta jam 8, karena orang pada ngejar pagi.
1: Orang ngejar pagi kan, jam 9, 7 itu rame. 9. Jadi kalau saya tuh naik kereta 8:30 itu udah mulai sepi.
0: Iya. Menarik. Makanya tadi ketika aku dengar obrolan, Bang Admin ini pasti kenapa kereta, karena ya udah nggak stres.
1: Iya. Berdiri aja sambil dengerin musik gitu kan, atau sambil tidur. Nah, tidur di kereta itu adalah skill yang saya dapatkan ketika saya sedang koas. Jadi saya kan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Setelah jadi sarjana kedokteran, lalu menjalani co-asisten ya selama 2 tahun. Itu kan sibuk banget ya, gak bisa tidur semalangan terlentang. Jadi kadang tidur itu dengan curi-curi waktu lagi berdiri. Nah, skill itu digunakan dalam kereta api.
0: Jadi
1: berdiri bisa tidur.
0: Ya.
1: Walaupun hanya 5 menit, itu bermanfaat sekali.
0: Blessing. Okay, sekarang aku pengen kita sekarang bahas soal lupa.
1: Ya.
0: Abang, kadang-kadang ketika kita misalnya masuk ke suatu ruangan, kita lupa mau ngapain. Kita lupa taruh kunci rumah kita di mana. Kita lupa taruh handphone di mana. Itu sekarang ada Hey Siri, jadi dia bisa jawab gitu kan. Apa yang terjadi di otak ketika kita gampang lupa, Bang?
1: Otak kita gampang lupa karena otak kita gampang terdistraksi. Jangankan perkara masalah pindah ruangan lalu lupa letak kunci segala macam. Saya ingat itu waktu saya sedang S3 bedah saraf itu tahun 2010 sampai 2015 kan hampir setiap hari melakukan tindakan bedah otak. Dan saya juga membantu sebagai asisten. Banyak case-case kita perlu memasukkan selang ke dalam otak, khususnya daerah ventrikel, tempat rongga cairan di otak ya. Memasukkannya kan dengan memasukkan selang ya. Memasukkan selang itu sudutnya harus pas. Kita tahu di mana lokasi akan memasukkan selang, dan kita pun harus ingat seperti apa sudutnya.
0: Hmm.
1: Karena kalau berbeda sedikit saja sudutnya, akan pergi kemana-mana tuh selangnya.
0: Hmm.
1: Agar ini tidak lupa posisinya, kami tidak boleh mengalihkan mata. Misalnya, kita sudah tahu nih, jari kita sudah tentukan seperti ini masukin selangnya.
0: Hmm.
1: Mata kita, jangan sekali-kali melihat tempat lain untuk mengambil selang dari asisten.
0: Hmm.
1: Biarkan mata kita tetap fokus, ambil selang dari asisten tanpa melihat asistennya itu. Agar mata kita, atensi visual kita tidak mengalami distraksi.
0: Betul.
1: Mengalami distraksi, kita segera lupa. Itu hanya dalam waktu 2-3 detik loh itu. Apalagi kadang orang masuk pindah ruangan, lalu letak kunci, udah berapa detik berjalan. Otak manusia itu memang gampang terdistraksi. Apalagi untuk hal-hal yang dianggap tidak urgent. Otak manusia itu bisa tahu mana yang penting, mana yang tidak. Apalagi, maka, perkara sekedar meletakkan kunci di alam bawah sadar tanda kutip, kita menganggap itu bukan hal yang urgent. Gampanglah terdistraksi. Atau kita masuk ke ruangan, tadi gue mau ngapain ya? Karena tiba-tiba ada orang yang memanggil, atau tiba-tiba ada bunyi yang membuat kita terkejut. Kita langsung terdistraksi tuh. Maka, perkara lupa bukan memori kita yang bermasalah, tapi distraksi kita itu yang begitu mudah terjadi. Itu kira-kira Bang Rory.
0: Berarti biar kita nggak gampang lupa, biar kita nggak gampang ngeblank, apa yang harus kita lakukan?
1: Kalau perkara nggak gampang lupa dan nggak gampang ngeblank, kalau kita sedang berbicara, ada hal yang penting. Ini satu budaya yang selalu kami terapkan. Kalau ada meeting pun, selalu bawa catatan. Karena meskipun kita mengikuti rapat, kita mengatakan, oh iya, mengerti. Selesai rapat, tadi apa ya? Maka caranya adalah mencatat. Karena otak kita gampang terdistraksi, begitu lupa kita lihat apa catatan.
0: Yes.
1: Maka yang bisa kita lakukan adalah siapkan jangkar tanda kutip, di mana informasi-informasi penting itu tercatat. Lalu yang kedua, ketika kita sedang mendengarkan, seperti tadi bekerja di depan laptop, distraksinya itu yang kita hilangkan. Kalau kita rapat, salah satu kendala yang membuat rapat itu tidak efisien dan efektif nantinya, kalau rapat itu terlalu panjang dan terlalu banyak yang dibicarakan.
0: Betul.
1: Makanya, sesimpel yang namanya single block tasking time, bikin waktu-waktu spesifik dan bicarakan hanya satu-satu topik. Ini yang bisa kita lakukan agar ingatan kita, tidak begitu banyak terdistraksi.
0: Okay. Menarik banget ya. Bang, tapi aku pengen sedikit balik lagi. Tadi abang mendiscourage kita semua untuk scrolling-scrolling sosmed secara tidak mindful kan. Ataupun binge watching, kayak movie marathon itu juga gak bagus. Tapi kalau untuk misalnya konsumsi long form video kayak podcast kita nih gitu, itu manfaatnya bagus atau enggak buat otak?
1: Enaknya, hebatnya podcast-podcast zaman sekarang karena ditampilkan di kanal-kanal yang kita itu bisa mempost. Atau kalau bosan, kita bisa tonton lagi berikutnya. Tidak seperti di bioskop yang harus full 2 jam seperti itu. Makanya di umur saya sekarang ini, Bang Rory, saya pun juga kalau nonton bioskop ada takut satu hal. Saya yang tidak sanggup bertahan selama 2 jam lebih. Apalagi kita sudah terbiasa dengan scrolling. Saya lebih nyaman menontonnya itu tuh melalui kanal-kanal, ya aplikasi-aplikasi tertentu lah. Begitu bosan, saya stop. Begitu bosan, saya stop. Jadi, kepada siapapun yang nantinya menonton podcast ini, kalau mengalami kebosanan setelah 10-20 menit, itu hal yang wajar. Apalagi di era sekarang yang kita sudah kadung terpapar dengan segala macam sosial media, yang rentang waktunya semakin lama semakin pendek. Dulu katanya 6 detik, kalau nggak salah sekarang terbaru katanya 3 detik pertama.
0: Betul, hooknya.
1: Apa yang kita harapkan seseorang bisa mempertahankan atensi 2 jam, kalau setiap hari itu batasannya menjadi 3 jam, kalau setiap hari itu batasannya menjadi 3 detik. Maka solusinya adalah, kalau ada di antara teman-teman semua yang menonton ini merasa bosan setelah 5-10 menit, itu adalah hal manusiawi. Solusinya adalah, ya pause aja dulu. Lalu lakukan hal yang lain, lalu dengarkan. Atau kalau ingin mendengar secara full, gampang, nyalakan suaranya. Teman-teman mau sambil cuci piring ke, sambil masak ke, ya monggo.
0: Artinya dengan kita mengkonsumsi long form video seperti podcast, itu efeknya buat kognitif ability kita positif atau negatif?
1: Kalau untuk long term, itu kita perlukan untuk menjaga kembali kemampuan atensi kita.
0: I see.
1: Tetapi tantangannya itu sesungguhnya bukan hanya kepada penonton, tetapi kepada pembicara. Oh. Makanya, siapapun yang diundang menjadi pembicara, tolong mengerti.

0: Kamu itu didengar orang karena punya jabatan atau karena ucapan kamu menarik? Kalau karena jabatan dan orang mendengarkan dan tepuk tangan, percaya deh, hampir 100% gara-gara kamu punya jabatan.
1: Yes.
0: Bukan gara-gara ucapanmu menarik. Okay. Jadi orang-orang biasa kayak kita, sebagai pembicara, inilah kita harus berpandai-pandai bagaimana menggunakan bahasa verbal, non-verbal, urutan bicara, kira-kira begitu lah.
1: Makanya.
0: Tadi itu nggak berbahaya, toh?
1: Makanya.
0: Tadi itu nggak berbahaya, toh?
1: Nggak berbahaya sama sekali. Justru malah aku mau tebelin.
0: Kalau bahaya, tolong dihapus saja.
1: Enggak, justru aku mau tebelin. Makanya, ketika kita datang ke rapat-rapat yang sangat formal, misalnya rapat pemerintahan gitu, banyak orang yang pura-pura mendengarkan padahal dia terkantuk-kantuk karena yang didengarkan adalah seorang pejabat yang saya yakin omongan dia sangat tidak menarik.
0: Betul.
1: Tapi karena jabatannya kita dipaksa untuk mendengarkan, dipaksa untuk tepuk tangan dan memasang muka senyum poker face,
0: mengganggu-ganggu dan pura-pura mencatat.
1: Exactly. Padahal what the hell are you talking about?
0: Nah, seperti itulah kira-kira.
1: Menarik,
0: ya.
1: Menarik. Oke, oke. Nah, sekarang aku jadi pengen abang ngasih pembeda nih antara anxiety dengan kita overthinking sama analytical thinking yang sehat.
0: Tiga hal
1: ini bedanya gimana?
0: Gini, banyak orang, pembeda sederhananya ya, overthinking dengan anxiety sebetulnya. Analytical thinking itu biasanya dengan critical thinking nantinya. Cuman yang menariknya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang overthinking gitu loh. Tolong dipahami, overthinking itu berangkat dari trauma masa lalu. Karena kita punya pengalaman buruk di masa lalu, kita mencoba memikirkan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau kita melakukan sebuah tindakan. Itu yang membuat overthinking. Mereka-mereka yang masa lalunya itu tuh happy-happy saja, tidak ada kesulitan-kesulitan,
1: tidak ada trauma,
0: apa yang mau ditraumakan, di-overthinkingkan, karena mereka tahu biasanya juga akan berhasil, akan muncul kepada mereka-mereka yang banyak menemui kegagalan. Dan itu sebetulnya tidak ada masalah. Kalaupun kita mengalami kegagalan di masa dahulu, kita bisa menjadi lebih bijaksana asalkan kita melakukan evaluasi atau refleksi terhadap kesalahan masa lalu. Nah, bedanya apa dengan anxiety? Kalau overthinking itu lebih kepada pemikiran masa lalu, anxiety itu lebih memikirkan kemungkinan apa yang terjadi di depan.
1: Oh gitu.
0: Itu pembedanya. Mereka-mereka yang mengalami rasa cemas adalah mereka yang tidak bisa memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi di masa depannya. Disinilah kita akan muncul memahami kenapa kalau kita berkendara di Jakarta ini mengalami macet, kita jadi cemas, jadi stres. Karena kita tidak tahu ini macet berhenti kapan.
1: Betul. Berapa lama.
0: Berapa lama. Dan kalau nanti saya macet, lalu nanti saya bakal dimarahi bos nggak ya? Kalau kita bisa memprediksi nanti bagaimana reaksi teman-teman ataupun atasan kita karena macet dan fine-fine aja, anxiety kita bisa berkurang. Karena kita udah tahu nih, ujung kedepannya kayak gimana.
1: Predictable.
0: Predictable. Jadi, kalau overthinking itu lebih kepada masa lalu, anxiety itu lebih kepada masa depan. Bagaimana cara mengatasinya?
1: Yes.
0: Anxiety itu bisa kita kurangi dengan mengetahui apa kira-kira output-output alternatif kemungkinan-kemungkinan terjadi. Anxiety bisa kita turunkan. Kita bisa tahu nih kira-kira nanti luarannya seperti apa. Makanya orang-orang yang menjalani bisnis kenapa mengalami anxiety?
1: Karena nggak tahu apa yang akan terjadi di depan dia.
0: Nggak tahu apa yang terjadi kalau ternyata pembelinya tidak banyak, ini kira-kira nasib keuangan gua kayak gimana ya?
1: Okay.
0: Kalau ia sudah punya safety, secure akan masa depan, anxiety itu bisa kita minimalisir.
1: Ini sama kayak misalnya abang memilih naik kereta.
0: Iya.
1: Itu lebih predictable, karena kereta berarti kita nggak telat kan?
0: Betul.
1: Sementara kalau kita naik mobil, kita nggak tahu sampai kapan, karena takutnya nanti di tengah-tengah ada macet panjang.
0: Iya.
1: Berarti itu dengan naik kereta, kita menurunkan level anxiety.
0: Betul.
1: Kita.
0: Betul. Makanya kalau ke bandara juga saya lebih senang naik kereta saja daripada naik taksi.
1: Oke.
0: Okay. Mengalami banjir tiba-tiba menjelang ke bandara.
1: Yeah.
0: Kita tahu sendiri macetnya seperti apa.
1: Mateng.
0: Waduh,
1: itu,
0: nanti pesawat gua gimana ini nih? Udah segala macam gak tenang kan.
1: Oke, okay, itu untuk menurunkan atau membereskan anxiety. Bagaimana dengan menurunkan atau membereskan overthinking yang ada di belakang kita nih bang?
0: Yeah.
1: Caranya gimana tuh?
0: Overthinking itu sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Maka satu hal yang mesti kita pahami, apa yang sudah terjadi di masa lalu, ya sudah. Yang menjadi permasalahannya adalah, ada orang-orang yang berpengalaman dan menjadi wise. Ada orang-orang yang tidak lebih dari sering melakukan, tetapi selalu dalam kondisi pemula. Ia banyak membuat manuskrip, banyak tampil di depan orang. Mereka-mereka yang wise, mereka

0: belajar dari apa kesalahan-kesalahan masa lalunya. Sehingga ia bisa memperbaiki diri, segala macam trauma. Trauma itu bisa kita hilangkan dengan membentuk memori yang baru. Makanya, misalkan saya itu berbicara di hadapan banyak orang, Bang Rory. Dulu banget, tahun 2010 ketika saya tampil di seminar, Konferensi Nasional Epilepsi se-Jepang. Profesor saya, Profesor Eiji Watanabe, berkata kepada saya, Edmi, kamu tidak boleh presentasi dengan bahasa Inggris. Kamu harus presentasi dalam bahasa Jepang.
1: Wow.
0: Saya ingat itu, Bang Rory. Selama satu minggu full, saya itu diajar oleh Profesor Eiji Watanabe, Associate Profesor Oguro, lalu Asisten Profesor Yokota. Selama satu minggu full dari Senin sampai Jumat, saya distrap oleh mereka di ruang sekretariat Departemen Bedah Saraf, mulai dari jam 7 malam, setelah selesai kita rumah sakit, sampai jam 12 malam.
1: Wow.
0: Setiap hari, kata per kata saya diperbaiki. Saya mungkin seperti dibully oleh orang lain, orang melihat ya. Tapi coba lihat, mereka tuh menyediakan waktu loh buat saya, bertiga. Duduk di hadapan saya, perbaiki kalimat demi kalimat. Hasilnya gimana waktu saya tampil? Ya kacau juga.
1: Tapi
0: saya tahu kacaunya itu, setelah setahun kemudian tampil presentasi, ada peserta yang bilang, saya pernah lihat tahun lalu kamu bicara, saya sebetulnya gak begitu ngerti kamu tuh ngomong apa. Kamu sekarang berbicara sekarang, kok saya lebih mengerti gitu loh. Nah, saya itu merasa sangat malu. Tapi saya coba perbaiki diri. Pertama sekali saya itu diperbolehkan melakukan tindakan operasi dalam supervisi yang ketat oleh para supervisor saya. Operasi yang begitu sederhana. Chronic subdural hematom itu nama kasusnya ya. Itu di Jepang sana melakukan tindakan operasi itu idealnya hanya 30 menit selesai, cukup melakukan yang namanya anestesi lokal lah. Saya kan orang baru, Bang. Mengerjakan makan waktu 2 jam. Malu saya. Setelah selesai operasi, saya balik ke ruangan, nangis, saya kok gua bodoh. Trauma dong, overthinking jadinya. Bagaimana cara hilangkan overthinkingnya itu? Di situ saya mulai belajar apa kesalahan saya. Kesalahan saya perbaiki, membentuk memori baru. Oh iya, ternyata bisa, baik waktu presentasi ataupun membantu tindakan operasi. Trauma itu bisa kita hilangkan, overthinking bisa kita hilangkan dengan memasukkan memori-memori baru. Dengan catatan refleksi dengan yang lama.
1: Artinya kita beresin dulu memori-memori buruk di masa lalu, trauma-trauma kita sembuhkan dulu, baru kita isi dengan memori-memori baru.
0: Betul, makanya menyelesaikan overthinking itu bukan hanya dengan sekali dua kali ucap, enggak. Itu memang butuh waktu.
1: Butuh proses juga.
0: Dan memang seperti itulah prosesnya dalam kehidupan kita.
1: Oke. Makanya ketika, ini kemarin aku wawancara mamaku sendiri yang dia punya trauma hebat di masa lalu, kemudian dia menikah dengan suaminya di usia 65 tahun, yaitu dia butuh waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkan trauma-trauma dulu.
0: Betul.
1: Dia isi dengan memori-memori dalam kesendirian dia, dengan memori-memori yang bagus dan positif, dan ketika dia sudah sembuh, udah gak overthinking lagi, melangkahlah dia ke jenjang hidup yang baru.
0: Betul.
1: I see, menarik banget. Oke. Sekarang aku pengen tanya soal IQ dan kecerdasan, Bang.
0: Oh iya.
1: Ini aku bisa tanya kamu, mungkin bisa sampai besok subuh, tapi aku akan mencoba squeeze everything in. Apa sebenarnya definisi pintar itu? Dan apakah artinya dengan kita pintar, selalu IQ-nya tinggi?
0: Tentang IQ.
1: Kemarin kita Indonesia salah satu yang IQ terendah dan bahkan dekat dengan monyet atau
0: ya, katanya seperti itu ya.
1: Katanya seperti itu ya, Bang. Ini kok sedih kali, Bang. Pintar apakah berarti IQ-nya tinggi?
0: Gini, pintar, cerdas, IQ, pintar atau cerdas. Tentang IQ, kita mengetahui melalui testing. Kita berikanlah tes kepada mereka. Dan kalau kita bayangkan ini, analogikan tes IQ itu ke dalam sebuah penelitian, maka yang kita berlakukan kepada tes IQ itu boleh dikatakan sebagai controlled. Kita mengkontrol partisipan-partisipannya. Duduk di kursi, depan kita ada meja, lalu kita kerjakan tes, tidak ada gangguan segala macam. Sudah kita kondisikanlah menjalani tes IQ-nya itu. Dan tes IQ itu menilai kemampuan-kemampuan spesifik. Entah itu memori, entah itu reasoning, entah itu tentang analytical thinking. Jadi, tes IQ itu sesungguhnya hanya menilai satu topik tertentu di satu fase tertentu. Sementara dalam kehidupan, yang kita butuhkan itu adalah kecerdasan. kecerdasan bagaimana menghadapi situasi-situasi yang tidak ada dalam control trial-nya IQ ini.
1: I see.
0: Kita mengerjakan tes IQ dalam kondisi tidak ada gangguan. Realitanya dalam kehidupan, ketika kita membuat laporan, selalu saja ada panggilan dari bos kita.
1: Mm-mm.
0: Beda situasi dong.
1: Mm-mm.
0: Yang kita perlukan dalam hidup adalah kecerdasan bagaimana kita menghadapi stimulasi-stimulasi yang muncul.
1: Ataupun tantangan-tantangan kehidupan.
0: Betul. Ya. Dan satu hal lagi perlu dipahami, seseorang yang nampak cerdas, tapi kenapa dalam kehidupan real kok jadi seperti tidak nampak cerdasnya?
1: Mm-hmm.
0: Ketika kita bicarakan masalah kecerdasan yang namanya logical thinking, analytical thinking, kalau kita lihat dari otak manusia, itu adalah wilayah kerjanya otak depan.
1: Mm-hmm.
0: Khususnya ya prefrontal cortex di depan inilah.
1: Mm-hmm.
0: Itulah tempat kita untuk imajinasi, creative thinking, analytical, logic, segala macam. Tapi faktanya, dalam kehidupan sehari-hari, otak manusia itu tidak bisa bekerja hanya satu bagian tok.
1: Hmm.
0: Tanpa ia sadari, ada satu bagian otak yang dinamakan sebagai sistem limbik yang juga ikut bekerja.
1: Hmm. Hmm.
0: Kalau otak depan itu berkaitan dengan logic, rational thinking, segala macam, sistem limbik inilah tempat controlling emosi kita. Masalahnya, sistem limbik yang mengontrol emosi dengan otak depan yang mengontrol logic rationality, ia tidak bisa berjalan berbarengan, Bang Rory.
1: I see.
0: Ia berjalan saling berlawanan arah.
1: Okay.
0: Makanya banyak orang berkata, jangan coba-coba membalas pesan ketika kamu sedang marah atau sedih. Break up nanti.
1: I see.
0: Jangan membalas pesan ketika kita sedang tidak enak hati dengan bos kita.
1: Mm-mm.
0: Dipecat kamu besoknya. Yang perlu kita lakukan agar logic ini bisa berjalan baik, tantangannya adalah controlling emotion-nya. Controlling emotion adalah salah satu skill yang sayangnya suka dianggap remeh di masa sekarang.
1: Okay.
0: Ketika orang hanya fokus tentang mengatur IQ, logic segala macam. Untuk sukses dalam hidup, faktanya adalah emosi dulu yang bisa kita kontrol.
1: Okay.
0: Emosi bisa kita kontrol, otak depan kita bisa bekerja secara maksimal. Makanya banyak orang-orang yang hebat dalam segala macam tes, tapi kalau dalam dunia nyata kok seperti banyak gagal dalam tanda kutip. Karena dalam dunia nyata itu banyak simulasi-simulasi yang membuat kita itu cemas, takut, happy, senang, yang mempengaruhi logik kita.
1: Aku akan pinjam statement ini untuk menjawab orang-orang yang selama ini terlalu membanggakan IQ-nya yang tinggi.
0: Betul.
1: Ini adalah penjelasan yang sangat menurut aku akurat, yeah, bahwa IQ tinggi tidak necessarily membuktikan bahwa kita bisa sukses dalam hidup. Karena
0: betul,
1: ternyata dalam hidup yang lebih dibutuhkan adalah emotional quotient.
0: Betul.
1: EQ.
0: Yeah.
1: Jadi teman-teman yang IQ-nya biasa-biasa aja kayak gue, ya kan Mbak? Mari kita pertinggi EQ kita, karena itu ternyata terbukti lebih bermanfaat untuk kita survive menghadapi tantangan hidup.
0: Dan ini ada satu hal ketika Bang Rory berkata mengenai masalah tantangan menghadapi hidup dan menghadapi orang-orang, perlu dipahami konsep yang namanya mirror neuron. Di mana manusia itu memiliki tendensi untuk lebih menyukai orang-orang yang tampak sekufu, sebau, dalam tanda kutip. Sebau sekufu itu menimbulkan rasa familiarity kepada orang lain yang membuat ia itu merasa nyaman. Makanya kita tahu kenapa sih ada orang-orang yang dapat pasangan itu toksik meluluk.
1: Ya, karena
0: mungkin dalam kehidupannya sehari-hari yang namanya love itu adalah toksik.
1: Dia familiar
0: di situ.
1: Betul, betul.
0: Nah sekarang mengenai masalah kehidupan yang kita bahas sekarang ini, kalau kita bisa mengontrol emosi, orang tidak memandang kita itu perkara kamu pintar IQ dengan kamu yang bodoh IQ. Tapi karena kita bisa nampak kecerdasan emosi, kita bisa menjadikan diri kita itu sebau lah dengan mereka-mereka yang lain. Makanya orang-orang lain pun merasa happy, membuat kita itu lebih punya tendensi untuk dipilih.
1: Okay.
0: Di sini kalau kita sedikit bicara-bicara masalah politik, bagaimana caranya agar kita itu dipilih? Namanya politik itu kan bukan kemenangan 100%. Yang paling penting adalah dapat suara mayoritas. Maka yang perlu kita lakukan adalah pahami bagaimana karakter mayoritas orang, kita jadilah seperti mereka. Tendensi kamu itu akan terpilih karena ada faktor mirror neuron. Kamu ingin nampak cerdas, boleh. Tapi kalau kamu ingin menang dengan kecerdasan kamu, syaratnya adalah pemilih-pemilih kamu tuh orang-orang cerdas.
1: Cerdas.
0: Yeah. Orang cerdas milih orang cerdas. Okay. Itu yang mirror neuron.
1: Makanya strategi merakyat, strategi berasal dari rakyat.
0: Oh, itu perlu.
1: Perlu. Dan itu yang membuat banyak kandidat menang. Karena ada sense of kesamaan ini.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Oke. Sementara kalau misalnya pinter aja, ya harus diakui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum di level sana.
0: Betul.
1: Sehingga kalau misalnya kita memproyeksikan diri atau komunikasi diri sebagai orang pintar saja, itu nggak cukup sebagai modal politik.
0: Makanya ketika berkata IQ yang begitu tinggi, ia menjadikan diri kita itu tidak sebau dengan lingkungan sekitarnya.
1: Betul.
0: Nah, disitulah kita butuh namanya kecerdasan emosi.
1: Oke, ini menarik banget sih. Kalau pengalaman aku gini, Bang. Aku selama 10 tahun lebih bekerja sebagai jurnalis nih, sebagai news anchor. Aku ngerasa yang aku activate adalah otak kiriku terus.
0: Iya.
1: Gitu. Atau mungkin prefrontal cortex, otak depan yang berhubungan dengan logic.
0: Iya, iya,
1: sementara emosiku, Bang, mungkin bukan emosi per se ya, tapi lebih ke sense of art.
0: Iya, iya, iya.
1: Lebih ke rasa, lebih ke taste-nya. Ya. Jurnalis juga dipakai mungkin ketika kita meliput bencana.
0: Betul.
1: Tapi seni, kemudian menikmati, meresapi dan menikmati emosi,
0: ya,
1: melihat diri kembali ke dalam, itu di otak kanan itu kurang terstimulasi.
0: Oh ya.
1: Nah makanya sekarang setelah aku merasa oke, cukup aku belajar di dunia jurnalistik, aku sekarang di dunia seni peran.
0: Ya.
1: Di dunia seni peran, ini kepake banget yang sisi kanan ini.
0: Ya.
1: Dan sekarang aku baru bisa merasakan, Bang Edmi, bahwa oh wow, ternyata manusia itu, kita tidak hanya bisa mengenalkan satu sisi otak, tapi dengan aku switch peran atau switch profesiku ini, dan juga melakukan hal yang aku suka yang tidak sedikit hubungannya dengan sisi otak kiri ini, aku merasa lebih balance. Aku merasa lebih seimbang. Walaupun acting juga butuh intelligence untuk kita bisa navigate seorang karakter gitu kan.
0: Yeah.
1: Tapi aku ngerasa otak kananku sekarang jauh lebih kepake. Dan itu nikmat banget. Karena aku menemukan titik keseimbangan itu banget nih.
0: Bang Rory, ini satu hal kenapa saya senang kalau diundang ke podcast. Apa yang saya bicarakan di mimbar akademik itu memberikan dampak lebih luas. Ini saya mohon izin untuk sedikit memberikan koreksi ya Bang ya.
1: Mm-mm.
0: Dan sama-sama kepada teman-teman semua. Kalau ada di antara teman-teman yang berpikir bahwa otak kiri itu logik, otak kanan itu adalah kreatif, tolong pahami itu adalah hoax.
1: Itu nggak benar.
0: Itu tidak benar.
1: Oke. Okay.
0: Dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton kanal ini tidak lagi menggunakan dikotomi semacam itu.
1: Oke. Okay.
0: Berbicara tentang dominansi otak kanan, dominansi otak kiri, itu bukanlah tentang logik, kreatif, segala macam.
1: Mm-hmm.
0: Itu sebetulnya mengerujuk kepada pusat berbahasa. Walaupun kita perlu memahami bahwa dominan kanan, dominan kiri itu sesungguhnya dimulai dari riset tahun 1960-an oleh Roger Sperry.
1: Mm-hmm.
0: Roger Sperry itu adalah seorang neuroscientist, bekerja sama dengan dokter bedah saraf. Ia mencoba melakukan penelitian pada kasus epilepsi waktu itu, Bang Rory.
1: Mm-hmm.
0: Jadi mereka-mereka itu ingin mencoba mengurangi frekuensi kejang pada kasus epilepsi dengan cara mengambil sebagian korpus kalosum yang ada di otak. Jadi, saya PhD bedah saraf, dan kebetulan disertasi saya itu tentang bedah epilepsi. Jadi saya sedikit ceritakan, riset saya tentang inilah, deteksi sumber kejang pada kasus mesial temporal lobe epilepsi menggunakan EEG dan FNIRS. Ya, whatever lah itulah.
1: Apa itu ya?
0: Lalu, otak manusia itu sebetulnya bukan satu bangunan macam ini. Dia macam dua bangunan.
1: Okay.
0: Ada bangunan sebelah kanan, ada bangunan sebelah kiri.
1: Yeah.
0: Dihubungkan oleh korpus kalosum. Roger Sperry hendak mengurangi kejang pada epilepsi dengan cara ini korpus kalosumnya diambil sebagian. Agar tidak ada koneksi antara otak kanan, otak kiri. Sehingga ketika muncul kejang, tidak menyebar ke seluruh bagian otak.
1: Okay.
0: Hasilnya bagus, yang dikenal dengan istilah split brain. Mengetahuilah bagaimana kegunaan otak kanan, kegunaan otak kiri, fungsinya seperti apa, sampai ia akhirnya diganjar Nobel di bidang kedokteran, kalau nggak salah ya, tahun 1980-an. Sayangnya, penelitian ia yang begitu kompleks terlalu disimplifikasi. menjadi otak kanan, otak kiri, latihan-latihan otak kanan, pelatihan otak kiri, laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, itu semua adalah hoax.
1: Hoax.
0: Perkara logic, rational, critical thinking, imajinasi itu semua tentang otak depan.
1: Oke.
0: Perkara masalah emosi itu ada di sistem limbik. Nah,
1: posisi di mana sistem limbik?
0: Sistem limbik itu ada di bagian dalamnya otak. Jadi, ketika saya menyebut sistem, itu adalah kumpulan organ. Ada yang namanya talamus, putamen, ada hipokampus, amigdala, whatever, segala macam lah. Ketika Bang Rory berkata, bergerak di dunia seni peran, lalu dipakai banget yang namanya emotion, segala macam itu, sesungguhnya dalam pandangan saya, itu berbicara tentang skillnya Bang Rory tentang bahasa non-verbal. Jadi, dalam ketika kita sedang berkomunikasi, berkomunikasi secara langsung, tanpa disadari, kita menggunakan dua bahasa. Ada yang dinamakan sebagai bahasa verbal, ada yang dinamakan sebagai bahasa non-verbal. Kita berbicara, apa yang keluar dari mulut saya verbal. Ditangkap oleh telinganya Bang Rory, diproses di otak sebelah kiri.
1: Okay.
0: Bahasa verbal. Bang Rory sedang membaca segala macam naskah di smartphone. Ditangkap oleh mata Bang Rory, diproses di otak, ditangkap oleh mata, diproses di otak sebelah kiri, pusat berbahasa. Punten, Bang Rory kidal apa non-kidal?
1: Non-kidal.
0: Dalam dunia medis, untuk mengetahui di mana pusat bahasa seseorang, kita menggunakan wadah tes. Tapi mereka-mereka yang non-dokter, apalagi bukan dokter bedah saraf ataupun radiologi intervensi, tidak mungkin melakukan wadah tes. Ada nggak cara termudah untuk mengetahui di mana pusat bahasa seseorang? Ada. Ada konsensusnya. Mereka-mereka yang non-kidal selalu menggunakan tangan kanan waktu bekerja, hampir 100% pusat berbahasa ada di otak sebelah kiri.
1: Okay.
0: Bang Rory kan non-kidal.
1: Ya.
0: Secara konsensus, bisa saya sebut bahwa pusat bahasa Bang Rory itu ada di otak sebelah kiri. Pertanyaannya, otak kanan ngapain? Ketika berkomunikasi, otak kanan Bang Rory itu mengolah bahasa non-verbal. Intonasi suara saya, ekspresi wajah saya. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa non-verbal itu punya kekuatan lebih besar daripada bahasa verbal. Makanya saya selalu sampaikan tuh kepada murid-murid saya, terutama yang laki-laki. Saya sampaikan kepada semuanya ya, saya sampaikan. Tahu tidak, ada dua kalimat yang sangat ditakuti oleh laki-laki dari perempuan. Yang pertama adalah, Beb, kamu kenapa? Si cowok bertanya. Cewek pasti akan menjawab, gak apa-apa. Ketika mendapatkan jawaban itu, si cowok rasanya pengen mati. Kenapa? Jawabannya gak apa-apa. Tapi
1: non-verbalnya,
0: intonasi suara, ekspresi wajah,
1: matanya.
0: Matanya. Begitu mendapatkan jawaban gak apa-apa, itu si cowok udah stres itu. Akhirnya ia berinisiatif lah.
1: Apalagi jawabnya, gak apa-apa.
0: Ah, gitu bener, ya Bang. Bener. Tapi coba tanya ke temannya laki-laki yang lain. Biasa-biasa saja kalau teman cowoknya berkata gak apa-apa. Karena itu si ceweknya berkata gak apa-apa, ini si cowok akhirnya berinisiatif. Ya udahlah, Beb, aku traktir makan ya. Mau makan apa? Kalau dikasih pertanyaan itu, hampir pasti cowok akan menjawab terserah.
1: Terserah.
0: Tapi kenapa itu si cowok jadi takut? Karena ucapan terserahnya tuh, intonasi, ekspresi wajah, non-verbalnya begitu mengerikan.
1: Oke, oke.
0: Dalam dunia peran, yang namanya non-verbal itu skill yang sangat dibutuhkan. Dan saya sampaikan kepada para mahasiswa saya. Di era sekarang, ada namanya WhatsApp group, segala macam lah, grup-grup di sosial media. Banyak orang-orang yang begitu heboh di sosial media, tapi ketemu langsung jadi takut. Kenapa? Dalam sosial media itu dominansinya itu bahasa verbal. Kita tidak membayangkan gimana ekspresi wajah orang, intonasi wajah orang, berani ngomong.
1: Betul.
0: Tapi kalau ketemu langsung, tanpa disadari ia harus menganalisis perubahan raut wajah, intonasi suara. Ini lawan berbicara, bosnya kita mengatakan bagus, bagus. Tapi kok wajahnya mengerikan? Kok intonasi suaranya kayak ngenyek? Ini bagus atau memuji atau senang menghina nih?
1: Ya, ya, ya.
0: Paham, membebani dua belahan otak. Skill itu di era sekarang mulai banyak hilang. Makanya nampak orang-orang kalau berbicara seperti tidak ada empatinya. Kan saya ngomongnya seperti ini, bukan ngomong seperti itu. Ya kan dalam berbahasa bukan verbal talk.
1: Iya,
0: tapi betul. Juga non-verbal.
1: Ya, ya.
0: Dalam dunia seni peran, Bang, itu skill yang betul-betul orang bisa memahami walaupun tak mendengar.
1: Betul, betul. Oke. Aku tadi udah sampai berbusa-busa, ternyata salah ya, dikotomi otak kanan dan otak kiri.
0: Saya senang.
1: Agak bisa. Malu sih Bang aku, Bang.
0: Gak apa-apa. Kapanpun ada gini, kita selama ini menganggap sesuatu itu benar, bukan karena ia bodoh atau pintar, tapi karena itu yang sering sekali diperdengarkan.
1: Betul.
0: Makanya ia menganggap benar. Makanya saya juga pernah sampaikan di sosial media, viralitas itu bukanlah indikator kebenaran. Gara-gara pernah mendengar dan pernah mendengar lagi, maka anggap itu sebagai sebuah kebenaran, itu perlu kita kritisi. Makanya Bang Rory, ada podcast. Happy-nya saya adalah bisa menyebarkan keilmuan yang real itu bagaimana.
1: Okay, siap. Sekarang kita ada di segmen rapid fire question. Kita ini udah 1 jam lebih, aku percaya.
0: Ah, serius?
1: Oh, udah,
0: saya pikir,
1: Bang.
0: Saya pikir baru 10 menit.
1: Gak apa-apa, kita rapid fire question, pertanyaan cepat, jawabnya cepat.
0: Ya.
1: Ngopi sebelum kerja, yes or no?
0: Yes, kalau saya. Okay. Yang penting tuh pada dosisnya, jangan kebanyakan.
1: Jangan kebanyakan.
0: Ya. Dan jangan pakai gula kebanyakan.
1: Iya. Jadi Americano atau espresso aja ya?
0: Itu aja, itu aja. Itu aja.
1: Scroll TikTok 30 menit, otak refresh atau fatigue?
0: 30 menit make sense lah. Yang bahaya tuh kalau udah sampai 3-6 jam tuh kalau dibikin laporan-laporan. 30 menit fine lah.
1: 30 menit fine ya. Ya. Berapa kali sehari?
0: Berapa kali bisa berapa kali pun. Tapi jangan sampai kebablasan, kelewatan. Udah begitu kita merasa letih, stop.
1: Oke. Tidur cuma 4 jam. Ini survival skill atau merusak otak, Bang?
0: Oh, tidur itu 7 jam lah setidaknya. Ya. 4 jam kasihan. Kita udah pernah mengalami fase-fase itu tidur cuma 2-3 jam. Dalam jangka panjang itu gak baik buat otak. Jadi satu luxury lagi dalam hidup di era sekarang, kamu bisa tidur 7-8 jam sehari, itu merupakan kemewahan luar biasa.
1: Oke. Multitasking atau melamun?
0: Saya lebih milih melamun sih.
1: Oke.
0: Jangan multitasking.
1: Oke. Multitasking itu skill modern atau ilusi produktivitas?
0: Ilusi. Berkali-kali kan saya bilang, itu ilusi, nampak sibuk, itu nggak ada gunanya.
1: Oke. Okay. Mindless movie marathon. Ini healing atau dopamine trap?
0: Movie marathon ya, kalau bagi saya pribadi itu tidak pernah menjadi healing sih, Bang.
1: Nggak pernah jadi healing ya?
0: Healing itu bagi saya menonton ya 10 menit stop, 10 menit stop. Oh. Jadi ya disebut dopamin-dopamin juga lama nunggunya ya. Sekarang kan sebutnya tuh cepat-cepat gitu ya. Jadi kalau saya menonton itu 10 menit, 15 menit, stop.
1: Oke. Okay,
0: jadi okay. Satu film, Bang, itu kadang selesai itu 1 minggu.
1: Oke. Okay. Gak apa-apa. Kan ada Netflix.
0: Iya kan?
1: Oke. Okay. Alarm pagi-pagi yang bikin kaget, itu efektif atau justru merusak?
0: Saya sangat menyarankan bangun bukan menggunakan alarm, tapi gunakan sel tubuh. Tubuh itu dia sudah terancang bangun ketika sudah ready badan. Makanya kalau pagi harinya itu kita butuh bekerja cepat, solusinya bukanlah tidur jam 1, nyalain alarm. Okay. Solusinya adalah tidur lebih cepat.
1: Oke. Okay. 3 kebiasaan, ini kita udah di segmen kesimpulan, Bang. 3 kebiasaan yang merusak otak tanpa kita sadari.
0: 3 kebiasaan yang merusak otak.
1: Merusak otak.
0: Pertama, kebanyakan pakai smartphone.
1: Oke. Okay.
0: Jangan, kurang-kurangi itu. Lalu yang kedua, udahlah pakai smartphone cuma sambil tidur-tiduran. Lalu yang ketiga, udahlah pakai smartphone melulu, scrolling sosial media melulu, tidur-tiduran sambil ngemil-ngemil, nge-snack melulu. Oh, itu kombonya mantap itu.
1: Apalagi kalau tidurnya kurang, suka begadang. Nah, ini merusak otak banget ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau seseorang ingin menjaga agar otak tetap tajam, kemampuan kognitifnya tetap bagus,
0: iya.
1: Caranya gimana? 3 hal, Bang.
0: 3 hal. Saran saya, pertama, olahraga. Dan yang namanya olahraga itu bukan berarti kamu harus berganti pakaian, pakai sepatu mahal, tidak. Jalan-jalan biasa juga cukup, hanya 20 menit kok.
1: Oke. Okay.
0: Lalu yang kedua, kalau kamu makan, ada sesuatu yang enak, biasakan untuk berhenti sebelum kenyang. Lalu yang ketiga, ya sosialisasi udah oke. Okay. Tapi ada satu yang sepertinya mengingatkan kita untuk generasi-generasi seperti saya, 40 tahun. Kejadian-kejadian 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, di mana yang namanya membaca komik, membaca novel, itu sebuah kenikmatan tiada tara. Kita coba kembalilah ke fase itu, untuk menjaga kembali kemampuan atensi kita. Itu kira-kira, Bang.
1: Oke, okay. Thank you banget buat hari ini.
0: Saya yang berterima kasih diundang ke sini, Bang Rory.
1: Semoga bermanfaat. Thank you banget ya. Yeah. Sukses terus ya.
0: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
1: Benar lagi profesor beliau.
0: Amin, mohon doanya.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara pet Cok, kabarmu piye, Kang?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong, Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya, Kang?
4: Apa? Diiklan, Nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to, Kang? Iklano ning RDS FM to, Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Wah, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pickup ngene?
4: Lah kan ya bener. Dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028. Mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta. Sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak kematian akan didatangkan dalam bentuk domba yang berwarna putih bercampur hitam. Lalu ada suara yang menyerukan, wahai para penduduk surga. Maka mereka pun melongok dan melihat. Selanjutnya ia berkata, apakah kalian mengenal domba ini? Mereka menjawab, ya, ini adalah kematian. Mereka semua melihatnya. Kemudian ia menyerukan, wahai para penduduk neraka. Maka mereka pun melongok dan melihat. Selanjutnya ia berkata, apakah kalian mengenal domba ini? Mereka menjawab, ya, ini adalah kematian. Semua melihatnya. Lalu domba tersebut disembelih. Kemudian ia berkata, wahai penduduk surga, kalian kekal selamanya, tidak ada matinya. Wahai penduduk neraka, kalian kekal selamanya, tidak ada matinya. Di dalam riwayat lain disebutkan, maka penduduk surga semakin bertambah bahagia, sedangkan penduduk neraka semakin bertambah sengsara. Kemudian Rasulullah membacakan surat Maryam ayat 39 yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian yang mereka tidak pula beriman. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan redaksi Imam Ahmad. Diriwayatkan pula oleh Asy-Syaikhani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Redaksi keduanya mirip dengan redaksi Imam Ahmad. Saat itulah manusia akan abadi selama-lamanya. Mereka tidak mengalami kematian karena kematian telah mati. Bahagialah penduduk surga dengan kebahagiaan abadi. Sengsara dan binasalah penduduk neraka dengan siksaan yang tiada akhir. Oleh karena itu, pendengar, janganlah kita tukar kehidupan di dunia ini yang sementara dengan derita yang tidak berujung di akhirat sana. Pergunakanlah dunia untuk menjemput kebahagiaan abadi di surga.

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something, something to...
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Quran Surah An-Nahl ayat yang pertama. Saudaraku, jangan pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi. Apakah Anda mau mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan? Atau memetik buah-buahan sebelum masak? Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan belum berwujud, dan tidak memiliki rasa dan warna. Jika demikian, maka mengapa kita harus menyibukkan diri dengan hari esok? Mencemaskan kesialan-kesialan yang mungkin akan terjadi padanya, memikirkan kejadian-kejadian yang akan menimpanya, dan meramalkan bencana-bencana yang bakal ada di dalamnya. Bukankah kita juga tidak tahu apakah kita akan bertemu dengannya ataukah tidak? Dan apakah hari esok kita itu akan berwujud kesenangan atau kesedihan? Yang jelas hari esok masih ada dalam alam gaib dan belum turun ke bumi. Maka tidak sepantasnya kita menyeberangi sebuah jembatan

kelaparan, kemiskinan, wabah penyakit, dan krisis ekonomi yang kabarnya akan menimpa mereka. Padahal semua itu hanyalah bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah setan. Allah Ta'ala berfirman, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kekikiran. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Mereka yang menangis sedih menatap masa depan adalah yang menyangka diri mereka akan hidup kelaparan, menderita sakit selama setahun, dan memperkirakan umur dunia ini tinggal 100 tahun lagi. Padahal orang yang sadar bahwa umur hidupnya berada di genggaman Allah, maka tentu tidak akan menggadaikannya untuk sesuatu yang tidak ada. Biarkanlah hari esok itu datang dengan sendirinya. Jangan pernah menanyakan kabar beritanya, dan jangan pula pernah menanti serangan petakanya. Sebab hari ini Anda sudah sangat sibuk untuk menanam kebaikan-kebaikan yang kelak akan Anda tuai hasilnya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Sedang fungsi Al-Quran itu yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subula salam, memberi petunjuk manusia ini dari jalan kesesatan ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadzulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Gelap di sini maksudnya akidahnya, hatinya gelap, tidak mengenal Allah, tidak mengenal siapa Tuhan yang harus kita sembah. Maka kadangkala ya, batu disembah, kuburan disembah, pohon disembah, ya, gunung disembah, karena bingung siapa yang harus disembah, Tuhan itu siapa. Maka itulah Allah menjelaskan, mengeluarkan kamu mempelajari, memahami Quran, dikeluarkan dari kebutaan-kebutaan mata hati kita yang tidak tepat mengambil siapa Tuhan yang sebenarnya dengan Al-Quran, dia dikeluarkan. Maka keluar ke jalan yang terang benderang. Wa yukhrijuhum minadzulumati ila nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjukkan manusia ini ke jalan yang lurus. Ditambah lagi kita masih mohon kepada Allah, siratal mustaqim seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi permintaan kita sangat luhur, sangat mulia, minta ditunjukkan jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Padahal yang dimaksud siapa? Para nabi, para syuhada, para solihin. Kalau itu yang kita minta, Allah telah menunjukkan juga, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka mereka akan diberi kenikmatan seperti kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabi, para syiddiqin, orang yang selalu membenarkan, orang yang selalu meyakini kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasolihin, orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita taat pada Allah, taat pada Rasulullah, diberi nikmat seperti nikmat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para syiddiqin, para syuhada, para solihin. Syaratnya untuk mendapat nikmat seperti para nabi, para syuhada, para solihin, syaratnya wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa mentaati Allah dan Rasulnya. Maka untuk mentaati Allah, pahami, pelajari Al-Quran.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Akhir-akhir iki beritane lagi rame bangsane korupsi lho, Kang.
2: Apa iya ta, Jo?
1: Ora tau nonton TV. Wis
2: update tenan berita terkini. Weh, jos.
1: Oh, iya no. Aku kan pemerhati berita dan media.
2: Ya.
1: Tapi tenan, Kang. Aku ora ngapusi.

0: aku ya kadang krungu berita sing ngono kuwi.
1: Lah terus sakjane piye to, Kang? Ngopo lho? Kok ya banyak pejabat yang terjerumus ke dalam perbuatan suap dan korupsi ya? Ngumun aku, Kang.
0: Lah iya to. Lah yen niate dadi pejabat kuwi pengen sugih. Ayo mesti bakal

0: Nah, mesti wae ora bakal wani nglakoke tumindak sing salah, Jo.
1: Padahal ning Islam kuwi kan ya wis jelas ya, Kang.
0: Oh iya iya, Jo. Ah, perintahnya kan jelas to, Jo. Agar setiap orang yang menjabat itu agar amanat terhadap jabatan yang diberikan, Jo. Terus menjalankannya dengan baik dan benar. Sebab kelak di akhirat itu bakal dimintai pertanggungjawabannya lho, Jo. Lan tanggung jawabnya seorang pemimpin kuwi gede lho, Jo.
2: Wah, ya ngeri lho ya.
0: Ayo, Jo, ngeri, Jo. Mulakno kudu hati-hati, ojo ngasih korupsi, nampa suap, lan perbuatan-perbuatan yang memperkaya diri sendiri, Jo.
1: Nah, jebule iki yo anu ya, Kang. Jadi pemimpin kuwi abot yo jane ya.
0: Iya, Jo. Mulakno kowe ora tak dadekke pemimpin nang RT. Lah ketek urung amanah lho, Jo.
1: Walala.
3: Duhe kawan.
4: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
5: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Eh, serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterunan siki.
7: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
9: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
10: RDS FM.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Selamat datang kembali saudara saya. Masyaallah, bahasanya sudah kecipratan panjenengan, Pak.
12: Masyaallah.
11: Akhina fillah.
12: Masyaallah.
11: Saudara saya dalam apa ya, Pak? Berbisnis dan juga dalam berkeseharian, Pak Sigit, selamat datang di Pecah Telur.
12: Terima kasih Mas Agung atas undangannya pagi ini.
11: Karena mumpung pas libur, Pak ya, hari Senin ya, Pak.
12: Iya. Siap Senin kita libur, alhamdulillah.
11: Ada satu kutipan yang saya itu sering senang gitu ya dengan postingan Pak Sigit akhir-akhir ini. Masya Mungkin Allah. Postingan ini juga dilandasi sebuah kejadian nyata dan saya menarik tentang postingan ini. Saya tulis ini tadi, Pak. Jadi kutipannya adalah, terkadang sesuatu yang paling kita harapkan justru menjadi sesuatu yang kita lepaskan. Wah, ini dalam ini, Pak, menurut saya, Pak.
3: Masya Allah.
11: Ah, itu gimana, Pak?
3: Jadi memang gini, Mas Agung, pada dasarnya kan kita mengimani kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, bahwasanya sungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Jadi kutipan itu sih sebenarnya dari hasil saya ikut kajian waktu itu Ustaz Abdurrahman Zahir, Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan yang kurang lebih seperti tadi itu, agar apa? Agar kita berharap itu tidak terlalu berharap kepada selain kepada Allah gitu, Mas Agung. Kurang lebih seperti itu sih, itu quote-nya gitu.
11: Nah, ini atas kerja, berarti kan quote ini kan sudah lama dan mungkin sudah mengkristal di kehidupan kita dan terlebih juga umat muslim. Tapi kok akhir-akhir ini sering di posting gitu, ada kejadian apa gitu.
3: Ya, kurang nah, lebih kepo, sebenarnya gitu. Udah lama juga itu kata-kata yang sengaja saya simpan. Jadi kebetulan di kehidupan saya itu sudah sering kehilangan, Mas Agung. Jadi mungkin kalau boleh saya flashback dulu, saya harus meninggalkan pekerjaan saya yang lama waktu itu di Surabaya dan harus juga meninggalkan teman-teman saya yang lama juga di sana gitu kan. Terus kemudian di bidang usaha pun waktu saya pindah ke Tulungagung itu saya sempat punya coffee shop yang waktu itu alhamdulillah atas izin Allah itu 3 bulan pertama omsetnya Masya Allah luar biasa sekali. Dan waktu itu harus tutup gitu karena memang waktu itu pandemi. Terus kita ada PPKM segala macam yang mengharuskan kita harus tutup. Dan akhirnya kehilangan gitu. Padahal menurut saya itu adalah suatu hal yang pengen saya genggam. Karena saya berpikir itu selain ke coffee shop itu mendatangkan rezeki buat saya khususnya dan teman-teman barista itu juga saya ada acara di sana itu yang bertujuan untuk dakwah sebenarnya untuk orang-orang yang awam untuk lebih mengenal Islam gitu itu waktu itu namanya Coffee Story. Nah itu jadi merasa kehilangan sekali sih waktu itu gitu.
11: Pak Sigit, waktu kalau teman-teman mungkin belum paham konteksnya, jadi Pak Sigit dulu adalah seorang boleh dibilang bankir ya, seseorang yang kemudian kerja di perbankan, kemudian kata-katanya hijrah begitu Pak ya?
3: Insya Allah Mas.
11: Hijrah dari Surabaya meninggalkan profesi lama, kemudian berpindah ke Tulungagung dan membuka usaha.
3: Betul
11: sekali. Usaha pertama berarti ya koncoi kopi itu Pak?
3: Kalau usaha pertama itu malah di Surabaya dulu di bidang minuman juga, cuman waktu itu masih pakai gerobak-gerobak itu, terus sempat jualan di pinggir jalan juga, usaha juga di tiketing waktu itu dimodalin sama temen, terus ya saya pulang karena memang kayaknya kita nggak akan bisa bertahan dengan biaya hidup di Surabaya dengan pendapatan kita yang jauh sudah berkurang dari sebelumnya gitu. Jadi kita realistis waktu itu. Saya ngajak istri, ngajak anak-anak dan alhamdulillah istri ngikut dan ya konce mungkin bisa dibilang usaha yang kesekian ya. Bukan usaha pertama juga gitu, usaha yang kesekian. Dan itu saya rasa itu ya cukup berhasil sih sebenarnya. Cuman ya karena lain hal gitu kita harus tutup dan berganti ke usaha yang lainnya yang insya Allah sampai sekarang Mas Agung usaha tersebut gitu.
11: Yang anu itu ya, nasi uduk Bang Jenggot.
3: Betul sekali.
11: Sebenarnya kan dari menurutku dari segi tujuan juga baik ya. Jadi Pak Sigit ketika pulang dari Surabaya kemudian hijrah ke Tulungagung membuka usaha kopi yang di situ ada ngajinya kan, ada kajiannya Kopi Story itu kan. Artinya dari segi tujuan udah baik ya. Ada ngajak barista, ada ngajinya. Insya Allah juga halalan.
3: Insya Allah.
11: Toyiban lah. Dibanding usaha sebelumnya yang di Surabaya. Tapi kalau kita bilang konteks ini, kita coba dari sudut pandang spiritual gitu ya. Semua yang terjadi itu kan atas kehendak Allah. Ya.
3: Betul sekali.
11: Segala hal yang baik ataupun yang buruk, kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi gitu ya. Tentu juga kita harus ikhtiar merubah dan sebagainya ya. Betul. Tapi kalau dari sudut pandang yang itu, kemudian Pak Sigit ini sudah memiliki tujuan yang baik, usaha yang baik, lantas kok apa ya kira-kira ya message Allah dari tutupnya usaha Konce Kopi itu apa? Kan udah baik nih, udah mencoba yang lebih baik juga gitu. Apa kira-kira Pak Sigit kalau njenengan?
12: Kalau saya ini kan apa ya, kita sebagai seorang muslim harus mengimani yang namanya takdir. Jadi mungkin saya udah pernah apa dengar juga bahwa apa yang terjadi di sini itu apa namanya sudah tercatat takdir kita nanti akan seperti apa. Jadi kalau kita beriman sama takdir Allah, insya Allah semua akan nyaman gitu, nggak akan apa namanya
11: gerundel gitu, ya, tidak akan kecewa.
12: Iya betul sekali Mas Agung, itu sih saya lebih ke mungkin ini
11: takdir, gitu.
12: Takdir Allah, qadar Allah, saya harus meninggalkan usaha yang lama. Kalau ngelihat apa namanya ini kenapa sih gitu kan, saya sudah melakukan yang terbaik, usaha-usaha saya juga insya Allah ini untuk kebaikan gitu, kok malah saya harus tinggalkan itu gitu. Ya. Saya mengimani takdir dan insya Allah itu jauh akan lebih baik untuk saya dan orang-orang sekitar gitu Mas Agung.
11: Jadi ya sesimpel itu, oh ini takdir gitu aja. Ya. Apakah gak ada evaluasi atau apa gitu, ada gak? Atau
12: kalau gimana? Muhasabah pasti ada Mas Agung ya. Mungkin ini mungkin salah satu mungkin cara Allah untuk mencuci harta saya, mungkin bisa jadi seperti itu gitu. Mungkin apa nama cara-cara saya dalam mengelola ini kurang benar sesuai dengan apa yang apa namanya Allah syariatkan gitu. Bisa jadi seperti itu sih.
11: Oh, baik. Nah, ini kadang-kadang kan kita ini mencoba menyatukan dua elemen yang kadang-kadang kita melihat itu berbeda, tapi sebenarnya enggak berbeda. Jadi sudut pandang spiritual dan sudut pandang ilmu bisnis, kan gitu tuh Pak.
12: Betul sekali.
11: Nah, kalau dilihat dari dipandang dari sudut bisnis, apa pelajaran yang Pak Sigit waktu itu bisa share kepada kita ketika awal-awal rame, 3 bulan rame, kemudian harus tutup di bulan keempat gitu kan berarti ya. Nah, itu apa Pak Sigit?
12: Kalau waktu itu juga sebenarnya sudah planning matang ya, kita waktu itu undang yang namanya konsultan karena memang saya nggak punya ilmu di bidang kopi sebelumnya. Kita bayar konsultan, kita training untuk baristanya gitu, dan untuk apa namanya di bidang itu pun akhirnya kan kita tahu ilmunya gitu kan. Kan kita harus tahu apa namanya sebelum beramal kan kita harus berilmu terlebih dahulu gitu kan. Nah sebenarnya secara teori itu insya Allah sudah lakukan, kita udah lakukan, dan kita gak ada yang tahu takdir Allah bahwa tahun itu adalah tahun pandemi. Jadi ya kita berbaik sangka aja gitu, berbaik sangka kepada Allah. Karena hal-hal yang bersifat teknis itu semuanya udah kita lakukan. Kan jika kalian tidak mengetahui maka bertanyalah pada ahlinya kan gitu. Makanya saya sempat undang konsultan itu waktu itu Indonesia Coffee Master 2019. Jadi kita gak main-main. Udah serius banget
11: loh itu ya. Gitu. Indonesia Coffee Master diundang ke sini.
12: Betul. Itu ada Mas Dadang Darmawan, ada Mas Ovi Kurniawan sama Mbak Irma Rosetta itu. Sampai sekarang beliau masih di Kopi Nasional, masih punya nama itu. Jadi kita memang serius gitu untuk apa namanya belajar kopi waktu itu gitu Mas Agung.
11: Belajarnya itu dari segi rasa atau dari segi manajemen atau dari apa Pak Sigit?
12: Waktu itu kita semuanya. Jadi dari mulai manajemen, mulai dari handle customer sama menu itu semua di training gitu semuanya.
11: Pak, kalau boleh dibilang modal awal dalam mendirikan Koncoy Kopi, kemudian mendatangkan konsultan dan lain sebagainya, itu di kisaran berapa dulu waktu itu bukanya?
12: Waktu itu kalau sama sewa tempat ya waktu itu sekitar 250 juta Mas Agung.
11: Masya Allah.
12: Karena mesin kopinya sendiri mungkin ya
11: mahal,
12: cukup
11: ya.
12: Mahal. Mungkin bisa di kisaran kurang lebih 90 juta sama grinder waktu itu. Itu pun yang gak bagus-bagus banget. Maksudnya udah yang
11: middle lah ya.
12: Menengah ke atas insya Allah. Itu.
11: Kalau dari 3 bulan itu dari 250 juta yang kita keluarkan untuk modal Koncoy Kopi, kemudian berjalan 3 bulan, omsetnya berapa Pak bulanan?
12: Omset waktu itu sih di angka 35 juta waktu itu. Kalau dibilang balik modal Ya gak balik modal.
11: Omsetnya 35 juta per bulan?
12: Per bulan gitu. 35 juta dan kita waktu itu harus sewa
11: lokasi.
12: Sewa lokasi. Dan ya alhamdulillah alatnya itu masih ada. Dan kalau dinominalkan ya cukup, masih cukup bagus lah harganya. Cuman sebenarnya semua gak harus dinilai dengan materi ya. Modal mungkin bisa gitu. Yang lebih saya dapat mungkin di pengalaman Mas Agung. Karena pengalaman kan memang harus dilalui gitu kan. Jadi kalau mungkin saya gak melangkah waktu itu, saya gak akan tahu apa namanya dunia usaha, dunia bisnis gitu. Mungkin gitu. Lebih ke pengalaman aja yang saya dapat mungkin saat ini gitu.
11: Baik, baik, siap. Saya masih penasaran harga kalau kita mau sewa konsultan begitu. Kalau mungkin kan mungkin ini berbeda bidang, beda harga.
12: Betul.
11: Cuma kalau untuk di bidang kopi kisaran berapa Pak? Kayak menghadirkan
12: kalau konsultan gitu. Waktu itu kita harga teman. Karena memang saya sebelum cerita sama beliau-beliau itu bahwa background saya seperti ini, saya lagi merintis mau usaha gitu dan itu harga spesial. Saya enggak bisa sebutkan karena memang enggak mungkin saya dapat harga segitu. Gitu. Karena saya tahu beliau sempat kirim ke Milan, ke luar negeri itu ikut Barista Championship waktu itu. Dan kalau saya bayar seperti segitu itu
11: enggak mungkin.
12: Saya rasa itu enggak cukup.
11: Mungkin murah gitu ya.
12: Murah banget.
11: Oh, okay.
12: Karena pertolongan Allah juga. Waktu itu beliau mau ke jadi juri ke Jogja juga. Jadi mampir ke sini dulu ke Tulungagung lalu lanjut ke Jogja gitu. Mungkin kalau enggak karena Allah yang gerakan mereka ke Tulungagung. Ya nggak akan dapat harga segitu gitu waktu itu.
11: Oke, itu kan harga teman. Kalau harga umumnya berapa berarti? Kalau harga umum kan boleh disebut berarti.
12: Harga umum kalau kita franchise aja contoh brand A itu udah di 90 juta Mas Agung. Untuk franchise ya 90 juta ada yang 125 juta gitu.
11: Oke, kalau franchise tentunya lebih mahal kan Mak? Kalau dari kalau konsultan mungkin agak di bawah.
12: Mungkin di bawah itulah.
11: Iya,
12: gitu.
11: Iya.
12: Karena cuma setup aja kan, bukan cuma sih setup.
11: Setup. Jadi nata gitu. Semua begitu ya, bantuin setup lah ya.
12: Betul sekali.
11: Oke. Okay. Pernah gak berpikir seperti ini Pak Sigit? Ah ya Allah, kenapa sih pandeminya tahun ini gitu? Kenapa gak tahun depan gitu? Kalau tahun depan kan udah agak lumayan, minimal udah 3 bulan plus 1 tahun gitu. Udah balik modal gitu. Pernah gak terpikir seperti itu?
12: Kalau waktu itu enggak sih, karena memang apa ya, semua mengalami sih masa itu. Jadi gak cuma saya sendiri yang waktu itu apa namanya mengalami kesusahan. Jadi itu sudah jadi bencana nasional juga waktu itu kan. Dan makanya saya mungkin dari situ juga hikmahnya saya jadi kreatif nih kira-kira apa yang bisa dikerjakan di masa pandemi seperti yang lalu itu.
11: Makanya
12: apa namanya muncullah kayaknya kalau buat ngopi orang waktu itu lebih ke kebutuhan pokoknya daripada untuk sekedar ngopi,
11: ngopi.
12: Karena makanya tercetuslah
11: nasi uduk gitu ya.
12: Mungkin kalau saya nggak mulai koncoi kopi dulu ya gak akan ada nasi uduk Bang Jenggot sampai sekarang.
11: Gitu. Nah gini Pak Sigit, jadi kejadian itu juga mengenai di saya. Jadi waktu izin memberikan informasi tambahan. Jadi waktu itu juga mengenai di saya. Jadi waktu tahun 2019 juga saya lagi kejar-kejar scale up. Jadi semua tak pertaruhkan untuk scale up bisnis fashion saya gitu ya. Dan di tahun itu kita gak tahu kok tiba-tiba pandemi. Nah kadang-kadang guyonan saya sama teman-teman, kayaknya kalau pandemi itu diundur 1 tahun saya sudah kaya raya ini.
12: Masya Allah.
11: Itu guyonan ya. Bukan untuk tidak menerima takdir gitu ya. Tapi karena ada pandemi itu kemudian fashion saya menjadi tidak berkembang. Ada pecah telur juga.
12: Masya Allah. Lebih besar lagi Allah ganti. Masya Allah.
11: Kalau lebih besar dari segi nominal tidak. Lebih besar dari segi nominal gitu tidak. Karena waktu itu fashionnya luar biasa gede. Tapi kalau lebih besar dari hal ketenangan iya. Lebih besar dari hal kemudahan iya.
12: Dan mungkin dari segi kebermanfaatan.
11: Insya Allah dari segi kebermanfaat.
12: Masya Allah.
11: Ya lebih bermanfaat ya. Karena ini luar biasa menggerakkan banyak orang pecah telur itu. Begitu.
12: Masya Allah.
11: Berarti Pak Sigit juga gitu ya. Jadi kalau dilihat dari, kalau dikompare nih antara koncoi kopi dan juga nasi uduk Bang Jenggot. Ini berarti lebih mantepan nasi uduk Bang Jenggot begitu ya?
12: Kalau secara apa namanya orang lihat prestis gitu kan pasti wah ini owner coffee shop. Kayaknya lebih keren ya.
11: Lebih keren.
12: Lebih keren gitu. Cuman dari dibilang kalau Bang Jenggot itu kan kayak apa ya breakfast stall gitu, jadi kayak gerobak gitu mas aku gerobak, awalnya gitu. Sebelum punya tempat yang apa namanya lebih proper dari yang sebelum-sebelumnya itu kan kita pakai gerobak dulu gitu. Jadi ya tapi sih sebenarnya nyaman-nyaman aja di mau dibilang owner coffee shop atau dibilang bakul sego itu saya aman-aman aja, yang penting saat ini halal dan lebih tenang insya Allah gitu.
11: Berarti kalau dari kalau tadi kan saya dipecah terus lebih tenang, lebih nyantai, lebih insya Allah lebih manfaat. Kalau dari nasi uduk Bang Jokot ini lebihnya apa dibandingkan Konjoy Kopi?
12: Ya lebih apa ya, kan waktu itu tutup kan, waktu itu tutup dan saya belum menikmati hasilnya boleh dibilang. Belum menikmati hasilnya dan ini alhamdulillah cukuplah untuk apa hidup sehari-hari, untuk sekolah anak-anak gitu insya Allah lebih itu. Dan lebih banyak karyawan juga kan untuk sebelumnya.
11: Pak, itu secara mekanisme seperti apa ya? Katakanlah buka 3 bulan, kemudian pandemi datang langsung ditutup gitu kah? Atau seperti apa?
12: Kita sempat bertahan waktu itu karena kan ada kayak apa namanya anjuran untuk PPKM, untuk buka di malam hari gitu. Atau malam hari dibatasin gitu kan. Cuman kayaknya jadi gak efektif. Jadi mau gak mau kita juga harus berhenti gitu. Karena ya itu apa namanya semua kan harus tutup di jam sekian gitu kan waktu itu. Gak boleh apa kumpul-kumpul gitu.
11: Bertahannya berapa lama?
12: Itu kita mulai Oktober Mas Agung. Akhir Desember itu kita harus sudah close. Dan baru mulai lagi setahun kemudian. Dan itu sudah mendekati habisnya sewa tempat. Makanya saya muncullah apa ide itu tadi. Oh kira-kira apa ya ini agar saya gak... Kalau mau ngelanjutin untuk sewa kontraknya juga lumayan gede waktu itu gitu. Yang kira-kira bisa buat apa namanya usaha lainnya gitu.
11: Siap-siap. Kalau tercetus nasi uduk Bang Jenggot itu setelah berapa lama dari kejadian itu?
12: Itu jadi waktu kita sudah mulai tutup itu kan 9 bulan itu kan kita operasional, sempat operasional. Dan apa ya harus buka tutup yang akhirnya nggak efektif. Nah, ini kayaknya saya harus inilah punya apa ya punya set usaha yang lain gitu. Terus akhirnya ada salah seorang customer kita juga mungkin saya sebutkan namanya Mas Anggar itu Mas kira-kira apa ya ini diskusi karena beliau juga ada background usaha franchise waktu itu franchise minuman terus ya sama-sama dalam posisi apa namanya lagi kurang turun, lagi turun gitu lagi ya. Ini akhirnya ada ide itu gitu dengan modal yang sangat minim waktu itu ya udah kita ini pas coba nge-create kita test food dan ya alhamdulillah diterima Mas Agung waktu itu karena memang waktu itu konsumsi sarapan di pagi hari itu masih jarang waktu itu tuh masih jarang banget di Tulungagung nasi uduk apalagi nasi uduk gitu kan.
11: Kok memilih nasi uduk itu idenya dari nasi uduk karena nasi uduk belum ada atau seperti apa?
12: Kalau nasi uduk sendiri di Tulungagung waktu itu sudah ada, udah yang lama sudah ada, cuman sepertinya bukanya di malam hari. Nah, kalau di waktu saya di Jakarta, sempat di Surabaya juga itu nasi uduk itu salah satu menu sarapan favorit gitu. Dan itu kayaknya belum ada di kota saya gitu waktu itu. Jadi ya udah kita apa namanya? Kita research gitu kan. Akhirnya ketemu sampai pas diterima lidahnya orang Tulungagung.
11: Akhirnya pernah sampai berapa cabang gitu? Banyak apa ya kalau saya Pak ya?
12: Kalau cabangnya, kalau yang di Tulungagung sendiri sempat ada 6 Mas aku. Ada 6. Terus sekarang tinggal 4. Cuman kalau yang apa namanya mitra itu banyak. Ada yang di Malang, di Batu. Kalau itu sudah kita sempat 14 kota gitu.
11: Kalau di luar kota berarti apa? Franchise atau apa?
12: Iya, kemitraan. Mitra lepas.
11: Gimana tuh mitra lepas tuh?
12: Jadi nanti kita ajarin mitra itu sampai apa namanya? Sampai bisa sampai jualan. Nah, kemudian hasilnya 100% untuk
11: mitra.
12: Untuk mitra. Jadi kita udah enggak dapat ini aja gitu.
11: Bantuin set up gitu ya judulnya setup. Ya. Kayak konsultan kopi tadi ya.
12: Betul sekali Mas Agung. Cuman masih pakai nama nasi uduk Bang Jenggot gitu.
11: Oh, enggak takut kemudian misal ternyata dia melakukan sebuah SOP yang kurang baik, kemudian jadi kesini kena dampaknya enggak Gak ada kekhawatiran seperti itu?
12: Insya Allah sih ini sih, asal apa namanya masih sesuai dengan resep, 11-12 lah maksudku.
11: Oh,
12: itu okay. Masih sesuai dengan.
11: Selama ini baik-baik aja begitu ya?
12: Insya Allah seperti itu.
11: Nah mungkin di antara penonton Pecah Telur juga kalau ingin di kotanya ingin memiliki usaha nasi uduk Bang Jenggot itu di kisaran berapa Pak?
12: Kalau mitra lepas di kisaran 22 juta maksudku.
11: Dapatnya?
12: Dapatnya nanti SOP resep, kita ajarin sampai bisa masak, sampai bisa terus SOP kru lapak itu nanti sampai jualannya seperti apa, terus mungkin desain booth-nya, desain apa namanya, menunya, tampilan, misalkan kalau pakai ruko, tampilan rukonya seperti apa, itu kita bantu sampai jualan maksudku.
11: Berarti memang secara fisik tidak dapat apapun, tapi akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan. Bahkan ada tim yang dikirim ke sana berarti ya?
12: Ada, kebetulan ini ke Jakarta.
11: Oh ada tim yang ke Jakarta juga?
12: 4 hari, udah 4 hari jalan. Dan alhamdulillah infonya tadi jualannya juga lumayan.
11: Oh ini kesempatan nih bagi teman-teman penonton Pecah Telur barangkali yang pingin memiliki usaha sarapan ya Pak ya.
12: Sarapan
11: dengan menu nasi uduk.
12: Betul sekali.
11: Nah, brandnya nasi uduk Bang Jenggot, bisa nanti menghubungi Pak Sigit ini ya. Oke, ada juga sebuah kabar yang menurut saya juga relate dengan kata-kata yang kita opening tadi Pak. Sesuatu yang paling kita genggam harapkan justru menjadi sesuatu yang kita lepaskan.
12: Masya Allah.
11: Yaitu di kejadian akhir-akhir ini kayaknya ini.
12: Betul sekali,
11: Mas. Tak lihat Pak Sigit sibuk sekali pindah ini. Kenapa itu Pak?
12: Ya khadarullah sih sebenarnya kalau kembali ke takdir ya Mas Agung ya. Mungkin Mas Agung tahu sendiri sempat nanya. Nah, kita nanya lokasi sebelahnya.
11: Sebelahnya masih, untuk usaha bersama.
12: Untuk usaha bersama insya Allah. Semoga Allah mudahkan.
11: Amin.
12: Nah itu karena itu jadinya yang lapak saya yang lama yang sudah jalan kurang lebih hampir 2,5 tahun Mas Agung itu.
11: Lapak utama kan
12: lapak
11: itu
12: utama kan? Pusat kota yang sebelumnya gak ada masalah sama sekali sih sebenarnya. Adem ayem, penjualan juga Masya Allah tiap harinya udah mulai apa naik terus gitu kan. Nah tiba-tiba harus kita harus pindah yang itu menurut saya dadak sekali gitu. Karena satu dan lain hal itu. Ya alhamdulillah tetap ada solusi sih. Kita harus geser ke sedikit ke lebih ke timur gitu. Tapi tetap insya Allah di pusat kota Tulungagung. Walaupun tempatnya lebih kecil gitu, lebih kecil. Dan kita kemarin sempat launching bebek. Dan itu jalan Mas Agung bebek. Nah untuk sementara bebeknya stop dulu. Nanti sambil kita nata lagi tempat yang apa yang lebih siap lah ini gitu.
11: Berarti yang di baru ini nggak ada bebek.
12: Sementara ini belum ada bebek lagi.
11: Ya.
12: Gitu.
11: Ya. Nah, saya juga dapat bocoran. Selalu Allah menguji kita atau itu di saat yang kita sedang butuh-butuhnya.
12: Insyaallah.
11: Lagi waktunya bayar SPP. Lagi aja gitu kan ya.
12: Betul Mas. Ya, jadi kebetulan banget itu kan apa namanya? Anak saya yang pertama Mas Agung ini kalau boleh cerita jadi minta mondoknya di luar Tulungagung dan kemarin sempat tes dia alhamdulillah anaknya apa namanya semangat sekali alhamdulillah dan saya sebagai seorang ayah kan intinya mendukung ya anak laki-laki yang bersatu punya keinginan untuk melanjutkan pendidikannya di luar kota kemarin mau minta di Jogja dan dua-dua pondoknya itu alhamdulillah lulus dan harus daftar ulang. Daftar ulang yang ya nominalnya lumayan
11: ya.
12: 2 digit lumayan lah buat saya itu harus apa ya namanya harus puasa. Harus puasa untuk apa namanya keinginan-keinginan yang enggak urgent lain, gitu.
11: Iya.
12: Termasuk keinginan untuk memulai usaha yang lain mungkin ya. Jadi ya Allah itu kadang gitu jadi kebetulan juga anak saya yang keempat ini sakit hari ini. Jadi memang apa ya kok bareng gitu ya. Cuman saya tetap yakin bahwa Allah itu enggak menguji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu kan. Tidak kita tidak akan diuji melebihi batas kemampuan kita. Gitu. Jadi kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Bahwa ini semua akan dilalui gitu. Saya ada khot yang Masya Allah menurut saya itu. Ini waktu khot itu memulai nasi uduk itu juga pakai khot ini. Yang kurang lebih bunyinya tepat di saat hari buruk menyerang, ada banyak hari baik menunggu giliran. Masya Allah. Itu ya kalau buruknya kan cuma sehari Mas Agung ya. Insya Allah hari-hari baiknya nunggu giliran.
11: Menunggu giliran aja. Dan menunggu giliran kita untuk menghampiri.
12: Masya Allah. Itu sih kalau saya selalu yakin akan kebesaran Allah itu insya Allah.
11: Siapa? Saya ingin, saya jadi penasaran ini seorang mantan bangker bahasanya. Bengkir atau bangker ya?
12: Bangker. Bengkir kok konvensional.
11: Yeah. Kalau bangker itu kan itu tempat persembunyian Pak.
12: Yeah.
11: Bengkir ya. Bengkir. Seorang bengkir yang kemudian hijrah, kemudian pindah-pindah usaha, diterpa banyak ujian Supaya. Dalam kehidupan juga. Bangkit lagi, diuji lagi, bangkit lagi sampai di step ini. Apa pandangan Pak Sigit tentang bisnis yang ingin Pak Sigit jalankan gitu? Maksudnya gini, apakah ingin terus menggede atau ya gini-gini aja atau seperti apa?
12: Kalau saya pribadi sih kesuksesan kita itu kan bukan dari banyaknya harta. Jadi kalau saya itu lebih ke kebermanfaatan kita untuk banyak orang sih. Jadi kalau ditanya lebih ini ya pengennya sih lebih banyak, lebih besar gitu. Lebih mungkin bisa sampai ke apa namanya nasional bahkan ke luar negeri kalau bisa kan siapa tahu gitu kan. Ya itu sih lebih pengen terus apa bermanfaat sih gitu.
11: Jadi kata kuncinya manfaat ya.
12: Iya, insya Allah.
11: Walaupun sebenarnya ketika kita lebih besar, lebih nasional bahkan lebih internasional secara psikolog secara konsekuensi pasti akan mengganggu kesibukan kita, Pak.
12: Betul sekali.
11: Nah itu gimana?
12: Iya, karena kan apa namanya segala sesuatu kan pasti kita ada konsekuensi yang harus kita ambil. Kalau mau begini-begini aja ya manfaatmu cuma segitu gitu. Kalau mau kamu lebih besar pasti hal-hal yang kamu apa namanya korbankan juga akan lebih banyak gitu.
11: Oke. Kira-kira nih yang sudah 4 tahun ya di Tulungagung. Artinya ketika usaha sudah berjalan 4 tahun dan juga ya walaupun belum 5 tahun ya, tapi secara kurva masih stabil, artinya juga orang menyukai produk itu. Kalau bahasa kita produknya udah ngangenin.
12: Masya Allah.
11: Udah ngangenin, udah diterima, udah menjadi rutinitas mereka. Itu berapa Pak? Kalau boleh dari segi kuantitas itu berapa anunya? Penjualannya atau apa gitu?
12: Kalau kita di lapak pusat kota itu kan memang yang pertama di situ gitu. Itu daripada lapak-lapak yang apa pakai gerobak yang kecil itu itu di kisaran 70 sampai 80 pack per hari Mas. Jadi kalau yang pakai gerobak itu kita kisaran 35 pack sampai 50 pack sehari gitu. Cuman ya masing-masing daerah itu juga enggak sama gitu. Jadi kita apa ya, kadang juga sholat pagi gitu. Kita tambahin pun kadang juga ya gak habis jatuhnya malah kadang. Jadi kalau saya pribadi itu untuk yang di lapak kota itu cenderung ke lebih ke konsisten. Kita kalau misalkan hari Selasa sampai hari Kamis itu kita jualannya misalkan 10 kilo gitu. Itu dibagi untuk 4 outlet gitu. Nah kemudian kalau hari-hari misalkan weekend atau Jumat Sabtu Minggu, biasanya kan di sana itu banyak pesanan. Bahkan kita ada yang satu hari itu sempat ngayani sampai 300 pack Mas pesanan. Di biasanya kalau ada Jumat berkah gitu. Terus kalau yang weekend itu memang orang-orang mungkin malas masak kali ya. Jadi kita stoknya lebih tambahin biasanya sampai 13 bahkan sampai kita pernah 18 kilo per hari itu pernah. Jadi ya itu kita menyesuaikan gitu. Jadi, sebisa mungkin kita habis. Jangan sampai, karena kan kalau nasi uduk itu beda sama minuman ya kan. Jadi kalau misalkan gak habis itu ya mau gak mau itu apa namanya kerugian gitu. Karena kita gak jual yang gak fresh. Kita karena masak hari itu kita jual hari itu gitu.
11: Siap. Kalau dari mitra Pak yang dari berapa kota itu tadi yang penjualannya paling baik di angka berapa?
12: Kalau info ya kemarin itu contoh di Batu dulu itu sempat sehari 60 pack sempat Mas. Jadi kita bukanya pagi kebetulan jam 6 pagi sampai jam 10:30 paling siang. Itu. Jadi sampai 60 pack gitu. Jadi kalau misalkan di rata-rata dari harga 10.000 sampai 18.000 ya mungkin teman-teman bisa hitung di sana Mas aku. Gitu.
11: Biasanya umumnya Pak dari buka jam 6 pagi sampai umumnya jam berapa tutupnya?
12: Tutupnya kalau pas weekend itu jam 9 itu biasanya kita udah sold out. Bahkan kadang pagi kalau pas, kadang kan ada pesanan yang gak confirm sebelumnya. Jadi memang kita gak siapin stoknya gitu. Jadi tiba-tiba jam 7 habis juga pernah gitu. Jadi ya gak pasti sih gitu. Cuman kita batasin memang pangsa pasar kita itu untuk sarapan itu maksimal 10:30 gitu.
11: Kalau gak habis gimana Pak berarti?
12: Kalau gak habis biasanya nasi itu kita selamatin, itu kita jemur Mas Agung. Tetap kita olah untuk kita jemur. Kalau orang Jawa jadi karak. Dan jadi karak pun itu kita masih bisa jual juga.
11: Jual karak berarti
12: jual
11: ya?
12: Jual karak. Jadi gak benar-benar yang mubazir gitu. Enggak, karena masih bisa kita manfaatkan gitu.
11: Baik. Kalau yang paling repot berarti persiapannya Pak ya?
12: Persiapan. Persiapan. H-1 biasanya itu kita inikan lauknya. Jadi meskipun kayak mesti hari ini Senin gitu. Kita tetap. Yang di dapur itu tetap aktivitas karena persiapan untuk besok pagi, untuk lauk-lauk besok gitu. Tapi untuk nasi terus yang harus fresh di pagi itu ya kita masaknya pagi gitu.
11: Berarti kalau lauk gitu masaknya di jam kerja kayak gini, jam 6 sampai jam 12 juga.
12: Betul gitu.
11: Masak lauk ayam-ayam ataupun serundeng-serundeng atau apa gitu ya.
12: Lebih ke kering kentang, kering tempe gitu.
11: Kering kentang, kering tempe.
12: Kan harus ngupas, kemudian goreng segala macam.
11: Kalau nasi masaknya di pagi harinya.
12: Betul sekali.
11: Jam berapa Pak?
12: Teman-teman start jam 3.
11: Oh.
12: Jam 3 pagi.
11: Jam 3 masak, habis itu ada kan dari gudang itu, habis itu didistribusikan ke outlet-outlet.
12: Betul
11: gitu.
12: Sekali,
11: outlet-outlet. Berarti misalnya nanti teman-teman mau ngambil di luaran sana, teman-teman penonton Pecah Telur ini banyak sekali Pak. Penonton Pecah Telur itu yang chat ke nomornya admin, Bang atau Mas, bagi peluang dong, gini-gini. Ini juga opportunity juga bagi teman-teman barangkali mau nasi uduk Bang Jenggot. Tapi konsekuensinya yaitu harus bisa masak jam 3.
12: Yeah.
11: Nanti open lapaknya jam 6 sampai jam
12: 9. Atau setengah 11.
11: Setengah 11. Terus kemudian juga penjualannya pun di kisaran antara 50 sampai 90 ya hariannya ya.
12: Betul.
11: Harganya sekitar segitu, 10.000 sampai 18.000
12: yang paling.
11: Kalau marginnya itu berapa persen, Pak?
12: Margin kurang lebih 35 Mas.
11: 35% ya, di luar karyawan.
12: Sudah.
11: Sudah termasuk karyawan.
12: Sudah termasuk karyawan.
11: Berarti kalau ditungguin sendiri untuk kegiatan lebih untung lagi dong.
12: Betul sekali. Kebetulan ada yang mitra kayak di Jakarta ini, istri beliau yang.
11: Nah, untuk kegiatan istri betul, gitu ya, itu lebih untung kan karena tidak mengeluarkan biaya karyawan.
12: Kos untuk karyawan.
11: Tapi lebih capek sih tentunya.
12: Betul sekali.
11: Tapi daripada capek nggak ada kegiatan, mending capek ada kegiatan ya, Pak.
12: Dan menghasilkan.
11: Dan menghasilkan, Masya Allah.
12: Dan kita ini kebutuhan pokok sih sebenarnya Mas Agung. Karena kan
11: itu yang beda ya.
12: Yang beda dari apa namanya?
11: Dari kopi tadi ya. Kita katakanlah compare ini, dari kopi itu beda ya.
12: Karena kan tiap hari kita butuh sarapan, kadang orang buru-buru gitu. Makanya kita ada tagline solusi sarapan praktis dan higienis gitu.
11: Ada kata-kata enaknya enggak? Praktis higienis dari enak.
12: Itu Mas Agung yang tahu kalau itu. Mungkin dari packagingnya juga kan.
11: Packagingnya juga kok keren packagingnya.
12: Itu
11: ya. Baik Pak Sigit, terima kasih udah datang. Closing statement dari Pak Sigit.
12: Closing statement apa ya Mas Agung? jadi mungkin tadi kan judul di awalnya itu kan apa namanya? Terkadang suatu hal yang paling ingin kita genggam justru adalah hal yang harus kita lepaskan agar tidak ada harapan melebihi harapan kepada selainnya.
11: Gitu. Oh, insyaallah. Terima kasih syukuran udah datang. Selamat, semoga usahanya makin sukses.
12: Amin.
11: Keluarganya makin sehat, lancar, bahagia,
12: amin.
11: Berkah.
12: Amin.
11: Di dunia sampai akhirat.
12: Amin. Terima kasih.
11: Doa yang sama juga untuk penonton Pecah Telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10.
1: Masya Allah, Kang Rabeja, lagi jam nyamene kok wis bagus tenan lho. Sajae wis siap Jumatan iki, Kang.
2: Ayo kena Rabeja, alhamdulillah sunah-sunah hari Jumat wis tak lakone kabeh.
1: Lah apa wae kuwi, Kang?
2: Sing pertama, maca surat Al-Kahfi wis. Mandi besar wis. Bersih wah wis. Motong kuku ya wis. Mencukur kumis wis. Pakai minyak wangi sudah beres. Memakai pakaian terbaik jelas loh. Memperbanyak selamat ya sudah. Memperbanyak zikir dan doa juga sudah. Terus yang ke 10, menyegerakan pergi ke masjid.

0: seneng karpet nak yo ngambon-ngambon itu kang.
1: Iya iya iya iya. Ya wis, nek ana otak mangkat dimin ya.
0: Oke. Ma'akum salamah.
1: Amin.
0: Hati-hati ya Kang ya.
1: Ya, terima kasih.
2: RDSFM.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilaihi wa na'udhu billah min syururi angkusina wa sayyiati amalina man yahdihillah fahuwal muhtadi wa man yudlil falantajidalahu waliyam mursyida. Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat-Nya sehingga malam ini kita bisa berjumpa kembali. Dan buat jamaah Nurul Huda khususnya, ini majelis kita yang ketiga di hari yang sama. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berbincang satu tema di dunia keluarga, di mana kita akan mencoba untuk mengurai hal-hal yang dianggap muskil dalam dunia keluarga. Saya beri judul dengan surga dunia pasutri itu bernama keikhlasan. Kita sudah suka mendengar ya kata-kata baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau ada seorang tokoh parenting mengatakan seandainya di dunia itu ada surga, surganya bernama rumah tangga, tapi kalau di dunia itu ada neraka, nerakanya juga bernama rumah tangga. Ya, saat saya menyampaikan kalimat ini, seorang bapak mendekat dan mengatakan, "Benar Ustadz, saya ngerasakan neraka banget," gitu ya. Jadi terlihat dari wajahnya yang nampak sangat berat sekali ya menghadapi ujian keluarga. Karena memang begini Bapak Ibu, hampir semua orang pasti semua orang itu diuji, tapi ujiannya beda-beda. Ada yang diuji dengan harta miliaran bahkan triliunan, ada yang diuji dengan kedudukan, kekuasaan, jabatan dengan posisi yang paling tinggi, ada yang diuji dengan keilmuan sampai menjadi profesor doktor, gelar doktornya 2 bahkan 3. Ada yang diuji dengan popularitas dengan follower jutaan. Tapi kayaknya ujian tadi enggak ada di sini semua ya. Gitu loh ya. Namun semua orang pasti diuji dengan keluarganya. Gitu ya. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau orang terkenal maupun orang tersembunyi, mau dia ulama atau santri, itu hampir semua diuji urusan keluarga. Karena memang Allah sudah menjadikan bahwa keluarga ini ujian yang wajib mesti dilewati. Termasuk yang belum berkeluarga, itu ada ujian keluarga, enggak punya pasangan, itu kan ujian. Itu kan ya. Jadi buat mereka yang jomblo pun itu tetap ujian. Keluarga itu tetap menjadi ujian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan ya, ketika beliau menceritakan tentang ujian yang menimpa pada seseorang, jawaban beliau, fitnatur rojul fi ahlihi. Seseorang pasti akan diuji oleh istrinya, oleh anaknya, oleh hartanya, oleh dirinya, dan oleh tetangganya. Nah, kita akan ungkap bagaimana kok bisa ada surga dalam rumah tangga, kok bisa ada surga di dunia ini. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingatkan dengan kalimat fid dunya jannatun, di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha, siapa yang tidak masuk ke surga dunia, lam yadkhul jannatal akhirah, dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Ini menarik nih Bapak Ibu ya. Beliau mengatakan di dunia ini ada surga. Yang belum sempat mencicipi surga dunia gak bakal boleh masuk ke surga di akhirat nanti. Kira-kira di benak jenengan surga dunianya itu apa Pak? Apa surga dunia itu punya istri yang cantik jelita, punya

harta yang berlimpah, punya rumah mewah, punya jabatan populer. Ya ini nanti di bagian akhir kita akan ringkaskan atau konklusikan seperti apa hakikat surga dunia yang kalau orang itu tidak pernah memasukinya, dijamin gak bakal bisa masuk ke surga akhirat. Nah, berarti pertanyaannya, kira-kira kita sudah merasakan belum? Kalau kita belum merasakan surga dunia ini, naudzubillah, di akhirat kemungkinan kita gak akan diizinkan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, saya akan mulai dari paradok hubungan pasutri dalam syariat Islam. Kenapa saya katakan paradok? Paradok itu sesuatu yang seakan-akan bertolak belakang, bertentangan. Tetapi sebenarnya nanti ada komprominya. Jadi paradoknya begini, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Karena Allah sudah memberikan sejumlah kelebihan kepada kaum laki-laki. Bima faddalallah ba'duhum 'ala ba'din. Ya. Kemudian Allah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan tentang ujian yang akan menimpa kepada Anda wahai para bapak ketika sahabat Hudzaifah ditanya oleh Umar bin Khattab, ayyukum yahfadu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitan. Siapa di antara kalian yang apal hadis Nabi tentang fitnah akhir zaman? Maka Hudzaifah ngacung dan mengatakan seseorang akan difitnah, diuji, ya, oleh istrinya, oleh anaknya, oleh hartanya, oleh dirinya, dan oleh tetangganya. Ya. Bapak Ibu sekalian, ketika menjelaskan hadis ini, para ulama mengatakan yang dimaksud diuji oleh istrinya, oleh anaknya, hartanya, dirinya, tetangganya, maksudnya seorang laki-laki, seorang suami tidak mampu sempurna untuk menjalankan tugasnya, melaksanakan kewajibannya kepada istrinya, kepada anaknya, kepada hartanya, kepada dirinya, dan kepada tetangganya. Jadi gini, kalau misalnya nilai seorang yang sudah menunaikan kewajiban itu 10 harusnya, paling kita ini nilainya itu ya 5, 6, 7. Gak mungkin ada para suami yang bisa mendapat nilai 10. Itu yang dimaksud dengan seseorang akan diuji oleh istrinya, harta apa, anaknya, hartanya, dan sebagainya. Ini contoh saja nih, contoh ya. Bapak-bapak, salah satu kewajiban seorang suami itu mengajarkan surat An-Nisa dan An-Nur kepada istrinya. Ngacung siapa yang sudah melaksanakan kewajiban ini? Ayo, saya juga gak berani ngacung gitu kan ya. Ini kewajiban mengajarkan tafsir surat An-Nisa dan Al-Ahzab atau An-Nur kepada istri kita. Ya, belum lagi kewajiban yang lain-lainnya. Karena selama ini di benak kita laki-laki cuma ngasih duit uang belanja, lalu itu sudah dianggap tugas yang paling istimewa. Padahal itu hanya secuil dari kewajiban yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ngasih duit itu kan hanya secuil dari makna qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang lainnya masih banyak sekali kewajibannya. Nah, tetapi di sini yang menarik adalah Rasul kemudian mengatakan apa? Tukaffiru hassolatu wassiyamu wassodaqatu wal amru wan nahyu. Kalau ada seorang suami yang dia tidak bisa menunaikan semua kewajibannya, enggak bisa memenuhi hak-hak istri dan anaknya secara sempurna, enggak bisa dapat nilai 10, nanti di cover tukaffiruha. Di akhirat, di hari kiamat, nanti akan ditutup. Nutupnya pakai apa? Nutupnya pakai kualitas sholat, puasa, sedekah, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Maka para ulama mengatakan, nek jenengan wahai para suami, nilai melayani istri kok cuma 5, nilai mendidik anak kok cuma 4, nilai mengurus harta ya kok cuma 3, nilai berbuat baik kepada tetangga kok cuma 2, maka tutuplah kekurangan nilai tadi dengan apa? Dengan kualitas ibadah sholatmu,
puasamu, sedekahmu, dakwahmu, amar ma'ruf nahi mungkarmu. Maka seorang suami yang dia memiliki kekurangan-kekurangan di dalam bertanggung jawab atas keluarganya tadi, di akhirat nanti sama Allah ditambal pakai amalan-amalan tadi. Makanya kalau sholatnya kurang, puasanya kurang, sedekahnya kurang, enggak tahu nanti nambalnya pakai apa itu. Ini ya. Kenapa kok laki-laki berpotensi kurang? Iya, karena boleh jadi laki-laki diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam faktor. Misalnya, walaupun dia sudah punya istri, punya anak, tapi diuji punya orang tua yang butuh perawatan spesial. Sehingga waktunya habis terkuras untuk ngurus kedua orang tuanya. Ya, atau dia punya adik-adik yang sangat membutuhkan. Suami punya istri, tapi dia orang kakak nomor satu yang dia masih punya adik kecil-kecil. Amanah orang tuanya, Pak, adikmu dibantu. Sehingga mungkin kerja keras cari duitnya gak cuma belok ke istri tapi kepada adik-adiknya. Atau dia punya istri yang lain yang punya anak. Dia menjadi duda tapi punya anak yang ditinggalkan dari istri sebelumnya. Walaupun dia harus mengurusi istrinya tetapi dia masih bertanggung jawab kepada anak dari istri sebelumnya. Atau mungkin dia memiliki istri lebih dari satu. Ya, gak mungkin ini suami akan bisa menunaikan seluruh hak-hak istrinya secara sempurna. Atau mungkin dia tidak diuji dengan ujian berupa orang tua, adik, saudara dan sebagainya, tapi diuji dengan keterbatasan fisik dan ilmunya. Anaknya banyak tapi ekonominya di bawah UMR, sehingga mau kayak apa dia sehatnya tetap dia punya banyak kekurangan. Dia gak bisa membahagiakan istrinya. Dia bukan orang yang berpendidikan tinggi sehingga bisa memuaskan hasrat intelektual, psikologi maupun yang lainnya. Ya, ini kan keterbatasan semuanya. Atau faktor-faktor yang lain. Suaminya di penjara, suaminya ya seperti warga Gaza misalnya. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang suami di Gaza yang di penjara 20 tahun, istrinya nunggu setia sampai suaminya bebas. Itu istrinya mendapat hak dari suami enggak, Pak? Enggak. Ini kan, ini kekurangannya. Tapi dakwah dia, sabar dia di penjara, jihad dia melawan Zionis, itu nanti di akhirat akan menutup kekurangan dia sebagai seorang suami. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran tentang ujian buat laki-laki. Dan yang menarik ketika Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu bihi ba'dum 'ala ba'din, laki-laki itu adalah pemimpin karena dia punya kelebihan di atas perempuan, ya. Lirrijali 'alaihinna darajat, kata Allah. Laki-laki punya derajat lebih tinggi. Itu biasanya para ulama ketika menjelaskan ayat ini, dari semua mufasir yang saya, sebagian besar mufasir yang saya baca, itu maknanya apa? Kelebihan ilmu, kelebihan kepemimpinan, kelebihan fisik, kelebihan harta, kelebihan intelektual dan sebagainya. Karena Nabi kan mengatakan kamu la minar rijal kasir, laki-laki yang sempurna itu banyak tapi perempuan yang sempurna cuma 4. 125 ribu Nabi itu laki-laki semua, gak ada yang perempuan. Para khalifah di sepanjang sejarah mayoritas laki-laki. Para mujahid fisabilillah mayoritas laki-laki. Para ulama yang jumlahnya ribuan, bahkan mungkin puluhan atau ratusan ribu, itu laki-laki semuanya. Tokoh-tokoh masyarakat mayoritas laki-laki. Ya, ini adalah kelebihan laki-laki di atas perempuan. Tetapi bapak-bapak, ada satu tafsir Ibnu Abbas yang perlu kita renungkan sebagai laki-laki. Apa kata Ibnu Abbas? Yang dimaksud dengan laki-laki punya kelebihan dari atas perempuan, itu kata beliau begini. Karena Allah sudah menetapkan bahwa laki-laki punya kelebihan, maka saya sebagai laki-laki, sebagai suami, kata Ibnu Abbas ya, saya tidak akan menuntut istri saya untuk menunaikan semua kewajibannya, tapi saya akan melaksanakan semua kewajiban saya kepada istri saya. Ini menarik ini. Jadi maksudnya begini, Pak. Kalau istri punya 10 kewajiban kepada suami dan suami punya 10 kewajiban kepada istri, berarti istri punya 10 hak ya dari suaminya. Maka
bukti bahwa derajat saya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, saya akan melaksanakan 10 kewajiban saya, tapi saya tidak akan menuntut istri saya untuk melaksanakan semua kewajibannya. Ya, jadi saya akan melaksanakan 10, kalau istri saya ya biarlah 7 aja lah atau 8. Supaya apa? Supaya saya punya kelebihan, gitu loh. Sebab kalau istri saya melaksanakan semua kewajibannya dan saya melaksanakan semua kewajiban saya kepada istri saya, berarti saya sama istri saya nggak ada kelebihan, gitu loh, Pak. Ya, apalagi kalau ada suami dia menerima hak sepenuhnya dari istri. Istri sudah taat dan berbakti, melaksanakan semua kewajibannya. Kok suami cuman menunaikan asal-asalan, berarti derajat suaminya lebih rendah dibandingkan istrinya. Berarti ini enggak fitrah ini. Jadi fitrahnya laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Bukti bahwa dia lebih tinggi, dia tidak akan menuntut istrinya untuk menunaikan semua kewajiban-kewajibannya. Ya mudahnya beginilah ya. Kewajiban suami apa sih? Kewajiban suami itu kan kata Rasulullah, tut'imuha idza ta'imta. Kalau kamu makan, dia kamu kasih makan dan minum juga ya. Wa taksuha idza tasaita. Kamu belikan pakaian kalau kamu berpakaian ya. Wala tadribil wajha wala tuqabih. Enggak boleh mukul, enggak boleh KDRT, enggak boleh merendahkan, enggak boleh ngomong yang jahat kepada istri. Wala tuqabih. Ya, enggak boleh menghinakan istri, melecehkan istri, itu enggak boleh. Ya, ini para ulama menjelaskan kalau sampai ini dilanggar secara hukum fikih, perempuan boleh mengajukan cerai. Kenapa? Karena haknya enggak dipenuhi. Ini kewajiban suami yang menjadi hak istri. Lah, kewajiban istri apa? Ya, kalau dalam satu hadis Nabi kan ditanya, ayyum ru'atin ayyun nisa khair? Istri yang bagus yang kayak apa ya Rasul? Nabi mengatakan idza nadarta ilaiha sarotka. Kalau kamu lihat dia nyenengin. Wa idza amartaha atu'atka. Kalau kamu suruh dia manut taat. Wa idza ghibta anha, dan kalau kamu tinggal pergi dia menjaga amanah, menjaga hartamu, menjaga kehormatanmu, menjaga kehormatan dirinya. Ini Anda sudah ngasih makan nih sama istri, ngasih pakaian kepada istri, ngasih tempat tinggal kepada istri, gak pernah mukul, gak pernah ngata-ngatai, gak pernah merendahkan. Berarti Anda sudah melaksanakan kewajibannya. Lah kok ketemu istri-istri cemberut, itu kan ya, disuruh, dek gawe ke kopi, kopa kopi, air putih aja ambil sendiri, itu ya. Berarti nih, hak Anda ditunaikan gak, Pak? Nah, bukti bahwa derajat Anda lebih tinggi, Anda akan mengatakan, ya wes rapopo, tak gawe dewe. Nah itu, Pak. Itu bukti bahwa derajat Anda lebih tinggi. Berarti istri melaksanakan cuman sebagian, tapi Anda melaksanakan semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau satu pemahaman atau satu tafsir ini kita pahami ala kadarnya, seakan-akan ini yang saya katakan paradok. Paradoknya bagaimana? Tadi di awal kita sebutkan bahwa kalau ada laki-laki yang dia tidak bisa menunaikan kewajibannya, itu akan di cover oleh kualitas sholat, puasa, sedekah, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Seakan-akan kalau membaca hadis ini kita punya mindset rapopo, aku enggak gini, wong sholat malamku banyak kok, gitu ya. Rapopo, istriku enggak tak ajari ngaji, wong aku rajin sedekah kok, nanti di akhirat lah kekuranganku akan ditutupi oleh sedekahku. Apa meneh aku nih aktivis dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun aku enggak sempat mendidik anak dan istri, tapi besok di akhirat akan ditutup oleh semangat dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkarku. Aku jihad terus kok. Ya, seakan-akan boleh begitu. Padahal pada tafsir Ibnu Abbas tadi ada tuntutan kita harus melaksanakan semua kewajiban kita. Ya. Lalu bagaimana dengan istri? Kalau berdasarkan penuturan Ibnu Abbas tadi, seakan-akan istri boleh tidak menunaikan kewajibannya. Mas, aku rasa taat-taat banget ya sama sampean ya.
supaya derajat jenengan lebih tinggi, ngono lho ya. Itu kalau pakai kesimpulan konyol kan gitu nggih, Pak. Kesimpulan sak enak udele dewe kan begitu ya. Ben aku cemberut tiap hari, suamiku tetap harus melaksanakan semua kewajiban dan tanggung jawabnya. Karena apa? Aku enggak pengen derajat suamiku lebih rendah dari aku, gitu loh ya. Seakan-akan tuh, Pak. Seakan-akan. Maka tadi di awal saya sebutkan dengan kalimat apa? Paradok hubungan pasutri dalam syariat Islam. Tapi sekarang mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di akhirat. Ya, si laki-laki yang seakan-akan harus sempurna, expert dan ideal, di akhirat sama Allah dikasih toleransi dan kompensasi dengan kalau dia punya banyak sedekah, sholat, puasa, dakwah dan amar ma'ruf. Ya, harusnya kan laki-laki tenang. Sementara perempuan yang seakan-akan dia boleh untuk tidak melaksanakan kewajibannya, tapi ternyata di akhirat faktanya berbeda. Kenapa? Karena besok di hari kiamat, sebelum seorang istri ditanya sama Allah tentang sedekahnya, baca Qur'annya, taklimnya dan sebagainya, maka yang pertama kali akan Allah tegakkan pada dia, dia besok akan dipanggil oleh Allah, lalu suaminya ditaruh di sebelahnya. Kemudian Allah akan bertanya kepada ahwat ini, kepada ibu muslimah ini dengan kalimat begini, ya fulanah, aku telah titipkan kepadamu seorang laki-laki yang menjadi imam dan pemimpin rumah tanggamu. Apa yang sudah kamu lakukan kepadanya? Ini ibu-ibu harus diingat, Bu. Ini pertanyaan yang pertama sebelum jenengan ditanya yang lain-lainnya. Nek jenengan bisa lolos dari pertanyaan ini, kedepannya aman. Ya. Lalu si perempuan tadi mengatakan, ya Allah, semasa hidup di dunia aku sudah melaksanakan semua tugas dan kewajibanku. Aku sudah mengabdi sepenuh hati. Aku sudah melaksanakan semua yang menjadi hak-haknya. Aku penuhi apa yang menjadi tuntutannya. Nah, ini jawaban si ibu tadi. Lalu Allah bertanya kepada suami yang ada di sebelahnya. Benar, Pak, omongan bojomu itu benar. Ya. Lalu si laki di sebelahnya mengatakan, iya ya Allah, sungguh dia adalah wanita solehah, wanita yang berbakti kepadaku selama hidupku. Aku tidak pernah menemukan hal yang buruk padanya. Ah, kalau sampai suami ngomong demikian, ya kok pada ketakutan tuh, Bu? Ya, kalau suami saya mengatakan, ya Allah, aku tidak menemukan wanita yang lebih baik daripada istriku. Betul-betul dia adalah wanita solehah dunia dan akhiratku. Maka kalau sampai suami jenengan ngomong kayak begitu, subhanallah, aman walaupun gak pernah ngaji, aman walaupun jenengan jarang bangun malam, aman walaupun jenengan itu jarang sedekah, ketika suami mengatakan aku betul-betul ridho dia sebagai istriku di dunia, ya, maka hisabnya jadi ringan. Tapi kalau jenengan ditanya, apa yang sudah kamu lakukan terhadapnya selama di dunia, lalu jenengan ngarang cerita, terus suami jenengan ditanya, wahai fulan, benarkah omongan bojomu? Terus jenengan ngomong, hoak ya Allah, ngapusi semuanya, sungguh aku menderita lahir batin selama hidup kepadanya, bersamanya. Wah, Bu, Nek, sampai suami jenengan ngomong kayak begitu, walaupun jenengan ngaji seminggu 7 kali, walaupun Senin Kemis jenengan puasa, walaupun tiap bulan khatam Quran, walaupun tiap bulan jenengan umroh ke tanah suci, walaupun jenengan infak sodakoh, bangun masjid dan sebagainya, ini masih panjang urusannya. Ya, kenapa? Karena yang menjadi tolok ukur kebahagiaan perempuan di akhirat adalah keridoan suaminya, bukan kelebihan-kelebihan amal tadi. Sebaliknya kalau laki-laki itu agak kebalik. Laki-laki kalau dia punya kekurangan dalam melayani istrinya, memenuhi haknya, itu ditutup sama sedekahnya, sholatnya dan sebagainya. Ya, ini yang saya katakan paradok ya. Ya, dan lebih paradok lagi ketika ada seorang ulama mengatakan, lisolihin sobrun wahid,
Orang soleh itu sabarnya cuma satu. Walizauj sobroni, tapi suami itu sabarnya dua. Ini bapak-bapak ingat pak, jenengan harus punya dua kesabaran. Kesabaran yang pertama adalah seorang suami harus bersabar ketika dia setiap hari menafkahi istrinya, tapi belum tentu setiap saat mendapatkan ketaatannya. Jembatan pak, jenengan kan tetap wajib toh, mau sakit, mau nganggur, mau apa, tetap wajib menafkahi keluarga toh. Pertanyaannya, apakah setiap jenengan minta sama istri langsung samina watona? Mboten gitu. Berarti jenengan kudu sabar. Itu kesabaran yang pertama. Kesabaran yang kedua, besok di akhirat sebelum Anda dihisap, Anda juga akan dihisap tentang amalan istri Anda. Itu ya. Anda akan memikul dosa-dosanya. Tetapi walaupun sang istri ini sadar dosanya dipikul sama suami, dia sering lupa berterima kasih ya, dan mensyukuri nikmat tersebut. Ibu-ibu pernah gak bu, sekali aja ngomong, mas terima kasih ya, engkau telah menjadi benteng api neraka bagiku. Siapa yang pernah ngomong kayak gitu ya? Kayak tuh, bojoku ya urung pak gitu. Gitu loh ya. Padahal besok kita yang akan memikul dosanya di akhirat pak. Karena seorang laki-laki itu akan memikul dosa empat perempuan. Satu istrinya, dua anak perempuannya, tiga ibunya, empat saudari putrinya. Jenengan gak kemudian bebas. Ya, ini empat perempuan ada di pundak kita dosanya besok. Kalau kita di dunia tidak memikirkan nasib mereka. Jenengan punya istri dibiarkan keluyuran gak nutup aurat, gak pakai hijab. Oh, jenengan ditanya. Jenengan punya anak perempuan diajak, diapeli sama pacarnya, kok kemudian gak minta sangu nih, gitu ya. Kok malah memfasilitasi, besok di akhirat panjang urusannya. Ya, ibu-ibu maaf nih bu, ya. Seandainya suami jenengan melakukan dosa, entah zina, entah mencuri, entah mabuk, entah korupsi, jenengan gak ditanya sama Allah. Itu dosa suami, gitu kan. Itu dosa suami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek jenengan kok enggak sholat, jenengan enggak nutup aurat, suami akan kecipratan dosa jenengan. Inilah kesabaran suami, di mana dia harus memikul dosa istri, memikul hisabnya, tapi istri lupa untuk berterima kasih kepada suaminya dalam perkara ini. Jadi ini dua kesabaran yang jenengan kudu siap. Gitu kan. Berat jadi laki-laki itu berat sekali. Ya. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya terus gimana jalan keluarnya? Karena kalau kemudian masing-masing menggunakan persepsi dan cara pandangnya, maka yang muncul adalah ego. Suami akan nuding-nuding istri, istri akan nuding-nuding suami. Maka di sini jalan keluarnya ya, apalagi nih ya, Bapak ibu sekalian, saya masih ingin tambahkan. Jadi kalau laki-laki demikian, bagaimana sih seorang istri? Mari perhatikan nasib istri di akhirat dalam hadis-hadis berikut. Ya, satu, ayyumam ro'atin matat, perempuan mana saja yang meninggal dunia dan suaminya ridho, maka dia pasti masuk surga. Hadis yang kedua, idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau ada perempuan sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menutup aurat dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada perempuan ini, silahkan masuk surga dari pintu manapun yang kamu suka. Saya yakin ibu-ibu gak ada yang berani meninggalkan sholat lima waktu gak bu? Pasti takut, pasti gelisah. Ada gak ibu-ibu yang nekat gak puasa bulan Ramadan padahal gak haid, gak nifas, gak sakit, gak safar? Yakin gak berani? Ibu-ibu ada gak yang pamer aurat di sini kemudian dengan bangga jalan-jalan ke masjid? Saya yakin ibu-ibu malu. Tapi kalau ngomel sama suami pernah? Sering malah gitu loh ya. Ya. Bangkang, tidak manut dan sebagainya. Padahal taat, sholat, puasa dan nutup aurat itu derajatnya sama. Gitu loh. Tapi tadi fakta di lapangan, mereka gak berani ninggalin sholat, gak berani ninggalin puasa, gak berani pamer aurat. Tapi kalau urusan bangkang dan tidak taat, itu banyak yang biasa.
Nah, ini beratnya bagi perempuan tuh di sini. Kemudian hadis berikutnya, ya tadi sudah saya sebutkan, wanita mana yang baik ya Rasul, yaitu apabila engkau melihatnya dia menyenangkan, kalau engkau suruh tidak pernah membangkang, dan apabila engkau tinggal pergi, dia betul-betul menjaga hartamu, menjaga anakmu, menjaga kehormatanmu. Hadis yang keempat, lau kuntu amiron ahadan ayas judali ahadin la amartul mar'ata antas judali zaujiha. Kalau memang boleh ada seseorang yang sujud kepada orang lain, yang aku bolehkan sujud adalah istri kepada suaminya. Saking besarnya hak seorang suami. Kemudian, nah ini hadis yang paling berat buat ibu-ibu. Ya, kata Nabi apa? Mau enggak aku tunjukkan wanita ahli surga? Mau ya Rasul. Kata Nabi apa? Nisa'ukum min ahlil jannah. Istri-istri calon penghuni surga adalah al-wadud, yang penuh cinta kasih. Al-walud, yang subur kandungan dan banyak anak. Ya, kalau wadud, walud ini banyak yang bisa. Tapi yang ketiga nih, al-a'ud. Apa Pak? Nomor satu Pak? Wadud, walud, a'ud. Gitu ya. Nomor tiga ini agak jarang dibahas nih Pak. Ya. Kalau wadud, walud itu kalimat yang familiar. Wadud itu ya romantis, penuh kasih sayang, cinta sama anaknya. Kalau walud itu subur, banyak anaknya. A'ud. A'ud ini apa? Gampang kembali kepada suaminya. Seperti apa yang disebut a'ud? Yaitu ketika suaminya marah, padahal yang salah suaminya, yang ngomel-ngomel suaminya, tapi istri segera mengambil tangan suaminya, kemudian menempelkan di kepalanya dan mengatakan, "Mas, aku gak bakal bisa tidur sampai engkau ridho kepadaku." Ini namanya a'ud. Begitu suaminya emosi, langsung segera dicium tangan suaminya. "Mas, aku gak bisa tenang kalau kamu marah." Padahal faktanya kalau suaminya emosi gimana? Istri tambah double emosinya. Gitu kan ya. Suami nyentak sekali, istri ngeluarkan alasan 5 kali. Memang alas itu ada batasnya ya. Tapi kalau alasan itu gak ada batasnya memang. Gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya. Namanya nyari alasan itu, wah perempuan Masya Allah gitu ya. Nemu aja jawaban. Begitu kan ya. Dan kalau sudah kayak begitu, tetap yang dianggap salah suaminya. Ya. Di konten-konten yang banyak dibuat, itu mayoritas suami minta maaf kepada istri. Sampai suami mimpi lagi jalan-jalan sama perempuan lain saja, klarifikasi minta maaf kok. Gitu kan ya. "Saya ingin klarifikasi, karena tadi malam saya ngimpi jalan-jalan sama teman saya yang perempuan gitu ya. Dek, gimana dek ya?" Lo kan yang mimpi bukan suaminya ding, istrinya mimpi begitu kan. Tapi suami yang disuruh minta maaf gitu ya. Ya. Jadi wanita ahli surga adalah ketika suaminya marah, bukan ikut marah. Suaminya mau ngomel, bukan ikut ngomel, tapi langsung diambil tangan suaminya, dikecupnya, kemudian dia bersandar dan mengatakan, "Mas, la azuku ghamdon hatta tardo." Aku enggak mungkin bisa memejamkan mataku sampai engkau betul-betul ridho. Ini yang sangat langka. Kalau saya boleh minta testimoni, ngacung bapak-bapak yang pernah digituin Pak. Loh, gak ada yang berani ngacung ini. Wah Bu, menyedihkan ini Bu ya. Ya. Jadi wanita ahli surga kata Rasul kayak begitu ya. Sekalinya ada istri sungkem cium tangan suami pas Idul Fitri. "Mas, aku pengen jaluk ngapuro. Kalau selama ini aku ada salah, tapi ngini loh Mas, janjane ya, nek bukan karena gara-gara jenengan, aku gak pernah kayak begini. Jadi sebenarnya sampean yang salah." Begitu loh ya. Ujung-ujungnya suami yang minta maaf juga. Gitu kan ya. Ini konten-konten yang menurut saya sangat berbahaya, membuat perempuan tidak sadar dan tidak bisa masuk dalam label wanita ahli surga. Takutnya gitu loh Pak. Karena menormalisasi, istri ngomel kepada suami dinormalisasi, istri ngambek itu dinormalisasi ya. Kalau suaminya marah, justru istrinya malah tambah marah, dan itu dinormalisasi. Padahal normalnya Rasulullah, maksudnya normal menurut Rasulullah
adalah istri tadi segera mencium tangan suaminya, gitu loh ya. Tapi prakteknya, mas tuh nek salah tuh jangan gengsi minta maaf. Wah malah begitu, itu kan ya. Padahal mau yang salah suami, mau yang salah istri, istri ahli surga gak mikir siapa benar siapa salah. Dia cuma mikir gimana dapat surga dengan cara mencium tangan suaminya. Abot mboten bu? Abotnya luar biasa itu loh. Oh merengutnya suami sewengi. Iki coba bapak-bapak nanti pulang ceramah saya jenengan sampaikan kepada istri. Nah, kira-kira nompo apa ngomel pak? Ya, tetap nggak terima gitu kan ya. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis berikutnya ya. Suatu hari Nabi ketemu sama seorang akhwat. Lalu beliau bertanya, apakah engkau telah bersuami? Sudah ya Rasul. Bagaimana sikapmu kepada suamimu? Kata beliau, aku tidak pernah mengurangi haknya. Aku penuhi semua yang menjadi kewajibanku kecuali yang di luar kemampuanku. Maka Nabi mengatakan, fanduri, hati-hati. Perhatikan kedudukan kamu karena dia adalah surga dan neraka kamu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Dia suami kamu itu adalah surga dan neraka kamu. Yang menentukan surga dan neraka kamu adalah suami kamu. Karena tadi ya, yang pertama kali ditanya seorang kepada yang ditanyakan Allah kepada perempuan adalah apa sikap kamu kepada suami kamu, ya. Kemudian ada hadis lagi yang lebih ekstrim lagi ya. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi Allah kata Rasulullah, seorang istri tidak dikatakan menunaikan kewajiban kepada Allah. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha, seorang wanita tidak dikatakan sudah melaksanakan tugasnya kepada Allah. Hatta tu'addi haqqa zaujiha, sampai dia memenuhi hak-hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu, seandainya suami meminta memanggil dia padahal dia itu berada di atas punggung onta, istri tidak boleh menolak. Bu, pernah enggak bu jenengan sudah rencana piknik sama wong sa RT, sudah numpak bus, duduk di depan, terus suami bilang, turun dek, jangan mangkat ya. Terus jenengan ngomong, sami'na wa ato'na, nggih mas gitu ya. Ada enggak bu yang kuat kayak gitu bu? Wah ngamuk-ngamuk mesti gitu kan ya. Gak terima, padahal Nabi mengatakan walaupun seorang istri sudah naik unta, udah siap berangkat, siap piknik jalan-jalan sama temennya, terus suaminya bilang, dek mulih, rasah milu ya, layani aku ya. Itu nek perempuan zaman sekarang kira-kira jawabannya apa? Ya Allah, gak pengertian bener kamu nih mas, gitu kan ya. Ini padahal Nabi mengatakan demikian. Ini berat sekali hadis ini ya. Karena apa? Urusan ranjang termasuk yang malaikat ikut campur tangan sampai marah kalau suaminya marah dalam urusan ranjang ya. Perempuan bahkan gak boleh puasa tanpa izin suaminya ya. Maka Syekhul Islam kemudian mengatakan, walaysa 'alal mar'ati ba'da haqqillah wa rasulihi aujaba min haqqiz zawj. Tidak ada kewajiban setelah kewajiban kepada Allah dan Rasulnya melebihi kewajiban dia kepada suaminya. Nah ada satu lagi nih yang menarik ini. Ini mohon maaf ibu-ibu bisa diterima dengan lapang dada nggih ya. Ya. Ibu-ibu silahkan cari, karena terus terang sampai hari ini saya udah bolak-balik googling searching enggak nemu. Satu saja dalil tentang ancaman seorang suami yang menyakiti hati istrinya. Itu saya enggak menemukan. Siapa yang menyakiti perasaan istrinya maka tidak mencium bau surga. Itu enggak ada. Siapa yang menyakiti hati istrinya maka nanti akan dilaknat oleh malaikat. Itu saya cari redaksi yang demikian, itu enggak kita temukan. Ya adanya perintah menyenangkan istri itu ada. Ya, perintah untuk membahagiakan istri itu banyak. Ya. Isyarat bahwa suami yang baik itu suami yang menyenangkan istri itu ada. Tapi sampai pada kalimat siapa yang menyakiti hati istri maka dia akan begini begitu, itu mau dicari gak bakal nemu lafaz itu. Yang ada sebaliknya ya, la tu'zim ra'atun zaujaha, kalau ada istri yang menyakiti perasaan suaminya di dunia
maka bidadari yang di surga akan campur tangan dan mengatakan, la tu'zihi, hai perempuan, ya, jangan kamu sakiti hatinya. Qatalakillah, semoga Allah mencelakakan kamu. Wah, ngamuk, Pak. Ya, bidadari yang di surga tuh ngamuk sama istri kita kalau dia nyakiti perasaan kita. Innama huwa indaki dakhilun, dia cuma titipan sementara. Sebentar lagi dia akan berangkat menuju kami. Mulakno banyak suami yang pergi duluan. Ya. Ya. Karena bidadarinya sudah doain kayak gitu. Lah tiap hari diseneni terus bojone, gitu kan ya. Akhirnya enggak tahan yang meninggal duluan, gitu kan ya. Itu bukti bahwa memang jumlah janda lebih banyak dari jumlah duda, gitu loh ya. Betul katanya ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya merenung nih, Pak. Kok enggak ada ya hadis-hadis ayat yang secara tegas menyebutkan ancaman ya atau ukuran dosa dan kejahatan itu kalau menyakiti hati perempuan tuh enggak ada ya. Apa kira-kira hikmahnya? Ya, yang saya temukan betapa kacaunya syariat ini kalau standar perasaan istri dijadikan tolok ukur. Gitu loh. Sebab enggak ada batasnya. Wong perempuan tuh bisa marah tanpa alasan kok. Bisa sakit hati dan kecewa tanpa logika kok. Ya. Enggak nalar gitu kan, ya. Kalau itu dijadikan tolok ukur, waduh, betapa rusaknya syariat ini. Beda dengan laki-laki. Laki-laki yang beneran ya, bukan laki-laki yang kekanak-kanakan ya. Laki-laki yang normal, logikanya berfungsi, maka wajar kalau seorang perempuan menyakiti hati suami, itu malaikat ya, dalam hal ini bidadari ikut marah kepada perempuan tadi. Ya, saya kasih logika ya. Kenapa kok perasaan perempuan tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menentukan itu salah atau benar? Ya, ada seorang perempuan yang marah kepada saya. Dia tiba-tiba jadi benci dan pokoknya marah lah intinya lah. Ya, saya dapat bisikan dari seseorang, itu ibu fulanah dia sekarang dia marah sekali sama antum, benci sekali sama antum. Loh kenapa? Ya, jadi ceritanya Bapak Ibu ya, saya turun tangga, beliau naik tangga di Arafah nih ceritanya. Keluar dari masjid, saya turun, beliau naik. Ya, saya sibuk dengan diri saya. Nah, saya enggak ngerti kalau ibu itu menyapa. Lawang cadaran pakai kacamata, saya enggak ngerti ya, turun-turun aja. Ternyata beliau menyebarkan isu Ustaz Ufatiyah sombong, disapa tidak nyahut, begitu kan ya. Lalu dia ungkapkan, sekarang aku benci sekali sama Ustaz Ufatiyah. Ya gara-gara seperti itu. Dalam hati saya, lah salah saya apa? Gitu kan ya. Maksud saya begini Bapak Ibu, kalau tolok ukur perasaan perempuan dijadikan sebagai standar kebenaran, kacau enggak dunia ini? Kacau sekali gitu loh ya. Karena dia berpikir lebih banyak menggunakan rasa dan emosinya. Maka begini, saya akan tunjukkan bukti bahwa banyak syariat yang itu kalau pakai standar perempuan pasti perempuan enggak terima. Ya. Contoh apa? Mari kita lihat beberapa syariat yang itu pasti perempuan enggak terima. Satu, laki-laki ya boleh enggak menceraikan istrinya yang solehah, yang taat, yang istimewa? Boleh enggak, Pak? Boleh, ya. Dosa enggak dosa itu bukan pembahasan, tapi hukum fikihnya boleh. Jadi kan, tapi kalau versi perempuan, ya Allah, kurang solehah apa kok diceraikan? Gitu kan? Lah Ibunda Hafsah itu kurang solehah apa, wanita ahli surga, tapi diceraikan sama Rasulullah, kan begitu ya. Tapi boleh enggak istri minta cerai kepada istri menceraikan suaminya, bisa enggak, Pak? Enggak bisa ya. Istri minta cerai kalau punya alasan maka bisa diterima. Kalau tidak punya alasan, kata Nabi, al-muhtaliat hunnal munafiqat, perempuan yang minta cerai tanpa alasan itu wanita munafik.
Tapi nek laki-laki menceraikan istri yang solehah, itu bukan laki-laki yang dosa. Ya, artinya hukum fikihnya boleh gitu loh Pak. Lah ini kalau pakai perasaan, ya gimana jadinya kira-kira? Ya hukum ini akan dianggap zalim, padahal inilah ketetapan Al-Qur'an. Ya. Nusus. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nusuzahunna." Para suami, kalau jenengan itu takut istrinya berbuat nusus. Istri jenengan nusus. Nusus itu apa? Membangkang, enggak mau melaksanakan kewajibannya. Apa kata Allah? Fa'iduhunna, nasihati istrinya. Wahjuruhunna, pisah ranjang. Wadribuhunna, pukul kalau masih ngeyel. Itu balasan atau hukum buat istri yang nusyus. Dinasehati, pisah ranjang, pukul tanpa menyakiti. Lah sekarang kalau suami yang nusyus, gimana hukumnya Pak? Bu, kalau suaminya nusyus gimana? Ya, suaminya bukan cuma nusyus, ikrot. Ikrot itu hatinya berpaling, sudah mulai gak suka sama istrinya, malah suka dengan perempuan yang lain. Apa kata Allah? Wa ini mar'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Kalau ada istri yang melihat suaminya nusyus atau i'rad berpaling, maka tidak mengapa istrinya minta damai saja kepada suaminya. Mas, damai ya Mas, aku jangan diceraikan ya. Kayak ibunda Saudah ketika Rasul sudah mulai tidak suka dan mulai berpaling, Saudah kemudian mendekati Rasulullah, "Mas, aku jangan diceraikan ya. Biarkan aku tetap jadi istrimu. Enggak apa-apa, hakku tak kasihkan Aisyah semuanya. Yang penting aku tidak diceraikan. Wassulhu khair, berdamai itu lebih baik." Ibu-ibu dengar ayat ini perasaannya gimana, Bu? Nek pakai perasaan, "Wah, sak penake dhewe." Gitu kan? Ya. Enak men wong lanang kayak gitu. Itu nek pakai perasaan. Tapi nek pakai iman, kalimatnya sami'na wa ato'na. Nah, itu nek pakai iman kayak gitu, ya. Suami menuduh istrinya berzina. Bagaimana? Kalau ada suami menuduh istrinya berzina, enggak ada saksi, enggak ada bukti, maka suami harus melakukan li'an. Sumpah 5 kali. Demi Allah dia zina, demi Allah dia zina, demi Allah dia zina, demi Allah dia zina. Lalu nanti istrinya kalau tidak berani melawan sumpah suaminya, istrinya dirajam. Tapi kalau istrinya mengatakan demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah sampai 5 kali juga, maka istrinya bebas dari hukuman. Dan keduanya dipisah, gak boleh kumpul lagi selama-lamanya. Itu kalau suami nuduh istri berzina. Lah kalau istri nuduh suami selingkuh berzina, hukumannya gimana? Kalau tidak ada saksi 4, maka istri dicambuk 80 kali. Karena nanti kalau di pengadilan, "Pak Hakim, suami saya berzina." Pak Hakimnya nanya sama suaminya, ya, "Saudara Fulan, benarkah Anda berzina?" "Enggak ya Pak Hakim." "Lah ini siapa perempuan?" "Ini istri baru saya Pak Hakim." Gitu ya. Menang gak suaminya? Menang secara hukum. Istri kalah, istri kena cambuk 80 kali. Wah kok gak adil sekali. Ini Al-Quran yang berbicara. Kalau pakai perasaan jenengan pasti gak terima. Ya. Ini yang saya ingin katakan, bahwa banyak sekali hukum-hukum yang kalau pakai perasaan perempuan Anda akan menolak. Tapi kalau bicaranya pakai iman, maka kita akan mengerti. Toha ma angzalna alaikal qur'ana litasko. Kami turunkan hukum-hukum Al-Quran bukan untuk menyakiti hati Anda, bukan untuk membuat Anda celaka, bukan untuk membuat Anda sengsara. Ini ketetapan Allah nih. Ya, ini Masya Allah ya, maaf nih kalau kita bicaranya gak pakai bingkai iman, adanya ngomel-ngomel dan marah-marah. Apalagi kalau saya ngomongnya sama wanita liberal, wah lebih kacau lagi. Ya, ini kan sama ibu-ibu pengajian ya, jadi aman ya. Suami minta istri melayani, istri menolak, gimana? Ah, dilaknat. Istri minta suami, "Mas, ayo dong Mas, sudah lama nih Mas." Suami bilang, "Maaf dek, kesel," gitu ya. Selesai. Ya, dosa enggak suaminya? Enggak, gitu ya. "Maaf dek, aku lagi sibuk, mau pergi dulu," begitu kan ya.
Boleh gak pak? Boleh. Bu, nganyeli gak suami kayak gitu bu? Nganyeli itu kan perasaan, bukan hukum. Jadi ya, hukumnya boleh gak pak? Boleh. Itu yang saya katakan, kalau syariat ini pakai perasaan perempuan pasti banyak tidak cocoknya. Tapi Allah Maha Tahu sebagai pencipta kita, ya, disitulah kenapa para ulama mengatakan wanita harus memaksa dirinya untuk belajar ilmu syar'i. Sebab kalau tidak, dia akan dikendalikan oleh emosi dan hawa nafsunya. Tapi kalau dia terus belajar, dia akan dibimbing oleh wahyu. Itu pentingnya perempuan untuk selalu ngaji. Ya, wanita ngaji itu bisa ngamuk, tapi ngamuknya wanita yang ngaji dan solehah beda sama yang gak ngaji. Wanita yang solehah bisa emosi dan cemburu, tapi cemburu dan emosinya wanita solehah beda dengan wanita yang gak mau ngaji. Ya, baik. Kok kayaknya di sini belain suami terus ya? Ya, gimana terus jalan tengahnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan ya. Nih, Mbak, satu lagi tambahan yang terakhir ya. Nih, Nabi sampai mengatakan begini, ya. Kalau ada wanita yang punya suami baik dan soleh dan dia taat, maka dia dan suaminya akan masuk surga dan menjadi jodoh di akhirat. Dan kalau suaminya itu tidak taat, suaminya termasuk orang jahat, nanti dia akan dijodohkan sama para syuhada yang mati syahid. Jadi seakan-akan hadis ini mengatakan, bu, taat sama suami itu gak perlu lihat-lihat siapa suaminya. Nek suami jenengan orang soleh, besok dijodohkan sama dia lagi. Nek suami jenengan itu tidak soleh, besok jenengan jadi istrinya orang-orang Gaza. Gitu loh ya. Di akhirat jenengan suaminya mancung putih ganteng gitu loh ya. Wes ben bojone sing di dunia, kalau memang gak takdirnya kumpul di akhirat, kata Rasulullah, jenengan akan dijodohkan dengan wanita syuhada, laki-laki syuhada. Ya, kenapa? Dalam riwayat disebutkan orang yang mati syahid itu dijodohkan dengan 72 bidadari, yang 70 itu dari bidadari surga, yang 2 itu dari bidadari dunia. Gitu nggih. Ya. Jadi ibu-ibu enggak usah khawatir. Gitu kan? Enggak usah khawatir bahwa besok jenengan, wah nek bojoku enggak masuk surga gimana? Jangan khawatir. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jadi jangan pernah mensyaratkan taat kepada suami. Ya kudu soleh, kudu lihat dulu suami kayak apa. Karena apa? Enggak ada. Kalau dalam Islam sebenarnya enggak ada hubungannya secara hakikat begitu ya. Itu hanya urusan sosial, urusan rasa, urusan ya kultur dan budaya. Tapi persoalan taat kita sudah belajar dari Ibunda Asiyah yang tetap taat walaupun suaminya Fir'aun dan semacam itu ya. Jamaah yang dirahmati Allah, terus kok kalau ngelihat hadis-hadis dan ayatnya kayak begitu ya, gimana jalan tengahnya? Jamaah yang dirahmati Allah, kalau bapak-bapak berkutat nuntut istrinya pakai hadis-hadis tadi, dan ibu-ibu juga nuntut kepada suaminya dengan riwayat-riwayat yang ada bahwa suaminya harus punya kelebihan, maka yang terjadi bukan surga ya, yang terjadi adalah saling gugat dan saling hujat. Maka jalan tengahnya adalah mari kita perhatikan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, pergaulilah istri kamu dengan cara yang baik. Tapi Allah katakan apa? Fa ing karihtumuhunna. Kalau kamu enggak suka sama bojomu, kamu benci sama istrimu, ini ayat seakan-akan isyarat bahwa istri itu berpotensi bikin jengkel suami. Anda pasti tidak suka pada sebagiannya. Tapi Allah katakan apa? Fa ing karihtumuhunna, kalau kamu enggak suka sama dia, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu enggak suka pada sesuatu dari mereka, boleh jadi dari sesuatu yang tidak kamu sukai ternyata banyak kebaikan yang akan Allah datangkan kepada kamu. Ini ngelihatnya enggak bisa pakai logika. Ini ngelihatnya harus pakai iman. Bapak-bapak, saya ingin kasih pengalaman apa ya? Emosional dan spiritual.
bisa enggak kita kalau bapak-bapak itu berbuat baik kepada istri, ya, walaupun di dalam hati Anda sudah enggak punya rasa cinta, enggak punya gairah, sudah melakukan sekedarnya, enggak ada lagi rasa sebagaimana dulu. Maka saya ingin ajak kepada bapak-bapak sekalian, ketika Anda memberikan pelayanan terbaik kepada istri Anda, senyum Anda, walaupun itu dipaksa-paksa, dilakukan dengan cara rekayasa, tetapi lihatlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Ya, Nabi kemudian mengatakan istausu bin nisa khair. Maka saya ingin katakan, ya begini bapak-bapak, ketika Anda mencoba untuk memberikan yang terbaik walaupun hati Anda itu sudah berat, hati Anda nggak punya rasa, ya, maka rasa yang dimunculkan adalah bayangkan besok Anda ketemu sama Rasulullah, kemudian Anda mengatakan, ya Rasulullah, walaupun hatiku itu sudah nggak ada pada istriku, tapi aku selalu ingat pesanmu, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama istrimu. Ya Rasul, aku lakukan kepadanya bukan karena aku mencintainya, tapi aku sangat pengen berjumpa dengan senyummu, dan aku katakan, ya Rasul, aku sudah berbuat baik kepada istriku, walaupun aku gak punya rasa. Ya Pak, ini energi yang lebih kuat daripada sekedar rasa cinta Anda kepada istri Anda. Kenapa? Anda mencintai istri Anda sebagai sebuah ekspresi bawaan, belum tentu ada pahalanya loh. Tapi Anda gak punya rasa kepada istri Anda, gak punya cinta, namun Anda berbuat baik karena besok membayangkan bahwa Rasul akan tersenyum kepada Anda, itu pahalanya nilainya lebih besar daripada Anda punya rasa cinta kepada istri Anda dan Anda melakukan semata-mata karena dorongan rasa. Sementara suami yang satu melakukan karena dorongan teringat pesan baginda Rasulullah SAW, dan besok Anda pengen ketemu lalu mengatakan, ya Rasul, walaupun aku gak punya rasa cinta kepada istriku, tapi aku tetap tersenyum, aku tetap menafkahi, aku tetap menggauli, aku tetap melayani, membantu kebutuhannya, bukan karena rasaku kepadanya, tapi karena aku pengen engkau memanggilku dan mendekatkan diriku kepadamu, sehingga aku betul-betul, karena aku sudah melaksanakan pesan-pesanmu. Ini justru rasa yang lebih bermanfaat daripada sekedar rasa yang sifatnya alami. Kan ada rasa yang alami gitu, Pak. Ya seneng aja begitu ya. Anda enggak punya alasan, pokoknya aku cinta banget sama istriku. Begitu kan? Itu enggak bisa dijelaskan. Karena rasa baik benci maupun suka itu enggak ada hukumnya. Ya. Pak, kalau misalnya saya enggak seneng sama jenengan, itu ada hukumannya enggak di sisi Allah? Enggak ada hukumannya. Yang ada hukumannya kalau saya menghina, itu baru kena hukum. Kalau saya mengatakan menjelek-jelekkan jenengan, itu baru kena hukum. Tapi kalau di dalam hati saya itu ada rasa gak suka dengan jenengan, itu gak ada hukumnya. Jenengan tidak punya rasa cinta kepada istri, ada hukumannya gak, Pak? Gak ada hukumannya. Tapi kalau rasa tidak cinta Anda membuat Anda gak mau senyum sama dia, membuat Anda gak mau menggauli dia, membuat Anda tidak menafkahi dia, itu baru kena hukum. Ya, membuat Anda kok kemudian cemberut sama dia, itu baru ada hukumnya. Tapi kalau rasa tidak suka, itu gak ada hukumnya. Jadi Allah gak pernah melarang kita untuk suka atau tidak suka. Kenapa? Rasa itu datang begitu saja. Dan itu di luar kendali dia. Maka Rasul mengatakan ketika mencintai istri-istrinya, beliau mengatakan, Allahumma hadi kismati baina ahli. Ya Allah, inilah yang aku bisa berikan kepada istri-istriku. Fala ta'khud ma la amliku. Jangan engkau hukum aku pada sesuatu yang aku tak mampu mengendalikannya. Rasa Nabi kepada Saudah beda dengan rasa Nabi kepada Aisyah. Dan Allah tidak pernah menghukum, menilai Rasul dari rasa itu. Yang dinilai dari apa? Sikapnya Rasul. Rasul tetap tersenyum kepada Saudah, Rasul tetap tersenyum kepada Aisyah. Maka bapak-bapak jangan khawatir, atau jangan pernah menjadikan alasan, aku sudah gak punya rasa cinta kepada istriku, kok kemudian dicerai. Jangan sampai kayak begitu. Kenapa? Anda gak dosa gak punya rasa, tapi Anda baru akan dianggap dosa kalau Anda tidak mengasihi dan tidak menyayangi dia. Ini ya Pak ya, ini jalan tengah bagaimana seorang suami, ya, dia tetap berupaya untuk memberikan yang terbaik
bukan karena dorongan naluri alami sebagai seorang laki-laki, tetapi didorong oleh rasa cinta dia kepada Al-Quran dan pesan baginda Nabi SAW. Dan dorongan dari ayat maupun hadis-hadis Nabi membayangkan bahwa

yang kotor, darah, daging, lemak membusuk. Jasad menjadi mulia karena ruh. Ketika keinginan jasad diikat, ruh jadi kotor. Hasad, dengki, angkuh, busuk hati. Akhirnya ruh keluar, dicabut seperti mata kail pancing ditarik dari daging yang basah. Mata memandang ruh keluar. Mata tak tertutup tapi ditutupkan. Tidak mandi tapi dimandikan. Tidak pakai baju tapi dikafani. Tidak lagi sholat tapi disolatkan. Tidak 4 rakaat tapi 4 kali takbir. Tidak terbaring tapi dibaringkan menghadap kiblat. Hidung menempel ke tanah. Tatapan mata tak sampai sejengkal. Sunyi, sepi sendiri. Keluarga, sahabat kembali pulang. Harta benda dibagi ahli waris. Habis, tak bersisa. Hanya amal, kalau pernah sholat malam, kalau pernah bersedekah, Jumat Mubarakah, jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Banyak-banyak bersolawat, boleh jadi ini Jumat terakhir bagi kita.

0: أنفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع.
1: Yang kelima, hakikat dunia ini, dunia adalah penjara dan tempat pengasingan. Kita diasingkan di sini. Bapak kita Adam, di mana tempatnya? Di surga. Saya pernah berjumpa dengan seorang syekh, dia cerita. Syekh itu sudah keliling dunia. Udah sampai ke Indonesia, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ke Amerika, ke Australia, udah keliling dunia. Ketika kita lagi ngobrol sama dia, kita masih ngomong, "Syekh, tolonglah kita dikasih faedah. Apa faedah setelah kau keliling dunia ini? Apa faedah yang bisa kau berikan kepada kita?" Dia mengatakan, "Yang aku lihat bahwasannya manusia ini tidak ada puasnya di muka bumi. Berjumpa dengan orang-orang yang kaya raya, tapi ternyata gak puas-puas. Yang sudah memiliki semuanya, mungkin penghasilannya, subhanallah. Ada orang itu yang penghasilannya sehari 1M. Percaya gak? Banyak. Tapi dia pun apa cukup dengan 1M itu? Gak cukup. Dia mengatakan, kenapa kok orang di dunia ini gak ada puasnya? Karena kita ini bukan penduduk di dunia sini. Kita bukan penduduk di sini. Kita adalah penduduk surga aslinya. Bapak kita di surga. Allah memerintahkan Adam. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Tuh. Tapi gara-gara satu dosa, Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia ini. Kalau satu dosa keluar dari surga, apa kira-kira bakal balik ke surga dengan 100 dosa? Satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita ini sekarang banyak dosanya, kira-kira bisa balik ke surga? Allah, berat kalau kita berpikir seperti itu. Kita di tempat pengasingan. Kita tidak akan puas sampai kembali ke surga. Disitulah kehidupan yang sebenarnya, tempat kita yang sebenarnya. Dan kita harus berusaha untuk kembali ke surga Allah.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-jumu'ah fastama'a wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bain al-jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massa al-hasa faqad lagha. Rawahu Muslim.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, ia akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara hari itu dengan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa memegang batu atau bermain-main pada waktu khutbah, maka sia-sialah Jumatnya itu. Hadis riwayat Muslim.
3: RDSFM.
0: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ajran hasana.
1: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada.
1: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunziralladzina qalu ittakhadallahu walada.
1: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fityatu ila

0: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rob kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
1: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

0: huda.
1: Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: irfaqan.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: هاد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: idzan abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: masjida.
1: Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: الْفُرْقَانِ.
1: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
0: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala.
1: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai

0: يَسْتَعِزُّ نَفَرًا.
1: Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat."
0: وَدَخَلَ

0: abada.
1: Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

0: وَوَلَدًا.
1: Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: Maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: أَحَدًا.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
0: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
0: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا.
1: Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

0: qa'ida.
1: Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua, apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.
1: Ma

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: مَوْبِقًا.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: qubula.
1: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: idzan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

0: Dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: ilman.
1: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
0: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
1: Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk.
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku.
0: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
1: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.

Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: شَيْئًا إِمْرًا.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati' ma'iyya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
1: Qala

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: عَلَيْهِ أَجْرًا.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: sabara.
1: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
1: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
0: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
1: Sungguh, kami telah memberi

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya, kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi,

0: Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.
1: Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsidun fil ard fa hal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'al bainana wa bainahum sadda fa hal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'al bainana wa bainahum sadda.
0: Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitara.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabku, maka apabila janji Rabku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabku itu benar.
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan

0: Kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahannam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sum'a.
0: Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
1: Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihim fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
0: Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.
1: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula

0: ba'da.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qal wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhanalah kalian dalam beribadah, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu minim dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan tetap teguhlah kalian dalam beristiqomah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau, ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku. Hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadis.

0: Bagaimana cara kiat agar terhindar dari dosa? Pertanyaan yang bagus kan. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau Anda ingin rajin berbuat ibadah, supaya rajin sholat, rajin haji di majelis ilmu, rajin haji dan umroh, rajin sedekah, bakti dengan orang tua, apa saja, kata kuncinya baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu. Misal bapak ibu mau rajin sedekah, sebelum sedekah supaya motivasinya besar, baca 5-6 hadis tentang sedekah. Dapat apa tuh orang kalau sedekah? Oh ternyata ada hadis Nabi berbunyi sedekah tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Zat yang Maha Penyayang. Dalam hadis lain dikatakan manakah samalu min sedekah, tidak akan berkurang harta orang hamba karena sedekah, malah bertambah. Dibaca 5-6 hadis, insya Allah kita akan termotivasi mengerjakannya. Sholat malam pun tanpa jam beker Anda bisa lakukan. Coba sebelum tidur baca fadilahnya. Fadilah sholat malam, dapat apa sih kalau sholat malam itu? Oh kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, kemudian bertanya kepada malaikat, apakah ada yang minta tolong, saya tolong, ada yang punya hajat, saya penuhi, apakah ada yang bertobat, saya ampuni. Dapat sesuatu tuh. Janji Allah dibaca di setiap amal yang kita ingin kerjakan. Yang kedua, kalau kita ingin meninggalkan dosa, ini tadi, bagaimana caranya menghindar? Cari tahu ancaman Allah di dosa itu. Bapak ibu masih riba, masih dusta, masih zina, masih banyak kelalaian. Cari tahu coba, baca buku. Sekarang yang tidak bisa sempat beli buku, bisa ketik di Google apa saja. Dosa-dosa riba, hukuman zina, hukuman dusta, hukuman durhaka dengan orang tua. Baca tuh artikel-artikel teman-teman banyak di situ. Baca tuh ancaman Allah, ayatnya, hadisnya. Pasti wahyu itu Bapak Ibu sekalian berbicara dengan hati manusia. Insya Allah baca 5-6 hadis ancaman tentang riba, tentang zina membuat kita meninggalkannya. Jadi cara yang paling pertama adalah baca ancaman dosa yang kita ingin lakukan atau yang setan goda kita untuk melakukan. Ini yang pertama. Sehingga kita punya tameng nih. Oh ini enggak boleh nih. Saya punya penghalang, enggak bisa saya melangkah. Yang kedua teman-teman sekalian, hindari semua fasilitas dosa. Semuanya. Apa saja? Teman-teman, tontonan, bacaan, hindari semua, jauhi semua, jauhi semua. Mau dikatakan Anda kolotkah, bodohkah, kampungankah, biarin dulu. Orang ngomong sepanjang lidahnya, biarin dia ngomong, terserah. Nah, saya menentukan saya selamat atau tidak kok. Teman-teman tidak mungkin bisa menyelamatkan kita, gitu kan? Kalau kita meninggal, paling teman itu bisa menangis di atas liang lahat, tapi kita disiksa di bawah karena perbuatan kita sendiri. Tanggung jawab masing-masing. Maka tinggalkan semua fasilitas di situ. Teman-teman yang hanya buang-buang waktu, cerita-cerita tentang keburukan, hanya akan membawa kita pada masalah. Cari orang-orang yang soleh, azan ke masjid, ceritanya selalu majelis ilmu, hafal Al-Quran, itu teman kita sekarang, saatnya hijrah. Di muka bumi cuma ada dua jalan, tentukan dari sekarang. Jalannya Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini jalan yang benar, ikutin masuk surga, abadi di dalamnya. Juru bicaranya adalah nabi-nabi. Penyambung lidah nabi, Nabi Muhammad SAW adalah para ulama. Penyebar lisannya para ulama, para da'i-da'i. Hadiri majelis ilmu seperti ini, Anda akan tuntun ke jalannya Allah yang membawa ke surga. Hati akan tenteram, iman terasa, ada tambahan ibadah. Merasa khawatir berbuat dosa, itulah jalan yang benar tuh. Yang kedua, dan ini jalan yang sesat, nyimpang, jalannya iblis. Jalannya syaitan, juru bicaranya penyihir, penyamun, ya, peramal, ya, itu semuanya, dan ahli maksiat. Berteman sama mereka, terbawa ke jalan syaitan, ujungnya neraka. Kalau cuma cerita tentang klub malam, karaoke lah, inilah, pacaran lah, udahlah, silakan Anda bicara, terserah, saya tidak akan seperti itu. Pindah, cari orang-orang yang soleh. Mandi besok ketemu ya, nanti malam majelis taklim di masjid ini ya, nanti majelis taklim sana besok ya, tadi ustaz itu bahas masalah ini ya. Terus lalu yang diputar di radionya, di TV-nya, semuanya ceramah, dari ceramah ke ceramah, dari ilmu ke ilmu, dari ilmu ke Quran, tidak ada lain. Syaitan godain, tadi kan kamu sudah ceramah 2 jam, sekarang saatnya hiburan, dengar dandut. Enggak ada dandut lagi, selesai. Dandut, rock, pop, semuanya itu silakan lempar jauh di lautan sana. Sekarang sampai sisa umur hidup saya semuanya Al-Quran. Itu aja, Al-Quran tidak baik kalau bacaannya benar. Apalagi mau bicara masalah hafal. Masih sibuk dengan yang lain. Tidak bisa ketemu antara Al-Quran dengan musik. Mustahil. Seperti air sama minyak. Kalau masih dengar musik, tidak bisa dengar Al-Quran. Tidak bisa masuk dalam hati. Coba seminggu dua minggu tinggalin tuh musik. Saya gak mau dengar. Dengar Al-Quran terus. Syaitan godain, anggap orang tawarin produk, kaca mobil gak diturunin. Biar dia teriak setengah mati, gak tahu. Jangan gini. Tetap putar besar-besar tuh ceramah. Sebagaimana orang putar musik sampai mau pecah kuping telinganya gitu. Putar tuh ceramah, dengarin. Harus begitu. Lihat hasilnya setelah dua minggu bagaimana. Pasti berbeda. Maka harus diperhatikan masalah seperti ini.
1: RDSFM. لم تنال وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: muhsinin.
1: Untuk informasi berikutnya pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam, di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua, serta bermanfaat untuk Islam, Dinul Haq. Wallahu waliyyu taufiq.
1: Fudail bin Iyad berkata, ada lima tanda kesengsaraan. Hati yang tertutup, mata yang tak bisa menangis karena Allah, sedikit rasa malu, cinta dunia, dan tinggi angan-angan.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7, Karang Nongko, 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karang Nongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Alhamdulillah, tidak henti-hentinya selalu kita memuji dan memuja Allah, karena memang dengan dua susunan kata pujian inilah semua kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi akan terpenuhi. Plus juga kita akan mendapatkan balasan yang sangat melimpah pada hari kiamat. Karena memang syukur adalah salah satu bagian ibadah yang tertinggi balasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada hari ini Allah masih memilih kita di antara hamba-hambanya yang bisa mengerjakan kewajiban sholat maghrib berjamaah. Dan sekarang kita menunggu sampai menjelang isya juga insyaAllah untuk mengerjakan sholat wajib. Begitu juga kita selangi atau selingi di antaranya untuk sholat, untuk hadir dalam majelis ilmu. Dan ini sebuah nikmat yang luar biasa yang mungkin tidak semua orang Allah berikan peluang tersebut. Maka kita harusnya bersyukur dan menjaga nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, saudaraku seiman, di Rabu ketiga kita akan gunakan untuk materi inspirasi hijrah. Dan hari ini kita bersama salah satu dokter spesialis jantung, ya. Beliau seperti biasa akan kita kenal lebih jauh tentang CV atau biografinya. Kemudian kita juga akan masuk ke awal mula beliau tersentuh untuk mendekat diri kepada agama atau hijrah bahasa kita biasanya. Kemudian juga masuk ke kiat-kiat istiqomahnya. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, saya rasa tidak asing buat kita semuanya, hari demi hari selalu terulang. Aktivitas kita hampir sama. Bangun pagi, kemudian penuh dengan aktivitas kita sehari-hari. Yang melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan dan juga sunnah, alhamdulillah itu kebaikan. Atau mungkin hal-hal mubah dalam urusan dunia, makan, bertemu dengan teman-teman. Atau beraktivitas secara umum juga kita lakukan. Tapi saya ingin mengingatkan diri saya dan juga teman-teman sekalian, semua ini akan berakhir. Kita nanti akan meninggal dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Bertakwalah kalian semua kepada Allah, atau takut dan tunduklah kepada Allah. Perhatikan baik-baik hari di mana kalian semua dikembalikan kepada Allah. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, kita hidup di lingkungan udaranya asri, makanan kita semuanya berkualitas tinggi, kita pun menjaga olahraga yang cukup. Misalnya Allah mengatakan kalau datang ajalnya maka akan diwafatkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang tidak akan diterlambatkan sesaat dan tidak akan dimajukan sesaat. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali untuk selalu mengontrol sisa umur kita ini. Umur kita sebenarnya yang sudah berlalu. Kalau orang yang ada di sini umurnya 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun atau bahkan lebih daripada itu, itulah umur kita yang sebenarnya. Sementara kedepannya kita tidak pernah tahu berapa hari lagi, berapa jam lagi, berapa menit lagi atau berapa detik lagi kita akan hidup. Oleh karena itu hati-hati, kita harus betul-betul introspeksi diri kita masing-masing. Kalau bukan hal-hal yang baik dalam agama, jangan dikerjakan. Kalau bukan komunitas yang baik dalam pandangan agama, jangan berkumpul dengan mereka. Dan selama itu berbau pelanggaran agama, maksimalkan untuk bisa meninggalkan dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selamat dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Setiap orang dengan masing-masing profesinya, usahakan selalu ada hubungannya dengan agama. Saya juga memberikan masukan mungkin untuk tamu kita dan semua teman-teman muslim dokter medis, ya, karena hari ini tamu kita adalah seorang dokter. Maka alangkah baiknya di tempat-tempat praktek Anda, Anda juga gunakan untuk berdakwah. Tidak ada salahnya Anda berkorban sedikit uang dengan menyiapkan buku-buku saku agama tentang apa saja, masalah dahsyatnya doa, masalah keajaiban doa, masalah tata cara sholat dan wudu serta tayammum, terutama bagi pasien yang sakit misalnya, atau tentang ruqyah syar'iyah. Banyak sekali yang bisa kita berikan dan kita bagikan cuma-cuma sebagai bentuk dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua teman-teman yang punya profesi apapun bisa menunggangi ini. Bagaimana profesi kita, kita tunggangi untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun sebuah ayat saja. apa saja yang kita bisa sampaikan, masalah sholat kah, masalah puasa kah, masalah apa saja, selama kita terlintas di benak kita dan bisa kita untuk sampaikan, maka sampaikan. Kita tidak pernah tahu hidayah Allah akan datang melalui tutur kata yang mana atau potongan kisah yang mana. Tugas kita hanya menyampaikan saja, selebihnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan sapa tamu kita, fadhal. Mungkin antum perkenalkan diri dulu pada teman-teman, nama, mungkin background keluarga, asal dari kota mana, mungkin fadhal.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz dan tim, jazakumullah khairan atas waktunya pada malam hari ini. Masya Allah, suatu kehormatan untuk bisa berada di sini bersama Ustadz, tim, dan juga Bapak Ibu semua. Mungkin memperkenalkan, nama saya Dr. Bobby Arfan Anwar. Saya merupakan seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan dengan tambahan keahlian lagi, konsultan saya di bidang kardiologi intervensi, Ustadz. Mungkin mudahnya, dokter jantung yang melakukan tindakan pemasangan ring jantung pada orang-orang yang mengalami serangan jantung akut. Jadi kehidupan saya sehari-hari memang menangani pasien-pasien yang serangan jantung akut, Ustaz. Dulunya asli orang Padang, Ibu semua, di Sumatera Barat. Pendidikan sempat di sini, di Jakarta, S1 spesialisasi di FK Unan, konsultan di UM Jamil Padang. Sempat bekerja di Padang selama beberapa waktu, kemudian pindah di Pekanbaru saat ini, Ustaz. Dan dari awal tahun, kadaluarsa sudah pindah ke Depok saat ini bertugasnya. Kalau latar belakang dari keluarga, semuanya alhamdulillah asli orang Minang, Ustaz, dari Sumatera Barat.
1: Kalau sebab untuk masuk ke jurusan kedokteran awalnya seperti apa nih? Pilihan sendiri, pilihan orang tua?
2: Oke, terus terang, Ustaz, pada dulu waktu pertama kali ngambil kedokteran ya, Ustaz, ya, bukan dokter jantung umum, itu memang arahan dari orang tua, dari ibu. Jadi beliau adalah seorang bidan yang memang sejak mudanya sangat ingin agar salah satu dari anak-anaknya menjadi dokter. Karena pernah waktu pendidikan ibunda dulu di Semarang, beliau melihat adik-adik koas yang sangat santun, sangat baik, sangat telaten, dan berharap ada di antara anak-anaknya yang menjadi dokter, Ustaz. Dan alhamdulillah dengan motivasi itu dan doa orang tua dan juga masukan dari keluarga, anak pun memutuskan untuk mengambil kedokteran, Ustaz.
1: Berarti pertimbangannya ibu karena melihat tadi ada akhlak dan mualan baik dari teman-teman yang sedang koas.
2: Ustaz, betul. Ya. Jadi ini mungkin salah satu, Masya Allah, Ustaz, kalau anak dengar kisah dari ibunda, dari keluarga kami itu tidak ada sebelumnya yang menjadi seorang dokter, tidak ada, Ustaz. Jadi memang pendidikan dasar dari keluarga ibu, tidak ada yang pendidikan tinggi sebelumnya. Sampai beliau disekolahkan oleh salah satu anggota keluarganya untuk bidan di Semarang. Pada saat itu beliau melihat ada adik koas yang ngambil kedokteran, sangat santun, sangat baik, sangat telaten, dan beliau berdoa dalam hati, beliau, ya Allah, semoga di antara anak-anak saya nanti ada yang menjadi dokter gitu. Dan alhamdulillah Allah mudahkan doa beliau.
1: Berarti bukan lebih kepada ilmu kedokterannya sendiri, tapi karena tersentuh dari akhlak sebagian.
2: Betul, gitu ya, Ustaz. Dari akhlak dari adik-adik koas pada saat itu yang sangat berkesan dari bagi ibunda saya pada saat itu.
1: Berarti sekarang di keluarga berarti secara umum cuma dokter Bobby sendiri?
2: Iya, jadi anak dokter, yang dokter anak sendiri, satu lagi kakak dokter gigi, Ustaz. Kami cuma berdua.
1: Setelah selesai S1, kan sekarang sudah spesialis jantung.
2: Spesialis jantung, Ustaz.
1: Apa sebabnya? Kenapa pilih spesialis jantung?
2: Iya, jadi kalau di dunia, Ustaz, di Indonesia kita apalagi bicara, penyakit terbanyak itu adalah jantung, Ustaz.
1: Dan apa kira-kira sebabnya?
2: Wah, banyak sekali, Ustaz. Yang pertama,
1: artinya secara persentase orang Indonesia lebih banyak kena penyakit jantung?
2: Secara dunia. Artinya secara dunia. Global, dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak kalau kita baca penelitian, Ustaz, pada waktu zaman perang, di saat kita belum damai, itu yang terbanyak penyebab kematian itu infeksi. Infeksi paru, kekurangan gizi. Tapi setelah masa-masa damai, ternyata ada peralihan, Ustaz, dari yang sebelumnya penyakit infeksi ke penyakit pembuluh darah. Di antaranya adalah penyakit jantung dan otak. dan mayoritas penyebabnya diantaranya pola hidup yang tidak sehat, Ustaz.
1: Seperti apa? Bisa dirincian dok?
2: Iya.
1: Kira-kira faktor apa saja? Kalau dan persentase penyakit jantung di Indonesia ini kira-kira dari semua jenis penyakit yang lain berapa persen? Apa dia terbesar? Dia 10 besar gitu?
2: Mungkin kalau untuk total persisnya angka mungkin harus Anda baca lagi. Tetapi kalau dari Kemenkes sendiri di antara penyakit yang menjadi prioritas ke depan itu pertama jantung, stroke dan kanker. Tiga inilah penyakit terbesar di Indonesia saat ini, Ustaz. Dan kalau penyebabnya apa, mungkin juga bagi Bapak Ibu semua ya, karena nikmat jantung kita yang berdetak ini, suatu nikmat dari Allah yang Anda yakin ini suatu hal yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga. Yang pertama itu pola hidup yang tidak sehat, Ustaz. Dan yang paling banyak diantaranya yang sering saya edukasi adalah rokok. Dan bisa saya bilang, 80-90% pasien serangan jantung di usia produktif, Ustaz. Artinya kalau usia produktif 30-50 tahun, yang kena serangan jantung 80-90% adalah seorang perokok, Ustaz. Belum lagi kalau kita bicara faktor risiko lain seperti hipertensi, tekanan darah tinggi yang nggak dikontrol, diabetes, malas bergerak. Ini juga spare ya Bapak Ibu semua. Kita jangan sampai menjadi muslim yang mageran, artinya tidak mau aktif memilih naik lift dibandingkan naik tangga. Jangan ya, apalagi kalau masih sehat, masih muda, jangan kebanyakan baring, harus aktif. Kemudian juga,
1: tapi kalau antum bahas itu nanti sebentar turun di sini, enggak ada yang naik lift nanti.
2: Iya.
1: Ini dari lantai 7.
2: Benar, sih. Benar, Ustaz. Kalau Anda Ustaz di rumah sakit 7 lantai enggak pernah naik lift, Ustaz. Selalu naik tangga karena kaki kita, betis kita ini salah satu faktor yang akan menguatkan jantung ternyata, Ustaz.
1: Oh, kalau sering dipakai.
2: Iya, betul. Nah,
1: jalan naik tangga gitu.
2: Iya.
1: Ya. Kembali dulu ke satu sebelum jauh. Tadi faktor pertamanya yang dominan rokok.
2: Untuk usia muda rokok tanpa
1: apa
2: keraguan.
1: Sebabnya? Kenapa bisa rokok?
2: Jadi Ustaz, di rokok, kita bicara rokok artinya rokok ada dua jenis saat ini, konvensional yang tembakau yang biasa dan satu lagi yang elektrik vape dan teman-temannya. Produk dari rokok dua ini Ustaz, itu tanpa ada keraguan semua pakar sepakat isinya adalah racun Ustaz. Tidak ada kebaikan yang didapat dari rokok ini dua ini. Melainkan semuanya adalah keburukan. Kalaupun ada yang merasakan kebaikan, mungkin merasa lebih segar, lebih fokus, itu sebenarnya dari efek candu yang terpenuhi, Ustaz. Jadi bukan manfaat dari rokok, tapi efek candu nikotin yang terpenuhi oleh penggunanya.
1: Berarti disepakati oleh semua pakar memang
2: tanpa,
1: itu racun.
2: Tanpa keraguan, Ustaz.
1: Berarti racun yang dilegalkan gitu.
2: Betul. Dan tidak ada produk di dunia yang dikemas, ditulis, ini membunuhmu, tidak ada selain rokok, Ustaz. Semua sepakat, tapi ini kembali, ini adalah masalah bisnis mungkin, masalah pendapatan, saya tidak tahu.
1: Mungkin itu sebabnya juga kalau di pesawat tidak boleh gitu kan.
2: Ya.
1: Tempat-tempat yang seperti bandara, atau tempat-tempat yang memang terjaga sterilnya itu mungkin tidak boleh sama sekali ya.
2: Iya, sepakat, semua sepakat, Ustaz. Tidak dibolehkan.
1: Kalau misalnya lagi prakteknya dok,
2: baik.
1: Terus kemudian ada pasien datang, kenapa yang sering ditanya, merokok sama minuman keras, apa sebabnya?
2: Ya, jadi di populasi Indonesia Ustaz, merokok ini merupakan penyebab penyakit kronis terbanyak Ustaz. Berbeda dengan negara-negara maju, bahkan kita bicara negara asalnya rokok seperti Amerika, di mana angka merokok mereka sudah turun dengan drastis, justru di negara kita
1: naik.
2: Meningkat. Bahkan saat ini, per 2025 ini dari survei sebanyak 74,5% laki-laki di Indonesia adalah seorang perokok, Ustaz. Dan ini semua yang menyumbang pada akhirnya penyakit-penyakit kronis di Indonesia.
1: Mungkin Ustaz, perlu dikasih gambaran ke teman-teman baik online ataupun offline.
2: Baik.
1: Sebenarnya efek pada saat dia merokok, okay. Masalahnya apa di jantungnya?
2: Baik. Jadi di kembali yang tadi kita lanjutkan, Ustaz. Jadi dalam rokok itu ada ribuan zat kimia. Yang ada 4.000 jenis zat kimia yang sifatnya itu membuat peradangan dalam pembuluh darah. Jadi dia menyerang pembuluh darah seseorang, Ustaz. Dan bahayanya efek ini tidak langsung dirasakan pada saat beliau merokok, tidak. Tapi dalam 10 tahun perjalanannya. Bahkan bagi kami sebagai dokter jantung, Ustaz, seseorang dikatakan mantan perokok, di status kami, jika beliau stop merokok secara total 10 tahun. Tapi kalau masih 1 tahun, 2 tahun itu masih seorang perokok. Tapi kalau 10 tahun total baru dibilang mantan perokok. Dan kembali yang tadi, jadi racun ini Bapak Ibu semua, baik itu aktif ataupun pasif, artinya jika ada suami yang merokok dan istrinya terkena asap rokok, Ustaz, itu akan bikin peradangan di sepanjang pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Dan dua pembuluh darah yang paling berbahaya jika terjadi peradangan di jantung, di mana ini akan menyebabkan serangan jantung. Yang kedua di otak yang akan menyebabkan stroke.
1: Kalau ada yang alasan begini, itu kan tadi dokter bilang kalau dia merokok, dia harus, kalau dia berhenti berarti 10 tahun. Gitu.
2: Ya.
1: Kalau orang bilang saya cuma merokok coba-coba saja, sekali atau dua kali, ada efek nggak?
2: Pasti Ustaz.
1: Tetap
2: pasti
1: ada efek.
2: Pasti ada.
1: Seperti apa persentase efeknya? Supaya baik, nanti di sini kalau ada yang mau coba-coba dia juga tahu efeknya.

0: satu batang itu sudah cukup bikin peradangan setidaknya di dalam pembuluh darah. Dan secara penelitian ketika dilakukan bedah mayat dan dilihat efek dari rokok ini memang bikin peradangan di mana saluran nafasnya menjadi lebih gelap, pembuluh darahnya menjadi mengalami penyempitan.
1: Apa bisa difahami dari sini, Dok? Berarti orang setelah merokok dia tidak akan rasakan efek tadi kecuali 10 tahun. Maksudnya efek-efek medis ya.
0: Iya.
1: Berarti kalau setahun pertama, dua tahun tidak ada efek apa-apa?
0: Enggak.
1: Itu yang mungkin banyak orang berkata-kata, kalau gitu saya tidak rasa apa-apa gitu.
0: Nah, Ustaz, betul. Karena rokok ini sifatnya racun yang bersifat jangka panjang, Ustaz. Dia beda dengan racun, mungkin racun yang lain yang diminum hari ini, dikonsumsi langsung menimbulkan efek negatif. Dia racun yang efeknya jangka panjang atau long term. Dan akan dirasakan rata-rata jika memulai di umur SMP, 15 tahun atau SMA, biasanya dampak klinisnya mulai muncul di umur 35 sampai dengan 50 tahun.
1: Bahkan, seperti apa awal muncul itu efeknya?
0: Kalau jantung sakit dada, Ustaz.
1: Yang mulai, lain efek-efek dari rokok selain itu apa?
0: Penyakit paru yang paling banyak. Kemudian kalau laki-laki, mohon maaf, mulai gangguan fungsi laki-lakinya. Hipotensi ini banyak kasusnya di umur-umur 40-an. Ada lagi pasien-pasien dengan mengalami penyempitan pembuluh darah di kaki, di tangan sehingga gampang sakit kakinya. Dan penyakit-penyakit kronis sangat banyak. Jadi tapi secara umum penyakit jantung, otak, paru, dan yang kita khawatirkan kanker ya, Ustaz.
1: Kalau menyebabkan kematian, persentasenya besar juga nggak?
0: Iya, pasti, Ustaz. Pengalaman anak pribadi sebagai dokter jantung yang menangani serangan jantung yang tadi, di usia produktif 35 sampai 40, serangan jantung ada yang selamat, berhasil dengan izin Allah kami selamatkan, dan tidak sedikit yang wafat di tempat kita beri pertolongan itu perokok semua. Dan usianya bahkan usia 35, 38 masih sangat produktif, Ustaz. Tapi ketika dia mengalami serangan jantung yang fatal, ya di saat itu jantungnya berhenti. Dan kasusnya enggak sedikit yang seperti itu, Ustaz.
1: Tadi selain rokok, apa lagi, Dok, tadi?
0: Oh ya, hipertensi, Ustaz. Tekanan darah tinggi yang tidak dikontrol. Jadi kalau tekanan darah tinggi ada...
1: Sebabnya darah tinggi apa?
0: Yang paling banyak kalau di Indonesia pola makan, tinggi konsumsi, tinggi garam, ya.
1: Pola makan seperti apa, Dok? Coba rinciannya.
0: Ya, mudahnya, Ustaz, kalau kita biasa makan makanan yang komersil, Ustaz, artinya bukan masakan yang di rumah, artinya di rumah artinya dimasak oleh istri kita mungkin, karena pasti kualitasnya bagus, garamnya bisa kita atur agar tidak terlalu asin. Kalau kita biasa makan makanan komersil, hampir dipastikan itu makanan yang tinggi garam, Ustaz. Garam inilah yang dalam jangka panjang itu bisa meningkatkan tekanan darah kita. Ya, di antaranya seperti itu. Yang kedua, masalah genetik, jika saya

0: punya makan di piring begitu, namanya isi piringku. Nasi itu paling banyak 1/3 sampai 2/3 dari piring, Ustaz. Sisanya itu sayur, sisanya lauk, apakah daging, ayam atau ikan, itu gizi seimbang dan buah-buahan.
1: Kalau di sini terbalik dong.
0: Iya.
1: 9/10 itu semuanya nasi.
0: Apalagi kalau lauknya. Kita makan banyak, Ustaz, kita nasi semua. Alhamdulillah, Ustaz.
1: Selain karbo apa lagi? Karena kan kita ini di Indonesia kalau gak makan nasi katanya belum makan gitu.
0: Yeah.
1: Ya. Ya, saya sering dengar dari jemaah itu ya. Kalau udah dikasih makanan internasional pun ada keju, ada segala, belum makan Ustaz. Belum makan nasi Ustaz.
0: Yeah. Jangan salah dulu Ustaz. Jadi nasi itu salah satu ciptaan Allah Azza wa Jalla yang menyehatkan sebenarnya Ustaz. Sumber karbohidrat yang sehat. Jadi bagi kami dokter jantung aneh kalau ada orang yang bilang saya anti makan nasi. Aneh Ustaz. Karena kenyataannya nasi itu kan alami dari beras yang diciptakan Allah kemudian menjadi bahan pokok kita. Yang masalah bukan di nasinya Ustaz, tapi porsi dari nasi yang kita konsumsi per porsinya di sana. Dan tidak ada masalah kalau kita makan banyak diimbangi dengan penggunaan yang sesuai Ustaz. Misalkan kita imbangi dengan olahraga 30 menit setiap hari sehingga energi yang berlebih yang kita konsumsi dibakar untuk aktivitas, itu gak ada masalah. Tapi kalau kita makannya banyak karbonya dan kebanyakan duduk, tidak ada aktivitas olahraga 30 menit sehari, maka dipastikan itu akan menjadi cadangan lemak diantaranya ya di perut kita semua ya, bapak-bapak semua. Perutnya menjadi buncit, jadi besar karena itu cadangan dari energi yang ditumpuk Ustaz.
1: Kalau normalnya, sehatnya karbo dikonsumsi sehari berapa banyak?
0: Jadi kita hitungnya bukan karbonya Ustaz, tapi dari kalori.
1: Iya, kalori.
0: Itu 2000 sampai 2500 kalori per harinya.
1: Berarti gabungan semua.
0: Semuanya Ustaz. Tapi dari Kemenkes sudah bikin panduan karena enggak mungkin kita menghitung, kita enggak punya ilmu. Jadi kalau makan piring, karbo itu nasi diantaranya itu 1/3 maksimal 2/3 per porsi Ustaz. Kemudian ada sayur, ada lauk, ada buah. Dan lebih lanjut lagi Ustaz, mungkin tips bagi bapak-bapak semua, urutan makan yang penting Ustadz. Ini mungkin perlu dibahas. Urutan makannya mungkin kalau kita campur semua ya Ustadz ya. Tapi ternyata berdasarkan penelitian yang bagus bapak ibu semua, kita memulai dari sayur dulu Ustadz. Sayur dan buah. Terutama sayur-sayuran. Jadi habiskan dulu porsi sayurnya, baru kita makan karbo. Karena berdasarkan penelitian, kalau kita makan sayur duluan, maka ada serat yang masuk ke tubuh. Dan serat ini mencegah penyerapan karbohidrat yang terlalu tinggi Ustadz. Jadi gula darah kita gak akan melonjak dengan drastis. Jadi urutan selain porsi, urutan makan juga diperhatikan. Jadi dari kalau bisa sayur, kemudian mungkin baru protein dan terakhir baru karbohidrat. Begitu.
1: Jadi kenyang duluan ya?
0: Iya, kalau karbo di awal biasanya pengen nambah.
1: Ini terus. Rata-rata kalau buka puasa nasinya langsung.
0: Sama sih Ustadz.
1: Selain itu dok, selain apa lagi? Apa lagi kira-kira penyebab jantung ini?
0: Iya.
1: Yang pola tidur.
0: Iya betul. Jadi salah satu yang paling diremehkan dalam ikhtiar kita untuk sehat, kadang ada yang bilang, saya jaga pola makan, saya olahraga gym, lari, tapi tidurnya berantakan Ustadz. Ini banyak banget. Bahkan ada yang menjadikan me time-nya itu di malam hari. Jadi mungkin di malam hari main gadget mungkin, sampai jam 12 malam, akhirnya tidurnya jam 12 malam dan sampai subuh. Ternyata berdasarkan studi, Ustadz, orang yang sering begadang, artinya memulai tidurnya, walaupun mungkin ada yang bilang 6-8 jam ya Ustadz, tidur yang baik, tapi sangat jarang yang membahas, sebenarnya tidur yang terbaik itu tidur di awal waktu Ustadz. Gak sama kualitas dan hasil kesehatan orang yang tidur di awal waktu, mungkin jam 9, jam 10, kemudian bangun tahajud misalkan, dengan orang yang tidur dari jam 12 dan bangunnya mungkin hitungan jamnya sama 6 jam, tapi bangunnya mungkin mepet-mepet habis subuh, gak sama Ustaz. Jadi makin cepat kita tidur di awal waktu, itu kualitas kesehatan kita lebih baik. Jadi selain pola makan, pola olahraga juga kualitas tidur perlu kita jaga Ustaz, istirahat.
1: Berarti pola tidur, olahraganya seperti apa?
0: Jadi rekomendasinya
1: untuk kesehatan jantung ya kita bicara ini.
0: Jadi rekomendasinya Ustadz itu olahraga yang dianjurkan, rekomendasinya 30 menit setiap hari Ustadz ada olahraga, diantaranya bisa jalan kaki, berenang, angkat beban juga bisa, mungkin diselang-selangi bisa 3 hari jalan kaki, 2 hari nge-gym misalkan, bisa Ustadz.

0: Berenang juga bagus untuk kesehatan. Tapi intinya kita punya waktu 150 menit dalam seminggu untuk pola hidup yang aktif dan tentunya olahraga.
1: Ini 150 menit seminggu itu berarti tinggal dibagi?
0: Ya, berarti 30 menit perharinya. Kalau nggak keburu, 30 menit per hari, di beberapa studi mengatakan kalaupun kita rapel di akhir minggu, 2 jam olahraga rutin itu juga masih bisa mengcover.
1: Kalau 30 menit itu dipecah-pecah gitu?
0: Boleh Ustaz, misalnya pagi hari 15 menit, di malam hari pulang
1: dan
0: rumah.
1: Dia akumulasi aja dalam sehari, seperti orang jalan dari rumah ke masjid, yep. Dia sudah pulang lagi. Nah. Dan abis itu kan istirahat lagi di rumah mungkin, yep. Abis itu datang lagi, nanti kalau duhur tutup asar lagi sama.
0: Salah satu pola, ini Masya Allah ya Ustaz, salah satu pola hidup aktif yang ada dalam syariat agama kita ya jalan kaki masjid Ustaz, itu harus diakui. Ketika kita jalan kaki, kita memperbanyak langkah kaki kita, dan ini memang ada penelitiannya Bapak Ibu semua. Semakin banyak langkah harian kita Ustaz, itu jantung kita semakin sehat. Jadi cocok ketika kita jalan kaki ke masjid dengan kesehatan yang akan kita dapatkan. Bisa menjadi salah satu gaya hidup aktif. Jadi jangan sampai masjidnya mungkin 500 meter, kita jalan pakai kendaraan, jangan Ustaz. Kalau bisa jalan kaki. Nah kalau tips lagi, kalau sudah biasa jalan kaki dengan kecepatan biasa, ditingkatkan jalan cepat Ustaz. Karena jalan cepat itu juga sangat bagus untuk meningkatkan kesehatan jantung.
1: Memang dalam Islam kita ada tawaf jalan, sa'i jalan.
0: Masya Allah.
1: Betul. Ya, dan memang ada di musim haji juga ada jalan ke jumrah. Memang Islam penuh dengan gerak gitu ya.
0: Masya Allah. Yes.
1: Oke dok, mungkin tadi itu kita masuk dalam tentang masalah spesialis antum. Dan teman-teman dapat informasi. Tentu kalau mau lebih jauh antum bisa membaca tentang masalah jantung ini dan juga berhubungan dengan masalah tadi sebab-sebabnya. Kemudian mungkin yang sudah kita bahas juga tadi tentang masalah cara menanganinya ya. Hidup-hidup sehat, pola tidur, pola makan dan seterusnya. Sekarang dok, setelah masuk ke spesialis ini atau antum di dunia medis ini, dari awal memang sudah dekat dengan agama atau ada waktu mulai kenal agama di saat studi atau gimana?
0: Ya, Masya Allah. Ini kalau saya ceritakan mungkin justru berbanding terbalik dengan berita akhir-akhir ini Ustaz. Kalau kita ikuti berita akhir-akhir ini, mungkin kalau kita bicara dokter, mungkin Bapak Ibu mendengar kasus-kasus yang ada Ustaz, yang negatif, juga termasuk pendidikan dokter spesialis akhir-akhir ini, mungkin saya yakin Bapak Ibu juga mengikuti. Tetapi mungkin di sisi lain, ini kesempatan yang baik kalau saya sampaikan, banyak dokter-dokter yang justru mendapatkan, dengan izin Allah tentunya Ustaz, mendapatkan hidayah pada saat menjalani pendidikan dokter spesialis Ustaz. Jadi kalau mungkin untuk pemahaman Bapak Ibu semua, kalau kami sebagai dokter umum Ustaz, kalau ingin mendapatkan gelar dokter spesialis setelah lulus sebagai dokter umum mungkin 5-6 tahun, kami harus menjalani pendidikan tambahan 4-5 tahun lagi untuk mendapatkan keahlian. Kalau saya dokter spesialis jantung. Dan memang dalam masa pendidikan itu Ustaz, kita hidup kita hanya di rumah sakit Ustaz. Hanya di rumah sakit dari pagi habis subuh ke rumah sakit visite dan baru akan pulang di malam hari. Semuanya untuk pasien, untuk pendidikan, untuk ilmiah, kita baca jurnal, memang kehidupannya hanya di sana Ustaz. Dan untuk saya pribadi, Alhamdulillah Allah takdirkan pendidikannya dulu di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang. Dan di antara guru kami Ustaz, mungkin saya sebut namanya karena beliau Masya Allah jasanya sangat banyak bagi kami, namanya Dr. Masrul Syafri, beliau guru kami dan beliau sudah ngaji. Jadi di sela-sela mingguan kami Ustaz, setiap hari Jumat, beliau mengadakan program namanya Jumat Mengaji. Jadi kami, peserta dokter spesialis, pendidikan, para staff, karena beliau adalah senior pada di bagian tersebut, mengajak kami sekitar 30 menit untuk mendengarkan kajian Ustaz di forum ilmiah. Beliau memutarkan video Ustaz diantaranya, video-video asatiz lainnya, sehingga kami yang memang kehidupannya hanya di rumah sakit ini, mulai mendapatkan paparan tentang agama dari beliau.
1: Itu di rumah sakit?
0: Di rumah sakit Ustaz. Di rumah sakit kita punya conference sendiri, ruangan sendiri untuk pertemuan ilmiah namanya. Dan beliau memanfaatkan satu kali seminggu, 30 menit saja untuk diskusi masalah agama. Memutar video dan kami lah peserta didik akhirnya di sana diskusi dan melihat kajian-kajian dari para asatiz. Dimulai dari sana Ustaz. Dan juga ada beberapa momentum dan juga saya minta tanggapan dari Ustadz karena ini terus terang hal yang luar biasa bagi kami. Jadi bagi saya pribadi ada 3 kematian Ustadz dari pasien yang ditangani yang akhirnya menyebabkan hal yang menggerakkan saya dan juga beberapa teman untuk benar-benar sungguh belajar agama. Jadi yang pertama Ustadz 2017 mungkin semester 2 atau 3 waktu itu kami tugas di IGD rumah sakit, datang salah seorang pasien. Pasien ini serangan jantung, usianya mungkin sekitar 40-50 tahun. Dibawa oleh keluarganya, sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jadi ini suatu kasus serangan jantung dengan henti jantung. Kita lihat ini sudah agak sulit untuk tertolong karena sudah terlambat. Dan kami pun melakukan kompresi jantung luar, RJP, kurang lebih setengah sampai 1 jam sesuai SOP yang ada. Nah, dalam follow up yang kami lakukan Ustadz, tidak ada respon sama sekali. Artinya ini kemungkinan sangat kecil untuk tertolong. Di monitor pun sudah asistol namanya. Kita lihat di pupil, di matanya, itu sudah lebar. Jadi kalau secara teori ke dokter ini udah gak ada lagi nih orangnya gitu. Akhirnya kami hentikan pertolongan dan bersiap untuk menyampaikan kabar kematian kepada keluarga. Tapi Ustadz di momen itu pasnya gerak Ustadz. Tangannya terangkat, sebelah kanan terangkat seperti ketarik. Kami semua kaget, kami berkedip kaget, ini kenapa? Ini gak mungkin secara teori, gak mungkin. Karena kalau jantungnya sudah diam, gak akan mungkin ada pergerakan dari tubuh pasien. Tangan kanannya bergerak seperti orang ditarik, sudah turun jatuh, tarik jatuh. Kita kaget, terdiam, keluarga pun menangis, karena ini bukan sesuatu yang umum. Dan saya juga melihat kepalanya seperti tertarik ke atas. Itu terjadi selama beberapa menit kami mematung, pada saat itu tidak tahu mau lakukan apa karena secara medis pasien ini tidak bisa ditolong lagi. Jantungnya sudah diam, tanda-tanda kematiannya sudah ada tapi masih ada pergerakan yang seperti ini. Akhirnya setelah kurang lebih 5 menit pasiennya diam dan kami periksa kembali, kami memberanikan dicek lagi, memang sama. Ini sudah ada, tidak ada tanda-tanda kehidupan dan pasiennya wafat. Kematian kedua Ustadz, ini ya semoga kita dijauhkan dari kasus seperti ini. Ada salah satu pasien yang bolak-balik dirawat di rumah sakit. Beliau ini sakit gagal jantung, jadi sudah pasien kronis. Tapi subhanallah ya, ada satu kebiasaan beliau yang semoga Allah ampuni, yang selalu ini beliau lakukan di rumah sakit Ustadz. Dan membuat para perawat marah sama beliau. Beliau setiap kali dirawat menggoda perawat wanita. Padahal kondisinya sesak nafas, tapi masih ada waktu untuk itu. Itu kenyataan Bapak Ibu. Kondisi megap-megap, tapi masih bisa godain perawat wanita, mahasiswa perawat gitu loh.
1: Tapi perawatnya tergoda gak?
0: Ya enggak. Oh enggak. Enggak. Udah tua Ustadz, udah tua, sakit-sakitan kayaknya enggak ada yang minat Ustadz. Pokoknya setiap dia masuk, pasti perawatnya enggak mau megang. Jadi tolong deh perawat laki-laki aja yang pegang. Karena ada juga momennya ketika beliau itu dirawat, enggak segan membuka auratnya dan memperlihatkan kepada perawat-perawat wanita. Dan itu enggak normal gitu Ustadz. Jadi, dan terakhir ketika di fase-fase terakhir perawatan beliau, ketika beliau wafat masih seperti itu. Jadi di sana nauzubillah min zalik, semoga Allah ampuni dan kita jauhkan dari keadaan seperti itu. Saya pikir enggak mungkin, ini enggak normal gitu. Pasti ada sesuatu penyebab kenapa beliau konsisten istiqomah sekali dengan ini, pasti ada sesuatu tapi enggak bisa saya jawab pada saat itu. Dan kematian ketiga ini Masya Allah, saya masih ingat nama beliau, pasien waktu saya junior 2017, namanya Bapak Murad Rahimahullah Ustaz. Beliau adalah pasien yang selalu tersenyum Ustaz. Pasiennya usia 70 tahun dengan penyakit jantung yang sudah kronis. Berulang kali dirawat Bapak Ibu semua, sakit dada dirawat. Tapi yang membuat luar biasa setiap kali saya visite Ustaz, beliau tidak pernah mengeluh. Selalu tersenyum, mengucapkan terima kasih kepada anak-anaknya, sudah merawat orang tuanya, enggak pernah berkeluh, sholatnya dijaga dengan baik, ibadah dijaga dengan baik, sampai pada satu momen beliau mengalami serangan jantung yang lebih berat, dan di saat itu kami terpaksa menyarankan tindakan pertolongan. Tapi waktu 2017, teknologi kedokteran jantung tidak semaju sekarang, sehingga memiliki risiko yang tinggi. Sehingga guru kami pada saat itu mengedukasi pasien beliau dan juga kepada keluarganya bahwa ini secara teori dibutuhkan tindakan, tetapi risiko kematiannya sangat tinggi. Ya, dan beliau pada saat itu setelah mendengar penjelasan dokter, beliau bilang, "Bismillah dok, lanjut aja," kata beliau.
1: Kata pasiennya?
0: Iya, lanjut. Keluarga pun mendukung, walaupun kami sudah jelaskan, ini risiko kemungkinan terbesar adalah kematian Pak. Bismillah dok, saya juga gak apa-apa, bismillah. Ternyata dan kami lakukan tindakan, dan benar Ustadz, ternyata tindakannya sulit. Kondisi beliau selama tindakan itu semakin menurun, sampai pada titik, karena saya sebagai dokter yang merawat dia di ruangan, mendampingi beliau, di titik saya tahu ini beliau gak akan bisa terselamatkan. Dan saya pun mendekat beliau di meja tindakan dan berbisik kepada beliau, "Bapak mohon maaf, sekali ini Bapak kondisinya gak kurang bagus. Tindakan sepertinya kurang baik hasilnya Pak, mohon maaf sekali. Bapak ayo kita istighfar Bapak, zikir." Dan luar biasanya Ustadz, beliau tersenyum Ustadz. Melihat ke saya dan tersenyum. Jadi disitu saya bergedik, ini orang udah mau meninggal, kenapa bisa setenang ini? Sementara banyak pasien yang kami lihat ketika di ambang kematian itu panik Ustadz. Ada yang teriak manggil ibunya, ada yang teriak apapun yang diteriakin. Tapi beliau bisa tersenyum dan kemudian berzikir sampai di akhir-akhir kehidupannya. Nah, tiga peristiwa ini yang kemudian membuat saya pribadi dan juga banyak teman-teman yang akhirnya berpikir bagaimana dengan akhir hidup kita masing-masing. Apakah di antara tiga ini yang mana gitu.
1: Ini setelah ikut kajian Jumat tadi?
0: Iya, jadi dimulai
1: dari sentuhan-sentuhan spiritual dan keimanan begini tuh datangnya setelah ikut kajian atau memang sebelumnya?
0: Setelah ikut kajian Ustaz.
1: Setelah ikut kajian.
0: Ya,
1: sebelum ikut kajian ada kejadian seperti ini juga, tapi mungkin tidak menyentuh atau gimana?
0: Belum, karena kasus-kasus seperti ini baru ketemunya ketika pendidikan Ustaz. Pendidikan spesialis.
1: Jadi mungkin kalau jawabannya itu dok, memang ada hadis Nabi SAW, seseorang akan ditutup hidupnya dengan kebiasaan yang dia lakukan. Jadi saya sering sampaikan di kajian, kalau kita mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, kita bisa lihat dari apa yang Allah tutup hidupnya.
0: Oh,
1: atau beberapa hari sebelum dia meninggal dunia. Nah biasanya begitu. Kalau orang biasa sholat, kita kan bisa lihat di cuplikan tuh di YouTube, di media, ada orang yang sujud meninggal, ada yang lagi khutbah meninggal gitu-gitu kan. Ada yang lagi ceramah, ada orang lagi haji, umroh. Ada pola-pola atau kebiasaan yang mereka terapkan selama hidup, jadi Allah tutup dengan itu. Ada juga orang mungkin dia terbiasa kayak tadi pasien yang kedua. Mungkin memang itulah pola dia selama ini. Sehingga akhirnya mendekati kematian tetap aja dilakukan sama dia. Nah itu mungkin jawabannya di situ. Ada juga orang kadang-kadang dia mungkin semasa hidupnya terkenal orangnya sangat baik. Gitu kan. Mungkin begitu. Tapi ditutup oleh Allah SWT dalam kehidupan yang tidak baik. Itu mungkin karena dia cuma mengemas saja selama ini. Dia menutupi gitu kan. Seakan-akan dia itu orang soleh atau soleha dengan penampilannya. Tapi ternyata akhir hidupnya Allah buktikan. Nah, itu memang ada hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Mungkin gini dok. Yang selanjutnya kali. Itu kan tadi sebab hijrah ya. Baik. Kalau kita bisa simpulkan mungkin ada peran seorang dosen.
0: Ya.
1: Yang sudah lebih dulu kenal agama. Kemudian dia juga ingin berbagi kepada mahasiswanya dan mahasiswanya, sehingga dibuatlah di rumah sakit sementara nunggu karena tujuan jurusan spesialis itu di rumah sakit, diputarkanlah kajian Jumat gitu ya.
0: Iya, Ustaz.
1: Baik, sekarang setelah itu tahun berapa itu?
0: 2017 atau
1: 2017.
0: Sekarang kan 2012 2013 Ustaz Afan.
1: Ya, berarti sudah kurang lebih 13 tahunan
0: 13 tahun yang lalu Ustaz.
1: Dari masa itu kemudian sampai sekarang ini. Apa yang antum lakukan supaya bisa tetap konsisten istiqomah dengan hasil hijrah ini? Apakah ada satu kejadian besar dalam hidup? Ada penemuan kayak tadi misalnya, kasus-kasus lain di rumah sakit gitu kan? Atau apalah mungkin ya?
0: Baik, jadi Ustadz setelah, jadi bisa disimpulkan, saya simpulkan Ustadz, bagi kami seorang dokter, kalau setelah menjadi seorang dokter itu bisa dikatakan profesinya, kalau guru-guru kami mengatakan profesi yang sunyi Ustaz. Maksudnya begini, tidak ada satupun yang tahu tujuan dari dokter ini meresepkan, tindakan, apakah ini benar-benar ikhlas, tulus untuk pasien, kebaikan pasien, atau hanya sebab materi, kecuali hanya dirinya dengan Tuhan gitu, Ustaz, dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika lulus sebagai seorang dokter spesialis dengan kesibukan yang luar biasa, pasti akan merasakan kekosongan di sana, Ustaz. Dan ketika saya belajar, dan alhamdulillah juga mendengar kajian dari para asatiz, ini terpenuhi dengan adanya ilmu agama. Ilmu ini yang kemudian menuntun saya pribadi dan juga teman-teman yang lain, dokter-dokter yang lain, untuk benar-benar amanah dalam melakukan pekerjaan. Sehingga alhamdulillah Ustaz, setelah selesai pendidikan, ya menyambung yang tadi Ustaz, kami rutin ikut kajian, alhamdulillah dari YouTube, ini juga dari YouTube juga banyak karena kami sangat sibuk di pendidikan pada saat itu, jadi media satu-satunya yang bisa kami akses adalah di YouTube, salah satunya kajian dari Ustaz juga. Di situ kami banyak belajar dan mengenal sunnah Ustaz. Dan bagi kami metodologi dengan sunnah, dengan manhaj salaf itu sangat sesuai dengan pola kedokteran sebenarnya Ustaz. Karena ketika kita dokter melakukan pengobatan, misalnya jantung melakukan tindakan A dan B, harus berdasarkan dengan bukti ilmiah yang kuat. Dan ketika kami mengikuti kajian-kajian sunnah, alhamdulillah setiap pernyataan, setiap ilmu yang diajarkan sesuai dengan disampaikan dalil-dalil di belakangnya. Sehingga bagi kami dokter sangat-sangat mudah menerima kajian-kajian sunnah. Dan alhamdulillah Ustaz, saat ini sudah banyak komunitas dokter mengaji, itu sudah sangat banyak sekali. Dan kami sudah punya komunitas sendiri yang insya Allah saling menguatkan. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu semua yang pesimis terhadap dunia kedokteran ya, tidak seburuk itu insya Allah. Banyak sekali ikhwan-ikhwan kita, para dokter-dokter yang saya kenal, beberapa ikhwan dokter spesialis yang insya Allah soleh dan beliau pun berdakwah, dan itu komunitasnya semakin banyak. Walaupun mungkin akhir-akhir ini Ustaz ada kasus-kasus yang mencoreng nama baik kedokteran, tapi dengan adanya kajian-kajian ilmu agama ini saya yakin ini akan membuat dunia kedokteran lebih bermanfaat bagi masyarakat Ustaz.
1: Artinya kiat istiqomahnya tadi mendengarkan kajian-kajian.
0: Naam Ustaz.
1: Ya, menyibukkan diri untuk itu. Waktu dosen tadi mengadakan kajian Jumat, ya, secara persentase dokter-dokter spesialis itu yang jadi mahasiswa, semuanya ikut atau
0: semuanya,
1: sebagian persen persentasenya?
0: Okay. Jadi karena beliau adalah seorang guru besar, pengaruhnya sangat kuat, semuanya harus ikut Ustaz waktu itu. Beliau punya pengaruh.
1: Oh, diwajibkan ikut?
0: Iya, beliau punya kekuatan, pengaruh, dan beliau gunakan untuk berdakwah pada saat itu. Dengan cara yang lembut tentunya Ustaz.
1: Apa semua mahasiswa dan mahasiswa itu memang mendapatkan manfaat dari kajian tersebut?
0: Iya, iya.
1: Kan ini kajiannya cuma online kan?
0: Iya. Dan beberapa kali beliau juga mengundang Ustaz di Kota Padang untuk datang ke forum kami dan memberikan pengajian setiap sekali sebulan setidaknya Ustaz datang dan memberikan kajian dan kemudian ada tanya jawab di sana.
1: Oh, Masya Allah.
0: Dengan Ustaz Elvi Syam di Kota Padang Ustaz. Masya Allah.
1: Hafizah. Taib, jazakallah khair. Mungkin kalau ada pertanyaan masuk dari teman-teman silakan bisa dibacakan. Ini kebetulan yang baca dari Padang juga nih.
0: Oh iya, ada kenalan dari Ustaz.
2: Oke, bismillah. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama untuk Dr. Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya pernah mendengar bahwa vape itu lebih berbahaya daripada rokok konvensional. Apakah baik, ini ada alasannya dan bagaimana penjelasannya? Terima kasih.
0: Baik, langsung dia.
1: Ya, silakan.
0: Baik. Ya, jadi Bapak Ibu semua dan juga teman-teman semua, ini salah satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Tubuh kita, paru-paru kita, saya bisa yakinkan teman-teman semua, diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, itu hanya untuk saluran pernafasan kita ini diperuntukkan hanya untuk udara bersih, bukan untuk yang lain. Dan ketika ini digunakan untuk yang lain, zat yang asing dan bukan obat, maka hampir dipastikan apapun itu, pasti akan menyebabkan gangguan kesehatan. Rokok konvensional, rokok biasa itu sudah sangat kuat ya, bukti-buktinya untuk kesehatan kita sangat buruk. Dan saat ini vape atau rokok elektrik ini produk yang baru Ustaz, mungkin masih 10 tahunan ini. Dulu pada awal-awal dibuat sempat diyakini sebagai alternatif yang aman bagi rokok konvensional. Dibilang sebagai alternatif yang aman. Akan tetapi setelah 10 tahun kami teliti dan sudah makin banyak jurnal-jurnal penelitian yang ada, ternyata ditemukan bahwa tidak kalah berbahaya antara vape dengan rokok konvensional. Bedanya hanya vape ini karena produk baru, penelitiannya tidak sebanyak rokok yang konvensional Ustaz. Jadi Tetapi kedepannya sudah banyak sekali himbauan, bahkan di beberapa negara maju sudah melarang peredaran vape atau rokok elektrik ini. Dan sayangnya di Indonesia masih sangat longgar. Jadi baik rokok konvensional dan elektrik atau vape itu sama-sama berbahaya dan hampir dipastikan dan dipastikan akan menyebabkan gangguan kesehatan di kemudian hari dalam jangka yang panjang.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, semoga selalu diberikan lindungan oleh Allah. Amin. Ustaz, saya memiliki keluarga yang masih merokok, terutama ayah. Bagaimana cara mengingatkan agar tidak saya tidak durhaka untuk mengingatkan ayah saya agar berhenti merokok dengan baik? Silakan Ustaz, tafadhol.
1: Yang pertama doakan dulu tentunya. Semua orang yang masih jauh dari agama itu butuh doa. Kita saja yang sudah misalnya sudah hijrah, sudah coba lebih mendekat diri kepada Allah, kita masih terus membaca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Selalu kita minta itu. Dan itu dijadikan sebagai rutinitas di setiap sholat, rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. Dan kita harus minta itu, tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita ulang-ulangi, padahal sudah muslim. Mungkin sudah sholat, bahkan yang baca Al-Fatihah umumnya kan kalau dalam sholat orang yang sudah sholat gitu ya. Itu menandakan kita sangat butuh. Nah begitu juga dengan orang-orang yang belum, apalagi orang yang belum mendapatkan hidayah atau masih dalam pelanggaran-pelanggaran agama, kita doakan dengan tulus ya, antara azan dan iqamah, pada saat hujan turun, sepertiga malam. Kadang-kadang kita mungkin kuatkan dengan tawassul, dengan amal saleh, kita bersedekah, niat agar Allah memberikan hidayah kepada ayah kita misalnya yang masih merokok, atau yang keluarga yang lainnya, nah seperti itulah. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan, yang paling baik itu sebenarnya edukasi ya, ilmiah, data-data ilmiah. Kalau misalnya ayah ini suka baca, kita berikan artikel-artikel, ya, tulisan-tulisan mungkin bisa dikirim di HP beliau. Atau kalau kita takut beliau tersinggung, kita bisa melalui orang yang kira-kira yang sebaya dengan beliau, ada orang yang bisa memberikan artikel tersebut dikirim, ya. Atau mungkin kalau Anda anak bungsu, maka Anda minta kepada kakak anak tunggal untuk bicara, ya, yang paling anak sulung untuk berbicara misalnya, atau kakak Anda. Maka itu bisa, atau kalau misalnya biasa visual atau audio, kita kirimkan informasi tentang masalah itu, baik secara ilmiah ataupun secara agama. Kemudian yang ketiga tentunya, kita bisa coba memberikan opsi-opsi pilihan gitu ya. Kayak misalnya kita sering memberikan hadiah, yang hadiah itu kita harapkan dalam bentuk konsumsian mungkin ya, yang bisa menggantikan posisi rokok itu. Ya, harapan kita begitu, walaupun persentasenya mungkin tidak besar. Tetapi seringnya kita membawakan buah-buahan, jus-jus yang segar. Selalu itu aja hadiahnya. Gitu kan? Sehingga akhirnya beliau terbiasa. Dan kita jelaskan, pada saat kita datangkan, ini saya baru dapatkan ada satu jus yang sangat alami. Manfaatnya ini ayah misalnya. Kita sebutkan, sehingga beliau teredukasi. Nah ini kan bisa mengurangi persentase, karena biasanya orang-orang yang konsumsi banyak rokok ini karena memang dia lagi gak ada kegiatan lain, sehingga larinya ke situ. Tapi kalau dia lagi makan, dia lagi ngobrol, dia lagi aktivitas, mungkin itu bisa mengurangi. Maka ini mungkin bisa membantu dengan izin Allah SWT. Mungkin itu saja. Ya.
2: Oke. Lanjut Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Bobby. Dokter, saya bukan seorang perokok berat, bukan perokok maksudnya. Namun kalau keluarga ataupun banyak sekali di sekitar saya masih suka merokok. Apakah benar rokok itu lebih berbahaya jika pasif?
0: Iya. Silakan Ustaz. Baik. Tanpa diragukan, asap rokok yang seorang hisap dan hembuskan keluar dan terkena orang lain adalah bentuk kezaliman. Ini tanpa keraguan. Kenapa begitu? Karena berdasarkan studi Bapak Ibu semua, perokok pasif ya, itu 3 kali lebih berisiko dibandingkan perokok aktif untuk menderita penyakit kronis di kemudian hari. Dan tidak sedikit kejadian yang tragis yang saya tangani, adanya istri-istri yang kemudian mengalami serangan jantung, padahal beliau tidak pernah merokok. Tapi hidup berkeluarga, berumah tangga dengan suami yang perokok. Sehingga beliau akhirnya mengalami serangan jantung, ada juga yang menderita kanker payudara. Sehingga gak bisa kita hindari lagi faktanya, Bapak Ibu semua, asap rokok itu adalah kezaliman kepada sesama kita. Dan kebanyakan perokok aktif juga perokok aktif, pasif Bapak Ibu. Karena kebanyakan mereka berkumpul, Ustaz, mereka merokok bersama-sama, 3 orang merokok dalam satu tempat, satu orang mengeluarkan asap rokok, yang lain juga mengeluarkan asap rokok, sehingga mereka saling berbagi asap rokok. Sehingga aktif plus pasif umumnya, ya udah double. Akhirnya ini meningkatkan resiko seseorang untuk menderita penyakit jantung di kemudian hari.
2: Oke, itu ya. Syukron, Dr. Bobby. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz sendiri. Di sini dijelaskan bahwa rokok itu banyak sekali mudaratnya. Lalu bagaimana pandangan rokok sendiri, kedudukannya di dalam Islam, bagaimana rokok ini kedudukannya, Ustaz? Dan apakah ada suatu hadis yang bisa menjelaskan secara langsung untuk kita agar segera meninggalkan rokok ini sendiri? Tafadhol, Ustaz.
1: Ya. Kalau saya termasuk orang yang berpegang pendapat tentang keharamannya, ya, dan itu mayoritas ulama berpegang pada pendapat itu. Memang rokok di masa Nabi Muhammad SAW tidak ada, karena baru muncul, gitu kan. Lalu bagaimana kita atau ulama mengeluarkan sebuah hukum berhubungan dengan hal-hal yang belum ada di masa Nabi? Kalau makanan sama minuman, umumnya sih mereka berpegang pada dalil masalah khamr. Allah SWT berfirman tentang khamr, yasalun kanan khamr mal maisir, kul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Dalam surah Al-Ma'idah. Artinya ditanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan juga judi. Katakan pada keduanya ada manfaat bagi manusia dan juga ada dosanya. Tetapi mudaratnya atau dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Potongan yang akhir tadi kita baca ayat ini, bahwasanya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, dijadikan sebagai sebuah kaidah. Segala sesuatu yang dikonsumsi ternyata efek sampingnya lebih besar daripada manfaatnya. Misal persentase efek sampingnya itu 50% ke atas, 60, 70, 80% misalnya. Yang efek positifnya ini cuman 10%, 20%. Maka tetap masuk dalam kategori ini. Masuk dalam kategori ini. Nah ini tentu poin yang dijadikan sebagai dalil. Begitu juga dengan cukup banyak ulama mengangkat ayat Al-Quran juga bahwasanya Allah menghalalkan bagi kalian yang baik-baik, thayyibat, dan Allah mengharamkan khaba'ith atau hal-hal yang buruk, gitu ya. Maka ulama mengatakan tidak diragukan lagi rokok masuk dalam kategori khaba'ith, hal-hal yang buruk. Karena tadi kita sudah dengar dari Dr. Bobby dan juga teman-teman medis internasional, yeah, itu sudah membahasnya. Terbukti hampir seluruh dunia pasti pemerintah mereka mengeluarkan instruksi agar rokok-rokok itu ditulis peringatan-peringatan besar. Perokok juga tidak boleh melakukannya tadi di pesawat, tidak boleh melakukannya di bandara. Kalaupun ada, paling disiapkan tempat khusus buat mereka. Yaudah, mau mati-mati sekalian sama-sama dari sana, gitu ya. Jadi jangan bagi-bagi untuk orang. Yeah. Karena tadi sudah dengar, perokok pasif kan masalah juga. Kita nggak merokok tapi kita menghirup, kan itu jadi masalah. Itu contoh-contohnya. Ini pernah saya ceritakan, ada seorang guru SD di Jeddah, dia perokok berat. Dia masuk ke majelis seorang syekh dekat rumah dia, kebetulan lagi isi pengajian. Menjelaskan tentang ayat Al-Quran tadi, Allah menghalalkan thayyibat dan Allah mengharamkan khaba'ith. Salah satu contohnya beliau kasih contoh rokok. Maka guru itu protes, dia bilang, "Syekh, Anda mengatakan rokok itu masuk dalam khaba'ith, hal yang buruk. Tapi saya tidak melihat buruk. Saya sudah sekian lama merokok, tapi saya gak apa-apa, gak sakit, gak apa, segala macam gitu ya." Dia puji-pujilah diri dia, tetap sehat, gak sakit, gak pernah masuk rumah sakit. Kata syekhnya, setelah dia selesai jelaskan argumentasinya, "Apa Anda kalau tadi saya dengar Anda menganggap itu rokok baik, thayyibat berarti, bukan khaba'ith. Karena pilihannya cuma thayyibat, baik-baik, bagus, atau buruk," kan gitu, dalam Al-Quran gitu. "Anda seakan-akan sekarang mengemas, tadi saya bilang itu khaba'ith, buruk. Anda mengatakan ini thayyibat, baik. Kalau Anda menganggap itu baik, karena tadi dianggap tidak ada efek negatifnya segala macam, saran saya, sebentar Anda pulang, beli rokok yang banyak, bagi-bagi. Kasih istri, kasih anak, merokok rame-rame." Gitu. Kata syekhnya. Maka untungnya dengan akal sehatnya guru ini, karena dia guru, dia mengajar, mungkin dia bisa tangkap positifnya. Dia sudah mengatakan, "Oh, kalau gitu saya tahu syekh, kenapa jadi haram. Karena kalau baik, bagi-bagi aja. Sekalian anak-anak kita merokok sama-sama di rumah, ngepul aja semuanya." Gitu. Ya, jadi memang arahnya ke sana. Belum lagi efek-efek yang lain ya. Ini yang saya pernah berbagi. Dan ini pengalaman ini. Pengalaman gitu. Saya pernah merukia seseorang keluarga. Dia kena sihir. Lagi ngerukia ini sudah teriak-teriak setannya. Gitu. "Ampun ini, kapok-kapok," gitu ya. Terus tiba-tiba waktu saya lagi ngerukia gitu, ada satu keluarga lain yang tinggal satu rumah, itu perokok kebetulan. Dia lewat di sebelah situ. Cuma lewat di sebelah saya kebetulan. Duduk juga di situ. Mungkin dia mau dengar ayat rukyah itu. Tiba-tiba orang yang kesurupan ini balik ke dia lalu dia mengatakan, kawan. Ini wallah ini, demi Allah depan mata saya sendiri. Dia tunjuk kawan, karena sama baunya mungkin. Ya ini yang merokok jangan tersinggung, karena ini pengalaman. Nah iya, belum lagi coba lihat orang kalau semedi, orang kalau apalah ya. Iya sesajen pasti ada dua bungkus rokok tuh biasanya. Kenapa rokok? Kenapa enggak ayam saja? Kenapa harus ada rokoknya? Rupanya jinnya suka rokok. Salah satu sahabat dekat saya juga, seorang perukia, beliau cerita pengalaman untuk kami lagi berbagi pengalaman itu. Dia cerita, Ustaz, saya pernah rukia orang sudah kesakitan jinnya. Tiba-tiba ada masuk asap rokok dari luar rumah, masuk ke dalam rumah. Tercium, saya cium, orang yang kesurupan ini cium juga. Terus tiba-tiba dia begini, makanan kesukaan saya. Ini kata setannya nih. Orang ini lagi gak sadar gitu. Kata teman saya perukian, saya keluar cari. Ternyata di depan ada orang ngerokok, asapnya masuk. Gitu. Ini fakta lapangannya, selain dalil syari'inya gitu kan. Selain memang buktinya, secara peraturan pemerintah-pemerintah itu kan jelas. Itu semuanya tidak boleh. Jadi kalau teman-teman mau konsumsi, alhamdulillah masih banyak yang lain kan. Ada susu, ada madu, banyak banget makanan yang sehat-sehat. Itu aja yang kita konsumsi. Ngapain harus buang uang pada hal yang tidak ada ya, manfaatnya? Apalagi tadi dokter sudah jelaskan, secara ilmiah memang tidak ada manfaatnya, dokter. Ya. Racun.
0: Racun.
1: 100% racun ya.
0: Racun 100%. Ya,
1: 100% racun. Artinya kalau kita cari 1% aja enggak ada baiknya. Untuk apa untuk masukin racun ke dalam tubuh? Kalau itu tadi penelitian dokter dan secara medis ditemukan begitu, ini kita bisa hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuhliku anfusakum. Jangan kalian binasakan diri kalian, ya. Dalam ayat lain wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Ya termasuk membunuh diri namanya. Dan pemerintah kita sudah tulis rokok bisa membunuh, bukan gitu. Jadi ini poin teman-teman sekalian sudah cukup untuk menjadi argumentasi tidak usah kita konsumsi. Apalagi memang tadi jangka panjang mengganggu. Ini biasanya, Dok, ya. Orang kalau mau jual obat biar cepat laku itu biasanya ini bagus buat laki-laki gitu ya. Ya, laku obatnya langsung ya. Yeah. Nah, ini ternyata merusak ke laki-lakian nih.
0: Iya. Yeah.
1: Betul. Pilih yang mana gitu. Benar enggak, Dok?
0: Betul, Ustaz.
1: Nah, iya. Itu kan masalah impotensi dan apa tuh ya? Semua itu bisa muncul. Belum juga tadi kalau Anda menikah antum menikah terus istri dari perokok pasif tadi kesian ada yang kena kanker payudara. Belum lagi kalau hamil ya.
0: Hamil
1: ke janinnya. Bisa berpengaruh kepada kecacatan bayi nggak ya, tuh?
0: Bisa salah satu sebab penyakit jantung bawaan pada anak orang tua baik ayah atau ibu yang merokok, Ustaz.
1: Ya karena dihirup oleh ibu yang hamil tadi.
0: Ibunya hamil dan kemudian mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin.
1: Nah itu jadi kehamilan. Efeknya kan banyak banget ya. Dan kembali gini satu pertanyaan penting teman-teman bagi yang masih merokok. Kalau Anda tidak merokok kenapa? Tidak ada apa-apa gitu. Kecuali itu satu-satunya konsumsian kita di muka bumi. Kalau gak rokok mati. Ya, ini banyak banget makanan lain yang sehat gitu ya. Maka itu lebih baik Allahu a'lam ditinggalkan. Mungkin begitu suruh. Jazakallah khair, Dok. Terima kasih atas informasinya. Nanti ke depannya juga mungkin kita akan undang teman-teman kita dokter di spesialis yang lain mungkin. Supaya teman-teman bisa mendapatkan edukasi. Tapi ini termasuk informasi penting karena berhubungan dengan masalah kesehatan jantung kita. Jadi tadi pola makan, ya kemudian pola tidur, kemudian menjauhi rokok dan hal-hal yang lainnya tadi mudah-mudahan bisa jadi informasi buat kita. Begitu saya teman-teman sekarang, kalau benar dari Allah silakan diambil informasi dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Sibarkas,
4: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai

0: toh Pak, kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
0: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1.000.000, yang semula Rp7.000.000, kini cukup Rp6.000.000 saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

معاشر الحاضرين والحاضرات الله. Kenapa kok Syiah ini di Indonesia ini kelihatan berkembang? Mereka masuk ke partai, masuk ke instansi-instansi, mempengaruhi militer, mempengaruhi kepolisian. Mereka dengan dananya yang besar. Syiah ini justru bisa berkembang dan menari di atas apa? Dikarenakan apa? Dikarenakan perpecahan kita. Kita umat Islam pecah dalam masalah yang tidak masalah guru. Kita membesarkan masalah guru, sedang musuh di hadapan kita yang berbeda segalanya. Kita bingung, hei Nana, masalah guru, ya masalah guru, masalah salat terawih 8 rakaat 20 rakaat, masalah tahlil, yang mau tahlil suruh tahlil, yang tidak mau tahlil jangan tahlil, mau tahlil tidak batin. Ya Tri, cukup. Syiah menari di atas perpecahan kita. Kita tanpa sadar, kita bingung antara sedang ini musuh, musuhnya Rasulullah, orang yang menghina Rasulullah, menghina istrinya Rasulullah, menghina mertuanya Rasulullah, menghina menantunya Rasulullah. Kita biarkan mereka mengadakan kegiatan-kegiatan.

Nah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa nanti sebelum hari kiamat itu ada tiga bencana besar yang pasti dihadapi oleh umat Islam. Satu, fitnatul akhlas. Fitnatul akhlas itu kata Rasul, harbun wa harbun, isinya adalah pelarian dan peperangan di mana-mana. Kok kita imeteni masih usti dosa, kita perpanjang itu nanti. Yang kedua adalah fitnatul sarro. Fitnatul sarro, dakhala wa duhunna min tahti qadami rajul min ahli baiti yazmu annahu minni wa laysa minni wa inna mauliyal muttaqun, yaitu bencana kematian pembantian umat Islam yang pelakunya adalah orang-orang yang mengaku sebagai ahli baitku, kata Rasul kita Muhammad SAW. Kalau saya pernah matur di hadapan rencang-rencang keras dakwah, ini cocok dengan keadaan hari ini di mana ketika kaum muslim hari ini dihancurkan, maka pelakunya adalah orang-orang yang mengaku sebagai ahlul baitnya Rasul, orang-orang Syiah. Mungkin itu fitnatus sarok yang disebut oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah fitnatus duhaimah. Fitnatus duhaimah ini yang cukup menarik. Lata tawaha dan min hadil ummah ilalatumat hulutumatan. Jadi bencana-bencana ini, kalau kita hari ini belum merasakan, Rasul menyampaikan la tad'u ahada min hadhil ummah illa la tamat hulut matan. Ada satu masa di mana nanti, ini sebelum kedatangan Dajjal, nanti muka oleh beliau Ustaz Pak Dokter, ini kalau sering ketemu dengan beliau. Jadi pasti akan dirasakan panasnya oleh semua umat Islam, suka tidak suka. Jadi kalau hari ini kita melihat panasnya bencana yang menimpa umat Islam itu dirasakan kaum muslimin di Palestina misalnya, di Syria hari ini, di Afghanistan hari ini, di Irak hari ini, maka Rasul menyampaikan bahwa nanti akan ada satu masa ya, bahwa bencana ini la tad'u ahada min hadhil ummah illa la tomat hulut matan. Rasul menyampaikan tidak akan menyisakan satu orang pun dari umat Islam kecuali dia akan ditampar dengan tamparan yang keras, kata Rasul. Jadi kalau kita disentuh pipi kita oleh tangan manusia itu rasanya hangat, sebagaimana kalau kaum muslimin hari ini di Palestina, di Syria, di Afghanistan, di Aujajab loh ini tempatnya, di Irak bagian utara atau di Iran bagian utara, Iran bagian selatan, Afghanistan, Pakistan, itu kita di kaum muslimin di Indonesia merasakan sakitnya. Tetapi kan itu sekedar seperti orang yang dipegang tangannya oleh di pipinya, diletakkan di pipinya tangan orang lain yang rasanya hangat. Tetapi Rasul menyampaikan bahwa nanti akan datang suatu masa bahwa tangan manusia yang memegang pipi kita itu tidak hanya hangat, tetapi sakitnya akan kita rasakan. Karena Rasul menyampaikan la tomatu lukmatan, plak gitu. Hari ini yang ditampar itu adalah kaum muslimin di Palestina. Ya, hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Syria. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Irak. Ini negaranya Jazir nih. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Irak, Iran bagian selatan, Ahwaz, dan Iran bagian utara, Kurdi, Kurdi Islam itu. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Afghanistan. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Pakistan perbatasan. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Kashmir. Itu negaranya Jazir loh nih. Yang saya sebutkan itu, nanti akan datang satu masa, kata Rasul, bahwa yang ditampar itu semua kaum muslimin yang tinggal di muka bumi. Aku rasa itu terjadi. Mengingatkan, ya. Jadi kalau hari ini yang ditampar kaum muslimin di Palestina begitu itu, Syria begitu, Iran begitu, Irak begitu, maka kemungkinan besar, kata Rasul, kaum muslimin di tempat lain akan merasakan semuanya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kejadiannya kapan? Nek tadi kata Mas Azam, bisa jadi kita akan merasakan. Oh, orang terima jadi Mas Azam. Yang berhenti Mas Azam. Hari sohek. Ya. Apalagi kemudian kita akan bertemu satu masa di mana Rasul nanti menyebutkan akan banyak bencana alam. Kalau bahasa Rasul dalam hadis muslim itu penenggelaman bumi. Bapak-bapak panjenengan pernah membaca hadis yang menyatakan bahwa nanti akan datang satu masa di mana gunung berpindah? Ada, Pak. Jadi sangat mungkin kita nanti akan melihat masanya. Mungkin mboten nggih, termasuk kita orang yang dimatikan dalam keadaan saleh mabus wargo satur iki. Kok pingine enak kok. Ora nang dunya suku wah ini buat mati mabus wargo, le mati dirusus wedo dia. Kepingine ngono iso.
Bapak-bapak, sangat mungkin nanti manusia itu akan melihat gunung berpindah. Jadi gunung Merapi itu majen, munculnya di mana? Sangat mungkin itu, karena Rasulullah bahasanya begitu. Kalau bahasa itu Rasulullah hanya menyampaikan bahwa bumi nanti akan ditenggelamkan. Ada hadis yang cukup menarik, ya. Wa fi hadhil ummah khasfun wa masfun wa qadhakun. Dan nanti akan ada penenggelaman ke dalam perut bumi. Itu bencana alam di mana-mana, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin mas-mas yang seumurannya jauh di bawah saya, mungkin Anda belum pernah mendengar. Belum, Pak Dokter mungkin pernah dengar ceritanya. Kalau saya itu pernah mendengar. Gunung Langgeng tahun 70-an. Itu orang di sana masih bisa mencium bau belerang kok. Jadi kalau Rasul menceritakan bahwa nanti akhir zaman kok gunung berpindah, ki logikanya masuk akal. Jadi bapak mas panjenengan yang kuliah di kedokteran kan orang-orang logis gitu. Anda bisa membayangkan itu. Meskipun Anda tidak kuliah di geologi.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Let they come on.
2: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

telah dibuka. Pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028 mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam,

Suatu hari, ketika si tukang besi sedang duduk di rumahnya melepas lelah setelah seharian bekerja, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk oleh seseorang, dan si tukang besi keluar untuk melihatnya. Pandangannya pun terarah kepada sesosok wanita cantik yang tidak lain adalah tetangganya. "Saudaraku, aku menderita kelaparan. Jika bukan karena tuntutan agamaku yang menyuruh untuk memelihara jiwa, aku tidak akan datang ke rumahmu. Maukah engkau memberikan makanan padaku karena Allah?" tutur wanita itu. Ketika itu memang tengah datang musim paceklik atau kemarau. Sawah dan ladang mengering, tanah pecah berbongkah-bongkah, padang rumput menjadi tandus, hingga hewan ternak pun menjadi kurus dan akhirnya mati tidak terurus. Makanan menjadi langka, maka tak pelak kelaparan melanda sebagian besar penduduk desa itu. Hanya sebagian kecil yang masih bisa bertahan. "Tidakkah engkau tahu bahwa aku mencintaimu? Akan aku beri engkau makanan, tetapi engkau harus melayaniku semalam," kata si tukang besi itu. Si tukang besi memang jatuh hati kepada tetangganya itu. Dia merayunya dengan berbagai cara dan taktik, namun tak juga berhasil meluluhkan hati wanita itu. "Lebih baik mati kelaparan daripada durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar wanita itu sambil berlalu menuju rumahnya. Setelah dua hari berlalu, wanita itu kembali mendatangi rumah si tukang besi dan mengatakan hal yang sama. Demikian pula jawaban si tukang besi. Ia akan memberi makanan asalkan wanita itu menyerahkan dirinya. Mendengar jawaban yang sama, wanita itu pun kembali ke rumahnya. Dua hari kemudian, wanita itu datang lagi ke rumah tukang besi itu dalam keadaan payah. Suaranya parau, matanya sayu, dan punggungnya membungkuk karena menahan lapar yang tiada tara. Ia kembali mengatakan hal serupa. Begitu pula jawaban si tukang besi, sama dengan yang sudah-sudah. Wanita itu kembali ke rumahnya dengan tangan kosong untuk kali ketiga. Ketika itulah Allah memberikan hidayahnya kepada si tukang besi. "Oh, sungguh celaka aku ini. Seorang wanita mulia datang kepadaku dan aku terus berlaku zalim kepadanya." Ini tutur tukang besi dalam hatinya. "Ya Allah, aku bertaubat kepadamu dari perbuatanku dan aku tidak akan mengganggu wanita itu lagi selamanya." Si tukang besi itu bergegas mengambil makanan dan pergi ke rumah wanita itu. Diketuknya pintu rumah wanita itu dan tidak lama berselang, terlihat pintu terbuka dan muncullah seorang wanita yang nampak kuyu. Melihat si tukang besi berdiri di depan pintu rumahnya, wanita itu bertanya, "Apa keperluanmu datang ke rumahku?" "Aku bermaksud mengantarkan sedikit makanan yang aku punya. Jangan khawatir, aku memberinya karena Allah," jawab si tukang besi itu. "Ya Allah, jika benar apa yang ia katakan, maka haramkanlah ia dari api di dunia dan akhirat," tutur wanita itu seraya menengadahkan kedua tangannya ke langit. Si tukang besi itu pun pulang ke rumahnya. Ia memasak makanan yang tersisa buat dirinya. Tiba-tiba secara tak sengaja bara api mengenai kakinya, namun kaki si tukang besi itu tidak terbakar. Bergegas ia menemui wanita itu lagi. "Wanita yang mulia, Allah telah mengabulkan doamu," ini kata si tukang besi. Seketika itu wanita itu sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, engkau telah mewujudkan doaku, maka cabutlah nyawaku saat ini juga." Terdengar suara lirih dari mulut wanita itu dalam sujudnya. Allah kembali mendengar doanya. Wanita itu pun berpulang ke rahmat

Allah dalam keadaan sujud. Demikianlah kisah seorang wanita yang menjaga kehormatannya meskipun harus menahan rasa lapar yang tiada tara. Setiap muslimah mestinya dapat mengambil itibar atau pelajaran berharga dari berbagai kisah wanita solehah yang telah diuraikan tadi. Merekalah yang mestinya dijadikan suri tauladan dalam kehidupan keseharian, bukan para artis yang menawarkan gaya hidup hedonisme dan materialisme.

Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap-tiap pekerjaan yang penting kalau tidak dimulai dengan basmalah dengan nama Allah, maka ia akan terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Kekuatan dan keutamaan basmalah sudah banyak teruji dan banyak ditunjukkan dengan berbagai kisah-kisah. Dengan basmalah, seseorang bisa meruqyah orang yang terkena gangguan jin. Dalam sebuah hadis disebutkan, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari keburukan setiap jiwa atau mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim. Dengan basmalah, Nabi Sulaiman berhasil mendakwahi Ratu Bilqis. Dalam surat An-Naml ayat 30 disebutkan, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan basmalah pula, Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius. Dalam sebuah hadis disebutkan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius Kaisar Romawi, semoga keselamatan terlimpahkan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat dan Allah akan memberikan pahala untukmu dua kali. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Abu Daud. Nabi Nuh pun berhasil naik perahu untuk menyelamatkan kaumnya juga dengan bismillah. Dalam surat Hud ayat 41 disebutkan, dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk menaklukkan sungai Nil yang tak mau mengalirkan airnya, Umar bin Khattab berkirim surat kepada sungai Nil dengan menggunakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar Amirul Mukminin kepada sungai Nil, apabila engkau mengalir karena kemauanmu sendiri, tak usahlah engkau mengalir. Namun apabila engkau mengalir karena Allah, aku mohon kepada Allah untuk mengalirkanmu. Pendengar, marilah kita membiasakan basmalah dalam mengawali semua aktivitas, belajar dan bekerja. Sebagai muslim kita dituntun memulakan semua pekerjaan dengan basmalah dan mengakhiri dengan membaca Alhamdulillah. Karena apapun yang kita miliki, baik berupa harta, ilmu, kekuasaan, pengaruh, semua itu atas fadl atau keutamaan dari Allah SWT. Dalam surat An-Nur ayat 21 disebutkan, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asmamu ya Allah, kami awali langkah kami hari ini. Semoga hari-hari kami selalu dalam lindunganmu, keberkahan dan karuniamu. Amin ya Rabbal Alamin.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pernah diperlihatkan kepadaku beberapa umat lalu aku melihat seorang nabi yang bersamanya terdapat sekelompok kecil seorang nabi yang lain bersama satu dan dua orang lalu seorang nabi yang tidak terdapat seorang pengikut pun bersamanya tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok besar maka aku kira mereka adalah umatku kemudian dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya tetapi lihatlah ke ufuk itu maka aku pun melihatnya tiba-tiba ada sekelompok besar kemudian dikatakan kepadaku lihatlah ke ufuk yang lain dan ternyata ada satu rombongan besar juga lalu dikatakan kepadaku inilah umatmu dan bersama mereka terdapat 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab selanjutnya beliau bangkit dan masuk ke rumah beliau kemudian orang-orang pun ramai membicarakan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu sebagian mereka ada yang berkata barangkali mereka itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagian lainnya berkata barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam lalu mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun mereka menyebutkan beberapa hal kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dan menemui mereka seraya bersabda apakah yang kalian perbincangkan tadi maka mereka pun memberitahu kalian kemudian beliau bersabda mereka itulah orang-orang yang tidak menggunakan ruqyah tidak pernah minta diruqyah serta tidak pernah bertatayur atau pesimis karena ramalan melalui burung atau yang lainnya dan hanya kepada Rob mereka mereka bertawakal kemudian Ukasah bin Mihsan berdiri dan berkata berdoalah kepada Allah agar aku termasuk ke dalam golongan mereka maka beliau bersabda engkau termasuk dalam golongan mereka lalu ada orang lain lagi yang berkata berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dalam golongan mereka maka beliau menjawab kamu sudah didahului oleh Ukasah muttafaqun alaihi.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Iqtaraban nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
3: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
4: Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
3: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.
4: La

0: Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
0: Dia Muhammad berkata, Rabku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
1: Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun.
0: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: يَعْرِفُونَ.
1: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
0: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
1: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.
0: Amin

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak, maha suci dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.
1: Ya'lamu.

Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Awalan.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

0: dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?
1: كُلُّ

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: صلاتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون.
1: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
0: Kuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
1: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya, hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

0: yashabun.
1: Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.
0: Bal

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

0: Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.
1: Walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqan wa diya'an wa dzikran lil muttaqin.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bil-ghaib wa hum minas-sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang takut azab Rabb-nya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.
1: Wa hadha

0: Dan Al-Quran ini adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?
1: Walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin.
0: Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.
1: Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun.
0: Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna aba'ana laha abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
1: Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin.
0: Dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?
1: Bala.

0: Dia Ibrahim menjawab, "Sesungguhnya Rob kamu ialah Rob pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu." Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.
1: Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminal zalimin.
0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim."
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan."
1: Qalu anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim.
0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara."
1: Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun.
0: Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri."
1: Umma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma haula'i yantiqun.
0: Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, "Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."
1: Qala fata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum.
0: Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudharat kepada kamu?"
1: Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun.
0: Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?

0: Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.
1: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
0: Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik.
0: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.
1: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

0: rahim.
1: Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu. Ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: Wa Daud wa Sulaiman idh yahkuman fil harf idh nafashat fi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim syahidin.
0: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

0: Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Rabb-nya, "Ya Rabb-ku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Rabb yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang."
1: Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin.
0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Ismail wa Idris wa Dzalkifl kullum minas sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.
1: Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin.
0: Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.

0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabnya, "Ya Rabku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى

0: khashi'in. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.
1: Wal

0: dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.
1: Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun.
0: Sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu. Dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau disia-siakan. Dan sungguh, Kamilah yang mencatat untuknya. Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

Dan apabila janji yang benar atau hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim.

Sungguh, kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasuki neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalam neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: La yasma'una hasisa wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.
1: La

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung, seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauhul Mahfud, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia, Allah, mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi hukum bil haqq. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.
0: Dia, Muhammad, berkata, Ya Rabbku, berilah keputusan dengan adil. Dan Rabb kami, Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

0: tidak?
1: Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari

gumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

munir. Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan.

0: الْحَرِيقُ.
1: Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.
0: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
1: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh. Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: tidak.
1: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: يريد.
1: Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Alam.

0: Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.
1: Sajjal dia alladhi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
2: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin dan kafir, yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai rob mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka, akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

0: neraka.
1: Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana, mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

0: Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.
1: Wa idz bawwa'na li Ibrahim makana al-bayti alla tusyrik bi syai'in wa

sujud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud.

0: Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.
1: Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah.

0: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
1: Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: المحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.
0: Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
1: Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu, padanya, atau hewan hadiu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah.

0: rizqanarzaqnahum yunfiqun.
1: Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka.

dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur.

0: سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.
1: Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

0: Aziz.
1: Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Rob kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: Zabur,
1: yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.
0: Wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'adun wa Tsamud.
1: Dan jika mereka, orang-orang musyrik, mendustakan engkau Muhammad, begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, 'Ad, dan Tsamud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya.
0: Wa qaum Ibrahim wa qaum
1: Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut.

0: Dan penduduk Madian dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya.
1: Afalam yasiru fil ard

Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada.

0: tahun.
1: Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.
0: قَرِيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ.
1: Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim, kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu.
0: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.
0: فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
1: Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Bertakwalah engkau di mana saja engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Eh, serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
9: Raka.
8: Boh, kayak gue ya. Ya wes nang kanu, yuk aku diteran siki.
7: Alam mbok rada engko to, Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener. Dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkaulah yang mengatur hidup dan kehidupan. Engkaulah yang menguasai seluruh kekuasaan. Engkau anugerahkan kekuasaan bagi yang Engkau kehendaki. Engkau cabut hak berkuasa dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebaikan. Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Pendengar, mari kita coba cermati diri dengan seksama. Kemudian kita bandingkan perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan. Mana yang lebih dominan? Kebaikan ataukah keburukan? Lebih cepat mana? Kebaikan ataukah keburukan yang kita lakukan? Lebih berat mana? Kebaikan ataukah keburukan yang kita pikul? Ketahuilah, semua itu ada balasannya. Sungguh, kita tidak dapat menghindar dari perhitungan Allah di padang mahsyar nanti. Sudah seharusnya kita sadari hakikat penciptaan kita sebagai hamba. Ketika kita menyadari hakikat penciptaan, selayaknya kita melakukan apa yang telah ditetapkan, yaitu beribadah. Namun apa yang terjadi? Ketika datang seruan-seruan dari Allah untuk taat dalam ibadah, untuk jihad, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kita lemah sekali merespon seruan itu. Seperti apakah kita ini? Pendengar, bila kita adalah seorang mukmin, tentu kita merasa geram, sedih, pilu, pilu sekali. Kenapa kita begitu lambat, begitu berat, bahkan enggan menyambut seruannya dengan segera? Apakah keadaan ini karena jiwa-jiwa kita telah terperangkap dan terbelenggu dengan dunia? Ataukah karena hati-hati kita keras seperti batu cadas? Ataukah karena gelimang dosa yang kita berbuat? Ataukah karena rasa rindu kita terhadap surga yang dijanjikan Allah tidak kita pupuk? Atau karena rasa takut dan ngeri kita terhadap siksa neraka sudah hilang? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Karena itu, cobalah kita ingat apa yang Allah katakan. Ya hasrat ala ma'faratu fijan billah. Alangkah meruginya kita kelak di sisi Allah akan apa-apa yang telah kita terlantarkan dari kebaikan-kebaikan. Pendengar, ketika kita sudah mengetahui diri kita masing-masing, apakah hati-hati kita belum berubah untuk lebih khusyuk, khosyah, roja, dan cinta kepada Allah dengan segala apa yang ada di sisinya? Apakah kesadaran diri kita untuk menjadi hamba Ar-Rahman belum juga berubah? Apakah jasad ini belum juga mau melaksanakan tugas untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya dengan sam'an wa ta'atan? Kalau semua jawabannya belum, sungguh diri kita ini tidak pantas memohon surga Allah. Ya Allah, ampuni kenistaan hamba-Mu ini. Cobalah kita bayangkan, pendengar, ketika ajal datang menjemput dan kita masih belum berubah, lalu apa yang akan kita ucapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala?
9: Di saat kita melihat azab yang sangat dahsyat, kepedihannya, apa yang akan kita katakan, saudaraku? Sungguh Allah telah sampaikan dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang merugi, akan berkata, andaikan aku dapat kembali sejenak saja, maka aku akan menjadi orang baik-baik. Quran Surat 39 ayat 58. Bila bumi telah kembali di genggamnya, langit terlipat di sisinya, dihamparkan bumi mahsyar, direndahkan matahari, dibangkitkan manusia dalam berbagai bentuk. Panas mahsyar membara, membakar siapa saja yang berkelimang dosa. Berjuta tahun berada dalam hamparan derita, disinilah berlaku kalam Allah. Dan dibalaslah setiap jiwa sesuai amalnya, dan Allah Maha tahu apa yang manusia kerjakan saat di dunia. Pendengar, tidakkah kita merindukan ridhonya, rindu surganya, berharap limpahan rahmatnya, butuh ampunannya? Bila ini keinginan kita, maka marilah kita kuatkan dan kita hidupkan istijabah kita terhadap seruan Allah dan Rasulnya. Cobalah mari kita perhatikan cermin di depan kita, pendengar. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah pasukan Badar, beliau gelorakan panggilan surga seraya bersabda, bangkitlah menuju surga yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi. Kemudian seorang sahabat kemudian berdecak, bah, Rasul bertanya, wahai Umar, apa yang menyebabkanmu berdecak demikian? Umar menjawab, la syaila ya Rasul, illa rojan an akuna min ahliha, tidak sesuatu pun yang Rasul, kecuali aku berharap untuk menjadi salah satu dari penduduknya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta min ahliha, kamu adalah salah seorang dari penduduknya. Kala Umair radhiyallahu an mendengar doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka ia keluarkan beberapa biji kurma dari kantong bajunya, kemudian memakannya. Dan di sela-sela ia memakan satu biji kurma, sebelum habis ia mengatakan, jika surga telah nampak jelas di depan mata, dan aku masih sibuk menyelesaikan makan beberapa biji kurma ini, sungguh, kehidupanku di dunia ini terlalu lama. Lalu diletakkanlah kurma itu, kemudian ia lari menuju syahadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
10: Pendengar, rasanya sulit memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Walaupun kelak pada saat hari perhitungan akan ada transfer pahala dari yang menzolimi kepada yang terzolimi, tetapi ketahuilah bahwa ketika ada satu keikhlasan yang tumbuh dari hati kita untuk memaafkan orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, sesungguhnya kita telah menyimpan satu kebaikan untuk akhirat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dizolimi lalu kemudian ia memaafkan, maka Allah akan menyediakan baginya kelak sebuah surga. Bagi segolongan orang yang ingin meraih kedekatan kepada Allah Ta'ala, ia akan menyadari bahwa banyak sekali dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Mereka akan merasakan bahwa hari ke hari kehidupannya yang mereka lakukan adalah menumpuk dosa dan jauh dari pahala. Ya, karena semakin halus hati mereka, semakin dapat mereka melihat hal-hal yang halus yang sebelumnya tidak terlihat. Semakin jernih hati mereka, semakin dapat mereka membedakan kebenaran dan kesalahan. Dan semakin terbuka hati mereka, maka semakin terbuka perkara-perkara agama, bukan hanya kulitnya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam dirimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan atasnya. Mereka juga demikian sadar dengan kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada orang manusia terhunus pedang, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Ketika ditanya kenapa yang terbunuh masuk neraka, Rasulullah menjawab, karena ia juga berniat membunuh. Maka akan sadarlah kita bahwa hari-hari kita hanya diisi dengan menumpuk dosa demi dosa. Bahkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan seringkali mengimbangi dosa-dosa kita, seperti sholat, puasa, zikir, sedekah kita, tidak jarang malah semakin mengundang murka Allah. karena kita melakukan dengan selipan niat mendapat pujian atau seminimalnya dukungan dari manusia. Di sisi lain, hidup kita selalu kita penuhi dengan keluhan. Keluhan ini dan itu telah menjadi pakaian kita. Padahal keluhan-keluhan tersebut adalah merupakan bentuk ketidaksukaan kita atas pemberian Allah. Dan sebuah pemberian Allah sesungguhnya hadir sudah dengan latar belakang Dia yang Maha Ilmu, Dia yang Maha Adil, Dia yang Maha Pengasih. Betapa sering keluhan-keluhan kita itu telah mengundang kemurkaannya. Duhai, betapa kita sungguh-sungguh telah terkubur dalam dosa dan entah bagaimana cara keluar darinya kalau tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala. Duhai Tuhanku, kalau bukan karena rahmat-Mu, niscaya tidak akan pernah diri kami bersih selama-lamanya. Jika bukan karena rahmat dan pertolongan-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Irhamna ya Rabbi. Allah memberikan cara mudah agar kita dapat keluar dari dosa dan kesalahan kita. Ia memberikan jalan sederhana untuk mengundang hadir rahmat-Nya. Maafkanlah kesalahan orang lain kepada kita. Insyaallah bila Allah berkehendak, akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita kepadanya. Gembiralah ketika ada orang lain menyakitimu. Bersyukurlah ketika ada keluarga, tetangga, teman kantor atau bahkan saudara seperjalananmu menzolimimu. Karena sesungguhnya itu adalah jalan yang diberikan Allah untuk mengampuni seluruh dosa-dosamu. Mari sahabatku, kita buka hati kita seluas-luasnya. Kita maafkan seluruh teman-teman, keluarga, saudara kita semua. Karena kita pun sadar tidak luput dari kesalahan dan sangat membutuhkan rahmat ampunannya. Semoga Allah membukakan hati kita dan memberikan karunia kita kalbun salim, hati yang bersih, bening, ikhlas dan penuh taubat. Amin. Allahu ya Karim. Wallahu alam bisawab.

0: Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

PPTQ Darul Arqom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arqom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arqom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularqomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: Satu satu kemampuan RDS FM. RDS FM.
1: Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan malam kali ini, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita salah satu karomah terbesar pada kehidupan orang yang beriman, yaitu karomah itu adalah ketika kita diberikan sikap istiqomah. Kita sering mendefinisikan karomah itu sesuatu yang sifatnya luar biasa di luar kemampuan biasa rata-rata manusia. Ketika orang itu terbang, ketika mampu mengubah batu menjadi emas, ketika orang bisa berjalan di atas air, maka itu kita menyebutnya sebagai karomah kalau dimiliki sama orang yang solih dan dia adalah orang yang taat. Memang betul bahwasanya orang solih terkadang mereka mendapatkan karomah di sisi Allah. Tetapi yang penting untuk kita lihat adalah sesungguhnya karomah, tidak ada perkara karomah yang paling besar Allah berikan kepada orang-orang yang solih, kecuali karomah yang paling besar adalah sikap istiqomah. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, adzamul karomati luzumul istiqomati. Sesungguhnya karomah yang paling besar bukanlah ketika emas, ketika batu dirubah menjadi emas, tetapi karomah yang paling besar yaitu adalah ketika kita diberikan sikap istiqomah. Semoga Ramadan yang telah kita lalui, kita tentunya memahami betul bahwasanya semoga Ramadan bukan hanya sekedar nama bulan, tapi Ramadan itu merupakan kurikulum ideal kehidupan kita. Kita di waktu malam tidak pernah luput dari sholat malam yang kita sebut dengan tarawih di bulan Ramadan. Kita pada setiap bulan Ramadan kita bangun jam 3 tanpa kita merasa berat ketika kita melakukan aktivitas. Salah satunya sahur dan mungkin sebelumnya kita istighfar. Lalu kita senantiasa mengejar setiap bacaan Quran kita dan kita terasa nikmat dan bahagia kalau kita mengkhatamkan di bulan Ramadan. Itulah sejatinya kurikulum ideal kehidupan orang yang beriman ketika mereka hidup sebagaimana Ramadan. Dan kita harapkan semoga dengan kita sudah memasuki bulan Syawal, semoga Allah menganugerahkan kepada kita sikap istiqomah. Semoga perjalanan kita di bulan Syawal, kehidupan kita, tradisi kita, kebiasaan kita, sebagaimana kebiasaan kita di bulan Ramadan. Siapapun manusia yang mereka senantiasa mampu menjalankan kehidupannya sebagaimana Ramadan, walaupun dia sudah keluar dari bulan Ramadan secara waktu, maka itu adalah ciri orang-orang yang diterima di bulan Ramadannya. Siapapun di antara kita yang masih menjaga puasa sunahnya, masih mampu menjaga sholat malamnya, masih mampu menjaga tilawahnya, maka bergembiralah, mungkin itu merupakan bagian dari karomah, pertolongan Allah yang paling besar. Dan itu merupakan bagian dari tanda diterima amal ibadah kita. Allah berfirman, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapapun yang dia memberi, lalu dia bertakwa, membenarkan apa yang Allah janjikan dari syurga, kalau Allah menerima setiap amal tersebut, maka Allah menyampaikan fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan jalan kebaikan untuk mereka. Artinya, kalau Allah menerima, kalau Allah ridha dengan amal yang kita perbuat, maka Allah akan mempermudah kita di dalam setiap ketaatan setelah ketaatan yang pertama kita sempurnakan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berdoa semoga Allah memberikan anugerah kepada kita sikap istiqomah. Dan semoga Allah memberikan karomah yang terbesar setelah kita melewati madrasah bernama Ramadan. Dan semoga apa yang Allah berikan kepada kita betul-betul menjadi tanda Allah meridai kita. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagi mereka yang memiliki orang tua, betapa sempurnanya kenikmatan karena Allah masih memberikan kepada engkau orang tua yang betul-betul menjadi pintu kita menuju kepada syurga. Kalau ada di antara kita masih diberikan kesehatan, kalau kita masih diberikan kebaikan, semua itu merupakan perkara-perkara yang membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Syukur itu merupakan makna dan inti pada kehidupan hati kita. Karena sesungguhnya siapapun yang dia bersyukur, dia telah bersyukur kepada dirinya dan dia telah berterima kasih kepada hidupnya. Semoga Allah memberikan hati yang lapang untuk kita senantiasa bersyukur setiap waktu dan setiap saat di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin insyaallah. Seluruh para penuntut ilmu, kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian kita, yaitu tentang qawaid nabawiyah. Kita tentunya paham bahwasanya tidak ada pegangan bagi kehidupan kita kecuali adalah apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hari ini kita berada pada masa yang disebut dengan masa fitnah Duhaima. Fitnah Duhaima itu merupakan masa yang begitu kelam, ketika begitu pekat dengan asap sampai akhirnya kita sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Inilah yang disebut dengan fitnah Duhaima. Kalau boleh saya menyampaikan agak sedikit luas, sebelum munculnya Dajjal, maka sesungguhnya ada tiga fase, ada tiga fitnah yang muncul. Kalau tiga fase fitnah ini telah muncul, barulah munculnya Dajjal. Apa tiga fase yang muncul sebelum akhirnya muncul fitnah terbesar pada kehidupan manusia, yaitu fitnah Dajjal? Yang pertama, kita akan mendapati fitnah itu akhlas, yaitu pertikaian dan permusuhan yang menimpa kepada kaum muslimin terus-menerus. Ketika kita mendapati umatnya Nabi Muhammad diadu domba, begitu gampang mereka saling menuding, begitu gampang mereka saling bertikai, dan begitu mudah mereka saling mengalirkan darah. Ini disebut dengan fitnah atau akhlas, fitnah pertikaian. Dan kita tentunya sepakat fitnah ini terus terjadi, baik sebelum kita lahir dan baik ketika kita sudah sekian lama lahir, kita menjumpai banyak sekali perbedaan dan pertikaian yang terjadi di antara umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang disebut dengan fitnah tusara. Fitnah tusara itu yaitu dengan kemudahan dan kelapangan harta. Ketika kaum muslimin diuji oleh Allah dengan kemudahan mereka mengakses dan mendapatkan harta. Dan kita mendapati hari ini berapa banyak kaum muslimin mereka telah dimudahkan untuk menggenggam harta. Banyak negara gurun pasir akhirnya menjadi negara-negara dengan gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Kita mendapati banyak kaum muslimin yang dulunya mungkin kakek nenek kita tidak pernah membayangkan memiliki ratusan juta, puluhan miliar. Tapi ternyata cucunya ataupun kita dimudahkan untuk mendapatkan materi itu. Itu yang disebut dengan fitnatus sarra. Allah membukakan pintu-pintu rezeki kepada sebagian kaum muslimin yang tidak mereka mendapatkan kemudahan rezeki itu pada beberapa puluh waktu tahun yang lalu. Maka yang ketiga yang disebut dengan fitnah Duhaima. Fitnah Duhaima itu kegelapan menyeliputi. Lalu kita mendapatkan asap begitu pekat sekali, sehingga jarak pandang manusia untuk mengetahui yang benar dan yang salah itu sangatlah terbatas sekali. Dan kita begitu sulit untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita sulit sekali untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu yang disebut dengan fitnah Duhaima. Dan hari ini kita mendapati ada salah satu ulama besar namanya Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad mengatakan hari ini merupakan hari yang disebut dengan fitnah Duhaima. Fitnah Duhaima ini adalah satu fitnah yang besar. Fitnah Duhaima ini menjadikan kita kebingungan. Hari ini kita sering sekali bingung untuk menilai orang ini laki-laki atau perempuan. Terkadang kita sering menjumpai ada orang kita anggap perempuan tapi padahal laki-laki. Ada orang laki-laki padahal dia perempuan. Baru membedakan gender dan jenis kelamin saja terkadang kita sulit. Apalagi masalah-masalah yang lebih berat. Kadang-kadang kita sulit sekali untuk menilai segala sesuatu.

tuntunan. Dan kita mendapati konten-konten hari ini terkadang bisa menggeser kebenaran yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Kebenaran menjadi terpinggirkan, termarginalkan, dan kita mendapati konten-konten justru mendapatkan engagement yang begitu tinggi. Sehingga akhirnya banyak orang yang mereka itu menjadikan konten itu menjadi sebuah petunjuk dan menjadi sebuah jawaban atas masalah yang terjadi. Dan itulah yang menjadikan fitnah Tuhaimah itu semakin pekat. Dan betul-betul tidak ada obatnya kecuali satu. Ilmu yang memberikan kepada kita furqan. Yaitu supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Inilah yang menjadikan kita, kenapa kita membahas Qawaid Nabawiyah. Karena Qawaid Nabawiyah merupakan sebuah buku yang mengangkat sebuah tema, bagaimana kita bisa mendapatkan perkataan-perkataan bernas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat relate sekali pada kehidupan kita, sehingga kita betul-betul tahu apa yang harus kita jadikan menjadi panutan, apa yang kita jadikan menjadi petunjuk di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan itulah sejatinya kenapa kita membahas Qawaid Nabawiyah, dan malam ini kita akan membahas pada poin yang ke-12. Kita akan membahas bahwasanya setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan sesungguhnya khamr itu semuanya dan apapun volumenya, maka sesungguhnya hukumnya itu adalah haram. Maka inilah yang menjadikan kita pada kesempatan hari ini kita menuju kepada pembahasan setelah kita menyampaikan pada mukaddimah yang telah kita sampaikan sebelum Ramadan. Hari ini kita mengkerucut kepada pembahasan yang lebih detail, yaitu tentang masalah yang disampaikan oleh Nabi menjadi sebuah tuntunan dan menjadi sebuah hukum yang berlaku pada orang yang beriman ketika Nabi mengatakan setiap yang memabukkan dan menutup akal kesadaran kita, maka itu disebut dengan khamr. Dan sesungguhnya khamr itu apapun volumenya, berapapun volumenya, maka sesungguhnya itu adalah haram. Disinilah kita akhirnya harus paham, sebelum kita menukik kepada pembahasan pada kaidah ini yang kita terapkan pada realita kehidupan kita, tentunya kita harus mengerti khamr ini tidak hanya identik kepada minuman. Salah kalau kita mendapati ada sebagian kecil yang mengatakan bahwasanya khamr hanya dikenakan penamaannya kepada sesuatu yang memabukkan dari minuman. Maka sesungguhnya kalau ada yang masih menamakan khamr itu hanya terbatas pada minuman, maka kita harus luruskan pemahaman ini. Khamr itu mencakup segala sesuatu yang menutupi akal. Obat-obatan, kalau dia menutupi akal, menutup kesadaran, menghilangkan akal sehat, maka itu pun disebut dengan kategori khamr. Minuman yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran kita dan menjadikan kita meracau, kehilangan kesadaran kita dan tidak mengerti apa yang diucapkan oleh manusia ketika meminumnya, itu pun disebut dengan khamr. Sehingga penamaan khamr itu begitu luas, tidak hanya mencakup kepada minuman, tetapi apapun yang menghilangkan kesadaran, merusak akal pikiran kita, menghilangkan kesadaran kita, dan bahkan menghilangkan sifat kebaikan pada kehidupan kita, dan kita tidak mengetahui apa yang sedang kita kerjakan ketika pikiran kita tidak bisa dikendalikan, maka itu semuanya termasuk definisi khamr. Dan Nabi menjelaskan dengan kata khamr, karena Nabi merupakan seorang utusan Allah yang memiliki sifat di dalam setiap ucapannya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu ucapannya mencakup segala sesuatu tetapi diucapkan dalam pemilihan kalimat dan kata yang pendek. Jadi akhirnya khamr itu merupakan seluruh perkara yang sifatnya menutupi akal. Sehingga termasuk di dalamnya apapun itu. Baik itu ketika kita menghirup lem, lalu hilang kesadaran kita, itu pun sudah termasuk khamr. Ketika kita menggunakan obat, lalu hilang kesadaran kita, lalu akhirnya kita dikuasai oleh ilusi, dikuasai oleh mimpi, sampai akhirnya kita begitu sulit membedakan mana mimpi dan mana realita yang harus kita hadapi, itu pun termasuk khamr. Sehingga khamr itu betul-betul beragam sekali. Apapun perkara yang bisa merusak akal kita, menghilangkan kesadaran kita, dan menghilangkan sifat kebaikan kita.

0: kita dan kebijakan kita sebagai manusia fix, itulah yang disebut dengan khamr. Makanya khamr itu dari tiga kata, tiga huruf, kha, mim, dan ra. Kha, mim, dan ra itu khamrun, maka sesungguhnya artinya adalah kullu ma yukhamiru al-aqla, segala sesuatu yang menutupi akal, segala sesuatu yang menutupi akal itulah yang disebut dengan khamr. Kita memahami ini dulu. Sehingga kalau kita nanti melihat obat-obatan, narkoba, narkotika itu pun khamr. Jadi khamr tidak hanya terbatas kepada minuman. Apapun yang menjadikan kita hilang, maka hilang kesadaran, itulah yang disebut dengan khamr. Setelah kita mengetahui bahwasanya kata khamr itu mencakup bahwasanya perkara khamr itu segala sesuatu yang menutupi akal kita, tentunya kita memahami tidak ada perbedaan para ulama ketika para ulama sepakat bahwasanya khamr itu merupakan perkara yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pengharaman khamr ini memang diberikan oleh Allah melalui tiga tahapan. Pertama, dikatakan bahwasanya khamr itu lebih banyak kemadharatan dan keburukan dibandingkan kebaikannya. Yang kedua, diharamkan kita hamba-hamba yang beriman untuk meminum khamr ketika akan sholat, dan akhirnya mutlak diharamkan khamr sebagaimana yang kita jumpai di dalam surat Al-Maidah. Maka akhirnya pada surat Al-Maidah 91 merupakan ayat final yang akhirnya mengharamkan khamr. Mungkin kita agak sedikit membahas sejarah. Kenapa pengharaman khamr ini sampai melalui tiga tahapan? Karena sesungguhnya pengharaman khamr ini memberikan kepada kita banyak pelajaran. Allah mengharamkan khamr melalui tiga tahapan. Satu, dikatakan bahwasanya khamr lebih banyak keburukan dibandingkan kebaikan. Jangan minum khamr ketika akan sholat, sampai akhirnya keputusan finalnya diharamkan secara mutlak pada surat Al-Maidah 91. Karena sesungguhnya di situ Allah ingin mengajari kepada kita bahwasanya mengubah sebuah kebiasaan yang telah berakar kepada kehidupan satu masyarakat yang menjadi objek dakwah itu tidak bisa dilakukan secara instan dan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Khamr itu merupakan tradisi yang sangat mengakar kepada kehidupan kaum jahiliyah, kepada kehidupan orang-orang musyrikun. Dari orang-orang Quraisy, mereka semuanya memang sangat lekat sekali dengan minuman khamr. Makanya ada sebuah kesaksian dari Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik pernah menyampaikan, di masa kecilku aku sering menuangkan minuman-minuman khamr kepada para tamu yang ada sebelum beliau menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik menunjukkan bahwasanya culture-nya masyarakat jahiliyah, terutama kalangan Quraisy, itu sangat lengket sekali dengan khamr. Karena Allah ingin mengajari kita, dan ini akan menjadi sebuah kaedah yang sangat indah dalam proses kita nanti berdakwah, maka Allah ngajarin kita, proses pengharaman khamr dibuat oleh Allah secara bertahap, supaya menghormati setiap prosesnya manusia, sampai betul-betul mereka memiliki kesiapan untuk menerima pengharaman secara mutlak. Ini pula yang menjadikan kita akhirnya juga memahami kalau kita sebagai seorang ulama, sebagai seorang dai, sebagai bagian dari seorang muslim, penuntut ilmu yang ingin untuk menyampaikan dakwah, maka salah satu yang kita harus perhatikan, kalau ketika kita berdakwah, maka pastikan bahwasanya kita memiliki sikap hati yang luas. Dan bagaimanapun kita ketika berdakwah, maka sesungguhnya kita tidak bisa melakukan dakwah itu secara instan. Lalu prematur ketika kita langsung mengharamkan banyak perkara, terutama pada perkara-perkara yang sifatnya telah menjadi tradisi kuat yang melekat pada objek dakwah yang sedang kita hadapi, maka berikanlah yaitu kelapangan waktu supaya mereka bisa merespon setiap kalimat yang kita sampaikan sampai akhirnya mereka betul-betul siap untuk menjadi hambanya Allah yang siap dengan perintahnya dan siap untuk meninggalkan seluruh larangannya. Makanya di dalam pengharaman khamar surat Al-Maidah 91 dilalui dengan proses yang cukup panjang sampai betul-betul khamar itu diharamkan oleh Allah secara mutlak bagi para sahabat dan bagi seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ada sebuah kaidah at-tadarruj fid dakwah. Di dalam kita berdakwah itu diperlukan seni bertahap, ya. Dan kita jangan sampai terburu-buru melakukan sesuatu ketika kita berdakwah. Memang betul dakwah itu merupakan sebuah amalan terbaik. Tapi dakwah pun memerlukan kaidah ilmu yang harus dimengerti baik oleh setiap orang yang telah bergabung dalam kafilah dakwah. Yaitu adalah sikap sabar dan tidak boleh terburu-buru dan tidak boleh tergesa-gesa. Makanya ada satu kaidah, manista jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru pada segala sesuatu sebelum waktunya, maka sesungguhnya dia akan dihukumi haram atas apa yang dia kerjakan ketika dia terburu-buru sebelum masanya. Kita ingin sholat duhur, tapi memang belum waktunya kita sholat duhur. Maka apa yang kita lakukan sholat duhur jam 10 tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena terburu-buru. Pentingnya dakwah dilakukan dengan ilmu, bukan hanya sekedar dilakukan dengan semangat, euforia, mentang-mentang kita baru mengetahui ilmu, lalu kita serampangan di dalam kita berdakwah. Sehingga kalau ada orang yang berdakwah serampangan, tidak paham kaidah, tidak paham tentang qawaid bagaimana dia berdakwah, kerusakan yang terjadi jauh lebih besar daripada kebaikan yang dihasilkan olehnya. Dan itulah sesuatu yang membahayakan. Maka kita belajar, nah ini agak sedikit keluar dari tema, kita belajar pada pengharaman khamar, maka sesungguhnya ada satu pelajaran yang sangat indah. Bagaimana khamar itu diharamkan melalui 3 tahapan. Untuk memberikan kepada kita tentang arti pelajaran penting bertahap di dalam dakwah itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kemaslahatan dakwah itu sendiri. Kalian para penghafal Al-Quran di Ummu Khadijah, nanti kalau kalian keluar dari pondok lalu kalian sudah berada di tengah masyarakat, maka milikilah sifat yang sabar, lapang dan luwes di dalam menyikapi satu masalah. Terkadang mendiamkan sesuatu yang salah itu bukan berarti kita membenarkannya, tapi terkadang kita memerlukan waktu dan kondisi yang tepat untuk membenarkannya, yang mana pada saat itu pertama kali kita tidak langsung bisa membenarkan. Itulah pentingnya kaidah di dalam kita berdakwah. Ada satu kisah nyata. Pernah bahwasanya Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar, beliau pernah jalan bersama dengan murid-muridnya. Lalu ada orang yang minum khamr, mabuk-mabukan di tengah jalan. Dan itu pelakunya adalah tentara-tentara Mongol yang baru saja masuk Islam tetapi masih mabuk-mabukan. Maka para muridnya Imam Ibnu Taimiyah itu darahnya mendidih. Karena mereka ingin untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini gimana sih? Kok minum khamr? Padahal minum khamr itu merupakan dosa besar. Dan mereka meminumnya di tengah jalan ketika disaksikan banyak orang yang lalu lalang. Darah iman mereka bergejolak dan mereka mendidih. Lalu mereka ingin sekali menghampiri tentara-tentara itu, menghukumnya seketika pada saat itu. Tapi pada saat murid-muridnya Ibnu Taimiyah akan melakukan itu, seketika ditahan sama Ibnu Taimiyah. Lalu Ibnu Taimiyah melarang mereka untuk melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan perbuatan nahi mungkar kepada tentara-tentara itu. Maka murid-muridnya Ibnu Taimiyah berkata, "Loh, gimana sih? Ini kan ada orang yang melakukan kemungkaran, kenapa kita tidak nahi mungkar?" Maka seketika Ibnu Taimiyah berkata, "Kalau kalian langsung nahi mungkar saat ini, tanpa kalian pikirkan panjang bagaimana akibatnya, konsekuensinya ketika dilakukan secara, kalau dilakukan hanya berdasarkan semangat, maka yang terjadi setelah kalian nanti menghukum para tentara ini, mungkin teman-temannya tidak akan terima. Lalu mungkin bisa jadi akhirnya ada ribuan dan ratusan tentara yang datang ke tempat kita lalu membunuh kaum muslimin ketika kita tidak siap, ketika kita melakukan nahi mungkar pada saat kondisinya memang belum mendukung untuk melakukan nahi mungkar. Apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah itu benar. Makanya disitulah kita mengerti betul bahwasanya dari syariat pengharaman khamr yang melalui tiga tahapan ini pun merupakan memberikan kepada kita pelajaran besar. Betapa kita senantiasa dididik oleh Allah dalam segala sesuatu. Bahkan pengharaman khamr saja itu ternyata di sisi lain memberikan pelajaran untuk kita. Supaya kita tidak tergesa-gesa di dalam kita menyampaikan sebuah kebenaran. Dan jangan sampai kita tergesa-gesa ketika kita mencegah seseorang dari sebuah kemungkaran. Ini pelajaran dari pojok sejarah, dari pojok sirah. Kembali kepada khamarnya. Maka ketika surat Al-Maidah 91 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya ada satu peristiwa yang cukup menggetarkan hati kita kalau kita membaca di dalam beberapa tafsir. Ini kenapa goyang-goyang, nak? Gak ada masalah. Oh. Maka ada satu peristiwa yang menjadi latar belakang pada saat surat Al-Maidah 91 diturunkan oleh Allah ketika diharamkan secara mutlak. Ketika pengharaman itu tidak ada lagi pengecualian. Pada saat surat Al-Maidah 91 diturunkan, maka pada saat itu ada beberapa sahabat yang tidak hadir di kota Madinah. Tepat pada saat ketika khamr telah diharamkan. Ada salah satu di antara sahabat Nabi yang bernama Kaisan. Maka Kaisan ini pada saat turunnya pengharaman khamr surat Al-Maidah 91, beliau sedang berada di luar kota Madinah. Beliau sedang jauh di, beliau sedang berdagang. Lalu pada saat itu beliau datang ke kota Madinah. Lalu pada saat itu beliau menyimpan beberapa botol-botol khamernya yang akan beliau perdagangkan. Di antara minuman-minuman khamer yang dimiliki oleh Kaisan radhiyallahu anhu, maka dia ingin memberikan salah satu hadiah khamer itu kepada Nabi. Karena memang Kaisan pada saat itu baru mengetahui khamer itu diharamkan pada saat ketika akan sholat. Kalau tidak lagi sholat, maka sesungguhnya boleh untuk minum khamer. Maka dia memberikan, berencana memberikan hadiah khamr itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu Nabi mengatakan, "Ala ta'lam ya Kaisan bi annal khamra faqad hurim fi mamana?" Wahai Kaisan, apakah kamu tidak sadar, tidak tahu bahwasanya khamr telah diharamkan? Maka Kaisan betul-betul tidak tahu dan berkata, "Saya tidak tahu ya Rasulullah." Pertanyaan Kaisan itu sederhana. Faqad hurima samanuha, apakah diharamkan pula jual belinya ya Rasulullah? Diharamkan pula jual belinya sebagaimana diharamkan meminumnya. Maka Kaisan itu tanpa ada sedikit pun perasaan berat hati di dalam jiwanya, beliau datang ke storage-nya, ke gudangnya, maka dipecahkan semua botol-botol khamr itu, ditumpahkan semua botol-botol khamr itu, dan beliau betul-betul tidak pernah merasa menyesal, merugi, karena dia betul-betul belum balik modal, karena memang belum ada satupun botol yang mampu dia jual pada saat ketika khamr telah diharamkan. Kisah ini menarik karena disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Karena kisah ini lalu akhirnya Imam Ibnu Katsir berkata, betapa mudahnya para sahabat ketika mereka dididik oleh Allah. Pengharaman khamr yang diturunkan secara bertahap. Sampai akhirnya betul-betul diharamkan walaupun itu merupakan bagian dari tradisi yang sangat mengakar pada kehidupan mereka. Tapi keimanan mereka melampaui apapun. Sehingga akhirnya Kaisan betul-betul menumpahkan semua khamrnya. Bahkan di dalam catatan Imam Ibnu Katsir pun diterangkan bahwasanya pada saat surat Al-Maidah 91 diturunkan, maka para sahabat itu meresponnya dengan segenap hati mereka. Mereka langsung mengambil minuman-minuman khamr yang ada di meja makan, di meja tamu, yang ada di rumah-rumah mereka. Mereka tuangkan itu khamr-khamr itu di jalan-jalan kota Madinah dan gang-gang yang ada di kota Madinah. sampai akhirnya terkenal dengan sebuah kondisi. Pada saat surat Al-Maidah 91 diturunkan, kota Madinah itu becek, basah. Tapi bukan dengan tetesan hujan, tapi kota Madinah basah dengan minuman khamr yang dituangkan oleh para sahabat ketika mereka menjawab secara sempurna, merespon dengan panggilan iman atas apa yang Allah haramkan kepada mereka ketika khamr itu diharamkan. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sampai khamr itu ketika diharamkan pun memberikan kisi-kisi pelajaran pada kehidupan kita. Makanya betapa mudahnya mengatur masyarakat yang takut kepada Allah. Coba kalau kita bayangkan, kita hidup pada masyarakat hari ini, ketika ada satu perda mungkin membutuhkan anggaran ratusan miliar. Ketika ada satu peraturan baru dan belum tentu efektif, itu akan dijalankan oleh masyarakat. Tapi pada zaman Nabi, pada zaman para sahabat, bahkan pengharaman khamr pun dilakukan dengan begitu sederhana. Ketika diharamkan pada surat Al-Maidah 91, seketika para sahabat itu mereka meninggalkan khamr itu. Ustaz, apakah ada di antara sahabat yang tetap minum khamr? Nah, pada saat ketika telah diharamkan secara mutlak, nah kita bahas dulu sejenak. Memang betul bahwasanya ada beberapa sahabat yang tetap mereka, sebelum kita bahas itu, kita harus paham, sahabat secara keseluruhan, secara global, para sahabat itu maksum. Sebagaimana kita membaca pada surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sesungguhnya para sahabat dari kalangan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang benar, sesungguhnya Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Para sahabat Nabi secara keseluruhan para sahabat Nabi itu mereka maksum, mereka terjaga dari kesalahan. Tapi para sahabat Nabi secara terperinci, personal, bagaimanapun para sahabat Nabi itu secara personal, ada yang sholih banget, ada yang keimanannya di bawah yang sholih banget, ada yang rendah lagi keimanannya. Karena keimanan mereka beragam. Makanya kita juga mendapati ada nggak sahabat setelah diharamkannya khamr yang ternyata belum bisa meninggalkan kebiasaan minum khamr. Ada. Salah satunya seorang sahabat yang bernama Abu Mihjan. Sahabat ini adalah sahabat yang kebiasaannya itu minum khamr. Ketika Abu Mihjan kebiasaannya itu minum khamr, maka menjadikan beliau mendapatkan hukuman, dicambuk berkali-kali, dan ternyata beliau tidak jera. Sampai satu waktu ketika ada perang, jihad di jalan Allah, maka karena Abu Mihjan ini telah melakukan dosa besar ketika minum khamr, beliau ditawan. Beliau dipenjara di dalam sel untuk tidak boleh mengikuti jihad. Ketika hukumannya adalah tidak boleh ikut berjihad, maka Abu Mihjan itu sedihnya luar biasa. Saking begitu sedihnya beliau, maka beliau itu betul-betul menyesal. Dan akhirnya ini menjadi titik baliknya Abu Mihjan sampai akhirnya nanti meninggalkan khamr selama-lamanya. Ketika kapan? Bukan ketika dipukul, tapi ketika hukumannya adalah ketika dia tidak bisa mengikuti jihad karena dia melakukan dosa besar menjadi pecandu minuman khamr. Ya. Maka pada saat ketika beliau dipenjara, maka beliau sedih karena tidak bisa ikut berjihad. Maka akhirnya beliau itu kesedihannya ini diketahui oleh salah satu istri panglima. Lalu karena istri sang panglima ini tidak tega membiarkan kesedihan itu menimpa dan dirasakan oleh Abu Mihjan, maka istri ini melepaskan Abu Mihjan dan menyuruh untuk ikut berjihad. Tapi dengan satu syarat, jangan menampilkan wajahnya. Akhirnya Abu Mihjan keluar dari selnya, penjaranya, lalu berjihad. sampai akhirnya bisa memberikan kemenangan bagi kaum muslimin dengan izin Allah. Setelah sebelum peperangan selesai, dia segera balik ke penjaranya. Intinya akhirnya komandannya tahu bahwasanya itu adalah Abu Mejan. Tapi di situ ada sebuah kisah luar biasa, bahwasanya bagaimanapun seorang sahabat ada di antara mereka yang menjadi pecandu khamr. Tapi walaupun pecandu khamr, dia tetap memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Yaitu ketika beliau tetap berjihad. Artinya, Masya Allah ya, kita tidak pernah tahu, terkadang kita memiliki teman, kita memiliki tetangga, gitu. Terkadang dia masih melakukan dosa dan maksiat. Tapi bisa jadi, di satu waktu ketika mungkin Islam diganggu, bisa jadi merekalah yang terdepan membela Islam ketika Islam itu dinodai ataupun ketika diganggu. Mari kita belajar dari kisahnya Abu Mejan. Makanya Allah terkadang menjadikan agama ini ditolong bukan hanya sama mereka yang saleh semata, tapi agama ini nanti akan ditolong oleh mereka yang masih melakukan dosa, tapi mereka tetap menolong agama ini semata-mata karena Allah menggerakkan hati mereka. Maka disitulah kita akhirnya memahami tentang masalah khamr. Setelah kita memahami tentang kaedah yang kita dapatkan pada saat pengharaman khamr, ketika Allah turunkan surat Al-Maidah 91, sekarang mari kita mencoba untuk membedah. Kita membedah yang pertama, kita tentunya sepakat bahwasanya khamr ini merupakan sebuah dosa besar, dan sesungguhnya meminum khamr ini sesungguhnya merupakan bagian dari dosa besar. Dalam satu riwayat An-Nasa'i, orang yang minum khamr tidak akan diterima sholatnya sampai 40 hari. Sholatnya tetap sah, kewajibannya tidak gugur, tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Itu artinya, kalau ada orang yang minum khamr, maka sesungguhnya sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya masalah dosa meminum khamr. Karena sesungguhnya dia tidak termasuk dosa biasa, tapi termasuk dosa besar. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, membedakan dosa kecil dengan dosa besar itu gimana? Dosa kecil itu merupakan dosa yang tidak disertai dengan ancaman laknat. Maka setiap apapun perbuatan dari dosa, tetapi tidak ada penyebutan kata laknat bagi pelakunya, maka itu termasuk kategori dosa kecil. Tapi kalau ada satu dosa dari satu perbuatan, maka ancamannya disertai dengan kata laknat, maka itu termasuk definisi kategori dosa besar. Itu definisinya dari Imam Adz-Dzahabi. Minuman khamr, maka sesungguhnya minuman khamr itu termasuk salah satu dosa besar. Karena ayat-ayat atau karena sesungguhnya ayat dan terutama hadis itu menerangkan dengan bentuk ancaman kata laknat. Makanya tadi saya menyampaikan ketika Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, maka sesungguhnya sholatnya tidak diterima 40 hari itu fix dan confirm, berarti menunjukkan kepada kita bahwasanya khamr itu termasuk dosa besar. Meminum khamr itu termasuk dosa besar. Makanya mudminul khamri, orang-orang yang mereka menjadi pecandu minuman khamr, sesungguhnya mereka akan dibayang-bayangi dengan banyak sekali konsekuensi. Satu, rusaknya rezeki dan nikmat tubuh yang Allah berikan kepada mereka. Yang kedua, hilangnya banyak kebaikan dalam kehidupan mereka, hilangnya kewarasan mereka. Dan sesungguhnya pecandu khamr itu sangat besar kemungkinan mereka akan dimatikan dengan kebiasaan yang mereka lakukan ketika melakukan dosa besar, ketika meminum khamr, ketika meminum minuman keras ataupun memakai narkoba. Makanya maaf, kalau kita dapati ada orang sampai meninggal karena overdosis, karena pakai obat yang kita tadi sepakat obat itu termasuk kategori khamr, ataupun dia sampai mati ketika baru minum miras. Biasanya kita sering mendapati di daerah pesisir-pesisir Jawa pada saat momen Idul Fitri atau pada momen-momen tertentu mereka mengadakan miras, yaitu pesta minuman keras, lalu mereka mati. Maka sesungguhnya pecandu khamr itu sangat besar kemungkinan akan diwafatkan dalam kondisi su'ul khatimah. sangat besar kemungkinan diwafatkan dalam kondisi su'ul khatimah. Karena apa? Sesungguhnya peminum khamar, sesungguhnya mereka sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan mereka dekat sekali dengan kematian su'ul khatimah. Ada salah satu orang yang saya kenal, semoga Allah mengampuni beliau, karena ya walaupun kita tentunya sebelumnya harus sepakat dulu, walaupun kita mendapati ada orang melakukan dosa besar, pelaku dosa besar itu pun masih boleh didoakan selama dia muslim ketika dia sudah wafat. Saya kenal dengan seseorang yang dia semenjak muda minum khamr. Dapat dibilang dia satu umur dengan saya. Maka kebiasaannya itu minum khamr. Dia minum alkohol, dia miras. Sampai melewati umur 20 tahun, melewati umur 25 tahun, melewati umur 30 tahun, dia selalu menenggak minuman keras. Maka yang paling tragis adalah kematiannya pada saat malam-malam ketika dalam kondisi mabuk berat bersama dengan beberapa temannya, mereka mengendarai motor dengan ditumpangi 3 orang. Mereka tanpa mereka sadar, tanpa mereka bisa mengendalikan pikiran mereka sendiri, mereka menaiki motor bertiga dan menarik gasnya begitu kencang lajunya. Tanpa mereka sadari, mereka menabrak dan akhirnya 3-3 meninggal dunia. Dalam kondisi mabuk, ketika baru saja mereka mengadakan pesta minuman keras. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwasanya masya Allah ya, hati-hati bahwasanya orang yang menjadi candu dengan khamr itu sangat besar kemungkinan akan dimatikan dalam kondisi dia melakukan dosa itu. Kita harus kembalikan kepada apa yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Manusia itu kalau melakukan dosa, maka bisa jadi dosa ketika baru saja dia kerjakan itu memberikan kenikmatan. Semu, dikasih kepuasan, kenikmatan. Tapi satu waktu dosa itu tidak lagi bisa memberikan kenikmatan. Tapi ketika dosa itu tidak lagi bisa memberikan kenikmatan, maka tidak akan dibiarkan orang yang melakukan dosa itu keluar dari lingkaran setan dengan mudah, kecuali dia nanti akan terkubur bersama-sama dengan dosa itu dan mati dengan dosa itu. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim. Nah, sekarang mari kita terapkan pada kaidah minuman keras. Orang yang minuman keras itu mungkin 1-2 kali dia mungkin merasakan nikmat, merasa bisa istirahat sejenak dari masalah yang dia dapatkan. Lalu dia terlelap di dalam mabuknya ketika kehilangan kesadaran. Pada saat ketika dia masih mendapatkan kenikmatan itu, lama-lama khamr itu tidak lagi memberikan kenikmatan. Tanya sama mereka yang sakau, tanya sama mereka yang terbiasa mabuk. Ketika seluruh bagian tubuhnya sudah terbakar dengan kerasnya minuman khamr ketika mereka menenggaknya, maka sesungguhnya ketika mereka sudah tidak lagi bisa merasakan kenikmatan, sudah tidak lagi bisa merasakan kenikmatan pada apa yang mereka tenggak, maka orang yang sudah menjadi pecandu khamr pun, maka sesungguhnya dia pun tidak akan bisa keluar dari lingkaran setan khamr itu dengan mudah. Dan biasanya khamr itu atau obat-obatan itu akan menariknya sebagaimana pasir hidup menarik orang yang terjerumus di dalamnya sampai orang itu terkubur bersama dengan pasir hidup itu. Khamr pun sama, khamr itu termasuk dosa yang sangat besar menarik pelakunya untuk mati bersama dengan dosa khamr ketika mereka menjadi peminumnya pada hidup mereka. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betapa mengerikannya khamr itu akibatnya pada kehidupan manusia. Orang kalau tidak segera berhenti, sesungguhnya mereka akan menjadi pecandunya dan bisa jadi mereka akan dimatikan dalam kondisi mereka menenggak minuman khamr itu. Walaupun kita hari ini betul-betul mendapati banyak orang yang menenggak minuman khamr dan menganggapnya itu merupakan bagian dari rasa jantan, kejantanan yang mereka miliki. Itulah pinternya setan. Jadi setan itu memang pintar. Kalau bicara tentang khamar itu memang, setan itu memang pandai membungkus tentang khamar. Makanya pada zaman jahiliyah, khamar itu tidak disebut dengan khamar. Tapi setan dan wali-walinya dari kalangan manusia, itu mereka menamakan khamar itu disebut dengan umul afroh. Umul afroh itu apa? Umul afroh itu induk semang dari kenikmatan. Jadi induknya itu pada khamar. Induk senang kenikmatan itu disebut, itulah yang mereka menyebutnya dengan khamar itu. Kenapa mereka menyebutnya dengan umul afroh? Supaya orang-orang itu tidak merasa takut, tidak merasa jijik ketika namanya dirubah. Jadi setan itu memang suka merubah nama. Nama-nama yang begitu jelas membuat orang bisa berpikir 10 kali untuk melakukan satu perbuatan dosa, maka nama itu dirubah namanya oleh setan dari kalangan jin dan manusia supaya nama itu tidak lagi menggambarkan yang buruk pada nama yang sudah dirubah dengan versinya setan. Makanya pada zaman jahiliyah ada satu pembahasan di dalam kitab. Orang jahiliyah tidak menyebut khamar itu dengan kata khamar, tapi menyebutnya dengan umul afro. Ini merupakan dedengkotnya kesenangan. Supaya akhirnya orang itu tidak merasa jijik dengan khamar itu dan tidak merasa takut dengan khamar. Kan hampir sama dengan kita hari ini. Hari ini pun sama. Penamaan-penamaan dari dosa-dosa besar itu sekarang dirubah. Ya, zina tidak disebut dengan zina, tapi dengan disebutnya dengan penamaan ML gitu. Atau HS, having sex, atau nama-nama yang lain, hubungan pranikah gitu. Bahkan ketika ada orang mau nikah, lalu dia malah justru ketemu mantannya, dia berzina dulu dengan mengatakan jatah mantan. Itu semua nama itu sebenarnya intinya satu, intinya itu zina. Tapi memang dirubah. Kenapa dirubah? Karena perubahan nama itu mempengaruhi psikologi orang ketika melihat perbuatan itu. Kalau zina, misalkan ada laki-laki mengatakan sama pacarnya, yuk zina, mungkin pacarnya akan mikir 1000 kali untuk melakukan itu. Tapi kalau seorang laki-laki membujuk seorang wanita, lalu mengatakan, ini bentuk cinta putihku atau kasih putihku kepada dirimu, ayo kita having sex, maka bisa jadi perempuannya terbuai dengan penamaan dan istilah itu. Itulah bagaimana kita mendapatkan setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia itu menghiasi perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, riba bisa dirubah dengan kata bunga. BTS bisa dirubah dengan kata kupu-kupu malam. Dan berbagai macam sederet yang lainnya. Kenapa Islam itu sangat tegas memberikan nama? Itu bukan berarti Islam itu merupakan agama yang keji dan agama yang kejam. Bukan. Islam itu memberikan nama-nama yang tampaknya tegas supaya memberikan dampak psikologi setiap orang supaya dia memiliki rasa takut dan membangun batasan dan barrier kepada dosa itu. Ketika namanya itu sebagaimana nama yang Allah maaf, sebagaimana nama yang Allah berikan. Tapi kalau nama itu sudah datang melalui setan dan para wali-walinya dan para penolong-penolongnya, loyalis-loyalisnya setan dari kalangan manusia sudah mengubah-ubah, nah itu biasanya yang menjadikan orang sering terjebak dan akhirnya terperosok. Ya, contohnya mengatakan apa? Mabuk agama gitu ya. Kan begitu, ada orang kalau soli baik disebutnya mabuk agama. Istilah mabuk agama tidak akan diucapkan kecuali sama orang yang mabuk dengan kehidupan dunia. Kan begitu saja. Maka kembali kepada ini, kita akhirnya paham bahwasanya khamar itu merupakan bagian dari salah satu dosa besar yang ternyata dalam kurun sejarah dosa ini pernah dirubah namanya menjadi umul afroh. supaya secara psikologi orang tidak takut untuk meminumnya. Sehingga orang itu tetap meminumnya dan tidak merasa bersalah karena yang dia minum dikatakan umul afroh, bukan khamr. Kalau khamr mungkin secara psikologi orang itu tetap merasa berdosa. Tapi ketika dirubah namanya memberikan dampak psikologi, dia tidak lagi merasa dosa dengan apa yang dia minum. Ya, itu yang kita dapatkan. Padahal kita paham bahwasanya ada satu riwayat dari Imam An-Nasa'i. Sesungguhnya khamr itu bukan induk dari kesenangan, tapi khamr itu induk dari semua kerusakan. Itu khamr. Induk dari semua kerusakan itu khamr. Ya. Orang itu kalau sudah pakai obat biasanya itu identik dengan zina. Booking perempuan, sudah itu. Itu sudah seakan-akan satu paket. Kalau manusia sudah dalam kondisi semacam itu. Makanya induk dari semua keburukan itu adalah khamr. Sebagaimana riwayat dari An-Nasa'i dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya pernah ada satu kisah nyata yang diceritakan oleh sahabat Utsman. Bahwasanya ada seorang laki-laki solih yang akan diperdaya oleh seorang wanita. Wanita ini mengirimkan utusan kepada laki-laki itu supaya laki-laki itu datang memberikan persaksian. Akhirnya laki-laki ini datang karena memang yang disampaikan kepadanya untuk memberikan persaksian. Hanya dia datang dan ketika masuk pada rumahnya maka seketika semuanya dikunci dan dia tidak bisa keluar dengan begitu saja. Lalu wanita ini berkata, kamu aku berikan pilihan ada tiga, yaitu adalah kamu menyetubuhiku atau berzina dengan aku atau membunuh anak kecil, jadi wanita itu menyiapkan anak kecil, atau kamu minum khamr. Maka seketika laki-laki ini menyangka membunuh anak kecil, berzina, dan minum khamr. Maka laki-laki itu memandang yang paling ringan minum khamr. Acini khamr, kasih aku khamr satu gelas. Karena dia memilih yang dia pandang itu yang paling ringan. Maka ketika akhirnya dia meminum khamr itu, ya dia meminum khamr itu, kecuali setelah minum khamr itu dia minum lagi dan akhirnya mabuk. Dan ketika mabuk dia berzina dengan perempuan itu dan juga membunuh anak kecil itu. Inilah yang disebut dengan kejahatan yang mengundang kejahatan-kejahatan yang lain. Khamr itu merupakan katalisator dari berbagai macam dosa. Khamr. Jadi obat-obatan. Coba kalau orang sudah menjadi pecandu narkoba, dia tidak hanya sekedar menjadi pecandu narkoba, bukan hanya sekedar dia merusak dirinya, dia bisa merusak ketahanan keluarga. Dia bisa mencuri, dia bisa membentak ibunya, mamahnya, dia bisa memusuhi bapaknya, dia bisa meninggalkan pekerjaannya, dia bisa merusak masa depannya, semuanya. Itu ketika seseorang sudah tersengat dengan sesuatu yang sifatnya khamr, sifatnya itu merusak. Makanya dari apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, sampai Utsman bin Affan mengatakan tidaklah, demi Allah tidak akan pernah bercampur antara iman dengan khamr di dalam satu tempat. Tidaklah kehadiran salah satunya kecuali mengeluarkan yang lain. Kalau hati manusia sudah ada imannya, maka yang dia keluarkan pasti khamr. Kalau ada orang yang mereka sudah tidak, kalau orang itu sudah memasukkan pilihannya kepada khamr, maka yang dikeluarkan itu iman. Dan kalau boleh saya menyampaikan dari riwayat ini, maka disitulah kita memahami khamr itu kayak katalisator yang dia mengundang berbagai macam dosa-dosa yang lainnya. Makanya apa yang disampaikan pada kisahnya oleh Utsman bin Affan, khamr itu mengundang dia berzina dan menjadikan dia membunuh. Dalam kasus yang berkaitan tentang khamr dalam maknanya yang luas termasuk obat-obatan, narkoba dan lain sebagainya, saya pernah ngobrol sama orang yang paham tentang dunia narkoba atau dunia khamr. Dia berkata, Ustadz, orang kalau sudah pakai narkoba, khamr, itu yang paling dekat dosanya itu adalah zina. itu sudah lengket, itu sudah satu paket. Narkoba, zina, khamr, zina. Itu sudah satu paket. Kecuali yang betul-betul terjaga dengan rahmatnya Allah. Tapi biasanya itu satu paket itu tidak bisa terpisahkan. Makanya akhirnya di situ kita mendapatkan betul bahwasanya khamr itu perkara yang masya Allah itu. Dahsyatnya itu dampaknya betul-betul merusak. Makanya kenapa hukuman yang Allah berlakukan itu tegas sekali. Dan tidaklah kita mendapati hukuman sampai disertai dengan ancaman tegas, diiringi dengan kata laknat, kecuali itu dosa besar. Dan itulah khamr. Bukan hanya sekedar minuman. Bahkan perkara apapun yang menghilangkan kesadaran kita, merusak tubuh kita, menghilangkan kewarasan kita, akal sehatnya kita, itulah yang disebut dengan khamr. Kullu ma yukhamiru al-aql, semua apapun yang semua perkara apapun yang menutupi akal kesadaran kita, itulah khamr. Itulah khamr. Nanti kita akan melihat yang kedua. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas khamr part yang ketiga, yaitu bagian terakhir. Kita akan membahas. Pertama yang kita akan bahas khamr di tengah kondisi hari ini, ketika khamr itu kembali dihalalkan bersamaan dengan masalah zina dan masalah musik yang kembali dihalalkan. Tapi Rasulullah sudah memprediksi kepada kita khamr itu akan kembali dihalalkan. Yang kedua kita akan melihat kenapa khamr itu diharamkan. Kita akan melihat yang ketiga, betapa masifnya atau betapa lengketnya kita hari ini dengan khamr di sekitar kita. Dalam bentuk-bentuk yang terkadang kita tidak sadari. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga diri kita dari khamr. Ini yang akan menjadi pembahasan kita part yang ketiga. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sekali tadi sempat terlambat. Tapi alhamdulillah kita menyelesaikan pembahasan kita part yang kedua tentang khamr. Tadi kita menjelaskan tentang khamr, definisi khamr, latar belakang surat Al-Maidah 91, peristiwa-peristiwa yang berkaitan tentang khamr, dan bagaimana khamr pada zaman Nabi. Ternyata setan pun mengubah namanya, tidak menyebutnya sebagai khamr, tapi menyebutnya sebagai Umul Afrah, yaitu induk semang, induk dari semua kesenangan. Dan kita menjumpai pula khamr itu merupakan katalisator dari semua kerusakan dan keburukan dosa. Dimulai dari khamr. Ada orang dipilih, diberikan pilihan zina, atau diberikan pilihan dia zina, membunuh anak kecil atau minum khamr. Dia milih minum khamr. Tapi setelah minum khamr dia berzina dan dia membunuh anak kecil itu. Nah untuk pilih mindali. Makanya akhirnya kita lihat semua pecandu, kalau sudah dalam kondisi betul-betul dia sakau gitu, dia bisa melakukan apapun. Dia bisa durhaka sama orang tuanya, dia bisa merusak kehidupannya, dia bisa rusak hubungan keluarganya, dia bisa mencuri, apapun itu dilakukan. Kalau orang sudah menjadi pecandu dari sebuah benda yang bernama khamr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita yang kita cintai dari khamr dan seluruh turunan-turunannya yang hari ini kita mendapati begitu banyak di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ustaz Didin.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah, baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
6: Beh, piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
0: RDS FM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.

0: يُوقِنُونَ.
1: Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.
0: أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
1: Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir." Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Wa idza

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.
0: وَبَشِّرِ

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. In

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Wa idh

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

0: الظَّالِمِينَ
1: Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti?

0: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.
1: Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun.
0: Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.

0: تَنْظُرُونَ.
1: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

0: Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu, Bani Israel, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.
1: Tumma afawna ankum min ba'di dhalik la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: Wa idh atayna Musa al-kitaba wal-furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun."
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

dan sungguh. Kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

0: تَعْمَرُونَ.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

0: ناظرين.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah, berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya.

0: تهتدون.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.
0: Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ardha wa la tasqil harf musallam.

0: تَعْمَلُونَ.
1: Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?"
1: Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?

dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

0: dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?
1: Bala.

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.
0: وَلَمْ

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: Amin.
1: Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: المؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: الْكَافِرِينَ
1: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
0: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ
1: Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya, selain orang-orang fasik.
0: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
1: Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab atau Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, dari malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Walau

0: Alim.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih.

0: عَظِيمٌ
1: Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Rabbmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu atau Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta oleh Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabr, faqala ittaqillaha wasbiri, faqalat ilayka 'anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu, faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang tengah menangis di sebuah kuburan. Lalu beliau bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu malah berkata, menjauhlah dari sisiku, karena engkau tidak mengalami musibah yang telah menimpa diriku. Wanita itu tidak mengenal bahwa itu adalah Rasulullah. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya beliau itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mendatangi pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak menjumpai para penjaga pintu di sana. Lalu ia berkata, aku tidak tahu kalau tadi adalah dirimu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kesabaran hanya ada pada puncak pertama kali dari musibah itu. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah, baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Eh, serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto,

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

Saudaraku, surga itu dikitari oleh sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Sebaliknya neraka dihiasi dengan hal-hal yang memanjakan syahwat. Maka hanya hamba-hamba yang sadar surga saja yang mampu mengemban beban perjuangan dan pengorbanan untuk dakwah. Saudaraku, setiap kita hendaknya bertanya kepada diri ini akan kejujuran perjuangan dan pengorbanan kita. Benarkah kita telah berjuang? Berjuang untuk apa? Berjuang untuk siapa? Bersabarkah kita dalam perjuangan untuk tetap dalam manhajnya? Untuk tidak tergoda oleh dunia? Atau terbujuk rayuan wanita? Atau terlena dengan tahta? Saudaraku, sudahkah kita berkorban untuk taat? Berkorban untuk tegaknya nilai-nilai dinullah? Berkorban untuk menghentikan atau meminimalisir kezoliman? Berkorban untuk membantu saudara-saudara kita yang tertindas? Berkorban dalam dakwah di jalannya? Berkorban untuk menyelamatkan moralitas anak-anak negeri ini? Berkorban dan berkorban. Saudaraku, betapa terngiangnya genderang kalimat Allah Subhanahu wa taala di relung hati kita yang paling dalam. Kita yang sadar, kita yang sensitif akan kebahagiaan, kita yang senantiasa merindukan surga, kita yang berharap untuk berjumpa dengannya, kita yang merindukan surga untuk menatap wajahnya. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kita mengira akan mendapat surga dengan begitu mudah? Saudaraku, setelah kita cermati perjuangan dan pengorbanan kita di jalan Allah untuk tegaknya dakwah ini, kita menjadi tahu, sadar, dan insaf. Ya Allah, sesungguhnya kami belum berbuat apa-apa untuk Islam, kecuali hanya sedikit. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan kami, jangan Engkau azab kami. Ya Allah, ampuni kami, rahmati kami, karuniakan kekuatan kepada hamba-hambamu ini, ya Qawiyyu, agar kami mampu bangkit memperbaiki kelemahan kami untuk meraih kemenangan dari sisimu. Saudaraku, cobalah kita ingat, ataukah masih ingatkah kita akan perjuangan dan pengorbanan pemimpin kita yang agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kala tekanan dan permusuhan mendera dirinya untuk sebuah risalah besar dakwah yang diimbangnya. Hampir-hampir tidak sejengkal bumi Mekah yang bisa dibijaknya. Sepulang dari Taif, tiba-tiba sebuah pertanyaan dari Zaid bin Harithah radhiyallahu an terlontar. Ya Rasulullah, kaifa ta'uddu ila Makkah wa qad akhrajuka? Ya Rasulullah, bagaimana engkau akan kembali ke Mekah sedang mereka telah mengusirmu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemberian harapan besar pada kita dan umat yang besar ini. Wahai Zaid, ya Zaid, inna allaha ja'ilun lima tara farojan wa makhroja. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang saat ini Anda lihat jalan keluar dari solusi. Nah saudaraku, semoga kemenangan itu dekat. Semoga kita adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi pelaksana kemenangan dakwah ini. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami. Jadikanlah kami orang-orang yang siap berkorban apa saja untuk dakwah ini.

Pendengar, memaafkan orang yang memusuhi dan menyakiti adalah hal berat bagi seseorang jika telah disakiti, apalagi saat ia dapat melakukan balas dendam atas perbuatan itu. Namun, memaafkan adalah satu perbuatan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan juga dapat meninggikan martabat seseorang di sisi Allah dan dalam pandangan masyarakat dan musuh sekalipun. Di antara sebab pentingnya memaafkan, antara lain, yang pertama, memberi maaf merupakan perintah Allah yang dijanjikan dengan segala pahala besar bagi mereka yang memaafkan. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 199, ambillah jalan maaf dan ajaklah dengan cara yang lemah lembut dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Serta dalam surat Ali Imran ayat 134, dan orang-orang yang dapat menahan meluapnya kemarahan dan yang suka memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat menahan luapan amarahnya sedang ia mampu melampiaskannya, niscaya Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua makhluk dan mempersilahkannya untuk memilih bidadari yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, semua amal manusia diperlihatkan kepada Allah pada setiap pekan dua kali, hari Senin dan hari Kamis. Maka setiap hamba yang beriman diampuni dosanya, kecuali hamba yang di antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. Yang kedua, memberi maaf akan mendapatkan banyak manfaat di dunia. Selain mendapatkan ganjaran di akhirat, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut, memaafkan ternyata juga akan mendatangkan banyak manfaat di dunia. Ketika seseorang memaafkan orang lain dan kemudian mengikhlaskannya, dengan segera ia merasa lebih ringan dan lebih bahagia. Ketika pemikiran-pemikiran yang mengandung kemarahan dan kekecewaan mulai menghilang, benak seseorang sesungguhnya dengan segera akan terisi dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Ia akan dapat memiliki lebih banyak lagi energi dan antusiasme, akan merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Yang ketiga, maaf adalah kata kunci untuk membuka pintu dendam dan belenggu kebencian. Maaf mengundang sebuah kekuatan yang sanggup mematahkan rantai kepahitan dan keterikatan pada sifat mementingkan diri. Demikianlah ungkapan manis yang keluar dari seorang yang bernama William Arthur Ward. Kebencian kronis mempunyai efek melemahkan seseorang. Ini menimbulkan kemarahan, rasa bersalah, permusuhan, dan terluka dari waktu ke waktu. Emosi ini melepaskan hormon kortisol pada sistem tubuh. Di sisi lain, belajar untuk memaafkan memberikan banyak manfaat kesehatan, antara lain meningkatkan respon imunitas, menurunkan tekanan darah, meningkatkan tidur, mengurangi kecemasan dan depresi, meningkatkan harga diri, dan memberikan ketenangan pikiran. Karena itu pendengar, mari kita jadikan diri kita pribadi yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, bagaimanapun pedih dan sakitnya. Karena dengan demikian, kita akan terbebas dari beban batin, akan menjadi orang yang bahagia karena mampu menghindari keburukan dengan tidak membalas suatu keburukan dengan keburukan. Energi kita tidak terkuras untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan silaturahim tetap terjaga.

0: Bedanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas,
1: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
0: RDS FM.
5: Qatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bersyukur Allah masih melimpahkan kita sebaik-baiknya nikmat, yaitu nikmatul iman wal Islam. Salawat salam sejahtera kita doakan selalu tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para istri beliau, Ummul Mukminin, ibundanya kaum beriman, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kumaha damang? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah hari ini tanggal 8 Oktober 2026, 3 tahun plus 1 hari semenjak pecahnya perang Badai Al-Aqsa atau Banjir Al-Aqsa di Syam, khususnya di Palestina dan lebih khususnya lagi di Gaza. Ingatan kita tidak pernah boleh pudar karena problema Palestina, problema Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa merupakan qadiyah markaziyah, problema sentral ya, umat Islam. Dan kita akan terus menyuarakannya sampai Allah izinkan kembalinya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ke tangan kita kaum muslimin, mukminin, sehingga benar-benar tegaklah keadilan dan kebenaran, karena hanya kaum beriman yang dapat menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini tema kita seperti yang terlihat di layar, kaum yang berserikat di dalam azab. ayat sentralnya adalah surah As-Saffat ayat 33, fa innahum yauma idzin fil adzabi mushtarikun. Maka sesungguhnya mereka pada hari tersebut berada dalam azab bersama-sama, ya, berserikat di dalam azab. Dan sudah barang tentu yang dimaksud kaum yang berserikat di dalam azab adalah kaum yang tidak beriman, sebab Allah Ta'ala menjanjikan bahwa kaum yang beriman akan berakhir di dalam negeri keabadian yang penuh dengan kesenangan, kebahagiaan yang hakiki dan abadi, yaitu jannah, darussalam, negeri penuh dengan kesejahteraan. Sementara Allah juga sudah memperingatkan barang siapa yang memilih jalan kekafiran, maka dia akan bersama dengan dedengkot kekafiran, yaitu syaitan, khususnya iblis yang menjadi panglimanya, yaitu di dalam as-sa'ir, ya, api yang menyala-nyala di dalam azab murka Allah Subhanahu wa taala, neraka, wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, berarti tema kita kaum yang berserikat di dalam azab ini membicarakan kaum beriman apa kaum kafir? Kaum kafir, ya. Baik, kita masuk kepada pembahasan mulai dari surat As-Saffat ayat 16-17. Allah Ta'ala berfirman, A'idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a'inna lamab'uthuna awa aba'una al-awwalun. Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Ini pertanyaan siapa? Kaum kafir, ya. Jadi kaum kafir, kaum musyrikin, ketika utusan-utusan Allah datang menyampaikan adanya alam akhirat, adanya negeri berikutnya setelah dunia yang fana ini, dan bahwasanya itu semua diawali dengan terjadinya yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya kembali manusia, dihidupkan kembali, maka kaum kafir, kaum musyrik ini, mereka tidak mempercayainya. Mereka meragukannya dan mereka terang-terangan mengungkapkan keraguan mereka lewat pertanyaan seperti yang tertera di dalam dua ayat ini. Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah, menjadi tulang bulang, apa iya benar-benar kami akan dibangkitkan? Begitu pula ayah-ayah kami, orang tua kami, kakek nenek moyang kami, apa iya semua akan dibangkitkan lagi? Jadi tidak ada kepercayaan sama sekali. Jadi mereka taunya hidup itu hanya di dunia saja. Ya. Inilah ciri khas kaum kafir. Nah, kalau kita sudah tahu itu merupakan ciri khas kaum kafir, maka kita yang menyatakan diri memilih jalan iman sebagai jalan hidup kita, harus sebaliknya. Harus senantiasa mengkaitkan apapun yang kita alami di dunia fana ini dengan kehidupan kita nanti di akhirat, di negeri berikutnya. Itulah yang selalu disebut-sebut Allah dalam Al-Quran tentang kaum yang beriman, kaum yang bertakwa. Contohnya di awal surat Al-Baqarah saja Allah sudah menyatakan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ya kan? Dan kepada akhirat kaum yang bertakwa ini yakin ada yang namanya akhirat, ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kaum kafir jelas-jelas mengungkapkan keraguan mereka, apa iya kita akan dibangkitkan lagi? Padahal sudah jadi tanah, sudah jadi tulang belulang, ya. Bahkan dia lebih jauh lagi bertanya, apa iya orang tua kami juga bakal dibangkitkan lagi? Ah, kayaknya gak mungkin dah. Nah, terus di ayat berikutnya, Allah menyuruh nabinya menjawab pertanyaan mereka. Qul, katakanlah, naam, benar. Wa antum dakhiruna fa innama hiya zajratun wahidatun fa idahum yanzurun. Iya, dan kalian akan terhina ketika hari itu datang nanti, kalian dibangkitkan lagi, kita semua dibangkitkan lagi, kalian dibangkitkan dalam keadaan kalian terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka melihatnya. Ya. Jadi hanya dengan satu teriakan saja sebagai tanda komando bahwasanya udah ini saat berbangkit. Ya. Makanya kehidupan di alam barzakh, di alam kubur, ya, itu cuma ada dua. Kehidupan mereka-mereka yang setiap pagi dan sore diperlihatkan tempat tinggalnya yang indah, yang menyenangkan di akhirat nanti, di jannah nanti, lengkap bukan saja dengan rumahnya, perabotnya yang nikmat, tetapi lengkap dengan keluarganya yang sama-sama dengan dia sebagai orang tuanya yang beriman. Maka mereka setiap pagi dan sore diperlihatkan pemandangan yang begitu indah, dan mereka tahu itu bakal jadi tempat tinggal mereka. Cuma masalahnya mereka juga tahu mereka tidak akan kesana sebelum ada peristiwa besar terjadi dulu. Apa itu? Kiamat. Ya. Karenanya penghuni kubur yang seperti ini seumurnya di alam barzakh cuman mengajukan satu permohonan saja sama Allah. Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Rabku, segerakan datangnya hari kiamat, hari berbangkit, supaya aku bisa berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Itu dia tahu, itu penghalang antara dia dengan apa yang dia saksikan, yang ditayangkan setiap pagi dan sore. Ini kelompok pertama. Sedangkan kelompok yang kedua, mereka-mereka yang di alam barzah, di alam kubur, setiap pagi dan sore ditayangkan tempat tinggalnya di akhirat nanti yang sangat mengerikan, yaitu api yang menyala-nyala, neraka. Dan mereka tahu itu bakal jadi tempat tinggal mereka. Tapi mereka juga tahu mereka enggak akan ke sana kecuali kalau peristiwa dahsyat kiamat sudah terjadi. Makanya seumur mereka di alam barzakh permohonan cuma satu juga. Rabbila tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan datangkan hari kiamat. Padahal kiamat pasti datangnya. Makanya ketika akhirnya datang dan mereka dibangkitkan sebagaimana kita kaum beriman juga dibangkitkan, mereka dibangkitkan dalam keadaan terhina. Ya, karena mereka telah salah bersikap sewaktu di dunia, ya. Nah, jadi Allah menyuruh nabi mengucapkan kepada kaumnya tentang keraguan mereka.

Ya. Makanya urusan din ini, agama ini sangat erat kaitannya dengan dain. Ya, tulisannya sama, dal ya nun. Tapi kalau din tulisannya dal pakai kasrah ke bawah, din gitu bacanya. Kalau dain dibacanya dalnya pakai fathah, ya, dain. Dain artinya apa? Hari hutang, ya. Jadi itu hari hutang, hutang akan dipenuhi di situ di hari itu. Baik hutang kepada orang-orang beriman yang sudah bersusah payah berjuang di dunia yang fana ini dengan berbagai amal soleh, amal ibadah, jihad, dakwah dan lain sebagainya, maka Allah akan penuhi hak-hak mereka dengan dilunasi hutangnya di situ. Sebagaimana kaum kafir, kaum zalim yang sudah melakukan berbagai kerusakan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman di dunia, maka pada hari ad-din itu dain, hutang-hutang mereka akan dilengkapi juga sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau cuma taunya dunia saja, kita akan banyak mengalami anxiety. Anxiety itu artinya apa? Kecemasan, ya. Karena di dunia banyak orang zalim, bukannya mendapat hukuman tapi mendapat apa? Dapat jabatan jadi komisaris. Ya kan? Naik pangkat, naik gajinya, kan gitu. Kalau kita enggak punya keimanan pada akhirat, pastinya kita akan berpikiran, "Waduh, ini kok udah zalim kok makin mendapatkan ya kebaikan di dunia ini." Ya, itu karena kita enggak beriman pada akhirat. Kalau kita beriman sama akhirat, enggak ada ceritanya kita kecewa. Kenapa? Karena akan ada yaumuddin, hari di mana hutang-hutang dipenuhi, dilunasi. Ya. Baik mereka yang sudah berbuat kebaikan enggak dapat balasan yang semestinya di dunia ini, kan banyak orang berbuat kebaikan di dunia ini malah dipenjara, malah disiksa, malah dibunuh. Ya. Kayak orang-orang yang melaporkan ada sebuah kejahatan terjadi, ya, bukannya dia mendapat dukungan, ya, dia malah dipenjara. Dia malah dihukum, ya. Ada istilah baru sekarang. Kalau ada pejabat yang lempeng, ya kan, nanti dia bakal dipurbayakan. Nah, ya kan? Karena jadi presiden gitu, jadi sebuah contoh, ya kan? Jangan coba-coba deh ngelempengin yang bengkok, gitu. Karena kalau ngelempengin yang bengkok, nanti nasibnya ya kayak purbaya. Dan benar, nggak berapa lama kita dengar kasus lagi kan, ketua ombudsman dicopot dari jabatannya gara-gara apa? Gara-gara menyingkap adanya penjara-penjara elit, ya kan? Yang menyingkap kan ombudsman, gitu. Nah, ketika tersingkap, oh ternyata Sambo enak hukumannya, menyenangkan, gitu ya. Nah, si ketua ombudsman itu malah dicopot dari jabatannya. Ya ini dunia, dunia memang begitu, tempat di mana banyak tipuan-tipuan terjadi. Disitulah pentingnya kita punya yang namanya al-imanu bil yaumil akhir, al-imanu bil akhirah, al-imanu bi yaumiddin, adanya hari pemenuhan hutang-hutang, ya, pelunasan hutang-hutang. Nah, di ayat 22 dan seterusnya Allah kemudian berfirman, "Ushurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim." Kepada para malaikat Allah memerintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka. Teman sejawat ini bisa bermakna pasangan-pasangan hidupnya yang bukan mengkoreksi suaminya yang ngawur, tapi ikut serta mensukseskan kengawuran suaminya. Teman sejawat juga bisa berarti partner-partner di dalam melakukan kezalimannya, kemungkarannya, ya, sejawat-sejawatnya yang memang kerjasama dalam kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman itu. Jadi Allah perintahkan pada para malaikat, kumpulkan orang-orang zalim itu beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah Ta'ala. Ya. Di sini bahasa sembahan itu, ya, tidak digunakan katanya tapi langsung disebut min dunillah, ya'buduna min dunillah. Apa-apa yang mereka ibadahi, mereka sembah selain Allah. Nah, selain Allah ini apa yang mereka sembah? Macam-macam. Ada yang menyembah harta,

ada yang menyembah jabatan, ada yang menyembah wanita, ada yang menyembah apa namanya benar-benar apa patung tertentu misalnya yang mereka yakini keramat yang mendatangkan manfaat, bisa menimbulkan mudarat kalau enggak dipenuhi keinginan-keinginannya, kalau enggak dikasih sajian-sajian dan seterusnya, ya. Macam-macam. Kemudian kepada Allah, kemudian kata Allah kepada para malaikat itu, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka, ya. Fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkan kepada mereka jalan menuju ke neraka. Waqifuhum innahum mas'uluna ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun. Dan tahanlah mereka di tempat perhentian mereka, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri, ya. Jadi artinya mereka ini di hari berbangkit nanti cuma bisa melihat satu saja, satu titik saja, yaitu tujuan akhir mereka menuju api neraka. Makanya di surat Toha ayat 124 itu disebutkan, Waman a'radu an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, ya, falahum ma'isyatan dongka, bagi mereka penghidupan yang sempit di dunia, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan himpun mereka, ya, pada hari berbangkit dalam keadaan buta. Nah, Ibnu Katsir itu menjelaskan maksudnya dalam keadaan buta itu apa? Orang-orang kafir, orang-orang zalim ini nanti dibangkitkan enggak bisa ngelihat apapun kecuali satu, tujuan akhir mereka yaitu neraka yang menyala-nyala. Enggak bisa lihat yang lain mereka. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ayat 27 sampai 30. Wa aqbala

0: Amin. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan. Jadi nanti kaum zalim ini, kaum kafir ini, ketika ngumpul di hari berbangkit, mereka saling ketemu, ya, di situ saling ketemu, mereka saling bantah-bantahan, ya, ribut mereka, ya. Terus apa yang terjadi? Pengikut-pengikut mereka akan berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka. Jadi rupanya mereka ketemu ini karena mereka dulu ada yang jadi pengikut, ada yang jadi pemimpin. Jadi mereka dulu ketemu waktu di dunia, tapi waktu di dunia mereka ada yang jadi pengikut, ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi rakyat kebanyakan, ada yang jadi penguasa-penguasa sombong, begitu. Nah, pengikut-pengikut ini berkata, ya, mantan rakyat ini berkata kepada mantan penguasa mereka, ya, sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan. Ya, pengertian dari kanan itu maksudnya, sesungguhnya kalian wahai para mantan penguasa kami, kalian datang dengan menyatakan bahwa kalian mengajak pada kebenaran, pada kebaikan, gitu. Datang dari kanan itu maksudnya mereka nipu, kelihatannya kayak bawa kebenaran, kebaikan, padahal tidak, ya. Nah, sekarang nuntut nih para pengikutnya, sesungguhnya kalian dulu datang pada kami bawa kebenaran. Maka si pemimpin itu menjawab, sebenarnya kamulah yang tidak beriman, lam takunu mu'minin, kalian yang tidak beriman, ya. Terus mereka bilang, wa makana lana alaikum min sultanin bal kuntum qauman taghin. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadap kalian, bahkan kalianlah kaum yang melampaui batas. Artinya, ya, ibaratnya mereka bilang, ya salah elu. Gitu. Kami enggak ada bawa kebaikan, kebenaran, tapi kalian mau aja nurut sama kami. Ya siapa suruh, gitu, ya kan? Makanya sekali lagi kami ingatkan, enggak ada tuh logika dalam ajaran Islam bahwa pemimpin itu langsung digelari ulil amri yang kemudian otomatis harus ditaati. Enggak begitu jalan ceritanya. Kita harus lihat dulu kiprahnya seperti apa ini pemimpin. Apa benar dia memimpin dengan petunjuk Allah, dengan petunjuk Rasul, dengan hidayah yang datang dari Allah dan Rasulnya? Atau jangan-jangan dia mimpin itu dengan kemauan-kemauannya entah dari mana datangnya. Bisa dari dirinya sendiri, bisa dari orang-orang di belakang layar yang ngatur-ngatur dia, ya, bisa jadi dari luar negeri, dari barat, dari Cina, dari Amerika, ya, kekuatan-kekuatan asing, ya, yang diteriakin sebagai apa, antek-antek asing, ya, padahal dianya sendiri diatur sama antek asing gitu. Nah, jadi ketika itu para mantan pemimpin ini bilang, kalian ini yang tidak beriman, salah kalian sendiri, gitu. Terus fahaqqa alaina qawlu rabbina innal ladzaiqun fa aghwaynakum inna kunna ghawin. Maka pastilah azab Rabb kita menimpa atas kita. Bayangkan, ya, si pengikut nih waktu di dunia udah begitu percayanya sama pemimpinnya, udah menyerahkan loyalitas, kesetiaan. Tiba-tiba di sana pemimpinnya bilang apa? Wah, ini udah pasti nih kita semua kena azab rame-rame, gitu. Apa enggak sakit hati tuh? Ya kan? Dulu udah menyerahkan loyalitas, kesetiaan, ya udah rela mereka, ya kan? Jadi ternak dari penguasa itu. Tiba-tiba penguasanya di sana ngomong apa? Ah, udah pasti putusan azab Rabb kita menimpa atas kita. Kita semua, bukan hanya mereka. Makanya enggak ada tuh logika, ya udahlah, yang penting kita taat aja sama pemimpin pemerintah. Kalau dia salah kan nanti dia yang dihukum sama Allah. Oh iya, hanya dia yang dihukum sama Allah. Ya, yang enggak lah. Yang dihukum ya yang memerintahkan dan yang mau diperintahkan, ya, dihukum. Makanya urusan ketaatan itu urusan yang sangat serius. Jangan kita sembarang taat dengan siapapun. Kita harus berpikir, mau taat itu berpikir, benarkah saya mentaati si fulan ini berarti saya mentaati Allah, mentaati Rasul? Kalau benar, ya jalankan. Tapi kalau enggak benar, ya jangan. Itu loh. Ya, sebab nanti nyesel. Ya. Terus mereka nambahin lagi si mantan penguasa ini. maka kami telah menyesatkan kalian. Nah, ngaku mereka. Mereka ngaku di sana tuh. Kami telah menyesatkan kalian. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat. Ya, waktu di dunia ada enggak mereka bilang gitu? Hei rakyat, kami ini orang-orang sesat, ya. Kalian mau ikut silahkan, enggak mau enggak apa-apa gitu. Enggak ada kan ngomong gitu? Enggak ada terang-terangan jujur gitu. Ya kan? Yang ada adalah, "Wow, ini bagus ini. Kalian benar-benar bakal berkualitas anak-anak kalian kalau makan ini. Bagus ini. Ini rapi ini semua." Gitu. Ini menyehatkan, bergizi luar biasa. Gitu. Enggak akan mereka ngaku kalau mereka sesat. Tapi di sana nanti mereka ngaku. Dan ngakunya saat kita udah enggak bisa bilang, "Oh, gua enggak mau taat sama lu, enggak bisa." Kalau sekarang masih bisa kan bilang begitu? Gitu. Nah, kemudian Allah menegaskan, "Fa innahum yawma idzin fil 'adzabi mushtarikun." Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Mereka berserikat dalam azab. Begitu. Nah, ini yang ingin kami sampaikan. Tema kita hari ini adalah kaum yang berserikat dalam azab. Ya, karena apa? Karena adanya ikatan taat mentaati, adanya ikatan patuh mematuhi, adanya ikatan percaya mempercayai. Ya. Padahal urusan mempercayai seseorang, mentaati seseorang, itu kaitannya erat dengan kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita taat. Ya. Enggak sembarang pihak serta-merta harus kita taati, kita percaya. Begitu. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Mujrimin artinya orang-orang yang berdosa, melakukan dosa, kejahatan, ya. Nah, jadi ketika kita lihat, kita teropong ayat ini, fa innahum yawma idzin fil adzabi mushtarikun, maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab. As-Saffat 33. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang saling menyesatkan dan saling mengikuti dalam kebatilan. Pada hari kiamat, hari berbangkit, hubungan mereka yang dahulu dibangun atas dasar kemaksiatan tidak akan menyelamatkan siapapun. Ya, pemimpinnya enggak selamat, ya pengikutnya tidak selamat, dua-duanya celaka. Ya. Karena apa? Karena pada hakikatnya ikatan mereka, hubungan mereka dibangun atas maasi, ya, kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surat Al-Maidah ada ayat yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Surat berapa itu? Siapa yang tahu? Coba kita lihat ya. Di awal-awal itu surat Al-Maidah. Kayaknya di awal-awal deh. Ah ya benar, ayat kedua. Enggak kelihatan ya, hurufnya kecil banget. Nah, ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan al bir wat taqwa, kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan al udwan. Al udwan itu pelanggaran, dosa dan pelanggaran. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ya. Jadi memang kaedahnya begitu. Kalau kita enggak salah dalam menetapkan siapa pihak yang harus kita percaya, siapa pihak yang harus kita taati, kita dengan pihak itu nantinya akan terlibat dalam melakukan kerja-kerja yang sifatnya kebajikan dan ketakwaan. Tapi kalau kita salah mempercayai seseorang, salah menyerahkan ketaatan kita pada seseorang, yang terjadi apa? Kita akan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang itu berakibat apa? Ya nanti masuk nerakanya rame-rame, bareng-bareng gitu. Sebagaimana kalau kita menyerahkan kepercayaan dan kepatuhan kita kepada orang yang tepat, ya, kita juga akan rame-rame nanti menikmati jannah Allah bersama-sama. Yang ngajaknya, yang diajaknya, semuanya bersama-sama dalam jannah. Gitu. Karena hidup di dunia ini kan cuma dua ajakan yang ada. Kalau enggak ngajak kepada surga, ngajak kepada neraka. Itu saja pilihannya. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang yang saling menyesatkan, saling mengikuti dalam kebatilan. Dan pada hari berbangkit kiamat nanti, hubungan mereka yang dahulu dibangun di atas pelanggaran, kedurhakaan, kemaksiatan, tidak akan menyelamatkan siapapun di antara mereka. Gitu. Jadi enggak bisa. Oh yaudah, yang penting kita taat sama pemerintah, sama pemimpin. Kalau misalnya dia salah, dia yang masuk neraka. Kita enggak. Gitu. Enggak. Semuanya masuk. Iya kan? Semuanya, Bu, masuk. Gitu. Jadi, karena kerjasama mereka, hubungan mereka dibangun di atas pelanggaran, kemaksiatan, kemungkaran, maka tidak akan menyelamatkan siapapun, baik yang memerintahkan maupun yang mentaatinya. Ya, semuanya menuju ke bencana. Gitu. Ayat sebelumnya menggambarkan perkataan para pengikut kepada orang-orang yang menyesatkan mereka. Jadi rakyat kebanyakan yang lemah ini akhirnya ngomong sama para mantan penguasa yang kebanyakan sombong-sombong itu, ya. Inna kunna lakum taba'an. Sesungguhnya dulu kami kan pengikut kalian. Fahal antum mughnuna anna nasiban minal adzab? Maka apakah kalian dapat menyelamatkan kami sekarang dari sebagian azab aja? Enggak usah seluruh azab, sebagian aja. Ya, karena mereka ngelihat azabnya ngeri banget. Ya kan, api neraka kan mengerikan. Jadi mereka minta kepada mantan penguasa mereka, mantan pemimpin mereka, mantan pemerintah mereka yang dulu menyesatkan mereka itu, ya udah deh, kan kami dulu loyal sama kalian, tolong deh kami sekarang ini, ya. Dan ini konyol banget ya. Udah sampai di situ masih aja percaya juga kemungkinan bisa dibantu gitu. Waktu di dunia masih gitu, udahlah, udah ketahuan begonya gitu kan. Tapi nanti di sana masih juga gitu, punya ngarep gitu, masih ngarep juga. Ya kan, dulu kan kami ternak kalian gitu. Yang bagian dari termul, ya kan? Kami ternak kalian, ya kan? Bisa enggak kalian nyelamatin kami sekarang dari sebagian azab aja? Kemudian Allah menjawab, "Fa innahum yauma idzin fil adzabi mushtarikun." Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama berserikat di dalam azab, ya. Maka pelajaran pentingnya apa? Satu. Teman yang salah dapat menjadi sebab kebinasaan. Seseorang mungkin mengikuti orang lain karena kagum, loyalitas, kesetiaan, karena lingkungan, atau merasa bahwa orang tersebut benar, ya. Namun di akhirat, pengikut dan yang diikuti sama-sama akan mempertanggungjawabkan pilihannya. Makanya sekali lagi kami ingatkan ya, jangan sekali-kali pakai logika, udahlah yang penting kita nurut, jangan macam-macam kita gitu. Kalau kita macam-macam nanti kita yang repot gitu. Dan lagi kalau memang salah pemimpin yang kita ikuti, ya dia aja nanti yang nanggung dosanya. Kita kan enggak, kita kan nurut. Nurut itu kan betul, benar. Jelas enggak, Bu? Ini yang saya sampaikan jelas enggak sih? Jelas ya. Karena sejujurnya di masyarakat entah kenapa ada semacam anggapan, pokoknya kalau yang disebut pemimpin kudu ditaati aja. Gitu. Kan begitu logikanya yang umum ada gitu. Terus yang kedua, pelajaran penting berikutnya, jangan berharap orang yang kita ikuti akan menyelamatkan kita. Di dunia seseorang bisa berkata, saya hanya mengikuti dia, tetapi alasan tersebut tidak menghapus tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua kita nanti berdiri di depan Allah nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Enggak ada yang bisa membantu kita, menolong kita. Ya. Tapi Ustaz katanya ada syafaat. Ya syafaat itu kan untuk orang-orang khusus. Syafaat itu artinya pertolongan. Ya. Dan karenanya kita berharap kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Karena Nabi kita, ya, itu memang diberi Allah hak untuk membagi syafaatnya kepada umatnya yang mau mengikuti jejak langkah Nabi. Nah, tidak mungkin juga kita nanti dapat keistimewaan syafaat Rasul kalau kitanya sendiri tidak konsisten, tidak komitmen, tidak konsekuen di dalam mengikuti langkah-langkah sunnah nabawiyah. Masya Allah. Ya. Yang ketiga, pelajaran pentingnya, kebersamaan dalam dosa tidak akan menjadi kebersamaan yang menyenangkan di akhirat. Di dunia mereka mungkin tertawa dan merasa memiliki kelompok yang kuat. Namun Allah berfirman, fil adzabi mushtarikun. Mereka berserikat bersama-sama dalam azab. Betapa dahsyatnya perubahan itu. Kebersamaan yang dahulu digunakan untuk maksiat berubah menjadi kebersamaan dalam azab. Ya. Nah, makanya ada ayat surat, Allahumma shalli ala Muhammad, surat Al-Ankabut. Al-Ankabut surat berapa, Bu? 29. Ya. Jadi di surat Al-Ankabut ayat 25, ya, 25 itu firman Allah berbunyi, wa qala innamattakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Dan Ibrahim alaihi salam berkata kepada kaumnya. Kaumnya Nabi Ibrahim itu kaum beriman apa kaum musyrikin? Kaumnya yang dihadapi oleh Ibrahim alaihi salam kaum musyrikin apa kaum beriman? Hah? Kaum musyrikin, ya. Jadi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya yang pada syirik ini, yang menyembah banyak authan. Authan itu artinya berhala-berhala, sembahan-sembahan. Ibrahim alaihissalam berkata kepada mereka, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kalian dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Jadi berhala-berhala itu fungsinya cuman sebatas menimbulkan perasaan kasih sayang antar sesama penyembah berhala itu di dunia ini. Tetapi kata Ibrahim alaihissalam, lanjutan pesan beliau kepada kaumnya apa? Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da. Kemudian nanti di hari berbangkit, di hari kiamat, sebagian kalian mengingkari sebagian yang lain, saling nyalahin gitu. Bahkan sebagian kalian melaknat sebagian yang lain, saling ngutuk gitu satu sama lain. Ya, padahal waktu di dunia mereka terasa gitu loh bagaimana sembahan yang sama menyebabkan mereka jadi kasih sayang di antara mereka di dunia. Yang kalau dalam bahasa modern tuh persatuan dan kesatuan muncul gitu, ya. Kelihatan gitu kayak bersatu, ya. Di bawah burung tertentu gitu, ya, bisa burung, bisa singa, ya kan, macam-macam. Karena masing-masing negara sekarang punya simbolnya sendiri-sendiri kan, gitu, ya kan. Kalau negara ini kan simbolnya apa? Bukan singa kan? Singa tuh kalau nggak salah Inggris tuh singa, ya kan. Kalau di negeri ini apa simbolnya? Nah itu dianggap bisa mempersatukan, bisa menimbulkan kasih sayang di antara kita satu sama lain. Padahal nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya tuh untuk itu dijadikan simbol yang bisa mempersatukan, bisa menimbulkan kasih sayang. Tapi kan itu jadi apa ya? Jadi khayalannya orang-orang yang memang begitu percaya sampai teriak-teriak harga mati gitu loh. Bahwa ini udah keren banget nih kita nih. Wow, aneka ragam kita bisa menyatu karena ini. Gitu. Nanti liatin aja. Di akhirat yang benar-benar nganggap itu sebab persatuan dan kesatuan, ya kan, itu akan saling caci maki, saling melaknat, saling menyalahkan. Ngerti ibu-ibu? Ngerti ya? Yang ngerti ngerti, yang nggak ngerti nanya sama yang ngerti. Jadi dalam kehidupan nyata kita sekarang ini sedang terjadi gitu. Ya, ini sedang kita saksikan terjadi. Ya, orang-orang yang merasa bahwa waktu di dunia mereka bisa akrab gitu satu sama lain, ya kan? Bayangkan loh, ini benda ini bisa menyebabkan kita yang beda agama aja jadi akrab, gitu, ya kan? Ya kan? Gitu. Kalau agama itu bikin kita terpecah belah, Islam itu menyebabkan kita terpecah belah. Tapi kalau ini kan kita nggak pandang suku, nggak pandang apa namanya warna kulit, nggak pandang bahasa, mau bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa apa, tapi kita beda agama juga bisa nyatu kita. Oh keren. Ya kan, padahal nggak mungkin itu nggak mungkin. Yang menyatukan kita adalah Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 63, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Allah lah yang menyatukan hati orang-orang beriman. Sekalipun engkau belanjakan seluruh kekayaan di bumi ini untuk menyatukan hati orang beriman, enggak bisa disatukan dengan harta. Tetapi Allah yang menyatukan. Ya. Terus ada gitu selain Allah yang bisa menyatukan? Ya enggak mungkin. Dan Allah jelas-jelas mengatakan yang disatukan siapa? Orang-orang beriman. Karena memang persatuan yang hakiki hanya ada di antara sesama orang yang beriman kepada Allah yang esa itu, ilahan wahidan itu. Tapi enggak mungkin bisa muncul keterikatan yang sampai ke akhirat, itu enggak mungkin. Kalau yang satu menyembah selain Allah, yang satu menyembah Allah, enggak mungkin. Enggak mungkin ketemu itu. Terus yang keempat, pelajaran penting dari rangkaian ayat tadi, pilih siapa yang kita jadikan panutan. Ayat ini mengajarkan agar berhati-hati terhadap figur, teman, kelompok, dan lingkungan yang kita ikuti. Ukurannya bukan sekedar siapa yang populer, siapa yang paling viral, siapa yang paling banyak followersnya, ya. Tetapi apakah yang diikuti sesuai dengan kitabullah was sunnah. Itu kuncinya, kuncinya di situ. Nah, terus lanjutan dari rangkaian surat As-Saffat ini ayat 35-nya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia apabila diajak dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, mereka yastakbirun, menyombongkan diri, mereka menolak. Ya, padahal kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimat yang mengembalikan setiap manusia kepada fitrah penciptaannya. Ya, ingat pembahasan kita tentang perjalanan hidup kita semua masing-masing akan melewati 13 terminal, masih ingat ya Ibu? 13 terminal masih ingat ya? Kita sekarang di terminal keberapa? Terminal ketiga dong, kok kedua? Terminal pertama itu alam ruh, alam jiwa, ya. Yang mana dalam terminal pertama itu kita semua cuma ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Terus kita semua yang waktu itu baru berupa ruh, baru berupa jiwa, belum berupa manusia, bahkan belum ditiup ke dalam janin emak kita masing-masing, ya, kita semua jawabannya seragam, bala syahidna, benar kami menjadi saksi, engkaulah Rabb kami, kan begitu. Dan pengertian semua jiwa itu semua dari ayah bunda kita Adam dan Hawa alaihimassalam sampai manusia terakhir, jiwanya manusia terakhir itu semua sudah menyatakan engkau adalah Rabb kami. Dan itu bukan hanya jiwa orang-orang yang baik saja, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, tidak, jiwanya orang munafik, jiwanya orang-orang jahat seperti Namrud, Fir'aun, Netanyahu, Donald Trump, Prabowo, Jokowi, semua itu jawabannya sama. Sama jawabannya. Enggak ada yang jawab selain itu. Semua jawabannya bala syahidana. Ya, makanya kita lihat ayatnya coba. Surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf surat keberapa? Surat ke-7 ayat 172. Kita lihat ya. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, jadi dikumpulkan tuh jiwa-jiwa calon-calon anak keturunan Adam itu di suatu tempat di alam ruh entah di mana itu. Terus Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seluruh jiwa itu, jiwa orang baik, jiwa orang buruk, jiwa orang jahat, orang munafik, orang musyrik, orang kafir, orang beriman, orang bertakwa, mujahidin, siddiqin, semua nabi-nabi itu ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini rabb kalian? Semua menjawab, bala syahidna. Ya, jadi dulu tuh Netanyahu ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum, dia jawab, bala syahidna. Donald Trump juga gitu jawabannya. Dan Allah katakan, kenapa peristiwa itu mesti terjadi? Kami lakukan yang demikian itu agar di hari berbangkit nanti kalian tidak ada yang mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami Bani Adam, anak keturunan Adam, orang-orang yang lengah dari urusan ini, urusan keesaan Allah ini. Gitu. Jadi enggak ada yang bisa berdalih bahwa gua enggak tahu. Gitu. Dan karenanya Nabi menegaskan setelah dari alam arwah masuk ke alam kedua, terminal kedua, alam apa Bu? Masih ingat? Alam apa terminal kedua? Alam rahim, ya kan? Masuk ke kandungan ibu kita masing-masing kan? Nah, begitu kita masuk ke kandungan ibu kita masing-masing, kondisi kita sama kayak di alam ruh. Apa itu? Enggak berdaya. Kita sepenuhnya ikut program Allah. Dulu kita di alam ruh itu kita ikut program Allah. Allah tanya lastu bi rabbikum, semua kita jawab sesuai program Allah. Bala syahidna. Di alam rahim juga begitu, kita ngikut program Allah. Kita enggak nentuin sendiri kan bahwa saya mau jadi laki-laki, saya mau jadi perempuan lahir ke dunia. Enggak ada, kita udah ditentuin sama Allah. Bahkan di hari ke-120 dalam kandungan emak kita, Allah datangkan malaikat menetapkan takdir-takdir mendasar. Ya takdir umur, takdir rezeki, ya takdir usia, meninggal kapan, ya kan? Dan takdir bahkan masuk surga atau masuk neraka, itu udah ditentuin. Dan para sahabat saking kagetnya sampai nanya, ya Rasulullah, kalau udah ditentuin dari saat itu masuk surga atau neraka seseorang itu, terus buat apa kita beramal? Gitu. Ya jadi nanti jangan ada yang nanya sama saya ya. Karena apa? Sahabat udah nanya duluan. Dan dijawab sama Nabi, beramallah kalian, karena setiap orang akan beramal menuju takdirnya masing-masing. Begitu, ya. Makanya kita harus tanamkan dalam diri kita husnuzon billah, sangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan ya mereka-mereka yang memang nantinya berhak masuk ke dalam darussalam insyaallah taala. Ya, alhamdulillah tanda-tandanya sudah ada kan? Alhamdulillah kita termasuk yang nerima kalimat la ilaha illallah kan? Alhamdulillah. Tapi itu babnya masih bab modal gitu loh. Sisanya tergantung kita masing-masing. Makanya ada sahabat nanya, ya Rasulullah, beri aku nasihat yang tidak akan sesudah itu aku nanya apa-apa lagi. Kata Nabi, qul amantu billah thumma istaqim. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Udah selesai. Gitu. Nah kita alhamdulillah sudah kenal la ilaha illallah, kita terima la ilaha illallah, bahkan kita berikrar syahadatain yang menandakan kita memiliki iman Islam sebagai jalan hidup kita. Sisanya mari kita menjaga keistiqomahan kita. Ya, sedangkan orang-orang yang sombong ini baru juga diajak ke la ilaha illallah sudah nolak. Gitu. Nah bagaimana mereka akan selamat di akhiratnya? Nggak mungkin selamat, karena nggak punya bahan yang menyesuaikan antara hidupnya di dunia dengan alam ruhnya. Gitu. Di alam ruh kan kita udah ngucapin Allah lah Rabb kita. Kemudian begitu kita lahir brojol dari perut ibu kita, Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, tiap yang lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih, enggak ada dosanya. Gitu. Netanyahu waktu baru lahir itu suci, bersih, dia enggak ada dosanya. Makanya Islam tidak mengenal konsep dosa turunan, enggak ada ceritanya dosa turunan. Enggak ada bayi satupun yang lahir ke muka bumi ini sudah punya dosa, enggak ada. Ya. Hatta bayi yang lahir dari ibu yang berzina. Ya. Yang dosa bukan si bayi, yang dosa siapa? Ya maknya. Itu yang berzina. Tapi anaknya itu enggak boleh disebut anak zina. Itu. Ya, seolah-olah anaknya berdosa kan? Anaknya enggak berdosa. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini perkara yang menyebabkan mereka kemudian diperserikatkan dalam azab di akhirat nanti karena mereka di dunia menolak kalimat tauhid, kalimat yang menyelamatkan setiap manusia dari azab Allah di akhirat nanti. Itulah rahasianya kenapa ketika paman Nabi yang bernama Abu Talib, ya Abu Talib ini kan gembong musyrikin juga ya, pemimpin musyrikin Quraisy Mekah, tapi dia satu-satunya pemuka musyrikin Quraisy Mekah yang sering membela Nabi Muhammad, melindunginya. Tapi ternyata pembelaannya, perlindungannya kepada Nabi Muhammad bukan karena Nabi, tapi karena keponakannya, karena kerabat, karena hubungan keluarga, ya, bukan karena iman. Nah, ketika dia sedang sakratul maut di tempat tidur pembaringan menjelang wafatnya, datanglah Nabi mengajak dia untuk mengucapkan kalimat yang menyelamatkannya nanti di akhirat. Dia bilang, ya ammi kulla ilaha illallah kalimatan ashadu laka indallah. Hai pamanku Abu Talib, ucapkanlah la ilaha illallah suatu kalimat yang nanti aku akan bersaksi melindungi engkau dari azab Allah. Begitu. Tapi di seberang sana ada lagi gembong musyrikin yang bilang, ya Abu Talib atarghabuna an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau tidak suka dengan agama nenek moyang kita Abdul Muthalib, yaitu menyembah berhala? Ya. Wow, jadi tarik-tarikan tuh dua dakwah, yang satu dakwah kepada la ilaha illallah, satu dakwah kepada syirik, mengiringi kematian Abu Talib. Tetapi dalam kitab hadis Bukhari disebutkan Abu Talib aba. Aba itu artinya mengabaikan ajakan la ilaha illallah yang disampaikan oleh Nabi, sehingga akhirnya dia mati dalam kekafiran, dalam kemusyrikan. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah ini penting sekali karena dia akan menentukan selamat tidaknya seseorang, celaka tidaknya seseorang di akhirat nanti. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi rangkaian ayat-ayat dari surat As-Saffat, sekarang kita lihat ayat-ayat lain yang berkaitan dengan tema ini. Surat Al-Mu'min 47-48.
1: فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار.
0: Maka orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah berarti apa? Rakyat kebanyakan, ya. Maka rakyat kebanyakan, orang-orang yang lemah, berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Orang-orang yang menyombongkan diri maksudnya siapa? Penguasa kebanyakan. Karena penguasa kebanyakan itu sombong. Kecuali yang memimpin dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, itu pasti menjadi penguasa, menjadi pemimpin yang tawadu, yang rendah hati. Tapi kalau penguasa yang gak peduli, yang emoh dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasul, itu layak disebut sebagai alladzina istakbaru, orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi ini potret lagi di hari berbangkit nanti. Rakyat kebanyakan, orang-orang lemah, akan bicara kepada penguasa kebanyakan, orang-orang yang sombong. Apa kata mereka? Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian menghindarkan dari kami sebagian azab api neraka? Nah, lagi-lagi kan, ucapannya mirip kayak yang tadi kan? Dan lagi-lagi konyol banget. Udah sama-sama ngadepin azab, masih juga ngandel sama pemimpin yang mereka percaya bisa nyelamatin mereka. Ya. Jadi mereka tanya, ya kami kan dulu pengikut kalian, loyalis-loyalis kalian, ya. Gimana nih, kami udah ngadepin azab nih sekarang, bisa gak kalian hindarkan kami dari azab ini, sebagian aja. Apa jawaban mantan penguasa itu? Mereka jawab, inna kullun fiha, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, ya. Jadi berserikat dalam azab. Ya, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Sakit enggak tuh? Ya, sebel enggak tuh nanti? Ya kan? Ya pasti sebel. Terus yang salah siapa? Yang salah dirinya sendiri. Siapa suruh? Main begitu saja taat, main begitu saja percaya, main begitu saja ngikut. Ya. Terus di surat Saba ayat 31-32, Allah berfirman,
1: walau taro idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'd al-qawla yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin.
0: Dan alangkah hebatnya, alangkah mengenaskannya kalau kalian menyaksikan ketika orang-orang yang zalim dihadapkan kepada Allah Rabb mereka. Sebagian dari mereka menghadapkan ucapan perkataan kepada sebagian yang lain. Maksudnya mereka berdebat. Ya, mereka bukan ngobrol baik-baik, enggak. Mereka berdebat gitu.
1: orang-orang yang dianggap lemah, rakyat kebanyakan, akan berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, penguasa kebanyakan. Apa mereka bilang? Kalau tidaklah karena kalian, hai para mantan penguasa kami, tentu kami jadi orang-orang yang beriman. Coba bayangkan. Ya. Mereka baru sadar tuh di situ tuh. Wah, gara-gara gua ngikut sama kalian nih, penguasa-penguasa sombong ini, sekarang gua di sini di neraka nih. Coba dulu gua enggak ikut, tentu gua jadi orang beriman. Nah, apa jawaban para penguasa ini, mantan penguasa? Orang-orang yang menyombongkan diri itu berkata kepada mantan rakyat mereka yang lemah-lemah itu, ya. Apa mereka bilang? Anahnu sadadanakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Kamikah yang menghalangi kalian dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepada kalian? Oh enggak, sebenarnya kalian sendiri yang berdosa, ya. Salah lo. Nah, lo mau ngikut sama gue. Gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya petunjuk tuh ada. Nah, petunjuk ini mau enggak dijadikan tolok ukur menilai ini layak apa enggak jadi pemimpin? Kalau memang si pemimpin ngatur dengan petunjuk itu, ya layak dia kita ikuti. Tapi kalau pemimpin itu enggak pernah peduli dengan petunjuk itu, dia enggak pernah mengkaitkan bahwa apa yang dia suruh itu adalah petunjuk Allah, petunjuk Rasul, ya ngapain kita ngikut sama mereka? Kan kita teken kontrak hidup mati dengan siapa? Dengan Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ya, li Jokowi, yang benar aja. Li Prabowo, li Netanyahu, li Donald Trump, kan enggak. Kita hidup mati ini kontraknya dengan Al-Hayyu Al-Qiyyum, yang maha hidup dan maha mengurus semua yang dia ciptakan. Masya Allah. Terus di surat Saba ayat 33 selanjutnya, وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, berkatalah mantan rakyat ini setelah dengar jawaban mantan penguasa mereka, mereka berkata kepada orang yang menyombongkan diri, mantan penguasa mereka, ya, bal makrul laili wan nahari id ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Jadi kan tadi si mantan penguasa bilang, ya, kami yang menyebabkan kalian terhalang dari petunjuk, padahal petunjuk sudah datang pada kalian. Enggak, sebenarnya kalian yang berdosa, salah kalian sendiri. Dijawab lagi, dibantah lagi sama mantan rakyatnya. Apa mereka bilang? Ya tapi sebenarnya kan kalian, hei mantan penguasa kami, tipu daya kalian, malam, siang, pagi, sore, ya kan, menghalangi kami ketika kalian menyerukan kami supaya kami kafir kepada Allah dan supaya kami menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Nah, sekutu-sekutu ini di sini bahasanya andada, ya, andadan, bentuk tunggalnya nit, ya, nit itu sekutu, andadan itu sekutu-sekutu. Jadi sekutu ini artinya partner. Partner bagi siapa? Bagi Allah. Nah, jadi para mantan penguasa ini mengalihkan perhatian rakyat kebanyakan dari Allah menuju ke andadan ini, ke sekutu-sekutu ini, partner-partner ini. Misalnya apa contohnya? Macam-macam. Bisa contohnya adalah sekutu itu berupa ojol, gitu, ya kan? Apa namanya? Judi online, ya kan? Bisa Piala Dunia, ya kan? Oh, bisa macam-macam. Pokoknya yang membuat rakyat itu akhirnya tunduk sama penguasa itu, tapi tunduknya sepenuhnya karena apa? Karena bukan mereka bukan mengutamakan Allah, tapi mengutamakan tandingan-tandingan selain Allah. Gitu. Harta, gaji, ya kan? Jabatan-jabatan yang diberikan, ya, atau apresiasi apapun gitu yang diberikan. Nah, itu telah menyebabkan rakyat akhirnya enggak ingatnya sama Allah, tapi ingatnya sama sekutu-sekutu itu. Jadi kalian, ya, telah menyebabkan kami enggak ngikutin petunjuk Allah karena kalian menghalangi kami dengan cara apa? Ya, kami diajak untuk jadi kafir, satu, ya. Giliran kami mau taat sama Allah, taat sama Islam, ajaran Islam, kami dituduh ekstrim. Kami dituduh subversif, gitu kan? Ya gimana dong, kalian tuh ngalangin kami, belum lagi kalian bikin ciptakan andadan, ya, sekutu-sekutu bagi kami yang kami jadi apa terlena dengan sekutu-sekutu itu. Nah, akhirnya Allah memutuskan wa asarrun nadamata lamma ra'ul adzab. Kedua belah pihak akhirnya menyatakan penyesalannya masing-masing. tatkala mereka sudah menyaksikan azab. Ya. Wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, dan kami pasang belenggu di leher orang-orang kafir, mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya, mereka kerjakan maksiat, ya balasannya api. Mereka kerjakan kemungkaran, balasannya api. Mereka berlaku zalim, balasannya api. Ya, mereka mengabaikan perintah Allah, perintah Rasul, ya tentunya balasannya adalah api. Ya. Nah, terus surat Ibrahim ayat 21, mirip sekali bahasanya, lagi-lagi mirip sekali. Wa barazu lillahi jami'an fa qala ad-du'afa'u lilladheena istakbaru inna kunna lakum tab'a, dan mereka semuanya nanti di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah, rakyat kebanyakan, kepada orang-orang yang sombong, penguasa kebanyakan, sungguh kami dulu pengikut-pengikut kalian, maka dapatkah kalian menghindarkan dari kami azab Allah walau sedikit saja? Apa jawaban mantan penguasa mereka? Seandainya Allah memberi petunjuk pada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk pada kalian. Akhirnya baru di situ mereka ngaku, kami dulu mimpin kalian tuh nggak pakai petunjuk Allah, kami itu dulu sesat nggak pakai petunjuk, kalian mau nurut sama kami gitu. Terus bahkan pakai ditambah bumbu-bumbu lagi, sawa unaleina ajazinam sobarna malana mimahis, sama saja bagi kita, kami maupun kalian. Kita mau ngeluh kek, mau bersabar kek, sama aja. Sekali-kali kita enggak punya tempat untuk melarikan diri, ya. Nyebelin kan? Nah, kemudian di surat Al-Furqan juga ditemukan kalimatnya mirip sekali. Wa yauma ya'dudz-dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Dan ingatlah hari ketika orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan teman akrabku. Sesungguhnya si fulan itu telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Ya, jadi kalau tadi kaitannya dengan pemimpin, ini kaitannya dengan teman, teman bergaul, sahabat. Siapa yang dijadikan sahabat dekat? Ternyata sahabat dekatnya jadi penghalang dia berakrab-akrab dengan Kitabullah, dengan Al-Quran. Ya, padahal dia sudah datang, sudah ketemu dengan Al-Quran. Ini menurut satu riwayat, asbabun nuzulnya berkaitan dengan seorang pemuda musyrik yang sudah hadir di taklim-taklimnya Nabi di kota Mekah, tapi karena teman bergaulnya salah, akhirnya dia di persimpangan jalan milih temannya. Nah, nanti dia di akhirat akan nyesel, aduh kenapa dulu aku gak bersama Rasul, ngambil jalan bersama Rasul, ya, wah celaka aku gara-gara si fulan, aku berteman dengan dia, teman akrab lagi, ya. Makanya di surat Az-Zukhruf, surat Az-Zukhruf surat berapa? Surat 43 ya. Silahkan kita lihat surat 43 ayat 67. Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari berbangkit nanti sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi teman-teman akrab waktu di dunia kelihatan akrab, ya kan, hang out bareng, di kafe bareng, ya kan, main bareng, pokoknya akrab banget. Enggak taunya nanti di hari berbangkit saling bermusuhan, saling laknat melaknat, kecuali yang jadi teman akrab satu sama lain berlandaskan ketakwaan. Kalau menjadi teman akrab berlandaskan ketakwaan, ya di dunia mereka akrab, di hari berbangkit juga akrab mereka. Bahkan saking akrabnya, kalau sampai ada orang bertakwa masuk ke surga, dia enggak temu sama temannya, dia tanya sama Allah, ya Allah temanku mana? Dulu aku bareng sholat sama dia, dulu aku bareng ngaji sama dia, dulu aku bareng sama dia ya belajar Islam. Coba kamu cari di neraka, dicari ada. Dia bilang, ya Allah temanku di neraka. Ya udah dikeluarin, dipindahin, masya Allah. Ya, itu karena enggak salah milih teman, ya, sehingga nanti dia malah menjadi pembelanya, penolongnya, padahal dia udah masuk neraka. Baik, kita lanjutkan surat As-Saffat ayat 35 tadi ya. Oke ya, jadi ini yang soal teman akrab. Kemudian kita lanjutkan di surat Fusilat 27-28, Allah berfirman, فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka sesungguhnya kami akan merasakan azab yang keras kepada orang-orang kafir, dan kami akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Dzalika jazaa'u a'da'illahi an-nar lahum fiha darul khuldi jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai pembalasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Terus ayat 29-nya, wa qala alladhina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Dan orang-orang kafir itu berkata, ya Rabb kami, perlihatkanlah kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami, yaitu sebagian dari kalangan jin, sebagian dari kalangan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina. Jadi mereka ini orang-orang yang lemah tadi, pengikut-pengikut itu, mereka udah masuk neraka nih ya, saking keselnya sama mantan pemimpin yang mereka taati dulu yang ternyata menyesatkan itu, mereka minta sama Allah, ya, ya Allah, perlihatkan pada kami dua jenis pihak yang dulu menyesatkan kami, sebagian dari kalangan jin, sebagian dari manusia, biar kami injak-injak mereka gitu ya, biar diletakkan di bawah kaki kami, padahal enggak ngepek, mereka tetap aja disiksa juga kan gitu. Nah, jadi renungan untuk kita hari ini, kita mungkin memiliki orang-orang yang sangat kita kagumi dan kita ikuti, maka tanya pada diri sendiri, jika orang yang saya ikuti ternyata membawa saya jauh dari Allah, apakah saya tetap akan mengikutinya? Jangan sampai seseorang menjadi imam, tanda kutip ya, pemimpin, presiden, kepala negara, ya apapun namanya, ternyata imam itu menuju kebatilan. Lalu pada hari kiamat kita hanya bisa berkata, saya dulu hanya mengikuti dia, saya cuma ngikut kok, saya enggak seperti dia, saya enggak sama dia. Nah, Allah mengingatkan kita agar memilih teman dan panutan yang membawa kita semakin dekat kepadanya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar, jauhkan kami dari mengikuti kesesatan, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh di dunia dan di akhirat. Ya, makanya sebagai penutup, di dalam sholat kita, kita itu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? Nah, mereka itulah yang disebutkan di surat An-Nisa 68-69 ini, walahadainahum siratam mustaqima, dan pasti kami tunjuki mereka kepada siratam mustaqima, jalan yang lurus. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa mentaati Allah dan mentaati Rasul, mereka akan bersama-sama dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat menempuh jalan yang lurus itu. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, orang-orang jujur ucapan, jujur perilaku, para syuhada, orang-orang yang rela mati syahid di jalan Allah Ta'ala, dan orang-orang saleh. Mereka inilah sebaik-baiknya teman fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Demikian, mudah-mudahan apa yang sedikit kita pelajari pagi hari ini membawa manfaat dunia akhirat untuk kita bersama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-20, yaitu mengulangi ucapan muadzin dan berdoa sesudahnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang berdoa ketika dia mendengarkan muadzin selesai mengumandangkan adzan, yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya sekaligus rasulnya, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasulku, dan Islam sebagai dinku, maka dia diampuni dosanya. Pendengar, maksud hadis tersebut adalah Allah akan mengampuni dosa kita di saat kita mengamalkan hadis tersebut, yaitu di saat kita mendengarkan azan, maka kita mengulangi bacaan muadzin dan kemudian berdoa setelah muadzin menyelesaikan semua bacaan azannya dengan doa yang lafadznya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dina, yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya sekaligus rasulnya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasulku, dan Islam sebagai dinku. Wallah.

DS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: Oh, ngalah berkah.
1: Iya, iya. Golek
0: berkah saka banyu kumbane pusaka lan
1: regetane kebo. Lho. Tapi yen wong diarani syirik ya ora trimo lho, Kang. Lah wong jarene iki ya ora syirik kok. Mergane kan ya nyuwun marang Gusti Allah, Kang.
0: Iya, nyuwune nyang Gusti Allah, tapi carane salah. Ayo, piye kuwi?
1: Lah piye malah tekon?
0: Lah ngene, Jo. Saiki ibaratnya pengen mlebu omah. Terus pas buka lawang ternyata kuncinya keliru. Piye coba?
1: Alah ya didobrak no. Apa arep lewat gendreng?
0: Lah kuwi carane salah kuwi, Jo. Dadi yen pengen ngalah berkah saka Gusti Allah, kuwi ya kudu nganggo cara sing diajarke ning Al-Qur'an lan hadis, Jo. Aja nggawe dhewe asoyo meneh melu-melu, ramudeng melu-melu.
1: Alah terus piye no iki? Nonton ki entuk pura ta jan?
0: Ora, Jo. Ustaz Salim kae ngendika bahwa menghadiri acara semacam itu adalah termasuk mendukung acara itu.
1: Oh,
0: nah, iya. Dan itu termasuk dosa. Yen kebone digiring, terus ora ana sing nonton. Yen pusaka dikumbah, terus ora ana sing do gagas. Piye?
1: Lah ya suwe-suwe bubar no acarane. Panitiane ya rugi.
0: Lah ya kuwi, Jo.
1: Nah,
0: acara itu masih ada. Ya, karena memang masih ada yang mau menonton.
1: Oh iya ya, bener kowe, Kang. Nah terus acarane dhewe siji suro apa no, Kang iki?
0: Yo kowe ning omahku wae makan-makan. Piye, matok ra?
1: Wah, cocok kowe.
0: Ah, ning ene syaraté, Jo.
1: Apa?
0: Ah, kowe kudu mijeti aku
1: sih.
2: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah, jangan ditanya. Dia gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, lawang ustadznya saja sangat dekat dengan dia, karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun itu cerita dulu, sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pernah bersabda, setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya, dan setiap semangat memiliki rasa futur. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan, termasuk dalam ibadah dan tercelanya perbuatan tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian salah seorang dari mereka pun berkata, kalau begitu aku akan sholat malam terus-menerus dan tidak tidur. Yang satunya lagi berkata, adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka. Dan lainnya lagi berkata, kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya. Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita.

Siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang sholatnya, sebagaimana dalam hadis yang diturunkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu. Aku pernah bersolat bersama dengan Nabi. Solat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya. Imam An-Nawawi menerangkan bahwa maksudnya adalah solatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Pendengar, untuk ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa, meskipun tidak banyak, dengan asal. Syaratnya adalah rutin. Inilah yang diajarkan Nabi SAW dalam sabdanya. Amalan yang paling utama, yang paling dicintai, adalah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit. Nah pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Jangan sampai ada di kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja, dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selama masih diberikan kesanggupan oleh Allah. Yuk, sama-sama mengaji agar kita bisa kenal agama. Yuk, sholat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kerjakan selagi mampu dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah. Karena sesungguhnya kesanggupan Anda tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah dalam ibadah.

0: telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat 18 dari Quran Surah Al-Hasyr ini pendengar, mengajak kita semuanya untuk senantiasa mengingat dan meneliti kembali bekal apa yang kita persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Faedah besar akan kita dapatkan jika kita melihat sisi kurang perbekalan yang mesti kita siapkan, karena ini akan memacu kita untuk menutup kekurangan dan memperbanyak amal ketaatan. Tapi jika kita ujub, merasa telah mencapai derajat tertentu dalam keimanan, merasa telah memiliki banyak tabungan kebaikan, maka hal ini akan membuat kita terperdaya. Imam Syafi'i memberikan tips kepada kita semuanya supaya tidak lekas berbangga dengan amal yang berhasil kita tunaikan atau dosa yang mampu kita tinggalkan. Beliau berkata, jika kamu khawatir terjangkiti ujub, maka ingatlah tiga hal: ridho siapa yang kamu cari, kenikmatan manakah yang kamu cari, dan dari bahaya manakah yang hendak lari. Maka barang siapa merenungkan tiga hal ini, niscaya dia akan memandang remeh apa yang telah dicapainya. Alangkah dalamnya nasihat Imam Syafi'i. Dan mari kita jawab tiga pertanyaan tersebut pendengar, lalu kita selami kedalaman makna dari nasihat tersebut. Yang pertama, ridho siapa yang kamu cari? Jawaban idealnya tentu ridho Allah yang kita cari. Tapi bagaimana dengan aplikasinya? Kita tengok apa yang kita lakukan setiap hari. Adakah setiap langkah, gerak-gerik kita, diam dan bicara kita, terpejam dan terjaganya mata kita selalu demi meraih ridho-Nya? Bahkan kegigihan dan pengorbanan manusia untuk mendapatkan ridho atasan, kekasih, atau untuk mendapatkan kewibawaan di kalangan masyarakat seringkali lebih hebat dari usaha dia untuk menggapai ridho Allah. Pertanyaan kedua, kenikmatan manakah yang kamu cari? Tentu kita akan menjawab, kenikmatan jannah atau syurga. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, wahai Allah, aku memohon kepadamu jannah. Hadis riwayat Abu Dawud. Tapi sudahkah layak usaha yang kita lakukan sehari-hari untuk mendapatkan ganjaran dengan pahala jannah yang identik dengan kenikmatan tiada tara dan tak ada sesuatu pun yang identik dengan kesengsaraan dan penderitaan? Berapa kalkulasi waktu yang kita bergunakan untuk beribadah kepada Allah, lalu bandingkan dengan keinginan kita untuk mendapatkan kenikmatan syurga? Banyak orang rela bekerja sehari 8 jam untuk mendapatkan rumah mewah 10 atau belasan tahun kemudian. Tapi adakah rumah itu lebih mewah dari rumah di jannah yang digambarkan oleh Nabi SAW, batu batanya dari emas dan batu batanya dari perak? Manakah yang lebih luas, rumah dambaannya ataukah rumah di jannah yang disebutkan Nabi SAW panjangnya sejauh 60 mil di dalam hadis riwayat Muslim? Maka mari kita berpikir, berapa waktu yang mesti kita bergunakan setiap harinya agar kita mendapatkan rumah sebesar dan seindah itu? Barang siapa merenungkan hal ini, niscaya akan menganggap bahwa amalnya belum seberapa, belum sepadan antara usaha yang dia lakukan dengan hadiah yang

dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang mukmin di jannahnya nanti. Pertanyaan ketiga pendengar, dari bahaya manakah kita hendak lari? Tentu kita akan menjawab, dari siksa api neraka. Sebagaimana hal ini juga menjadi permohonan yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Masalahnya pendengar, adakah perbuatan yang kita lakukan setiap harinya sudah mencerminkan kondisi orang yang menghindar dari bahaya neraka yang amat dahsyat? Ataukah keadaan kita seperti yang digambarkan oleh seorang ulama salaf ketika memperhatikan banyak orang terlelap di waktu malam tanpa sholat? Aku heran dengan jannah. Bagaimana manusia bisa tidur lelap sedangkan katanya ia sedang memburunya? Dan aku heran terhadap neraka. Bagaimana bisa manusia tidur nyenyak sementara ia mengaku tengah lari dari bahaya neraka? Mungkin kita pernah melihat orang yang takut ditimpa suatu penyakit, takut ditangkap aparat, takut di PHK dari sebuah perusahaan, atau takut dirampok. Mereka pun bertindak ekstra hati-hati dan waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Padahal itu semuanya pendengar, bukan apa-apanya bila dibandingkan dengan ancaman neraka. Tapi adakah kita yang mengaku takut neraka lebih takut dan waspada dari keadaan mereka? Tidak diragukan lagi, jika kita memikirkan ketiga pertanyaan tersebut, kita akan merasa betapa amal kita masih jauh dari sempurna, masih jauh dari yang semestinya, sehingga kita tak layak untuk ujub dan berbangga diri. Selayaknya kita menghitung kembali perbekalan kita, meneliti agar tak satu pun tercecer, dan kita memilah dan memilih mana yang harus dibawa dan mana pula yang harus ditinggal. Semangat untuk beramal adalah baik, namun setiap amal harus didahului dengan ilmu yang benar. Jika tidak, bisa jadi bekal yang dibawa keliru. Ibarat seorang musafir yang membawa onggokan kerikil dalam perjalanan, disangkanya itu bekal yang membantunya dalam perjalanannya, tidak tahunya justru menjadi beban yang memberatkan perjalanannya. Inilah pendengar, perumpamaan bagi orang yang beramal tanpa dilandasi ilmu yang benar, sehingga terjerumus kepada bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun diajarkan oleh syariat. Allah mengabarkan nasib tragis di akhirat yang dialami oleh orang yang keliru membawa bekal. Quran Surah Al-Kahfi 104 menyebutkan, katakanlah wahai Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Satu nasihat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsir Quran Surah Al-Kahfi ayat 104. Ini adalah kondisi orang yang memiliki banyak amal, akan tetapi dia lakukan bukan untuk Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88.
Nabi Su'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

thayyibah atau perkataan yang baik merupakan perkataan yang diristui oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Ia punya akar kebenaran yang kuat dan menimbulkan maslahat bagi umat, laksana pohon yang subur, rimbun dan berbuah lebat. Pendengar, di dalam Al-Quran setidaknya disebutkan ada 7 jenis perkataan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Perkataan jenis ini identik dengan kesantunan dan kerendahan hati. Al-Quran mensinyalir bahwa mengucapkan qaulun ma'ruf lebih baik daripada bersedekah yang disertai kedengkian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Yang kedua, qaulun sabit atau ucapan yang teguh. Perkataan ini punya argumentasi yang kuat serta dilandasi keimanan yang kokoh. Tidak ada keraguan yang menyelimutinya. Kezaliman yang nyata patut dihadapi dengan perkataan jenis ini. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Pendengar, yang ketiga, qaulun sadid, perkataan yang benar. Tiada dusta dan kebatilan dalam ucapan ini. Kata sadid berasal dari sadda yang berarti menutup, membendung, atau menghalangi. Qaulun sadid yang diucapkan berfungsi untuk mencegah terjadinya kemungkaran dan kezaliman. Bukti ketakwaan seorang mukmin diantaranya gemar mengucapkan perkataan ini. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Pendengar, yang keempat, qaulun balig, ucapan yang efektif dan efisien. Ini adalah jenis ucapan yang cermat, padat berisi, mudah dipahami dan tepat mengenai sasaran alias tidak ngelantur. Tipe perkataan ini seperti akan berpengaruh yang kuat bagi pendengarnya. Quran Surat An-Nisa ayat 63. Pendengar, yang kelima, qaulun karim, perkataan yang mulia. Ia adalah tutur kata yang bersih dari kecongkakan dan nada merendahkan atau meremehkan lawan bicara. Terdapat semangat memuliakan, menghormati, dan menghargai terhadap lawan bicara dalam qaulun karim tersebut. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Pendengar, yang keenam, qaulun masyhur, ucapan yang layak dan pantas. Masyhur arti asalnya adalah yang memudahkan. Ucapan ini mengandung unsur memudahkan segala kesukaran yang menimpa orang lain dan menghiburnya guna meringankan beban kesedihan. Quran Surat Al-Isra ayat 28. Pendengar, yang ketujuh, qaulun layyin, tutur kata yang lemah lembut. Kelembutan diharapkan dapat menundukkan kekerasan, sebagaimana air dapat memadamkan api. Inilah pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika keduanya hendak menghadapi Fir'aun yang lalim. Quran Surat Thaha ayat 44. Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan, Muslim yang baik ialah orang-orang Muslim lainnya yang selamat dari bahaya lisan dan tangannya atau perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, semoga lisan, tulisan, dan tindakan kita senantiasa sesuai dengan tuntutan ilahi dan para nabi. Allahumma amin.

0: RDS FM.
1: إنما

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap nikmat yang diberikannya kepada kalian. Dan Rasulullah pun juga pernah bersabda, sesungguhnya kesabaran yang sempurna pahalanya adalah kesabaran ketika mendapat benturan atau musibah pertama. Oleh karena itu pendengar, siapa yang mampu mengendalikan perasaan dan bersikap sabar ketika menghadapi musibah dan kegembiraan yang berlebihan, maka dia berhak mendapatkan penghargaan berupa hati yang teguh dan stabil, serta memperoleh kebahagiaan yang menenangkan dan manfaat dari mengendalikan kondisi jiwa. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan apabila diberi kebahagiaan berlebih, dia akan bangga. Tetapi jika ia tertimpa musibah, ia akan berkeluh kesah. Bila dianugerahkan kebaikan kepadanya, dia enggan mengeluarkan sedekah. Kecuali orang-orang yang menunaikan sholat, mereka adalah orang yang selalu bersikap wajar, baik saat gembira maupun saat takut. Mereka bersyukur ketika dalam keadaan baik dan bersabar ketika bala bencana menimpa. Sungguh, perasaan yang berlebihan akan sangat melelahkan diri seseorang, menyakitinya, menyiksanya, bahkan membuatnya tidak bisa tidur. Bila sedang marah, ia akan merasa sebagai orang yang paling hebat, hingga mulutnya berbusa dan tubuhnya bergetar hebat. Ia mengancam siapa saja sampai tidak lagi dapat berlaku adil. Sebaliknya, jika sedang senang, dia akan kegirangan, hilang kendali, serta membesar-besarkan kemampuannya. Jika sedang bermusuhan dengan seseorang, dia mencaci maki orang tersebut, melupakan segala kebaikan yang ada padanya, dan menghapus semua keutamaannya. Jika menyenangi seseorang, dia akan segera melupakan kekurangannya, bahkan memuja dan mendudukkannya pada derajat kesempurnaan. Padahal, dalam sebuah riwayat disebutkan, cintailah sesuatu yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan bencilah sesuatu yang kamu benci sekadarnya saja, karena bisa jadi pada suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu cintai. Bagi orang yang mampu mengontrol perasaannya, mengendalikan akalnya, dan menimbang segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, maka ia akan mudah melihat kebenaran, mengetahui petunjuk, dan memutuskan sesuatu dengan benar. Pendengar, Islam datang dengan membawa misi keadilan, keseimbangan, akhlak, dan menuntun ke jalan yang lurus. Sebagaimana Islam juga datang dengan membawa manhaj yang benar, syariat yang sesuai, dan agama yang suci. Oleh karena itu pendengar, keadilan merupakan prioritas utama lahir batin, termasuk dalam keputusan hakim, keputusan hukum. Sesungguhnya, agama ini dibangun atas dasar kebenaran dan keadilan, benar dalam memberikan berita atau informasi, dan adil dalam hukum yang tertuang dalam setiap perkataan, perbuatan, dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sehatnya tubuh karena bersihnya rasa iri dan dengki dalam hati.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, Anda akan mengikuti kajian Kitab Syama'il Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahim Ba'asyir. Acara ini terselenggara atas kerjasama RDS FM dengan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Karangpandan, Karanganyar. Selamat mengikuti.
2: Mudah-mudahan dalam beberapa kali pertemuan ini selesai tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah kemudian kita akan masuk ke Itmamul Wafa, ya, membahas tentang siratul khulafa. Jadi enggak kehilangan poin sirah Rasulullah SAW, lalu kemudian baru kita masuk ke siratul khulafa insyaallah. Jadi untuk Itmamul Wafa-nya kita tunda dulu, kita selesai membahas ini dulu tentang sirah Rasulullah. Kemudian terkait dengan kitab, untuk kitab tetap usahakan antum semuanya bisa menghadirkan atau membeli kitab Itmamul Wafa, ya. Kitab Itmamul Wafa ini, nah ini, ya, ini nanti bisa antum dapatkan dari koperasi insya Allah. Nanti akan diadakan sama Ustadz Khair Rahmat, ya, insya Allah. Ini antum beli dulu, ya, antum beli dulu pengadaan dulu. Nanti kita akan masuk ke sini setelah kita menyelesaikan di apa, sirah singkat, paham? Karena ini membahas tentang sirah khulafa ar-rasyidin. Jadi kita inginnya anak-anak itu dari tahun 1 mereka belajar tentang Qisasul Anbiya, semua nabi-nabi. 2 dan 3 mereka belajar tentang Nurul Yaqin, sirah Nabi Muhammad SAW. Antum di 4 dan 5 itu membahas tentang Khulafa ar-Rasyidin. Nanti tahun 6 kita akan belajar tentang istimbat, bagaimana beristimbat dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita masuk dulu di apa? Di Hadaiqul Anwar dulu, ya. Insyaallah kita ambil nanti di bab pertama ini dulu, ya, membaca. Nanti ini Ustadz sudah bawakan kitabnya, Ustadz minta satu untuk membaca. Boleh membaca dari situ atau membaca dari sini, enak mana? Ini siapa yang siap untuk membaca? Man yatatawwa 'alil qira'ah. Ma fi ahad? Anta? Ta'al. Anta turid an taqra' min huna wa min huna? Min kitab. Ayo, fadhal. Ta'al. Ini kitab dipinjemi dulu, ya. Kalau antum mau kitabnya lebih lengkap, ya, nanti beli sendiri. Biar punya kitabnya. Fadhal, mau dibaca di sini boleh. Yang ini Ustaz tampilkan supaya semua bisa ikut menyimak. Ya, supaya bisa ikut menyimak. Nanti yang perlu dicatat, dicatat dulu di situ. Kecuali kalau antum punya bukunya. Ada yang punya bukunya? Ini. Ada yang punya bukunya? Enggak ada. Nah, nanti kalau mau koleksi sebenarnya enggak bagus kalau antum punya istilahnya kemampuan untuk beli buku, ya. Beli buku ini buku ini penting sekali. Nanti ini HI akan kamu gunakan juga buku ini nanti insyaallah ketika tahun ke-6 itu nanti insyaallah akan pakai ini buku ini. Babul Awal halaman 59. Ya. Baik. Bismillah, dibaca ya. Yang lain bisa disimak sambil dilihat di sini. Sama-sama kita nyimak sambil nanti Ustadz insya Allah akan memberikan beberapa ringkasan-ringkasannya. Ini semua dalam upaya kita untuk membaca secara singkat sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Assalamualaikum.
3: Allahumma qul lana wa li masayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimati ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumina fit-tarini.
2: Jangan terlalu tergesa-gesa biar bisa diikuti semuanya, ya. Antum sini kelihatan enggak? Nah, biar ikut baca kelihatan. Baik. Bismillah.
3: Qala al-babul awal fi sarri fi sarwin matmuni hadal kitabi ya tadakkaru bihi ulul albab.
2: Agak tenang, jangan tergesa-gesa bacanya, tenang aja ya, kebanyakan ngopi ini ya.
3: Min zikri maulidihi sallallahu alaihi wasallam ila wafatihi wa ma bainahuma min mu'jizatihi wa ghazawatihi bihaitu lawiktasara alaihi muktasirun li aghnahu la'awnahu amma fassalnahu fi sa'iril kitabi wa farratnahu.
0: Baik.
3: Qala ulama
0: usul.
2: Al-babul awal, jadi ini bab awal dari kitab ini. Fi sardi madmuni hadal kitab. Jadi menceritakan atau secara ringkas menceritakan tentang kitab ini. Ini kitab ini isinya tebal ya, ada beberapa bab ya, tapi intinya memang beliau di situ membahas tentang sirah. Jadi sirahnya ini yang pertama, di bab pertama ini beliau sampaikan secara global, lalu kemudian nanti di bab kedua beliau berbicara tentang beberapa hal yang lebih mendalam, di bab ketiga nanti lebih mendalam lagi tentang hikmah-hikmah di balik peristiwa-peristiwa sirahnya Rasulullah SAW itu pada kitab ini, ya pada kitab ini. Nah, kita cuma mau ngambil yang bab pertama saja untuk meringkas supaya antum yang sirahnya kemarin belum selesai itu bisa mengikuti sirah ini secara global, sehingga kita bisa sama pandangan kita semuanya terkait dengan sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah.
3: Assalamualaikum ilaikum. Qala.
2: Bentar. Min dzikri maulidihi sallallahu alaihi wasallam ila wafatihi. Ya, jadi beliau di sini akan menceritakan dari mulai awal lahirnya Rasulullah SAW sampai kepada wafatnya ya, secara singkat. Wa ma bainahuma min mu'jizatihi wa ghazawatihi, dan juga menceritakan tentang mukjizat-mukjizatnya dan juga peperangan-peperangan, ghazwat-ghazwat yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya ghazwat dengan syariat? Siapa yang tahu? Ada istilah ghazwah. Ghazwah artinya apa? Perang. Syariah perang juga, bisa disebut juga dengan perang. Tapi lebih kepada syariah itu kepada pasukan utusan, ya. Nah, apa bedanya antara ghazwah dan syariah di dalam buku-buku sirah? Siapa yang tahu? Nah, istamin.
3: Allati hadara fiha Rasul.
2: Aywa. Wasyariah
3: la yahdur fiha Rasul.
2: Baik. Jadi yang disebut dengan ghazwah adalah peperangan Rasulullah SAW yang beliau ikut hadir. Seperti perang Badar, Rasulullah hadir enggak? Itu disebut ghazwatu Badr. Ya kan? Nah, nanti ada peperangan yang Rasulullah itu hanya mengutus pasukan. Ya, itu Rasulullah tidak hadir di situ dan mengutus pasukan. Maka itu disebut dengan syariah. Ya, syariahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kemudian bihaitsu law iqtasara alaihi muqtasirun la aghnahu amma fassalnahu fi sa'iril kitabi wa faratnahu. Ya. Jadi supaya ini maksudnya beliau mau mengatakan bahwa apa yang kami sampaikan di sini sangat ringkas, ya, sehingga orang yang membacanya itu akan merasa cukup mendapat gambaran tentang sirah Rasulullah SAW, ya, dan untuk menjadi bekal dalam perjalanan nanti kitab ini nanti, ya, ke depannya. Gitu. Nah, istamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ulama usyir. Ulida nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi rabi'inil awal yaumal itsnaini bila khilafin li thintai asrata lailatin khalat minhu alal ashhar.
2: Naam.
3: Wa ardu'athu Halimatus Sa'diyah wa fasalathu li hawlaini kamilaini wa qadimat bihi Makkah thumma raj'at bihi ila baladi Bani Sa'din li hirsiha alaihi wa shaqqa sadruhu sallallahu alaihi wasallam fil 'amil khamis wa huwa indahum.
2: Baik. Nah, ini ringkas sekali kan. Pertama beliau mengatakan wulida nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi rabi'il awwali yaumal itsnaini bila khilaf. Jadi Rasulullah lahir hari Senin, itu tidak ada khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama soal hari bahwa lahirnya adalah hari Senin, ya. Lisintai ashrata lailatan khalat minhu alal ashar. Untuk malam ke-12 atau lewat ke hari ke-12 ya, sebagaimana yang paling masyhur. Artinya berapa? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, ya, 12 Rabiul Awal. Di situ disebutkan alal ashar dari pendapat yang paling masyhur. Artinya di sana ada pendapat lain. Memang di sana ada khilaf. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW itu lahir bukan di tanggal 12. Ada yang mengatakan tanggal 18. Ada yang mengatakan tanggal 19 kalau nggak salah. Ya, ada beberapa tanggal. Ya, intinya sekian pendapat terkait dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggalnya. Tapi soal hari sepakat. Senin. Bulan sepakat. Rabiul Awal. Ya, tahun sepakat. Amul Fil. Ya, nah, itu sudah disepakati. Maka dari itu, disinilah letak beberapa hal yang kita kritisi terkait dengan apa Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ihtifal bil Maulid, ya pesta Maulud Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kalau itu dilakukan pada tanggal 12, yakini tanggal 12 itu masalah khilafiyah, ya kan? Tapi yang menarik, Rasulullah meninggal tanggal berapa? Siapa yang tahu? Rasulullah meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Itu bila khilaf. Artinya kalau orang mengadakan maulud Nabi tanggal 12 Rabiul Awal katanya gembira dengan lahirnya Rasulullah, lah itu ikhtilaf. Ya, terjadi ikhtilaf di kalangan ulama tanggal itu, malahan. Yang ada ulama malah sepakat tanggal 12 Rabiul Awal adalah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya yang kamu sedang gembira itu gembira apa? Kelahiran atau kematian Rasulullah? Nah, kalau kematian Rasulullah, wah bahaya itu, ya. Maka dari itu kita tidak melakukan acara-acara maulud-mauludan, acara ihtifal bil maulid dan sebagainya. Kita kalau mau mengingat ya kegembira dengan Rasulullah SAW, seharusnya bukan dengan kelahiran Rasulullah SAW, tapi dengan risalahnya, tanggal di mana Rasulullah mulai mendapatkan wahyu. Nah, itu baru betul, karena beliau menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya sejak beliau apa diberikan risalah menjadi nabi dan rasul. Sebelumnya beliau manusia biasa, memang punya beberapa keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala angkat beliau secara, tapi apa yang membuat beliau itu menjadi istimewa di apa membawa keistimewaan buat umat manusia? Ya, kalau sebelumnya beliau lahir kemudian dibersihkan jantungnya, nanti akan kita lihat semua ini ya dan sebagainya. Itu pada diri beliau secara pribadi. Tapi untuk umat ini apa yang baik dari beliau? Ya risalah yang beliau bawa. Ya kan? Kalau mau bangga dengan perjalanan Rasulullah SAW, harusnya bangga dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, itu gak apa-apa. Kenapa? Karena hijrah itu adalah sebuah lompatan besar di dalam perjuangan dakwah. Dari dakwah Sirriyah di Mekah, ya kan? Sekian tahun, 13 tahun, lalu kemudian beliau hijrah ke Madinah. Dari hijrah ke Madinah itu mulai di Madinah, dakwahnya mulai jahriyah. Terang-terangan, kirim pasukan, kirim apa-apa, jihad, dan sebagainya, dan sebagainya. Nanti kita baca semua. Artinya itu lompatan dakwah. Itu yang harusnya menjadi kebanggaan kita. Makanya kalau mau bangga, senang dengan hijriah. Ya. Nah, ketika Umar bin Khattab diminta untuk buat tanggalan, beliau mintanya apa? Apakah dari lahirnya Rasulullah? Bukan. Beliau langsung mintanya dari hijrahnya Rasulullah. Kenapa? Karena beliau tahu benar bahwa lompatan besar buat dinul Islam ada pada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahim tu masyabab. Ya. Maka ihtifal bil maulid itu sebenarnya menjadi ada bermasalah, ya, menjadi bermasalah. Yang lurus, kalau mau lurus, adalah justru seharusnya orang gembira pada saat Rasulullah mendapatkan risalah. Nah, di sini terlihat ya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah menyebutkan bahwasanya Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin pada saat arsalnaka. Pada saat mulai diangkat menjadi Rasul. Sebelumnya apakah beliau tidak istimewa? Istimewa pada diri beliau pribadi. Secara saksi dirinya istimewa. Tapi keistimewaannya buat umat datang setelah beliau diutus menjadi Rasul. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Naam. Istimewa. Bentar. Lisintai ashrata laylatan khalat minhu alal ashuri. Alal ashar. Ya. Wa ardha'atu Halimatu Sa'diyah, kemudian langsung melompat pada rodoahnya oleh Halimah As-Sa'diyah. Kita tahu Halimatu Sa'diyah adalah wanita dari Bani Sa'ad, ya, salah satu kabilah yang biasanya mereka memberikan jasa apa susuan buat anak-anak, ya, Halimatu Sa'diyah. Dan ini sudah terbiasa dulu di kota Mekah itu seperti itu. Lalu kemudian ketika beliau mendapatkan Nabi Muhammad SAW untuk di Rodo'ah, lalu terlihat banyak mukjizat ya pada saat itu, di antaranya rezekinya semakin meluas ya, ternaknya semakin membesar ya, semakin gemuk, kemudian pokoknya langsung jadi kaya. Allah Subhanahu wa taala buka rezeki yang banyak kepada Halimatus Sa'diyah selagi dia masih menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian wa fasalathu li haulaini kamilainin, dan kemudian beliau melepaskannya atau mengakhiri masa penyusuannya selama 2 tahun. Wa qadimat bihi Makkah, kemudian dibawa kembali ke Mekah. Bawa kembali ke Mekah ketika apa? Kembalikan ke siapa? Ibunya, ya. Tsumma raja'at bihi ila baladi Bani Sa'din li hirsiha 'alaihi. Tapi ketika dikembalikan ke ibunya, dia minta izin untuk diteruskan. Jadi saking cintanya Halimatus Sa'diyah kepada Rasulullah SAW, kepada Muhammad SAW, beliau enggak bisa berpisah dari Nabi Muhammad SAW ketika itu. Jadi Nabi Muhammad itu secara syakhsiahnya itu nyenengke. Jadi walaupun masih bocah, itu nyenengke. Sampai Halimatus Sa'diyah itu enggak bisa berpisah dari beliau. Ya, suaminya Halimah namanya Harith, itu juga tidak bisa berpisah dari beliau. Apalagi ketika Rasulullah itu datang ke keluarga itu bersama dengan anak-anak susuan yang lain kan, karena kan banyak tuh yang disusui oleh beliau. Itu rezekinya itu berlimpah-limpah terus. Makanya perjanjian 2 tahun ya dikembalikan ke ibunya, tapi Halimah minta supaya disambung lagi. Karena Halimah sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ya, sehingga kemudian dikembalikan, minta izin untuk sambung lagi, akhirnya dibawa lagi ya. Tsumma raja'at bihi ila baladin, ya, kembali kepada Bani Sa'ad ya. Li hirsiha 'alaihi, karena sangat menjaga, sangat senang untuk selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu kemudian wa syaqqa sadruhu fil 'amil khamisi wa huwa 'indahum. Nah, itu berarti kan di sana sampai tahun kelima. Tahun kelima ada peristiwa apa? Rasulullah dibedah, dibelah dadanya. Ya. Jadi suatu hari ketika Halimatus Sa'diyah sedang sibuk ya masak di rumah lah gitu ya. Tiba-tiba anak-anak lain yang anak-anak sesama saudara sesusuannya Rasulullah SAW itu lari pulang ke rumah, kemudian bilang sama ibu susunya. Ya, itu Muhammad kedatangan 2 tamu. Muhammad datang 2 tamu, terus kemudian dia ditidurkan di atas ditidurkan begitu dadanya dibelah lalu dikeluarkan hatinya. Begitu mereka wah kaget kan, Halimatus Sa'diyah takut dia. Akhirnya kemudian dikejar. Ketika nyampe ke tempat di mana Nabi di situ, 2 tamu itu tadi sudah pergi, dan ini adalah malaikat yang datang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan bagian kotoran yang ada di dalam hati. Ya, ini peristiwa rohani ya. Peristiwa yang sifatnya rohani dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dilaksanakan dalam bentuk jasmani secara nyata. Dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, kemudian diambil bagian hitam, yaitu bagian yang kotor. Makanya kemudian Rasulullah SAW itu hatinya itu sangat lembut sekali, bagaimana Rasulullah itu membawa risalah dan tidak ada dendam kepada musuh-musuhnya. Ujiannya berat, yang nanti kita baca ketika sirah, nanti ketika di Mekah, tapi beliau gak dendam sama orang. Kita, kalau kita dakwah, nanti diuji kayak Rasulullah SAW itu, bawaannya pasti kita gak akan kuat. Ya, gak akan kuat beratnya itu. Karena apa? Karena di dalam hati kita itu masih ada kotoran tadi itu. Ya. Yang sesuatu yang masih ada di dalam sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ya. Nah, pada peristiwa tahun kelima terjadi peristiwa demikian, yaitu dibedah, dibelah dadanya Rasulullah SAW, lalu diambil bagian hitam itu kotoran hati yang ada di dalam hati Rasulullah SAW, untuk kemudian beliau menjadi sosok yang akan kuat menerima dan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam.
3: Ahsanallahu ilaikum. Qala thumma qadimas bihi ba'dahu lamma takhawafat 'alaihi wa kanat muddatu iqamatihi 'indahum nahwa 5 a'wamin.
2: Naam. Nah ini. Thumma qadimat bihi ba'dahu lamma takhawafat 'alaihi. Kemudian setelah itu karena dia takut, Wah, ada apa ini Muhammad ini? Kok sampai kedatangan orang enggak dikenal, ya? Dadanya pakai dibelah begitu. Wah, dia ketakutan. Akhirnya apa? Dikembalikanlah kepada ibunya kembali. Dan itu di tahun ke-5. Artinya total masa Rasulullah tinggal bersama Halimatu Sa'diyah berapa tahun? Berapa tahun? Kalian nyambung enggak nih sama saya? Halo? Berapa tahun? 5 tahun. Ya, 5 tahun ya, bersama dengan Halimatu Sa'diyah. Dan peristiwa terakhirnya adalah apa? Ketika Rasulullah dibelah dadanya, ya, sehingga kemudian dia ketakutan lalu dikembalikan kepada ibunya. Baik, lanjut. Masuk tahun ke-6.
3: Assalamualaikum alaikum. Qala wa fis sanati sadisati min maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Kharajat bihi ummuhu ma'aha ila al-Madinah. Faqamat bihi syahran, thumma raja'at bihi famatat bil abwa'i.
2: Naam, masyaallah. Kemudian di tahun ke-6. Jadi setelah dikembalikan kira-kira 1 tahun setelah itu, apa? Beliau diajak oleh ibunya, ya, ke mana? Ke Madinah. Kenapa diajak ke Madinah? Karena ibunya Aminah ini sebenarnya adalah wanita dari keturunan Madinah. Jadi kabilahnya beliau itu dari Madinah aslinya. Maka paman-pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari ibu itu tinggalnya di Madinah. Nenek, kakek neneknya yang dari ibu tinggalnya di Madinah. Sehingga pada saat itu oleh Halimah oleh Aminah diajak untuk ke Madinah. Lihat, pulang kampung ketemu sama paman-paman dari jalur ibu, ya. Lalu tinggal di Madinah selama 1 bulan. Fa'aqamat bihi syahron, thumma raja'at bihi. Kemudian ketika setelah 1 bulan pulang ke Mekah lagi, famatat, ya, kemudian ibunya meninggal. Bil Abwa, di kota Abwa, ya. Kota Abwa itu adalah daerah antara Madinah dengan Mekah. Jadi ketika itu sedang perjalanan, ya. Ya ini muwahhadatin baina Makkah wal Madinah gitu ya. Jadi di antara kota Mekah dan Madinah sedang perjalanan pulang dari Madinah mau pulang ke Mekah, ya, ibunya sakit di jalan lalu kemudian apa? Tawafat. Ya, beliau wafat di situ sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang yatim piatu. Kalau bapaknya meninggal kapan? Siapa yang tahu? Bapaknya Rasulullah SAW namanya meninggal kapan? Ketika Rasulullah masih di dalam kandungan umur sekitar 2 atau 3 bulan. Ya, jadi bapaknya meninggal ketika di dalam kandungan umur 2 atau 3 bulan, ibunya meninggal umur Rasulullah 6 tahun. Ya, umur Rasulullah 6 tahun. Meninggalnya bapaknya di mana? Di Mekah. Ya, bapaknya meninggal di Mekah. Lalu meninggalnya ibunya di mana? Abwa, ya. Abwa itu adalah kota antara Madinah dan Mekah. Sepulang setelah dari Madinah berziarah kepada keluarga ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istamir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafada jadduhu Abdul Muttalib ala Saif bin Dhi Yazan al-Himyari. Fa'akhbaruhu Saifun wal Kuhanu binubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
2: Nah, ini menarik nih. Ya. Di tahun ke-6, tahun ke-7. Wafada jadduhu Abdul Muttalib ala Saif bin Dhi Yazan al-Himyari. Jadi Abdul Muttalib, ya, setelah ibunya tadi ibunya meninggal, ya, lalu siapa yang mengambil? Rasulullah SAW mengadopsi kakeknya Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ketika itu bagaimanapun ya seorang masih jahili. Ya, itu kan di masa fatrah tidak ada risalah yang dibawa pada saat itu. Tapi beliau juga termasuk ikut mensyirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi bagaimanapun Abdul Muttalib masih lebih baik daripada yang lain-lain. Abdul Muttalib ini, ya, walaupun dia juga menyembah berhala, tapi dibanding yang lain ya masih lumayan lah gitu. Nah, diantaranya Abdul Muttalib pada saat itu, ya, dia bertemu dengan siapa ini tadi? Saif bin Dhi Yazan al-Himyari. Ya, ini adalah salah seorang dari pimpinan-pimpinan kabilah-kabilah Bani Himyar. Himyar itu adalah mereka yang berada tinggal di Yaman. Ya, di mana Saif ini mendapat berita dari Ahlul Kitab. Karena di Yaman itu saat itu dikuasai oleh siapa? Ahlul Kitab dari penguasa kerajaan Ethiopia. Ya, pada saat itu. Penguasa kerajaan Ethiopia saat itu dia menguasai Yaman, lalu meletakkan salah satu wazirnya yang saat itu awal, ya. Wazirnya yang ada di sana namanya siapa? Abroha. Yang kemudian Abroha pada saat itu karena melihat Mekah itu didatangi oleh orang haji ke sana, dia iri pada saat itu, lalu kemudian dia mengirim pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah, tapi kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hingga saat itu dia kalah di sana, tapi Yaman masih dikuasai oleh kerajaan yang sama, kerajaannya Abroha, tapi Abrohanya mati di sana. Ya. Nah, kerajaannya yang kerajaannya Abroha itu kerajaan apa? Agamanya apa? Mereka Ahlul Kitab. Nasraniyah. Ya, mereka ini adalah dari Nasrani pada saat itu. Nah, kalangan Ahlul Kitab ini mereka mendapatkan berita di dalam kitab yang Allah turunkan di Injil maupun di Taurat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antaranya mereka menyampaikan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir, orang-orang Yahudi itu mereka telah mempelajari yang mereka sebut dengan bintang Muhammad. Mereka menyebut dengan kata itu bintang Muhammad. Di mana di tahun ketika Rasulullah lahir itu mereka melihat bintang Muhammad dan mereka tahu ini nabi terakhir yang namanya Muhammad itu sudah lahir. Bahkan sebenarnya mereka tahu di dalam kitab itu disebutkan kota tempat lahirnya, Mekah. Mereka tahu. Ya. Lalu kemudian mereka memberitahukan itu kepada orang-orang Himyar. Ini diantaranya, ya. Bahwa itu nanti akan lahir namanya Muhammad gini. Ya. Pada saat itu diberitahukan kepada diantaranya kepada temannya yaitu Abdul Muttalib yang nanti akan lahir orang begini-begini dan sebagainya. Lalu Abdul Muttalib dengan beberapa teman-temannya para siadah Quraisy pada saat itu, ya, para pimpinan Quraisy ketika itu berlomba-lomba pengen punya anak, kalau punya anak punya cucu akan dinamai Muhammad. Ya, ketika dia pulang sampai ke mana namanya ke Mekah, orang pertama yang dapat cucu saat itu adalah Abdul Muttalib. Lalu dia menamai cucu tersebut dengan nama siapa? Muhammad. Ini kembali sedikit ke belakang, ya, ketika itu. Karena yang menamai Nabi Muhammad itu siapa? Abdul Muttalib, ya, yang menamainya. Ya, kenapa kok dia terinspirasi dengan nama Muhammad? Padahal itu nama nggak dikenal, ya, nama nggak dikenal di kalangan orang-orang Arab Mekah ketika itu. Ini nama nggak pasaran lah gitu. Kok ada nama Muhammad? Karena dia tahu dari Ahlul Kitab akan ada seorang nabi yang akan diutus menjadi pemimpin umat manusia gini-gini, namanya itu Muhammad gitu ya. Karena itu ada di dalam Ahlul Kitab. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya bahwasanya Ahlul Kitab itu mengenal Nabi Muhammad SAW itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal betul mereka sama Nabi Muhammad itu. Tapi ketika tadinya mereka menyangka nabi terakhir ini yang diutus adalah dari Bani Israel, mereka enggak bisa terima ketika ternyata yang keluar adalah dari kalangan keturunan siapa? Ismail. Ya. Ini yang menarik, kenapa mereka enggak bisa terima? Orang-orang Yahudi, Yahudi dan Nasrani ini enggak bisa terima karena keturunan Ismail, karena mereka tahu bahwasanya Ismail itu adalah keturunan Nabi Ibrahim dari istrinya yang mantan budak, yaitu Hajar. Maka mereka katakan, wah kami masa mau menghormati orang yang ibunya adalah seorang budak, gitu mereka bilang begitu. Tapi ini kan jahiliyahnya orang-orang Ahlul Kitab. Mereka nggak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW gara-gara hal-hal demikian. Ya, maka dari itu mereka tahu benar tentang Nabi Muhammad, tetapi mereka menutupinya, bahkan dihapus ayat-ayat itu dari kitab-kitab Allah. Ya, dari kitab-kitab yang mereka pegang, sampai kemudian akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ya, dan orang yang justru mengambil hikmah itu adalah Abdul Muttalib, ya, dan kemudian beliaulah yang mendapatkan kebesaran menjadi kakeknya Nabi terakhir, ya, Nabi Muhammad SAW. Ya. Fa akhbarahu Saifun wal Kuhanu binubuwati Muhammad. Jadi Abdul Muthalib ini sebenarnya sudah diberitahu bahwa di nanti ya akan ada namanya Muhammad, lalu kemudian dia itu nanti akan menjadi pemimpin, menjadi nabi, menjadi pemimpinnya umat manusia. Jadi dia sudah tahu sebelumnya Abdul Muthalib itu. Makanya kemudian dia berusaha untuk memberi nama Muhammad pada saat itu, ya. Baik. Kemudian lanjut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fi sanati tsaminati tuwfiya jadduhu Abdul Muthalib wa kafalahu ammuhu Abu Talib.
2: Ya, kemudian di tahun ke-8 ya. Di tahun ke-8 pamannya ya Abu Talib Abdul Muthalib kakeknya itu meninggal. Di umur beliau tahun ke-8. Lalu kemudian saat itu beliau diambil ya oleh pamannya. Ya, diambil oleh pamannya yaitu Abu Talib untuk memelihara beliau. Nah.
3: Assalamualaikum. Qala wa fi tsalitsah asyrah kharaja bihi ammuhu Abu Talib ila Syami falamma balaghu Busra ra'ahu Bahirar Rahbi bi fathil muwahhadati.
2: Rahib. Bahirar Rahib.
3: Ra'ahu Bahirar Rahibi bi fathil muwahhadati wa kasril muhmalati mamdudan. Fatahaqqaqa fihi sifatun nubuwah fa amara ammahu bi raddihi fa raja'a bihi.
2: Naam. Ini melompat dari tahun ke-7 ya, karena tinggal bersama dengan Abu Talib, lalu langsung melompat di tahun ke-13 yaitu pada umur beliau 13 tahun. Jadi suatu hari ya Abu Talib ini kan dia juga ikut dagang. Dagangnya Quraisy ke mana? Rihlat asyita iwas saif. Ya, itu memang ada sejak zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus. Pada suatu kafilah mau berangkat ke Syam untuk dagang ke Syam, Quraisy pada saat itu Abu Talib mau ikut dagang ke sana. Lalu enggak biasanya Rasulullah SAW itu pengin ikut. Jadi kali itu Rasulullah itu tiba-tiba ya Muhammad ini tiba-tiba merengek-rengek ingin ikut bersama dengan Abu Talib pada saat itu. Lalu kemudian Abu Talib gak tega, ya sudahlah, tapi kamu masih kecil, masih umur 13 tahun, ini perjalanan berat, kan perjalanan berat pada saat itu, ini nanti berat, enggak, kepingin ikut. Ya sudah, akhirnya diajaklah oleh Abu Talib untuk berangkat ke Syam, ya. Lalu di dalam perjalanannya sampai mereka ke daerah namanya Busra, yaitu suatu daerah antara Jazirah Arab masuk, ketika mau masuk ke dalam ke daerah Syam, nama tempatnya Busra. Di mana di situ, di Busra itu ada gereja besar dengan seorang pendeta yang sangat tua dan sangat terkenal dan sangat alim, namanya Bahira. Ya, namanya Bahira. Nah, Bahira ini sudah lama memperhatikan, ya pengen tahu siapa ya Muhammad nabi terakhir yang katanya dari sana itu, dari keturunan Mekah ini. Maka dia selalu memperhatikan kalau ada kafilah-kafilah Arab yang lewat, ya dia perhatikan, tapi kelihatannya bukan dari ini deh gitu. Nanti lewat lagi itu bertahun-tahun beliau itu memperhatikan itu, saking inginnya bertemu dengan sosok yang disebut di dalam kitab-kitab yang mereka yakini ataupun di dalam kitab Injil dan Taurat, ya. Lalu kemudian suatu hari dia perhatikan ada satu kafilah itu lewat, tapi kok aneh ini kafilah ini. Apa? Dia dinaungi oleh awan terus gitu. Jadi dari jauh, karena kan padang pasir gitu kan, sehingga kalau dari jauh itu udah kelihatan, oh di sana ada kafilah. Tapi kok ini agak beda ini. Ini dari sana sudah diikuti awan terus gitu, terus begitu, ya. Sampai kemudian kafilah itu ternyata istirahat tidak jauh dari gerejanya, ya. Ketika beristirahat, maka kemudian dia menyuruh murid-muridnya untuk menjamu, panggil orang-orang itu, panggil, suruh ke gereja, siapkan makan untuk mereka, dan semua mereka suruh masuk, jangan sampai ada yang tinggal di situ. Dia sudah curiga, ini mesti ada di sini orangnya yang dia curigai sebagai nabi itu, ya. Kemudian masuk. Kemudian saat itu Bahira sudah menyiapkan makan, ya. Kemudian mereka semua makan di situ. Kemudian Bahira lihat, kok sepertinya dari ciri-ciri yang dia baca dalam kitab tentang Nabi itu kok nggak ada diperhatikan satu-satu dari wajah-wajahnya. Ini nggak ada. Ini mesti ada yang belum ini. Kemudian dia nanya, kalian sudah semua masuk di sini atau masih ada yang tertinggal di luar? Mereka bilang, ya kami sudah masuk semuanya kecuali kami tinggal satu orang anak kecil. Kami suruh dia untuk jaga barang-barang kami di luar. Karena dulu ya kebiasaan orang jahiliyah ya kalau makan itu anak-anak kecil ya disuruh di luar gitu. Jadi mereka makan yang tua-tua saja, nanti anak kecil nanti belakangnya belakangan gitu anunya. Ya mereka dulu seperti itu. Ya maka kemudian ketika itu Bahira mengatakan, oh enggak, semua suruh masuk, udah itu anak itu panggil, suruh masuk. Nanti barang-barang biar dijaga sama murid-murid saya. Nah gitu. Karena Bahira yang paling penting suruh pengen tahu ini siapa nih gitu. Maka kecurigaan dia betul-betul jatuh kepada anak kecil ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu karena yang lain kan sudah bukan nih dia lihat. Akhirnya kemudian ketika anak itu masuk, ya Nabi Muhammad masuk, dia melihat tanda-tanda itu wajahnya, melihat semuanya, oh ini. Inilah yang calon nabi. Lalu kemudian sampai kemudian siapa yang mengkafalahi anak ini? Ya, siapa maksudnya walinya siapa gitu kan. Kemudian Abu Thalib mengatakan itu anak saya. Kemudian dipanggil masuk ke dalam. Coba sini kamu dan anakmu masuk ke dalam ruangan. Yang lain silakan makan dulu. Masuk dalam ruangan dan ditanya, "Ini anakmu?" "Iya, ini anak saya." Karena di orang Arab itu walaupun keponakan itu disebut anak. Biasa kebiasaan orang Arab, keponakan itu juga dihitung sebagai anak, gitu ya. Lalu kemudian Bahira tahu karena ini dalam kitab mereka mengatakan bahwa anak ini gak mungkin punya bapak dan ibu karena sudah meninggal bapak dan ibunya. Jadi mereka kenal sekali dengan Muhammad. Lalu dia menekankan lagi, Bahira, betul ini anak kamu? Iya, ini anak saya. Maksudnya Abu Thalib dalam bahasa kebiasaan orang Arab. Tapi Bahira menekankan lagi, anak kamu atau anak saudaramu atau siapa? Anak kamu persis anak kamu kandung? Bukan. Dia anak salah satu dari saudaraku yang aku anggap menjadi anakku. Nah baru, oh betul ya. Karena yang Bahira langsung, oh ya, dia tandanya sudah tahu satu lagi nih, bahwa betul-betul bapak ibunya anak ini sudah meninggal. Kemudian Bahira langsung minta izin. Karena dia juga mendapatkan berita bahwa ada tanda kenabian di mana? Belikatnya. Di antara tulang belikat itu di situ ada satu seperti cap merah gitu, daging yang tumbuh merah begitu, dan itu disebut sebagai tanda kenabian. Ya, dikatakan bahwa tanda seperti itu ada pada semua nabi-nabi. Ya. Nah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika itu Bahira minta izin, "Bolehkah aku melihat punggung anakmu ini? Keponakanmu ini?" Lalu Abu Thalib mengatakan, silakan, apa yang kamu mau lihat? Ya, akhirnya dibuka bajunya, dilihat, oh betul, di situ kelihatan ada tanda. Kemudian Bahira sudah langsung yakin bahwa inilah Nabi Muhammad, inilah yang nanti akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa risalah terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu kemudian langsung memberitahukan pesan kepada Abu Thalib. Abu Thalib, saya nasihatkan kamu bawa pulang anak ini lagi. Jangan dibawa ke Syam. Kenapa? Karena Syam saat itu banyak dikuasai oleh Nasoro. Orang-orang Yahudi dan Nasrani banyak ngumpul di sana. Syam pada saat itu di bawah Romawi. Ya, penguasanya Romawi, Romawi yang sedang bekerja sama dengan Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Orang Romawi sendiri sebenarnya adalah orang-orang paganis, penyembah berhala, penyembah dewa-dewa itu. Romawi agama aslinya mereka itu dewa-dewa itu. Ya, dewa opo, dewa macam-macam itu. Lalu kemudian dicampur-campurkan dengan agama Kristen dan Yahudi sampai seperti itu. Sehingga mereka ini sedang dalam posisi mencari anak ini. Kalau sampai mereka menemukan anak ini, saya khawatir anak ini akan dibunuh oleh mereka. Ya, karena mereka enggak terima kalau nabi terakhir yang diutus bukan dari kalangan Bani Israel. Ya. Lalu kemudian Abu Thalib mendengar itu, takut dia. Ya sudah kalau begitu saya enggak jadi berangkat ke Syam. Saya bawa pulang lagi. Akhirnya dibawa pulang lagi ke Mekah, enggak jadi ke Syam. Ya pada saat itu karena diberitahu oleh Bahira supaya dia pulang lagi ke Mekah. Ya. Ini peristiwa pada tahun ke berapa tadi? Salisata Ashroh, ya, bersama dengan Bahira. Nah, lanjut.
3: Sallallahu alaikum. Qala wa fir rabi'a ashrata kanat harbul fijari bi kasril fa'i baina Quraisyin wa Hawazin. Wa kanat ad-da'iratu li Hawazin ala Quraisyin. Fasyahidaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi yawman fanqalabat ad-da'iratu li Quraisyin ala Hawazin.
2: Baik. Di tahun berikutnya ada peristiwa besar yang saat itu terjadi peperangan antar kabilah, ya. Nah, di antaranya Quraisy ketika itu terlibat di dalam peperangan ini, ya. Di mana perang itu disebut dengan Harbul Fijar, ya. Harbul Fijar, perang Fijar di antara Quraisy dengan Hawazin. Ya, Hawazin ini kabilah lain yang menjadi saingannya Quraisy, ya. Pada saat itu wa kanat ad-da'iratu li Hawazin ala Quraisyin, dalam proses peperangan itu yang terjadi Quraisy ini kalah. Secara peperangan kan tidak sekali terjadi, kemudian apa terjadi agak terdesak lah Quraisy pada saat itu, terdesak dan kalah, ya. Fasyahidahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi yauman, kemudian suatu hari Rasulullah SAW itu, karena beliau dari Quraisy kan, beliau kan dari Quraisy, sudah pemuda umur 14 tahun, beliau pun akhirnya ya ikut bantu-bantu perang, ya, bantu ke medan perang. Sejak ketika Rasulullah SAW ikut di dalam peperangan itu, Hawazin terkalahkan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan Quraisy, menguatkan Quraisy pada saat itu, ya. Lalu Hawazin menjadi terkalahkan. Wa kana tidda'iratu li Hawazin, pada saat itu kekuatan ada pada Hawazin ke atas Quraisy, ala Quraisyin. Fasyahidahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi yauman, ya. Kemudian suatu hari Rasulullah SAW ikut di dalam peperangan, fanqalabatid da'iratu li Quraisyin ala Hawazin, sehingga kemudian Hawazin pun bisa dikalahkan oleh Quraisy, sehingga Quraisy menjadi menang dan tetap menjadi sayyidnya kota Mekah. Tetap menjadi penguasanya kota Mekah pada saat itu, ya. Terus
3: Assalamu alaikum. Qala thumma aqadat Quraisyun hilfal fuduli li nusratil madlumi fa shahidahu ma'a qaumihi.
2: Baik. Nah, di setelah kemenangan itu, nah, Quraisy ini karena orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik gitu ya, pada prinsipnya walaupun mereka ini musyrik, tapi mereka ini secara ini baik gitu. Inginnya itu baik, kota Mekah juga baik, maka mereka membuat ketentuan-ketentuan undang-undang untuk kota Mekah yang mereka sebut dengan hilful fudul. Sebuah perjanjian yang kalau Rasulullah, sampai Rasulullah mengatakan kalaulah aku diizinkan untuk melestarikan undang-undang jahiliyah, maka yang aku akan pertahankan adalah hilful fudul. Kenapa? Karena di dalam hilful fudul itu Quraisy membuat ketentuan bahwa tidak boleh ada orang terdolimi di kota Mekah. Siapapun yang terdolimi harus kita bantu. Artinya ini sesuai juga dengan ajaran Islam, bahwa Islam tidak mengizinkan siapapun berbuat kedzaliman, ya. Nah, sehingga ketika itu terjadilah hilful fudul, setelah kemenangan Harbul Fijar terjadilah hilful fudul yang intinya pembelaan terhadap orang-orang yang terdolimi. Fasyahidahu ma'a qaumihi, ya. Kemudian Rasulullah SAW pun saat itu juga ikut, ya, bersama dengan kaumnya. Nah,
3: Ahsanallahu ilaikum. Qala wa bil khamisati wal isrin faraja sallallahu alaihi wasallam ma'a Maisarah ulami Khadijah radhiyallahu anha fi tijaratin laha fara'ahu Nastur bi fathin nuni ar-rahib faqala ashadu anna hadha nabiyyun wa annahu akhirul anbiya'i falamma raja'a akhbaraha Maisarah bidhalik wa bima shahada minhu sallallahu alaihi wasallam fakhotobathu ila nafsiha panakahaha.
2: Taib. Wa fil khamisati wal isrin, lompat setelah berapa tadi? Rabi'at Asyrah, ya. Lompat 10 tahun ke umur 25 tahun. Ya. Ini kan beliau secara singkat, ya, menceritakan hanya poin-poin yang dianggap penting saja oleh beliau di dalam sejarahnya Rasulullah SAW. Tentu di sana ada banyak peristiwa antara masa-masa tahun berapa? Dari 14 ke ini kursinya kok enggak enak untuk duduk. Dari tahun ke-14 sampai ke berapa? 25 pasti banyak peristiwa-peristiwa di sana, pengungkapan azab. Tapi di sini hanya dicatat untuk yang penting-penting ya oleh beliau, dan ini menjadi catatan buat kita ingat dengan mudah bagaimana perjalanan sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tahun 25 ketika Rasulullah berumur 25 tahun, kharaja sallallahu alaihi wasallam ma'a Maisarata ghulamu Khadijah radhiyallahu anha fi tijaratin laha. Ya. Nah, Rasulullah ikut lagi dalam kafilah perdagangan. Ikut lagi dalam kafilah perdagangan yang saat itu beliau dipercaya oleh Khadijah. Kenapa kok tiba-tiba dipercaya? Nah, ini mungkin karena terlalu singkat ya. Jadi Ustaz ingat, Ustaz sambungkan dulu. Jadi Nabi Muhammad SAW sejak umur segitu, sejak umur belasan itu bukan nganggur. Beliau dagang, beliau ternak, beliau dagang. Sampai kemudian beliau itu terkenal, dikenal oleh Ahlu Makkah dengan Al-Amin. Sangat amanah. Ada sebuah peristiwa yang membuat beliau kemudian dikenal dengan istilah Al-Amin. Yaitu pada saat suatu hari beliau sedang berdagang di Pasar Uqadh. Pasar Uqadh, coba ini papan tulisnya di tengah kan. Pasar yang ada di Mekah, yang pasarnya orang Quraisy itu namanya Uqadh. Uqadh. Pasar Uqadh. Yang ini menjadi pasarnya orang-orang Quraisy sejak zaman jahiliyah di Mekah pada saat itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur-umur ketika beliau dari belasan itu beliau sudah dagang. Ya. Nah, pada suatu hari di pasar beliau, di lapaknya beliau itu ada dua orang dari kalangan orang yang berada dari kota luar kota Mekah, mereka datang ke pasar Uqadh untuk beli barang, dan barang yang mereka beli pada saat itu adalah barang dari tokonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika mereka setelah beli barang, mereka titipkan kepada Rasulullah, ya, kepada Muhammad, ini saya titip dulu di sini, kami mau tawaf. Ya, kami mau tawaf. Jadi karena mereka tinggal di kota, di luar kota Mekah ya, di luar kota, lalu mereka datang sekalian belanja ke Uqadh, mereka juga mau tawaf. Karena dulu Ka'bah itu juga orang-orang jahiliyah mereka punya kebiasaan suka tawaf di Ka'bah. Tapi tawaf ala jahiliyah loh ya. Belum ada syariat Islam. Ya, tawaf ala orang jahiliyah. Sehingga mereka sambil tawaf ya mereka di situ ada berhala-berhala mereka anungkan seperti itulah ya pada saat itu. Bahkan dalam riwayat dikatakan orang-orang jahiliyah itu mereka kalau tawaf di Ka'bah itu dalam keadaan telanjang di bagian mereka. Bertelanjang. Kenapa mereka harus telanjang? Ya entahlah, keyakinannya mungkin ini membersihkan dosa-dosa, ini membersihkan apa, sudahlah itu semua bisikannya syaitan yang kemudian diatur di dalam dinul Islam. Tawaf Ka'bah itu merupakan bagian dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dipertahankan dalam dinul Islam dalam tawaf menggunakan apa? Ihram, menutup aurat tapi dengan ihram, kain ihram ya. Nah, ketika mereka datang dari keluar, mereka belanja, terus kemudian mereka titipkan sama Nabi Muhammad SAW. Dah, ini saya titip dulu ya, kami mau tawaf. Oh iya, akhirnya mereka pun tawaf. Setelah mereka tawaf selesai, mereka lupa barang yang dititipkan sama Nabi Muhammad SAW. Mereka pulang ke kampung halamannya di luar kota Mekah. Pulang sampai mereka perjalanan dari Mekah ke kampung halamannya ini kira-kira 3 hari jaraknya, 3 hari pakai kendaraan saat itu loh ya. Kalau 3 hari pakai zaman sekarang itu sudah sampai mana sudah. Tapi kalau sampai pakai unta ya tahu sendirilah jaraknya nggak begitu jauh lah, lumayan. Sampai mereka di kampungnya, mereka baru ingat, loh barang kita ketinggalan, kita titipkan itu sama yang namanya siapa, Muhammad itu ya. Itu saat itu belum ada istilah Al-Amin. Tapi Nabi Muhammad sudah dikenal akhlaknya baik, tapi belum digelari dengan istilah Al-Amin. Dengan peristiwa inilah kemudian Rasulullah itu digelari dengan dengan nama Al-Amin. Lalu kemudian mereka apa? Sudah, ayo balik lagi ke Mekah. Jadi berapa hari total? 6 hari perjalanannya. Ya, pulang sama pergi. Begitu mereka sampai ke sana, mereka menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di tokonya, tidak meninggalkan tokonya. Ya, karena ada barang titipan itu, tokonya enggak ditinggal, beliau masih tetap buka. Ya, pada ketika orang lain sudah tutup pun beliau tetap buka. Ketika ditanya ada apa? Saya menunggu orang yang menitipkan barang ini kepada saya. Sampai berhari-hari beliau masih berada di situ, ya. Kemudian orang itu datang, kemudian melihat, "Wahai Muhammad, barang saya yang kemarin saya lupa. Saya sudah pergi balik ke kampung saya baru ingat saya balik lagi ke sini. Barang kemarin masih ada." Kata Nabi Muhammad, "Tafadhol, ini barang kamu." "Loh, kamu kok masih seperti ini? Apa kamu enggak tutup kemarin tokonya? Saya menunggu kamu. Menunggu Anda untuk mengambil barang Anda. Sekian hari Anda tidak datang." Nah, lalu kemudian orang itu takjub sekali dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia yang membuat panggilan kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh ini adalah pedagang yang amin, yang sangat amanah. Nah, sehingga sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW itu dikenal di kota Mekah dengan nama Al-Amin. Artinya Nabi Muhammad itu bukan sembarang orang, ya. Bukan kemudian ketika kemudian nanti di sini di tahun ke-25 beliau kan dinikahi, dilamar sama Khadijah, seorang pedagang kaya. Dalam keadaan ketika itu beliau miskin, enggak. Nabi Muhammad itu enggak miskin, dagang, ya. Dan dia dagang, sejak mudanya pun beliau dagang, berusaha mencari rezeki sendiri dan sebagainya. Sangat bertanggung jawab dan sampai dikenal Al-Amin. Lalu Khadijah tertarik kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Khadijah ini dia adalah seorang pedagang kaya. Jadi kalau sekali kirim barang untuk pasar di Syam, ya nanti berapa kontainer gitu ya. Ya, ketika itu kontainernya pakai unta, tapi enggak ada kontainer seperti kita kotak-kotakan begitu, enggak ada. Ya, nanti kafilahnya tuh banyak gitu sekali barangnya, pokoknya pedagang besar lah. Sehingga beliau pada saat itu membutuhkan orang yang amanah untuk bisa dipercaya menjalankan tugas untuk melaksanakan dagangnya di Syam. Maka ketika itu Khadijah pun tertarik untuk memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan perdagangannya di Syam. Lalu diajaklah, ditugaskanlah Nabi Muhammad itu bekerja dengan Khadijah di umur berapa? Ke-25 tahun, ya. Tapi ditemani dengan satu teman, namanya siapa? Maisarah. Ya. Maisarah ini laki atau perempuan? Laki. Hah? Maisarah itu laki apa perempuan?
0: Laki.
2: Laki-laki. Ya. Ya, kalau Maisarah kita oh, itu Bu Maisarah gitu. Itu kalau di Indonesia nama perempuan, kalau di sana Maisarah nama laki-laki gitu kayak itu ya. Baik. Nah, di sini sebutkan Rafi menerti. Wa fil khamisati wal isrin kharaja sallallahu alaihi wasallam ma'a Maisarata. Ya. Maisarah ini adalah pembantunya Khadijah, laki-laki yang saat itu ditugasi membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan perdagangannya Khadijah, ya, pada saat itu untuk melaksanakan tijarah, ya. Maisarah ghulamu Khadijah radhiyallahu anha. Ya, wafi si Maisarah ini adalah gulamnya Khadijah. Fi tijaratin laha, ya, dalam perjalanan tijarah baginya, para'ahu nastur. Nah, ini. Dia dalam perjalanan itu sama. Karena ini mau kemana? Perdagangan kemana? Syam. Kita tahu Syam isinya orang-orang Quraisy. Orang-orang Ahlul Kitab, ya. Lalu kemudian di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dagang dan sebagainya, ya. Sampai kemudian ada seorang pendeta namanya Nastur, ya. Bi fathin nun.

Nabi wa annahu akhirul anbiya, dan dia benar-benar akan menjadi nabi terakhir. Ya. Falamma raja'a akhbaraha Maisarah bidzalik. Ketika kembali, Maisarah lapor kepada Khadijah. Apakah yang dilaporkan hanya sekadar soal nabinya? Bukan. Ya, wa bima syahada minhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi memberitahukan kepada Khadijah, lapor, wah ini dagang sama Muhammad ini wah nyenengki. Nah, gitu ya. Kira-kira gitulah. Nyenengki dagang sama dia itu. Orangnya baik, ya. Kemudian para pembeli-pembeli juga senang kalau beli dari dia. Orangnya juga fisiknya itu, orang ngelihat itu sudah langsung mau beli. Gitu ya. Kan ada orang itu yang wajahnya itu memang betul-betul istilahnya menarik untuk kita beli dari dia gitu. Simpatik untuk kemudian kita itu membeli dari dia. Ada orang-orang begitu. Ada orang-orang kalau dagang itu ngelihat pedagangnya sudah langsung kabur, enggak mau beli gitu ya. Ini wajah-wajah tertentu tidak menyenangkan gitu ya. Nah, itu ada yang modelnya begitu. Tapi Nabi Muhammad ini semua orang kalau melihat Nabi Muhammad itu pasti tertarik. Iya kan? Kita pernah baca itu di dalam Syama'il. Ya, semua orang yang melihat Nabi Muhammad tertarik. Sehingga perdagangannya Khadijah ini sampai habis dan keuntungannya berlipat ganda. Dikatakan dalam beberapa sirah bahwa perdagangan yang dibawa oleh Khadijah saat itu belum waktunya pasar ditutup, itu sudah habis duluan. Sehingga oleh Nabi Muhammad SAW, keuntungan yang ada itu dibelikan lagi barang-barang yang ada di sana, dijual lagi oleh beliau. Ya, sehingga habis lagi sampai beberapa kali, sehingga keuntungannya itu berlipat-lipat ganda. Makanya begitu pulang, Maisarah cerita semua itu. Wah ini dahsyat Muhammad ini. Ya, orangnya udahlah nyenengke, banyak orang seneng. Ya, dagangnya pintar lagi, sehingga keuntungan kita menjadi besar seperti ini. Wah, Khadijah pulang itu, Khadijah juga senang sekali, ya, keuntungannya berlipat ganda. Nah, lalu kemudian, ternyata Khadijah bukan hanya senang secara karena dia senang dagangannya dijualkan dengan baik, tapi juga ternyata Ummul Mukminin Khadijah saat itu sudah jatuh hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khotobathu ila nafsihi fanakaha. Lalu kemudian beliau melamarnya. Ini di sini kan disebutnya khotobathu, berarti yang lamar siapa? Khadijah. Peristiwanya gimana sih? Betulkah yang ngelamar Khadijah? Peristiwanya ada ceritanya. Jadi ketika beliau memang betul Khadijah yang saat itu sangat senang dan jatuh cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam adat Arab itu enggak ada perempuan ngelamar laki-laki. Perempuan ngelamar laki-laki itu kan ada di adat India sampai hari ini. Di India itu yang ngelamar itu yang perempuan. Bukan laki-laki ya. Laki-laki disuruh nunggu. Ya, kalau laku ya laku, kalau enggak laku ya wis karepmu gitu ya. Tapi kalau di India seperti itu. Nah, kalau di Arab dan umat manusia yang lain yang lamar apa? Laki-laki. Nah, di sini kok disebut khotobathu? Bukan. Beliau sangat jatuh cinta pada Rasulullah, lalu kemudian dibuatlah pergerakan gimana caranya supaya Rasulullah datang melamar kepada Khadijah. Tapi sebenarnya yang senang adalah Khadijah. Nah, saat itu dibantu oleh Maisarah ya, dan juga dibantu oleh seorang wanita temannya Khadijah yang juga masih ada kekerabatan dengan Rasulullah. Ustaz lupa namanya. Ya. Lalu kemudian diaturlah sebuah komunikasi saat itu ya, menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, gimana Muhammad kalau Anda menikahi Khadijah? Kan itu saudagar kaya, kamu sudah jalankan kemarin, keuntungan kamu besar, kamu sepertinya pantas deh kamu sama dia, gitulah kira-kira gitu ya. Nabi Muhammad nggak pede ketika itu, walaupun dia adalah seorang pedagang, tapi kan nggak sekaya Khadijah, ya kekayaan wah Khadijah bos besar gitu. Nah, ketika itu dia Rasulullah, wah mana saya, gimana maksud saya mau menikahi dia, siapa saya ini? Oh, saya ini kan hanya pedagang kecil, saya kemarin cuma menjalankan perdagangan beliau, saya hanya kerja saja. Sudahlah, kamu enggak usah khawatir, nanti urusan saya yang bicara sama Khadijah. Gimana kalau umpamanya Khadijah mau sama kamu mau enggak sama dia? Ya, Nabi Muhammad bilang ya oke lah, enggak apa-apa gitu ya. Nah, kira-kira itu terjemahan bebasnya sih ya. Ya kalau beliau mau ya enggak apa-apa gitu. Ya siapa lagi enggak suka sama Khadijah? Sudahlah, kaya raya, cantik ya. Termasuk asyrafu Makkah, termasuk wanita yang
tingkatan derajatnya tinggi.

0: kemuliaan tinggi. Jadi kalau dia itu, kalau dia lewat di pasar itu semua laki-laki wah gitu ya, pada menteleng semua. Ya selama itu kalau ngelihat Khadijah ketika itu, wah sudah nggak ngorek-ngorek tangan dia, ya ketika itu Khadijah lewat. Semua laki-laki di Mekah itu, sayid-sayidnya, para pimpinan-pimpinan Mekah itu semua ingin memberi istri Khadijah. Tapi tidak ada satupun lamaran mereka yang diterima. Khadijah ini juga janda, dulu punya suami, tapi kemudian cerai ya dengan suaminya itu. Ya, tapi yang lain tuh berdatangan. Para lelaki-lelaki dan rijalu Makkah, ya pimpinan apa namanya sayid-sayidnya itu, tapi nggak ada yang diterima. Alah kok ini malah jatuh hatinya kepada Nabi Muhammad SAW, sosok yang bukan siapa-siapa, bukan pemimpin besar di Mekah, tetapi dikenal sebagai sosok yang memiliki akhlak yang baik, yaitu al-Amin. Akhirnya kemudian diaturlah sampai kemudian beliau bisa menikah dengan Khadijah Ummul Mukminin, ya, sebagai istri pertamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian waktunya sudah habis. Mungkin sampai ini dulu ya, sampai umur 25 tahun dulu. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan pembahasan berikutnya nanti ketika masuk langsung beliau lompat kepada Khomisata wa Thalathin. Ya, fil Khomisata Matalatin pada umur ke-35 tahun ada peristiwa apa saja, ya, mudah-mudahan nanti akan menjadi tambahan buat kita untuk mengetahui tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah, jangan ditanya. Dia gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, lawang ustadznya saja sangat dekat dengan dia, karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun itu cerita dulu, sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pernah bersabda, setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya, dan setiap semangat memiliki rasa futur. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan, termasuk dalam ibadah dan tercelanya perbuatan tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian salah seorang dari mereka pun berkata, kalau begitu aku akan sholat malam terus-menerus dan tidak tidur. Yang satunya lagi berkata, adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka. Dan lainnya lagi berkata, kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya. Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita. Dan siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang sholatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diturunkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, aku pernah bersholat bersama dengan Nabi. Sholat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya. Imam An-Nawawi menerangkan bahwa maksudnya adalah sholatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Pendengar, untuk ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa, meskipun tidak banyak, dengan asal. Syaratnya adalah rutin. Inilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Amalan yang paling utama, yang paling dicintai adalah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit. Nah, pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Jangan sampai ada di kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja, dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selama masih diberikan kesanggupan oleh Allah. Yuk, sama-sama mengaji agar kita bisa kenal agama.
Yuk, sholat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kerjakan selagi mampu dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah. Karena sesungguhnya kesanggupan Anda tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah dalam ibadah.

Dia adalah Ummu Haram binti Milham bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Adi bin Najjar. Dia adalah wanita Ansor dari suku Najjar al-Madaniyah. Ummu Haram adalah saudara kandung Ummu Sulaim dan bibi Anas bin Malik. Suaminya adalah sahabat yang mulia, Ubadah bin Samit. Saudara Ummu Haram yang bernama Sulaim dan Haram adalah dua orang bersaudara yang pernah ikut terjun dalam perang Badar dan perang Uhud. Keduanya syahid dalam tragedi Bi'ru Ma'unah. Haramlah orang yang berkata menjelang ajalnya ketika ditikam seorang musyrik dari belakang dengan tombak, "Allahu Akbar, aku berhasil meraih syahid demi Tuhan Ka'bah." Ummu Haram adalah wanita mulia. Dia telah masuk Islam dan berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ikut berhijrah. Dia juga meriwayatkan beberapa hadis. Anas bin Malik dan sahabat lain juga pernah meriwayatkan hadis darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghormati Ummu Haram. Beliau biasa berkunjung ke rumahnya dan tidur siang di sana. Ummu Haram dan saudaranya Ummu Sulaim adalah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari jalur susuan maupun nasab. Oleh karena itu, beliau boleh berkhulwat dengan keduanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah kami. Pada saat itu di rumah hanya ada saya, ibu dan bibiku, Ummu Haram. Beliau lalu bersabda, 'Bangkitlah kalian agar aku bisa sholat bersama kalian.' Beliau pun sholat mengimami kami di luar waktu sholat wajib. Ummu Haram pernah bercita-cita untuk ikut bersama para mujahid menyeberangi laut dalam rangka menyebarkan agama Islam dan membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Allah semata. Allah kemudian mengabulkan keinginannya dan mewujudkan cita-citanya ketika ia telah menjadi istri Ubadah bin Samit. Ummu Haram berangkat bersama suaminya dalam perang Kubrus atau Siprus dan syahid dalam perang tersebut. Anas bin Malik berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu singgah di rumah Ummu Haram binti Milhan. Bila beliau pergi ke Quba dan Ummu Haram selalu memberi beliau makan. Saat itu Ummu Haram sudah menjadi istri Ubadah bin Samit. Suatu hari beliau singgah di rumah Ummu Haram. Setelah Ummu Haram memberi beliau makan, dia duduk dan mengusap-usap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau tertidur. Ketika bangun, beliau tertawa. Lalu Ummu Haram bertanya, 'Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Telah diperlihatkan dalam tidurku bahwasannya ada beberapa orang dari umatku yang sedang berjuang fi sabilillah. Mereka mengarungi laut dan keadaan mereka sebagaimana raja-raja yang penuh kegembiraan karena lengkapnya persenjataan dan perbekalan mereka.' Ummu Haram berkata, 'Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia berkenan menjadikanku termasuk golongan mereka.' Beliau pun mendoakannya, kemudian kembali meletakkan kepalanya hingga tertidur lagi. Ketika bangun, beliau kembali tertawa. Ummu Haram bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?' Beliau menjawab, 'Diperlihatkan kepadaku beberapa orang dari umatku tengah berjuang fi sabilillah, laksana raja yang penuh kegembiraan.' Ummu Haram berkata, 'Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia berkenan menjadikanku termasuk di antara mereka.' Beliau berkata, 'Engkau termasuk orang-orang yang pertama.' Lalu Anas berkata lagi, 'Maka berangkatlah Ummu Haram bersama suaminya Ubadah bin Samit. Setelah berhasil menyeberangi lautan, Ummu Haram naik hewan tunggangan, tetapi dia lalu terjatuh ke tanah yang menyebabkan dia tewas. Peristiwa itu terjadi pada perang Kubrus. Ummu Haram pun dikubur di sana. Panglima perang pada waktu itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 27 Hijriah. Pendengar, demikianlah perjalanan hidup Ummu Haram, salah seorang anggota keluarga mulia yang setia terhadap prinsip-prinsip agama dan telah mencurahkan segala kemampuannya untuk ikut serta menyebarkan akidah tauhid semata-mata untuk mengharap ridha Allah Azza wa Jalla.

Saudara sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, isma'u wa aqilu wa alamu anna lillahi azza wa jalla ibadan laysu bi anbiya wala syuhada yaghbituhum al anbiya wa syuhada ala majalisihim wa qurbihim min Allah." Wahai manusia sekalian, simaklah, ketahuilah, dan pikirkanlah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang bukan para nabi dan bukan pula para syuhada. Namun para nabi dan para syuhada merasa iri, merasa cemburu terhadap kedudukan orang-orang tersebut dalam hal kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Faja'a rajulun minal a'rab min qasiyatin nas wa alwa bi yadihi ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faqal, "Ya Nabi Allah, nasun minan nas laysu bi anbiya wala syuhada yaghbituhum al anbiya wa syuhada wa ala majalisihim wa qurbihim min Allah. An'athum lana, ya'ni sifhum lana." Maka datanglah seorang Arab kampung, Arab Badui, seraya mengacungkan tangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Nabi Allah, ada orang-orang yang bukan para nabi dan bukan pura para syuhada, tetapi para nabi dan para syuhada merasa iri, cemburu terhadap kedudukan mereka dan kedekatan mereka dengan Allah. Jelaskan kepada kami siapa mereka." Fasurra wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li su'ali al-a'rabi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hum nasun min afna'in nasi wa nawazi'il qabail lam tasil bainahum arhamun mutaqaribah tahabbu fillahi wa tasafaw yad'ullahu lahum yawmal qiyamati manabira min nur fayujlisuhum 'alayha fayaj'alu wujuhahum nuran wa thiyabahum nuran yafza'un nasu yawmal qiyamati wa la yafza'un wa hum awliya'ullah alladzina la khaufun 'alayhim wa la hum yahzanun." Maka Rasulullah SAW wajahnya berseri, berbinar karena memperoleh pertanyaan dari seorang Arab kampung itu. Beliau pun bersabda, "Orang-orang itu adalah mereka yang berasal dari bermacam-macam latar belakang kelompok dan kabilah. Tidak ada hubungan kekerabatan yang mengikat mereka satu sama lain. Mereka saling mencinta karena Allah. Allah letakkan mereka di mimbar-mimbar dari cahaya dan Allah dudukkan mereka di atasnya. Lalu Allah jadikan wajah mereka bercahaya dan pakaian mereka juga bercahaya. Manusia merasa ketakutan pada hari kiamat, sedangkan mereka tidak ditimpa perasaan takut dan tidak pula bersedih hati." Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, hadis ini sering dijadikan hadis yang dimasukkan dalam kelompok pembahasan mengenai al-ukhuwah al-islamiyah, al-mahabbatu fillah wal-ukhuwatu fillah, berkasih sayang karena Allah dan bersaudara karena Allah. Dan hadis ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita bersama, karena di dalamnya digambarkan betapa mulianya orang-orang yang saling mencinta hanya karena Allah. Orang-orang yang walaupun berlatar belakang aneka ragam kelompok, aneka ragam kabilah, suku, bangsa, perhimpunan, pergerakan, jamaah, partai, dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak dikarenakan hal-hal seperti itu menjadi berpisah. Mereka mampu untuk melihat bahwa inti hubungan yang paling utama adalah al-hubbu fillah, cinta hanya karena Allah Ta'ala. Dan disebabkan mereka mampu mengutamakan cinta karena Allah satu sama lain, inilah
mereka kemudian mendapatkan kedudukan yang begitu dekat dengan Allah Ta'ala. Sedemikian rupa, sampai para nabi dan para syuhada pun cemburu akan keistimewaan mereka diperlakukan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menjamin bahwa untuk orang-orang seperti ini, mereka tidak akan memiliki rasa takut dan tidak akan bersedih hati di hari di mana semua orang lainnya dalam keadaan waspada dan khawatir dan takut dan gelisah karena hebatnya hari berbangkit, hari kiamat. Nah, mereka ini pula yang diistilahkan dengan hum awliyaullah. Mereka inilah wali-wali Allah, kata Nabi SAW. Saudaraku rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang di dalam keimanan dan keislaman kita tidak terkecoh oleh berbagai latar belakang kita yang memang beraneka ragam, sehingga kita lebih mengutamakan keanekaragaman latar belakang itu daripada ikatan kita satu sama lain yang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bila mana kita mampu mengembangkan cinta hanya karena Allah Ta'ala satu sama lain, kita termasuk golongan yang dicemburui oleh para nabi dan para syuhada di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

pendengar, pagi yang indah selalu dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang memiliki keterpautan hati dan bisa merasakan betapa besar cintanya pada hambanya. Mata yang masih bisa melihat keindahan itu, udara yang masih bisa kita hirup, aliran darah dan denyut nadi yang masih kita rasakan, menunjukkan jika kita masih diberi eksistensi. Rasulullah SAW yang melihat umatnya dari syurga firdausnya mendoakan kita yang tidak kenal letih memperjuangkan risalah dakwah untuk kejayaan Islam di bumi Allah ini. Semoga kelak kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasul dan para keluarga serta para sahabat. Terkadang kita ini terlalu banyak menggunakan waktu, tenaga dan pikiran untuk sesuatu di luar diri kita. Juga terlalu banyak energi dan potensi kita untuk memikirkan selain diri kita, baik itu merupakan kesalahan, keburukan maupun kelalaian. Namun ternyata sikap kita yang kita anggap kebaikan itu tidak efektif untuk memperbaiki yang kita anggap salah. Banyak orang yang menginginkan orang lain berubah, tapi ternyata yang diinginkannya itu tak kunjung terwujud. Kita sering melihat orang yang menginginkan Indonesia berubah, tapi pada saat yang sama ternyata keluarganya babak belur. Di kampus tidak disukai, di lingkungan masyarakat pun tidak bermanfaat. Itu namanya terlampau muluk. Jangankan mengubah Indonesia, mengubah keluarga sendiri saja tidak mampu. Banyak yang menginginkan situasi negara berubah, tapi kenapa merubah sikap adik saja tidak sanggup? Jawabnya adalah kita tidak pernah punya waktu yang memadai untuk bersungguh-sungguh mengubah diri sendiri.